0: kebutuhan keluarga ini memang kalau yang pokok itu kita harus jalani, walaupun dia tetap goyang, tapi mencari nafkah itu penting, karena nanti kita makan hanya menunggu bantuan sampai kapan.
1: Selain beras, Blok telah menyalurkan 7.000 liter minyak kita. Rizal juga memastikan bantuan akan diberikan hingga situasi di NTT kembali normal. Bulog siap menambah bantuan untuk warga terdampak gempa di NTT. Dari Jakarta, Sugandi Avandi, RRI Pro 3, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Komisi 7 DPR RI mendorong lembaga penyiaran publik menjadi penyaring informasi bagi masyarakat di tengah maraknya disinformasi dan kemudahan produksi konten menggunakan AI. Ana Syarif menyampaikan informasi selengkapnya.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar.
4: Komisi 7 DPR RI menilai perkembangan teknologi membuat masyarakat semakin mudah menyampaikan dan menerima informasi. Namun, kondisi ini juga menimbulkan tantangan karena masyarakat dapat kesulitan membedakan informasi yang benar dan yang tidak benar. Untuk itu, Wakil Ketua Komisi 7 DPR RI Husnunia Halim menyatakan, lembaga penyiaran publik memiliki peran penting dalam memastikan masyarakat memperoleh informasi yang benar dan bermanfaat, sekaligus menangkal penyebaran informasi yang tidak benar.
3: Keempat lembaga, terkhususnya kalau yang tiga lembaga penyiaran itu bisa menjadi panglima, bisa menjadi yang utama bagaimana masyarakat dapat informasi yang benar, bagaimana masyarakat dapat informasi yang bermanfaat, yang juga sekaligus secara otomatis menangkal informasi-informasi yang begitu mudah tersebar yang tidak benar.
4: Sementara itu, Direktur LPP RRI, I. Hendrasmo menyebut, RRI telah memiliki sejumlah program cek fakta. Kedepannya, RRI juga berencana berkolaborasi dalam meningkatkan kompetensi wartawan, khususnya wartawan siber di luar RRI yang memiliki keterbatasan dalam melakukan peningkatan kompetensi secara mandiri.
5: Tapi intinya kita mencoba membantu pemerintah dalam hal menangani sampah informasi itu, baik disinformasi, misinformasi atau malinformasi itu melalui edukasi wartawan siber. Jadi kita akan melakukan, kita sedang menggodok itu, dan terkait dengan ruang bagi jurnalisme warga, sudah pasti kita dalam siaran radio kita punya Halo RRI di daerah yang merupakan ruang bagi masyarakat menyampaikan persoalan-persoalan masyarakat, itu juga akan kita tingkatkan. Tapi intinya ini hal penting yang menjadi kunci dari pertemuan dengan pimpinan dan anggota Komisi 7 pada hari ini.
4: Adapun Komisi 7 berharap lembaga penyiaran dapat menjadi rujukan utama masyarakat melalui proses penyaringan dan penyajian informasi yang telah memenuhi kaedah jurnalistik. Dari Jakarta, Hana Syarif, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
2: Terima kasih Anda masih mendengarkan Warta Berita Produksi Radio Republik Indonesia. Dewan Perwakilan Rakyat RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026 hingga 2031. Destri diharapkan mampu menjaga stabilitas moneter dan memperkuat ketahanan ekonomi nasional di tengah ketidakpastian global. Informasi tersebut selengkapnya disampaikan oleh Rian Suryadi dalam sesi laporan khusus berikut ini.
6: Laporan khusus.
7: Calon Gubernur, calon Deputi Gubernur Senior, calon Deputi Gubernur Bank Indonesia.
8: Dewan Perwakilan Rakyat DPR RI resmi menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia BI periode 2026-2031. Keputusan tersebut diambil dalam rapat paripurna DPR RI Selasa kemarin. Penetapan tersebut dilakukan setelah Destri menjalani uji kelayakan dan kepatutan untuk menggantikan Peri Warjio yang mengundurkan diri dari jabatannya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbakun menyampaikan seluruh anggota Komisi 11 secara musyawarah mufakat menyetujui Destri sebagai Gubernur BI periode 2026-2031. Misbakun berharap terpilihnya Destri sebagai Gubernur Bank Indonesia dapat mendorong Bank Sentral bekerja lebih fokus dan terarah, karena menurutnya Hal tersebut penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.
6: Diharapkan dapat mendorong Bank Indonesia bekerja lebih fokus dan terarah. Hal ini penting untuk mewujudkan cita-cita konstitusi dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat sebagai diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 4 tahun 2026 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 tahun 2023 tentang pengembangan dan penguatan sektor keuangan.
8: Sementara usai ditetapkan DPR RI sebagai Gubernur Bank Indonesia 2026-2031, Destri Damayanti menegaskan stabilitas ekonomi akan tetap menjadi prioritas Bank Indonesia di tengah ketidakpastian global yang masih tinggi. Karena menurutnya, kebijakan Bank Indonesia yang telah berjalan baik dan masih relevan dengan perkembangan kondisi ekonomi akan terus dilanjutkan. Destri mengatakan, kebijakan Bank Sentral harus menyesuaikan kondisi dan dinamika yang terjadi, baik di dalam negeri ataupun global. Ia menilai, ketidakpastian global yang masih tinggi membuat upaya menjaga stabilitas tetap menjadi kunci bagi Bank Sentral, karena menurutnya stabilitas nilai tukar rupiah dan inflasi penting untuk menciptakan iklim ekonomi yang kondusif.
9: Sudah baik dan sesuai dengan keadaan perkembangan zaman itu pasti akan berlanjutkan, karena kan kebijakan itu kan memang sangat tergantung dengan kondisi yang terjadi. Tapi kalau kita lihat global ketidakpastian masih tinggi, jadi artinya stabilitas itu tetap menjadi prioritas kita. Karena kalau ekonomi kita stabil, kita juga bisa terus menjaga nilai tukar stabil, inflasi stabil. Tentu itu kan akan menciptakan iklim ekonomi yang kondusif untuk nanti ekonomi kita bisa tumbuh lagi. Jadi stance tetap sama ya, bahwa stabilitas tetap dalam kondisi seperti sekarang, ketidakpastian global masih tinggi, maka stabilitas tetap menjadi kunci bagi kami.
8: Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa menyatakan perekonomian Indonesia tetap menunjukkan ketahanan yang kuat di tengah ketidakpastian ekonomi global. Pada semester pertama 2026, perekonomian Indonesia tumbuh 5,46% dengan tingkat inflasi yang tetap terkendali. Purbaya mengatakan kondisi likuiditas perbankan juga memadai untuk menopang penyaluran kredit guna mendukung aktivitas ekonomi nasional. Selain itu, kinerja sektor eksternal turut menunjukkan perkembangan positif. Neraca perdagangan sepanjang Januari hingga Juni 2026 tetap mencatatkan surplus, sementara cadangan devisa Indonesia hingga Juli 2026 mencapai 145,3 miliar dolar US.
10: Sentimen positif di pasar keuangan domestik juga terus berlanjut, tercermin dari apresiasi nilai tukar rupiah, penguatan IHSG, dan perkembangan yield SBN yang kondusif. Hal tersebut diperkuat oleh aliran modal masuk yang sampai dengan 28 Agustus 2026 mencapai 140,6 triliun rupiah. Demikian pula dengan kinerja PPN yang tetap solid. Sampai dengan akhir Juli 2026, pendapatan negara tumbuh tinggi sebesar 21,3% year on year.
8: Pimpinan DPR RI menambahkan, penetapan pimpinan baru Bank Indonesia ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk bekerja lebih fokus dan terarah dalam menjaga stabilitas moneter serta mendukung perekonomian nasional, sejalan dengan harapan yang disampaikan Komisi 11 DPR RI. Ia menyebut DPR RI akan terus menjalankan fungsi pengawasan terhadap kinerja pimpinan Bank Indonesia periode baru demi kepentingan masyarakat luas. Dari Jakarta, Rian Surya di Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Secara umum, masyarakat berharap pergantian kepemimpinan Bank Indonesia dapat membawa kesinambungan dalam menjaga stabilitas ekonomi nasional.
11: Ya, harapan saya sih semoga gubernur BI yang baru ini bisa menjunjung independensinya BI gitu ya. Maksudnya kan sebagai bank sentral harusnya BI independen gitu, terlepas dari berbagai kepentingan politik, dan bisa benar-benar fokus mengatasi permasalahan fiskal Indonesia lah gitu. Mulai dari nilai tukar rupiah, terus juga ya maksudnya rupiah semakin menguat lagi gitu dengan ada gubernur baru, kan ada pemimpinan baru, ada transformasi lah pasti yang dibawa, ada agenda-agenda baru yang harapannya bisa memajukan fiskal, kondisi fiskal negara lah gitu, dan moneter ya, kalau BI moneter ya, kondisi moneter maksudnya, jadi kayak semakin baik lah nilai tukar kita di dunia gitu.
12: Berharap dengan adanya gubernur BI yang baru, kondisi ekonomi Indonesia tetap stabil ya, terutama nilai tukar rupiah. Mungkin kalau saya sebagai masyarakat biasa nggak terlalu paham soal kebijakan moneter dan sebagainya, cuman kan tentu itu berdampak ya, terutama untuk kehidupan sehari-hari. Kayak misal kalau rupiah melemah, tentu barang-barang ikut naik. Nah, jadi harapannya dengan adanya gubernur baru ini, BI bisa menjaga rupiah tetap stabil dan inflasi tetap terkendali. Karena menurut saya itu stabilitas ekonomi penting ya untuk masyarakat yang mengandalkan pendapatan bulanan, terutama kayak saya juga gitu. Karena kan kalau kebutuhan harga pokok naik, terus biaya transportasi sampai pendidikan juga naik, kan itu sangat apa, sangat langsung dirasakan gitu kalau ketika ekonomi kita lagi tertekan.
2: Editorial RRI pagi ini mengangkat topik Gubernur Bank Indonesia baru harus menjaga stabilitas bank sentral. Naskah disusun Syariful Alam dan Yuliana Martadoki, dibacakan oleh Fajar Nugroho.
13: Editorial. Selamat pagi pendengar Pro 3 dan pemirsa RRI Net. DPR RI menetapkan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030. Penetapan ini menjadi momentum penting bagi Bank Indonesia untuk memperkuat kepemimpinan Bank Sentral di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks. Destri ditetapkan bersama Aida S. Budiman sebagai Deputi Gubernur Senior Bank Indonesia dan Solihin M. Zuhro sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia. Ketiganya diharapkan tidak sekedar melanjutkan kebijakan yang telah berjalan, tetapi mampu menghadirkan respon yang lebih terukur terhadap dinamika ekonomi nasional dan global. Sebagai bank sentral, Bank Indonesia memiliki posisi strategis dalam menjaga stabilitas nilai rupiah, stabilitas sistem pembayaran, serta turut menjaga stabilitas sistem keuangan. Peran tersebut menjadikan Gubernur Bank Indonesia bukan sekedar pengambil keputusan mengenai suku bunga, tetapi juga salah satu aktor penting dalam menjaga kepercayaan terhadap perekonomian nasional. Karena itu, RRI memandang tantangan pertama kepemimpinan baru adalah menjaga keseimbangan antara stabilitas dan pertumbuhan ekonomi. Kebijakan moneter yang terlalu ketat berisiko menahan konsumsi, investasi, dan ekspansi dunia usaha. Sementara pelonggaran yang tak terukur dapat meningkatkan tekanan terhadap rupiah dan inflasi. Tantangan tersebut semakin besar ketika perekonomian nasional menghadapi ketidakpastian global, perubahan arah kebijakan bank sentral negara maju, gejolak nilai tukar, serta tekanan harga komoditas. Gubernur Bank Indonesia harus mampu memastikan setiap kebijakan memiliki dasar yang kuat, transparan, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Di sisi lain, dukungan terhadap pertumbuhan ekonomi dan penciptaan lapangan kerja sebagaimana diperkuat melalui perubahan Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan atau P2SK harus dijalankan secara hati-hati. RRI menilai mandat tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai alasan untuk mengurangi fokus utama Bank Indonesia terhadap stabilitas moneter. Independensi Bank Indonesia juga harus menjadi perhatian utama. Gubernur Bank Indonesia harus mampu bekerja sama dengan pemerintah dalam mengawal perekonomian nasional, tetapi pada saat yang sama tetap memiliki jarak kelembagaan yang sehat, agar keputusan moneter tidak mudah dipengaruhi kepentingan politik jangka pendek. Yang tidak kalah penting, Bank Indonesia perlu memastikan kebijakan moneter dan makroprudensial memberikan ruang yang cukup bagi sektor real. Stabilitas ekonomi harus dirasakan bukan hanya dalam indikator makro, tetapi juga melalui akses pembiayaan yang sehat, aktivitas usaha yang meningkat, dan terbukanya kesempatan kerja. Dalam konteks tersebut, Gubernur Bank Indonesia memiliki fungsi sebagai penjaga keseimbangan. Stabilitas rupiah dan inflasi harus dijaga, tetapi kebijakan Bank Sentral juga perlu memperhatikan dampaknya terhadap dunia usaha, rumah tangga, UMKM, dan kelompok masyarakat yang paling rentan terhadap perubahan kondisi ekonomi. RRI memandang keberhasilan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia tidak cukup diukur dari kemampuan meredam gejolak rupiah atau mempertahankan inflasi dalam sasaran. Ukuran yang lebih luas adalah sejauh mana Bank Indonesia mampu menjaga kredibilitas dan independensinya, sekaligus menciptakan kondisi moneter yang mendukung perekonomian nasional secara berkelanjutan. Penetapan Destri Damayanti sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2026-2030 dengan demikian bukan sekedar pergantian kepemimpinan saja. Ini adalah mandat besar untuk memastikan Bank Indonesia tetap menjadi institusi yang kredibel, independen, dan responsif terhadap kebutuhan ekonomi masyarakat. Sikap RRI jelas, stabilitas ekonomi harus dijaga, pertumbuhan harus didorong, tetapi independensi Bank Indonesia tidak boleh dikompromikan. Kepemimpinan baru Bank Indonesia harus mampu membuktikan bahwa kebijakan bank sentral bekerja untuk menjaga kepercayaan publik, sekaligus menciptakan fondasi ekonomi yang sehat serta berkelanjutan. Sekian editorial, selamat pagi.
2: Beralih ke informasi dari luar negeri, Presiden Prabowo Subianto bertolak ke Vladivostok, Rusia dari Pangkalan Udara TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma Jakarta Selasa 1 September malam untuk menghadiri Eastern Economic Forum ke-11 di Vladivostok yang rangkaiannya berlangsung pada 1 hingga 4 September 2026. Dalam penerbangan menuju Vladivostok, Presiden Prabowo didampingi oleh sejumlah pejabat negara, diantaranya adalah Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto, kemudian Menteri Luar Negeri Sugiono, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia, Menteri Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi Brian Yuliarto, Menteri Investasi dan Hilirisasi Rosan Ruslani, dan Sekretaris Kabinet Teddy Indrawijaya. Informasi dari dunia olahraga, Kementerian Pemuda dan Olahraga menegaskan dukungan terhadap pembinaan atlet disabilitas di seluruh Indonesia. Pernyataan ini disampaikan menyusul narasi atlet tunarungu yang menggalang dana mandiri untuk kejuaraan internasional. PLT Deputi Pembudayaan Olahraga Kemenpora Budi Arianto Musli menyampaikan tanggapannya saat ditemui di Jakarta Selasa 1 September 2026. Menurutnya mekanisme penyaluran pendanaan negara hanya dapat disalurkan kepada organisasi yang diakui Federasi Internasional berdasarkan Undang-Undang Keolahragaan.
14: Saatnya kita ikuti Polantas Karib Pro 3 RRI.
2: Pendengar Pro 3 dan juga pemirsa RRI Net, kini kami ajak Anda untuk menyimak informasi lalu lintas bersama dengan NTMC Korlantas Polri bersama dengan Brigadir Yasinta. Silakan Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas di beberapa ruas jalan pagi hari ini.
15: Ya baik, terima kasih Rudy di studio dan selamat pagi pemirsa. Kembali bersama saya Brigadir Yasinta dari NTMC Polri. Saat ini saya akan mengajak Anda untuk memantau bagaimana kondisi arus lalu lintas terkini di beberapa titik melalui pantauan CCTV Korlantas Polri. Dan langsung saja untuk yang pertama kita akan pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan JPO Telkom Jakarta Selatan. Bisa kita lihat bersama di CCTV kami saat ini. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini terpantau adanya peningkatan volume kendaraan bertepatan dengan jam berangkat perkantoran, baik di jalur tol dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi, begitupun arah sebaliknya. Hal yang sama juga terjadi peningkatan di jalur arteri dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi maupun arah sebaliknya. Dan saat ini petugas kami di lapangan sedang memberlakukan sistem kontraflow khususnya kendaraan dari arah Pancoran yang akan menuju ke arah Semanggi via jalur tol untuk mengurai kepadatan arus lalu lintas di kawasan ini dan juga untuk mengantisipasi terjadinya perlambatan di jalur tersebut. Kami menghimbau kepada Anda para pengendara agar tetap mengikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan dan tetap mematuhi aturan dalam berlalu lintas. Selanjutnya kita beralih ke kawasan Exit Tol Bekasi Barat. Situasi arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini masih dalam situasi kondusif lancar, baik dari gerbang tol Bekasi Barat yang akan menuju Pekayon, maupun dari Pekayon yang akan menuju Kalimalang, Jalan Ahmad Yani, begitupun yang akan menuju ke arah gerbang tol Bekasi Barat. Kendaraan yang melintas didominasi oleh kendaraan pribadi baik roda 2 maupun roda 4. Perlambatan kecepatan hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Dan saat ini juga sudah ada petugas kami di lapangan yang siap siaga untuk mengatur arus lalu lintas di kawasan ini. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap berhati-hati dan juga tetap mematuhi rambu-rambu lalu lintas dan juga harap selanjutnya kita beralih ke kawasan Simpang Kentungan, Kaliurang, Yogyakarta. Arus lalu lintas di sana pada pagi hari ini juga terjadi peningkatan volume kendaraan, baik dari kota Jogja atau UGM yang akan menuju Pakem, maupun dari Maguwoharjo atau Solo yang akan menuju ke arah Jombor. Namun demikian, sejauh ini perlambatan kecepatan juga hanya terjadi saat menjelang traffic light berkisar 200 meter ke belakang. Selepasnya, kendaraan dapat melaju dengan kecepatan normal, berkisar 30 hingga 40 km per jam. Kami menghimbau kepada para pengendara agar tetap berhenti tepat di belakang garis stop saat menunggu antrian traffic light dan utamakan hak para pejalan kaki yang akan menyeberang jalan di kawasan ini. Dan terakhir, mari kita pantau situasi lalu lintas terkini tepatnya di kawasan Alun-Alun Situbondo, Jawa Timur. Arus lalu lintas pagi ini di sana masih dalam situasi kondusif lancar, belum terlihat adanya peningkatan volume kendaraan yang cukup signifikan, baik dari arah Karangasem yang akan menuju Mandaan maupun arah sebaliknya. Perlambatan kecepatan di kawasan ini juga hanya terjadi saat menjelang traffic light selepasnya kembali normal. Bagi Anda yang akan melintasi kawasan ini, kami himbau agar tetap menjaga laju kendaraan Anda dalam batas kecepatan normal. Dan pemirsa, perlu kami informasikan berdasarkan data IRSMS Korlantas Polri, angka kecelakaan lalu lintas di seluruh Indonesia selama 1 kali 24 jam terjadi sebanyak 232 kasus laka lantas dengan rincian 22 meninggal dunia, 29 luka berat, dan 321 luka ringan. Dari 232 kasus laka lantas tersebut, 33% terjadi karena kecerobohan pengemudi. Untuk itu kami tak bosan-bosannya menghimbau sebelum Anda berkendara, pastikan Anda dan kondisi fisik kendaraan Anda dalam keadaan prima. Pastikan cek kembali kelengkapan surat-surat kendaraan Anda, tetap patuhi peraturan lalu lintas, dan ikuti arahan petugas kami yang berada di lapangan demi keselamatan bersama. Untuk informasi selengkapnya seputar arus lalu lintas terkini, Anda dapat menghubungi call center kami di 1500669 atau WA center di 0858-71500669. Stop pelanggaran, stop kecelakaan, keselamatan untuk kemanusiaan, dan salam presisi. Demikian Brigadir Yasinta melaporkan langsung dari NTMC Polri, kembali ke studio. Silakan Rudy.
2: Ya, terima kasih Brigadir Yasinta untuk informasi lalu lintas yang tadi disampaikan dalam sesi pagi hari ini bersama dengan NTMC Korlantas Polri.
14: Demikian telah kita ikuti Korlantas Karib Pro 3 RRI.

Demikian Warta Berita pagi ini, tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa. Dapatkan informasi aktual dalam portal kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga X @rriprograma3 dan WhatsApp channel rri.co.id. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Rudi Zain, terima kasih atas perhatian Anda. Selamat pagi.

0: Nova.
1: Berikut kembali kami hadirkan satu informasi untuk Anda. Informasi dari Tangerang, dikabarkan pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta membatalkan 15 penerbangan rute Kuala Namu akibat dampak erupsi Gunung Sinabung. Penutupan sementara operasional bandara tujuan berpotensi memicu keterlambatan hingga pengalihan jadwal penerbangan. Sebanyak 14 penerbangan menuju Sumatera Utara dilaporkan mengalami keterlambatan dari total 41 pergerakan pesawat harian. Pengurus bandara terus berkoordinasi bersama pihak maskapai untuk mengantisipasi penumpukan 5.350 calon penumpang. Operasional penerbangan domestik menuju Pulau Kalimantan dipastikan tetap berjalan normal tanpa gangguan asap karhutla, dan juga pengawasan cuaca ketat terus dilakukan bersama BMKG demi menjamin keselamatan seluruh aktivitas penerbangan. Pendengar, informasi lainnya dari Jakarta, dikabarkan Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa memastikan pemerintah berkomitmen meningkatkan pertumbuhan ekonomi Indonesia pada 2027. Target tersebut tetap dikejar meski tekanan ekonomi global diperkirakan masih tinggi. Pemerintah menyiapkan sejumlah strategi ekonomi dan fiskal untuk mempercepat pertumbuhan hingga 6% tahun depan. Strategi tersebut mencakup sinergi kebijakan fiskal, moneter, sektor keuangan, serta dukungan investasi Danantara Indonesia. Berikut informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya Anda bisa terus akses melalui portal berita resmi kami rri.co.id. Dan informasi untuk Anda pendengar, di pukul 9.15 menit nanti kami akan hadirkan dialog di pagi hari ini dengan topik Anak Kampung Bicara Kampung Halaman bersama narasumber yang akan hadir untuk menyapa Anda dalam program Alor pagi ini. Anda bisa terus dengarkan kami melalui siaran di RRI Digital atau juga bisa menyaksikan tayangan live kami di YouTube RRI Alor. Selamat pagi, selamat beraktivitas sambil kami temani Anda dalam program Alor pagi.

Tutup mata kamu. Konsentrasi. Seberapa kuat kamu beberapa detik dari sekarang?

0: Kalau dengerin suara itu kuat, dengerin orang klakson di jalan juga harus kuat. Jaga hati, jangan emosi.
1: Sama-sama bagi minum dong. Ini sebloknya pedes banget deh.
2: Yaudah Nira, lo mendingan minum dulu deh. Lo tau gak sih, sebenarnya pedes itu bukan rasa. Tapi menurut para ahli, pedes itu termasuk dalam sensasi. Kamu tau gak sih, makanan atau cabai yang kamu bilang pedas adalah makanan yang mengandung senyawa bernama capsaicin. Jadi semakin banyak capsaicin yang kita makan, maka kita akan semakin merasa pedas. Nah, ketika senyawa ini sudah menyentuh lidah kita, saraf pada lidah akan mengirim sinyal pada otak berupa sinyal rasa sakit seakan-akan lidah kita sedang terbakar. Makanya, pedas dianggap bukan sebagai rasa, tapi hanya sensasi saja.
1: Oh gitu, makasih deh Sal ilmunya. Sekarang...

0: Communicatie RRI, station produksialor.
1: 97,2 RRI.

0: Oke, selamat pagi pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada. Kembali berjumpa bersama saya Monica Lanmai, dan masih tetap bersama saya Monica Lanmai dalam program Alor pagi ini. Edisi hari ini hari Rabu 2 September 2026 dan kami akan terus pancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur. Alor pendengar, seperti yang sudah saya sampaikan di awal, kita akan hadirkan dialog di pagi hari ini dengan topik anak kampung bicara kampung halaman, dan tentunya ini kita bicara dengan salah satu anak muda, ya, anak muda Alor yang juga cukup luar biasa yang sudah hadir bersama saya di studio. Ada Kakak Petrus Erya, salah satu leader rumah baca anak kampung. Kita sapa dulu. Halo, selamat pagi Kakak Petrus.
1: Selamat pagi Kak Monica. Salam okay. Sehat.
0: Salam sehat, ya. Bagaimana kabarnya? Sehat Kakak?
1: Puji Tuhan, baik.
0: Oke, puji Tuhan, baik. Dan hari ini kita akan berbincang terkait dengan anak kampung bicara kampung halaman. Ini satu topik yang sangat menarik dan tentunya kita akan bahas di pagi hari ini. Kak Petrus, ketika kita bicara nih terkait dengan anak kampung bicara kampung dan cerita tentang kampung halaman, apa nih hal pertama yang langsung terlintas nih di benaknya Kak Petrus?
1: Baik, yang pertama terima kasih banyak untuk RRI Alor yang sudah sedia mengundang saya untuk hadir di sini berbicara tentang anak kampung. Kenapa kita harus angkat topik ini? Karena menurut saya anak kampung yang lahir dari kampung dan merantau baru kembali ke kampung, bahwa kampung halaman saya ini sangat tertinggal sekali diukur dari berbagai strategi yang kita lihat. Kemarin saya ditugaskan sebagai petugas sensus ekonomi dan terjun door to door rumah dan lihat persis keadaan kampung saya.
0: Oke, okay. Di mana ini kampungnya Kakak?
1: Kalau saya kampungnya di Uskan, tepatnya di Uskan, okay. Desa Halerman, Kecamatan Alor Barat Daya. Okay. Salah satu kampung yang di ujung perbatasan antara Abad Selatan dan juga Abad.
0: Oke.
1: Okay. Kalau untuk lihat kondisi dan keadaan, kenapa saya harus angkat ini tema? Karena kampung halaman itu perlu perhatian. Ketika kita mendengarkan informasi baik dari masyarakat dan juga tokoh adat, tokoh pemerintahan, bahwa kampung halaman itu pernah diberikan perjanjian dari bidang politisi, sehingga mereka memberikan harapan untuk bagaimana kembali cek bahwa harapan yang pernah atau perjanjian yang pernah disampaikan sudah sampai di mana. Okay. Jadi melalui media ini kita perlu sebagai anak kampung, dan fungsi dari lapak baca saya ini memberikan kajian-kajian tentang keadaan di kampung. Okay. Sehingga kajian ini perlu saya sampaikan di media.
0: Okay. Itu yang terlintas ya ketika bicara terkait dengan kampung halaman. Itu yang terlintas. Tapi menarik tadi ada sedikit juga yang saya tanyakan, ya, apa yang terlintas, ternyata ada juga berbicara terkait dengan janji-janji pembangunan yang juga dilakukan di kampung tetapi tidak terrealisasi begitu. Ini juga yang menarik. Nah, untuk kampung sendiri nih, kampung dari Kakak Petrus sendiri nih, kira-kira ketika berbicara terkait dengan kampung itu, apa nih yang membuat kampung Kakak itu menjadi terasa istimewa dan Kakak tuh bangga begitu menjadi salah satu dari anak kampung tersebut?
1: Baik. Menurut kampung saya istimewa itu diukur dari yang pertama, dari sistem ekonomi. Perputaran ekonomi itu sangat besar. Tapi akses untuk memputar ekonomi ini sangat sulit. Salah satu contoh sederhana yang kita ketahui bahwa di kampung kita itu ada satu wisata yang dikenal oleh dunia, yaitu Pantai Dingaan. Pantai Dingaan itu sebagai sumber harusnya sumber lapangan kerja yang harus dikelola oleh masyarakat itu sendiri. Tetapi akses untuk menuju ke tempat tujuan itu setengah mati sekali, sulit sekali. Sehingga itu sebagai harapan, dan saya pikir sumber atau lapangan kerja ada di situ, tetapi cara untuk mengelolanya belum sampai. Dan kemarin juga tahun lalu itu ada dari Kementerian Pariwisata sudah berkunjung ke sana dan melihat langsung kondisi, dan disampaikan bahwa dalam waktu dekat akses untuk menuju ke wisata tersebut akan dioperasi. Namun sampai sehari ini belum terwujud. Dan itu disaksikan oleh pemerintah daerah dan juga orang-orang yang ada di situ, dalam hal dari perwakilan daerah, dari DPR dan juga masyarakat setempat dan pemerintah setempat. Itu sudah disaksikan. Hanya kemarin saya sampai tanyakan informasi terkait dengan kajian saya bahwa belum penyampaian secara lisan, tidak secara tertulis. Kalau seandainya secara tertulis, kita bisa ajukan kembali pada pemegang kekuasaan bahwa ini pernah ada ini dan kita mau untuk perputaran ekonomi berputar di sini. Dan juga kenapa kampung saya itu sangat dilihat dari sisi ekonomi itu sangat besar, karena hari ini pendapatan untuk di bidang perkebunan itu sangat besar. Namun akses untuk pengelolaan ini sangat sulit, sehingga masyarakat merasa bahwa mereka sangat tertinggalkan. Mereka diarahkan untuk bagaimana mengelola sumber perkebunan dan juga pertanian, tapi untuk pengelolaan sampai pada pendapatan ini sulit sekali. Itu kemarin kita ukur dengan adanya pendataan. Saya sebagai petugas ekonomi dan turun langsung koneksi dengan masyarakat, dan mereka punya pengeluhan harapan seperti itu.
0: Alat untuk mengelola, maksudnya ini untuk peralatan pertanian begitu atau bagaimana? Baik, selain transportasi,
1: baik itu pengelolaan dan juga transportasi. Lebih diutamakan kalau untuk pengelolaan mereka bisa kelola sendiri, tapi untuk transportasi ini karena mereka berharap bahwa semakin berusia itu kan tenaga mereka kan semakin menurun. Tapi bagaimana untuk membantu mereka dari kampung ke tempat penjualan, itu harapan dari mereka.
0: Oke, jadi ini kita berbicara terkait dengan kampung halaman ini. Juga kakak Petrus sudah berbicara ya tentang kampung halaman kakak. Tidak saja ada wisata yang juga menjadi salah satu yang bisa menggerakkan perekonomian masyarakat di sana, tetapi juga ada hasil perkebunan begitu, tetapi terhalang oleh infrastruktur. Dan ini menarik, tadi kakak ada sempat sebut ada janji-janji dari pemerintah, dari ya pemerintah setempat untuk mau membangun pariwisata. Tapi ini kita mau kembali lihat nih jalan dari mungkin jarak dari Kalabahi ke kampungnya kakak, dan transportasi, biaya transportasinya tuh berapa dari Kalabahi ke kampungnya kakak?
1: Kalau dari Kalabahi ke kampungnya saya itu transportasinya 100.000 kalau dengan kendaraan motor.
0: Pergi pulang?
1: Pergi. Kalau pulang sudah 200. Karena diukur dari yang pertama bensin dan juga akses jalannya ini
0: yang sangat lumayan. Saya baru rencana mau ke Lingal tetapi belum sampai, tapi ada teman-teman saya yang sudah sampai sana, mereka tuh bercerita kalau memang akses jalannya luar biasa.
1: Agak luar biasa. Padahal wisata itu sangat menarik perhatian dari semua orang, baik sudah mendunia, hanya cara untuk pengelolaannya ini yang agak belum sampai saat ini belum terwujud. Jadi kita berharap, sebagai anak kampung berharap semoga ada pengelolaan yang baik, supaya itu sebagai lapangan pekerjaan buat anak-anak kita atau anak kami, anak-anak muda yang ada di tempat situ, supaya bisa mendapat ini lapangan kerja yang harus kita kelola. Lebih bagusnya anak kampung mengelola hasil kampungnya sendiri lokal, dibandingkan dengan orang lain. Itu harapannya.
0: Tapi berbicara terkait dengan infrastruktur dan lain-lain yang mungkin ini adalah tugas dari pemerintah sendiri, bagaimana tuh kakak Petrus kemudian melihat antusias dari anak-anak muda di kampung sendiri untuk membangun, mungkin dari segi pikiran-pikiran, ide-ide kreatif untuk membangun kampung sendiri?
1: Baik, kalau untuk dari anak kampung sendiri, kita punya inisiatifnya adalah memberikan gerakan kecil, dalam hal gotong royong, yang bisa kita buat, kita buatkan. Jadi kemarin kita sudah koordinasi dengan salah satu aparat desa, khususnya di Kampung Longkap, itu berkoordinasi dengan RT dan RW sehingga kita adakan gotong royong. Karena akses jalan dari US ke Longkap itu kurang lebih ada 5 kilo, itu jalan tidak bisa di jalan kaki saya setengah mati apalagi. Tapi sudah, kita sudah berusaha berkoordinasi untuk mau kerja gotong royong di tanggal 8 September ini. Kita swadaya dengan gerakan kecil, jadi RW berkoordinasi dengan RT, 2 RT untuk kita gotong royong. Demi membantu, karena pusat perekonomian yang paling besar di Desa Lerma itu salah satunya di Longkap. Longkap itu pendapatan jambu metu sangat besar.
0: Oke, ada
1: jambu metu sangat besar, tapi akses untuk mereka jual ini sulit sekali karena terhambat dengan
0: pasar. Ya, pasar.
1: Sayang sekali kakak, dari ketinggian dari Us, dari kampung saya Us ke Longkap itu 5 kilo itu menurun sampai di Longkap. Ketika mereka sudah kumpul jambu mente ini, pikul dari kampung Longkap ke Us itu sangat disayangkan, sedih kalau kita lihat dari jauh. Sudah usia, baru kerja paksa, ini artinya coba kita berusaha untuk buka ini jalan dengan adanya inisiatif gotong royong ini, sehingga motor ini bisa turun untuk muat karung-karung ketika orang sudah sedia. Itu harapan kita, itu solusi yang sementara kita ada gerakan yang bisa, ya, pokoknya pada intinya yang bisa kita buat, kita gerakan kita untuk buat.
0: Nice. Oke. Okay. Nah, ini selain punya ide bergotong royong seperti ini, apakah dari pemuda setempat ini sudah berkoordinasi mungkin dengan pemerintah desa, mungkin adalah dana desa untuk jalan, atau mungkin sudah berkoordinasi dengan pemerintah daerah?
1: Oke. Okay. Kalau untuk koordinasi dengan pemerintah setempat dan daerah, semua alasan yang kita dengar adalah kita dalam posisi efisiensi anggaran, sehingga untuk saat ini pembangunan tidak bisa dilayani. Tapi yang menjadi pertanyaan saya, kenapa ketika ada daerah luar yang hari ini terkena bencana, tapi distribusi dari daerah Kabupaten Alor ke daerah lain, sehingga kita saja sendiri, kita air rumah sendiri saya masih dalam posisi yang tidak baik-baik, tapi kita lebih mementingkan orang lain. Itu menjadi keresahan sebagai saya anak muda di sini. Dan juga ada kebiasaan yang sering dilakukan oleh orang-orang penting, yaitu yang pertama lebih mementingkan orang yang sudah mati dibandingkan dengan orang yang sementara hidup. Jadi kalau orang mati, ya kita distribusikan berpuluh-puluh juta untuk bantuan. Kita tidak berpikir untuk, ya dia sudah meninggal, lebih baik kita bantu yang sementara ada dalam posisi keadaan tidak baik. Itu yang harus pikiran-pikiran itu yang harus kita rubah untuk membangun kita punya kampung sendiri.
0: Ini salah satu pertanyaan yang saya cukup ini juga, dan tentunya ini juga menjadi kontroversial ya, karena melihat kita baru saja juga mengalami bencana dan kakak mengeluarkan statement ini. Apakah ini memang kita tidak perlu peduli dengan orang lain atau bagaimana nih? Mungkin keluar sedikit ya.
1: Bukan kita tidak peduli.
0: Karena ini juga akan dipertanyakan nih.
1: Artinya bukan kita mau tidak peduli dengan sesama, artinya peduli secara manusiawi, secara sosial kita memberi peduli, baik secara doa, dukungan, tapi kita juga harus kembali melihat keadaan kita. Kita lebih bagusnya kita jangan paksakan diri kalau kita dalam keadaan susah.
0: Oke. Okay.
1: Itu harapan saya.
0: Oke, okay, itu ya sudah dijelaskan. Dan ini kita kembali lagi melihat kampung halaman ya, anak kampung bicara terkait dengan kampung halaman, dan sudah disampaikan beberapa kendala yang memang sangat ini mau dibilang urgent ya, ini sangat penting untuk masyarakat di kampungnya Kakak Petrus Arya dan juga teman-teman di sana. Dan juga sudah ada beberapa gerakan ya yang dilakukan, sudah berkoordinasi juga. Kembali lagi memang kita saat ini sedang dalam tahap efisiensi anggaran besar-besaran, yang memang itu juga mungkin menjadi satu kendala tidak terrealisasinya program-program kerja. Tetapi dari sini juga nih, dari anak kampung sendiri, isi hati dari anak kampung sendiri mungkin mewakili teman-teman di sana, apa nih sebenarnya dari alasan-alasan efisiensi anggaran dan lain-lain, apa sebenarnya yang diharapkan untuk pembangunan kampung halaman, khususnya infrastruktur jalan?
1: Baik, kalau untuk harapan dan strategi yang kita harus bangun adalah bagaimana kita swadaya sendiri dengan kerja mandiri. Kalau kita berharap, orang bilang berharap tanpa kepastian itu lebih menyakitkan. Jadi gerakan dari anak kampung, ya mari kita bersatu untuk berjalan, yang pada intinya bahwa apa yang kita bisa lakukan untuk bermanfaat kita buat. Tapi itu sudah harus kita harus bersatu, karena pandangan di lingkungan masyarakat ini lebih kepada ketika ada gerakan kecil, maka pandangannya bahwa itu orang ada memberikan harapan dalam hal itu, ada membutuhkan sesuatu. Jadi itu dia akan berpikir untuk ke depan. Tidak, tapi bagaimana bagaimana kita duduk dan berpikir tentang kampung halaman. Jadi gotong royong tetap diberlanjutkan, tetap diberlanjutkan, yang diberlanjutkan terus, lalu sehingga hasil dari gotong royong ini kita berharap ini sebagai contoh dan edukasi kepada publik agar semua orang tahu pemegang kekuasaan dia tahu bahwa oh ternyata mereka bisa buat ini, supaya mereka juga merasa diri bahwa harusnya mereka ada di posisi itu untuk membantu. Itu harapannya kita.
0: Disindir secara halus nih. Oke. Tapi ini melihat ya Desa Halerman, karena tadi sudah disebutkan ada satu wisata dan kemarin juga melakukan upacara di sana ya.
1: Iya. Yeah,
0: bagaimana nih? Mungkin ada Kak Petrus juga di sana melihat atau tidak?
1: Pokoknya kemarin upacara di Kecamatan Alor Barat, kita upacara di Lingau. Ketika kita lihat harusnya momen ulang tahun ke-81 itu adalah kebahagiaan yang harus dirasakan oleh seluruh masyarakat Indonesia, khususnya Desa Halerman, masyarakat Desa Halerman. Yeah. Tapi sayang sekali, saya melihat dengan mata kepala dan terjun langsung di lapangan dan gerakan pidato, masyarakat dalam posisi tertindas. Melihat bahwa itu ada dalam posisi tertindas dan belum merdeka sepenuhnya. Kenapa? Yang pertama, kita diperintah dari pimpinan untuk harus buka jalan dari Kampung Us menuju ke Lingau dengan kerja gotong royong, perbaiki jalan sehingga akses motor dan auto tamu undangan bisa lewat menggunakan
0: yang jalan. Sebenarnya harusnya
1: yang sebenarnya masyarakat itu siap sedia senyum di lapangan untuk menerima sukacita di momen ulang tahun ini. Itu yang kita lihat bahwa hari ini, kemarin saya memberikan statement bahwa hari ini bukan momen di mana masyarakat menerima kebahagiaan, tetapi momen di mana masyarakat menerima kesusahan. Kita dijajah dalam waktu mempersiapkan itu, kakak, 2 minggu itu masyarakat khususnya ya lebih rasakan itu masyarakat di Lingal, Halmin dan juga Warwat itu kan kampungnya berdekatan. Mereka dituntut harus mempersiapkan semua segi. Lapangannya belum ada, dipaksa untuk harus kerja, kesiapan, persiapan, dan lain sebagainya, dipaksa masyarakat harus sediakan. Jadi, mau bilang salahnya siapa? Yang memerintah adalah orang yang punya kekuasaan.
0: Okay.
1: Itu yang menjadi catatan penting. Sehingga saya memberikan catatan di media, di Facebook, bahwa mungkin karena Indonesia berada di usia lansia, sehingga hari ini masyarakat ditidurkan atau dilantarkan. Okay. Karena di usia tua. Tapi harusnya di usia yang ke-81 ini kita merefleksikan kembali bahwa ini adalah momen kebahagiaan, satu kebanggaan yang harus diterima, dirasakan oleh masyarakat. Dalam hal kesejahteraan itu perlu dirasakan oleh masyarakat. Tapi hari ini tidak. Jadi semoga perlakuan yang kemarin itu tidak diulang lagi, sehingga keresahan dari masyarakat itu diwujudkan. Kita berharap diwujudkan.
0: Ya, itu dari sudut pandang dan juga orang yang ada di sana ya mengalami langsung. Tetapi menurut saya, ini dari sudut pandang saya, mungkin dengan adanya kegiatan di sana bisa dapat juga melihat ya pemerintah ke sana melihat bagaimana kondisi masyarakat di sana, kemudian mungkin setelah ini bisa jadi harapan kita ya.
1: Okay,
0: bisa jadi ada perubahan nih, mungkin infrastrukturnya diperbaiki dan lain-lain. Menurut Kak Petrus bagaimana nih?
1: Baik, itu kemarin disampaikan saat pidato bahwa ini adalah satu bentuk edukasi dan promosi kita kepada pemerintah bahwa ini kondisinya kita, itu penyampaian dari pemimpin kita di kecamatan. Dan juga ada pernyataan bahwa dalam waktu dekat kita akan buka akses jalan dari dari Us menuju Lingal dan juga dari Warwat dari Hopter menuju Warwat. Itu sudah disampaikan oleh pemerintah. Ya, kita berharap pernyataan-pernyataan itu jangan terulang lagi. Karena perjanjian kemarin belum terselesaikan, hari ini diberikan perjanjian tambahan. ini yang menjadi apa keresahan dan juga kesedihan dari masyarakat setempat. Karena mereka diberikan janji-janji di atas janji, tapi hasilnya belum. Dan ini bukan hari ini dijanji, sudah berulang-ulang kali. Jadi ketika ada penyampaian janji, masyarakat sudah berpikir bahwa sudah, kemarin sudah omong, kita sudah dengar semua, siapa yang telinga tuli.
0: Pada akhirnya ya, masyarakat akan bosan juga.
1: Bosan dengan pernyataan-pernyataan itu. Jadi kakak, kemarin kita turun pendataan saja, kita diminta apa yang kamu bawa kasih saya. Akhirnya kami ini turun untuk mengambil data.
0: Masyarakat jadi trust issue ya, tidak percaya lagi.
1: Tidak percaya lagi. Jadi itu juga jadi harapan kami kemarin di lapangan, sehingga kita memberikan penyampaian informasi yang lebih baik kepada mereka bahwa kami punya tugas adalah memberikan data, mencari data, tidak membawa apa-apa yang kita sampaikan. Tapi dibenik pikirannya masyarakat bahwa ketika memberikan pendataan harus ada timbal balik. Yeah. Yang pernah sudah orang, bukan kita yang memberikan janji, tapi orang lain lampiasnya kita yang tidak tahu. Nah,
0: Okay, itu lagi. Ini yang kita berharap bersama ya, akan ada perubahan-perubahan yang terjadi. Karena ini bicara kampung bukan saja di kampung di desa Halerman, tetapi di semua desa ada juga beberapa desa yang memang infrastrukturnya rusak, belum tersentuh. Ada masukan-masukan juga dari masyarakat di sana untuk bagaimana pemerintah memperhatikan infrastruktur. Kita ini bicara ya realita yang ada di kampung halaman kita, apa yang kita rasakan ini yang mau kita sampaikan. Karena memang itu tadi, kembali masyarakat juga rasanya resah ya, setiap kali datang dengan janji tetapi tidak ini. Dan ini juga kita berharap dengan kondisi kita sekarang yang tadi sudah juga di awal sampaikan bahwa ada efisiensi anggaran dan lain-lain, kita mungkin di satu sisi kita juga berpikir positif lah kepada pemerintah, mungkin ada program-program yang sudah disusun tetapi belum waktunya untuk dieksekusi. Tetapi sudah juga diceritakan bagaimana kondisi di Kampung Halerman dengan potensi-potensi yang memang sangat baik untuk bagaimana mendongkrak perekonomian masyarakat di sana. Tadi sudah ada wisatanya di perkebunan, ada mente dan lain-lain juga. Dan untuk anak-anak muda di sana nih, Kak Petrus, setelah mungkin keluar untuk menuntut pendidikan atau mungkin bekerja, kemudian kembali ke kampung nih, apa yang mungkin Kak Petrus dan juga teman-teman melihat perubahan-perubahan besar apa, atau di kampung itu tidak ada lagi perubahan?
1: Baik, kalau untuk anak kampung kita yang sementara menuntut ilmu di luar dan kembali, kita selalu bersatu bagaimana ketika saling menginformasikan. Kebanyakan kita khususnya di kampung sendiri itu lebih pada dunia pendidikan. Jadi kembali berperan di lembaga pendidikan, kepada lembaga pendidikan, sehingga gerakan kepedulian untuk orang ini agak sulit ketika sudah terikat dengan lembaga itu sendiri. Jadi ruang geraknya agak sempit, tetapi untuk tolak ukur memberikan pikiran-pikiran positif, pas kami selalu baku dukung untuk bangun gerakan-gerakan kecil. Lalu gak kemarin kenapa kita mengangkat tentang kampung supaya dia menyeluruh, karena ada satu kisah yang memang buat saya sedih dan saya terjun langsung kemarin kakak. Itu di desa Panati, desa Pailelang, khususnya di RT 5, kampungnya di Tamuk Taga. Itu kakak, kemarin kita ditugaskan, karena ditugaskan untuk turun pendataannya di sana. Sampai di sana itu kakak, dia punya akses jalan mau bilang lebih sedih dari kampung saya. Lebih sedih, sayang sekali kak, akses jalan itu tidak bisa dijangkau dengan kendaraan bermotor. Tidak bisa. Kami berupaya dengan teman-teman petugas paksa menggunakan motor. Sampai di sana itu mereka heran, kalian berani sekali sampai di sini. Dari sekian tahun belum ada pendataan di Tamtar itu. Dia punya kampung, dia punya kondisi kakak, kasihan. Ketika kita jatuh itu langsung mati, tidak ada nyawa yang ditolongkan karena jurangnya sangat sadis. Tapi kemarin kami sampai di sana ya, penyampaian harapannya sama seperti apa yang ada di kampung saya. Jadi ketika saya memberikan perbandingan antara kampung saya dan harusnya Tambak Taka itu kan dekat dengan akses kabupaten nih, tapi kenapa sampai hari ini belum terjangkau? Ada kurang lebih 32 KK yang ada di sana. Mereka punya kehidupan itu, ya memang kehidupannya sederhana, tapi mereka di mau bilang paksa kerja paksa untuk memenuhi kehidupan. Ya. Kita berharap kemarin sampai di sana itu kakak, karena akses jalan sehingga saya juga termasuk orang yang tumbang di jalan sampai jatuh kakak karena kesian. Tapi ini karena tugas dan pelayanan, ya, sebagai anak kampung harus betul-betul kerja untuk melayani kampung. Karena pendataan sangat penting. Sehingga kan gerakan yang kita sudah bangun di kampung sendiri itu, saya rasa kalau gerakan kecil agak sulit untuk menjangkau semua. Saya punya harapan besar ketika anak muda semua punya pikiran yang baik, pikiran yang baik untuk bersatu, khususnya di Kecamatan Alor Barataya, anak muda yang punya ide gagasan yang baik, kita bersatu untuk buat dan gotong royong kerja sama kecil untuk kita membangun kampung sendiri. Bisa, ada banyak orang yang hari ini punya cara membantu kita, tetapi bagaimana cara untuk kita mencarikan informasi itu, informasi menjangkau, untuk ya menjangkau informasi untuk membantu kita berbagai segi, baik itu di akses jalan ataupun pendidikan. Itu kita berharap, karena hari ini hari ini kampung halaman itu ada di pundak anak kampung. Kenapa saya bilang ada di pundak kampung, anak kampung, karena anak muda yang harus bergerak hari ini.
0: Betul.
1: Kalau hari ini anak muda dalam keadaan tidur, maka kampung halaman kita mau arahkan kemana?
0: Akan tidur juga. Ya.
1: Jadi Indonesia berusia 81, tapi kita akan tidur terus. Harusnya kita menuju Indonesia emas, tapi karena kita dalam anak muda dalam keadaan tidur, maka kita semua dalam keadaan gelap. Jadi kita berharap gerakan kecil yang kita sudah bangun ya bisa tumbuh berkembang dan lebih besar.
0: Iya, betul. Dan peran anak muda sangat penting sekali. Tidak saja di kampung halamannya kakak, tapi di Kabupaten Alor lah ya. Karena banyak itu, kembali tadi, banyak juga kampung halaman tadi, salah satunya yang sudah di ini, padahal dekat dengan kota, tetapi ternyata masih ada akses jalan yang tidak bagus. Nah, ini juga anak muda itu sangat penting. Tapi ini kita kembali lagi bicara terkait dengan anak muda kampung halaman. Kebanyakan anak muda nih kakak memilih untuk keluar atau merantau nih. Kira-kira menurut kakak itu apa yang menjadi penyebab? Apakah itu mereka mau meninggalkan kampung dengan kondisi seperti itu atau bagaimana menurut pendapat kakak?
1: Baik, ya pertamanya adalah kenapa anak kampung lebih memilih pada merantau. Merantau. Yang pertama mungkin karena tuntutan ekonomi juga. Dan juga lapangan kerja. Makanya tuntutan ekonomi dan lapangan kerja itu yang menjadi tolak ukur kenapa anak muda harus kembali keluar. Sehingga cara yang harus kita bangun adalah kita harus memanfaatkan budaya, sumber daya manusia dan sumber daya alam yang ada di lingkungan kita. Kalau kita memanfaatkan itu, maka anak muda dan sisnya tidak akan keluar. Karena mereka sudah punya ruang sebagai sumber pendapatan untuk memenuhi kebutuhan. Jadi harusnya kita kembali lihat di kampung halaman sendiri. Kalau bicara di kampung saya itu, itu ada sumber, salah satu sumber pendapatan yang harus dikelola sebagai lapangan kerja adalah wisata di negara itu. Karena itu bisa diukur dari semua segi, baik itu dari ekonomi kecil, mikro, itu bisa diukur di situ. Karena ketika akses jalan baik, maka semua akan ketertarikan orang ke sana itu akan lebih besar. Bisa juga sebagai perputaran ekonomi dan juga pendapatan buat kampung sendiri dan juga sebagai lapangan kerja untuk anak-anak yang ada di situ.
0: Karena memang infrastruktur khususnya jalan jembatan itu menjadi satu nadi yang juga bisa membuka setiap roda perekonomian. Betul, tidak saja ini kesehatan, pendidikan, ekonomi, semua akan terjangkau.
1: Tidak jadi kakak, kalau di kampung saya ini kasihan sekali kalau kita bicara tentang pendidikan, karena banyak anak-anak yang masih jalan kaki berkilo-kilo untuk ke sekolah karena tidak bisa dijangkau. Contohnya di Longkap. Longkap naik sekolah SD di Uskang, anak yang baru usia 5 tahun kita paksakan harus jalan kaki 6 kilo dengan mendaki. Pulang. Ini kasihan sekali. Contohnya kalau ketika jalan itu bayi, bisa juga orang tua mengantar anak dengan kendaraan, yeah, sama seperti anak-anak di kota. Tidak jadi kalau anak sudah, karena usia masih kecil, sudah jalan satu hari capek, kan kita salahkan siapa? Baik saya lihat kesalahan orang tua atau salahkan guru. Itu ada dua tolak ukur, karena kecapean anak ini bisa juga satu hari terik matahari sakit. Itu yang harus dipikirkan kalau kita mau kita punya kampung halaman baik. Ya, kita berharap ada perhatian khusus dari luar yang bisa membantu untuk melancarkan semua kebutuhan di masyarakat, khususnya di kampung.
0: Tidak saja di Desa Lerman, tapi di semua desa juga sudah ada ya janji-janji manis di sana. Kita ketahui, dan itu kita berharap nanti janji-janji itu tidak terlupakan, tidak dilupakan, tetapi bisa juga direalisasikan, walaupun tidak semuanya, tetapi adalah satu dua yang bisa dijangkau untuk ini. Dan kita masih berbicara terkait dengan anak kampung, bicara kampung halaman sudah banyak diceritakan. Ini pasti ada juga pendengar dan juga mungkin ada penonton dari kampung, dari desa-desa lain juga punya harapan, punya pemikiran juga yang sama. Dan hari ini KKP terus mewakili untuk berbicara terkait dengan kampung halaman, karena memang akses jalan, jembatan, infrastruktur itu paling penting untuk bagaimana bisa membangun desa, membangun kampung halaman. Nah, ini kita sudah hampir sejam ya Kak Petrus berbicara terkait dengan topik kita di hari ini. Dan apa nih, tadi sudah juga dibicarakan banyak sekali potensi-potensi yang bisa digali, tetapi kembali lagi infrastruktur menjadi salah satu penghalang, penghambat untuk masyarakat bisa menjangkau pasar dan lain-lain. Dan apa nih harapannya ke depan, harapan Kak Petrus ke depan untuk pembangunan infrastruktur dan juga lain-lain di kampung, khususnya mungkin di Desa Halerman, di daerahnya Kakak?
1: Baik, harapan saya, karena perjanjian kemarin itu kan disampaikan secara terbuka oleh para petinggi, pemerintah dan juga perwakilan rakyat, disampaikan secara terbuka dan sudah dicatat oleh publik. Kita berharap pernyataan seperti itu diwujudkan supaya keresahan dari masyarakat itu tercapai. Karena kalau seandainya tidak terwujud, itu menjadi apa, tombak yang akan menusuk terus. Jadi saya sebagai anak kampung, ketika ya, harapan itu tidak terwujud, saya akan selalu sedia untuk membela kampung saya sendiri. Ketika kita akan bertemu di ruang-ruang mana, di mana ada kunjungan, ketika mau lihat kampung saya akan tunggu di kampung. Kalau ketika harapan itu tidak terwujud, karena ini informasi kan disampaikan secara umum dan semua masyarakat mendengar dengan kedua telinga, maka sebagai catatan kecil buat saya dan juga anak-anak kampung yang lain, kita akan kawal terus semua pernyataan itu. Kita berharap sampai terwujud supaya ya harapan kami sebagai anak kampung dan juga masyarakat setempat ada rasa lega ketika melihat itu, merasakan itu, maka kami akan rasa lega dan mau bilang tidak ada pernyataan yang ditunggu lagi. Karena hari ini kan ditunggu terus sampai bertahun-tahun tapi belum terwujud, jadi kita akan tunggu.
0: Apakah ini pernyataan merupakan kemarahan yang Kak Petrus wakili masyarakat di sana atau bagaimana ini?
1: Tidak, bukan dalam keadaan marah, tetapi ini pernyataan yang disampaikan secara umum sehingga kami anak kampung akan catat sebagai catatan kecil buat kami. Kami akan kawal terus, ketika tidak sampai terpenuhi, maka kami akan berupaya dengan cara tersendiri, baik dari pikiran maupun dengan cara-cara yang kita punya, kita akan berupaya. Tapi untuk gerakan kecil yang kita sudah bangun, kita akan berlanjutkan. Kita berlanjutkan. Pokoknya pada intinya yang bisa kita buat, ya kita gerakan kecil untuk saling membantu. Tujuannya satu, untuk melancarkan semua.
0: Jadi membangun kampung halaman ya, kembalinya membangun. Iya. Nah, ini juga pemikiran-pemikiran yang bagus ya. Tidak saja kita menuntut pemerintah sambil duduk-duduk. santai, tetapi sambil kita menuntut janji, karena sudah ada janji yang disampaikan, kita menuntut, tapi kembali lagi kita juga buat gerakan begitu, gerakan untuk membangun kampung. Ini salah satu yang salah satu catatan yang perlu kita juga catat untuk pendengar setia, untuk masyarakat Kabupaten Alor. Jadi tidak saja kita menuntut apa yang sudah disampaikan pemerintah, karena memang pemerintah juga punya jangkauan yang luas ya, tidak saja di kampung halaman kita, di desa kita, tetapi seluruh desa yang ada di Kabupaten Alor harus dijangkau. Sehingga kita sambil menunggu giliran kita untuk diperhatikan oleh pemerintah, kita juga membuat gerakan untuk membangun kampung halaman kita. Oke, Nais, ini sangat luar biasa ya, sudah dijelaskan, dipaparkan banyak sekali. Dan juga mungkin untuk pesannya kepada anak-anak muda nih secara umum di wilayah Kabupaten Alor, apa nih yang harus kita lakukan sebagai anak muda?
1: Baik, pesan saya buat anak-anak muda khususnya di Kabupaten Alor, marilah kita bergerak sama-sama. Kapan lagi kalau bukan sekarang, siapa lagi kalau bukan anak Alor, khususnya anak muda di Kabupaten Alor. Itu pesan saya.
0: Oke, ya mari ya, kalau tidak sekarang kapan lagi? Kalau tidak kita,
1: siapa lagi?
0: Harus kita yang membangun kita. Saya juga sangat ini dengan statement ini, dan ada pernah satu ini juga bilang, kita sebagai anak Alor, sebagai tuan rumah, kita harus mengenali Alor dan juga membangun Alor, baru orang lain datang. Jangan orang lain yang datang untuk membangun lebih mengenali Alor, tetapi kita sebagai orang asli Alor tidak mengenali. Jadi kita mari mengenali dan membangun apa yang menjadi kekurangan, itu menjadi kekurangan kita bersama, dan kita terus ini. Ada lagi yang mungkin mau disampaikan sebelum kita mengakhiri dialog kita di pagi hari ini, Kak?
1: Baik, yang pada akhirnya semoga semua harapan yang sudah disampaikan dari masyarakat kepada saya secara khususnya, karena terjun langsung dengan mereka dan menerima aspirasi harapan dari mereka, hari ini saya sampaikan kepada publik bahwa semuanya saya sudah sampaikan, bagaimana cara untuk bagaimana kita kawal semua harapan-harapan yang sudah disampaikan. Dan terima kasih banyak untuk kepercayaan yang diberikan kepada saya sehingga saya mampu untuk menyampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf, dan kita kembali untuk melanjutkan gerakan-gerakan kecil yang sudah dilanjutkan.
0: Oke, terima kasih Kakak Petrus Arya ya, leader dari salah satu rumah baca yang sudah digagaskan dan sementara sudah berjalan ya, katanya sudah hampir 2 tahun ya. Semoga segala sesuatu yang diusahakan oleh Kak Petrus dan juga anak-anak muda lainnya, khususnya juga anak-anak muda di wilayah Kabupaten Alor, apapun itu gerakan-gerakan positif yang kita lakukan dapat berhasil untuk membangun kampung halaman kita. Terima kasih sekali lagi, topik kita anak kampung bicara kampung halaman. Untuk anak-anak muda juga, jangan takut-takut untuk berbicara kampung halaman kita, apapun menjadi kekurangan dan kelebihan, mari kita ceritakan dan kita dukung bersama. Terima kasih pendengaran juga pemirsa, saya Monica Lanmai dan ada operator Pak Willy juga di studio, mengucapkan terima kasih, pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Terima kasih dan selamat melanjutkan aktivitas Anda di pagi hari ini.
2: Alor, pagi ini.

Oke, pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada, terima kasih untuk kebersamaan kita dalam program Alor pagi ini, edisi hari ini Rabu 2 September 2026. Pendengar, di pagi hari ini kita sudah ada di pukul 10 lebih 5 menit dan itu artinya bahwa siaran dalam program Alor pagi telah selesai dan aktivitas Anda di pagi menuju siang hari akan ditemani program siaran dari Program 1 RRI Atambua. Terima kasih untuk Anda semua. Saya Monica Lanmai mewakili kerabat kerja yang bertugas dalam program Alor pagi ini mengucapkan terima kasih. Pamit undur diri dari ruang dengar Anda. Selamat beraktivitas.

sapi bisa sedih juga ya kayak manusia? Fenomena sapi yang terlihat menangis saat disembelih seringkali menimbulkan kesan emosional bagi banyak orang. Padahal, sains menjelaskan air mata sapi bukan tanda emosi menangis. Sapi memang bisa mengeluarkan air mata, tetapi itu bukan indikator emosi sedih seperti manusia. Air mata pada sapi lebih merupakan respon fisiologis terhadap iritasi, stres, atau rangsangan eksternal seperti debu atau kotoran di mata, tekanan udara atau angin, dan kondisi stres atau kelelahan. Selain itu, sapi memiliki sistem saraf pusat yang bisa memproses rasa takut dan stres. Ketika sapi melihat lingkungan yang tidak biasa, banyak orang, suara keras, bau darah, atau melihat sapi lain disembelih, mereka bisa menunjukkan tanda-tanda stres seperti mengeluarkan suara dengan melengguh keras, menggigil atau gelisah, mata membesar,

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, selamat siang untuk Anda semuanya. Dan saat ini ada bersama kami tim Atambua Siang, ada Senti Kima yang menemani Anda semuanya. Berbagai informasi juga lagu-lagu hiburan akan kami hadirkan untuk menemani Anda sepanjang hari ini. Tetap bersama kami di Pro 1 RRI Atambua.

Air adalah sumber kehidupan. Dari sawah yang hijau hingga panen yang melimpah, semuanya bergantung pada ketersediaan air yang terjaga. Bendungan dan jaringan irigasi hadir menjadi penopang kehidupan masyarakat. Air yang ditampung saat musim hujan dialirkan kembali ke lahan pertanian saat kemarau tiba. Dengan irigasi yang baik, petani dapat menanam lebih teratur dan hasil pertanian pun meningkat. Tidak hanya untuk pertanian, bendungan juga membantu mengurangi risiko banjir, menyediakan cadangan air bersih, bahkan menjadi sumber energi bagi kehidupan sehari-hari. Karena itu, menjaga saluran irigasi dan lingkungan sekitar bendungan adalah tanggung jawab bersama. Jangan membuang sampah sembarangan, dan mari gunakan air secara bijak. Air terjaga, pertanian maju, masyarakat pun sejahtera.

0: aduh Maya, saya punya desain-desain air-air ini sepi betul. Padahal tiap hari ini saya selalu rajin upload di medsos. Apa saya ini sonde berbakat kok?
1: Bukan sonde berbakat, Rian. Kamu punya karya tuh bagus-bagus betul, serius. Tapi sekarang nih modal bakat saya sonde cukup. Kamu sudah pelajari kamu punya target pasar kok belum? Atau minimal tahu cara urus hak cipta supaya orang tidak asal ambil kamu punya karya toh?
0: Kebetulan saya juga belum pernah pikir sampai di situ Maya. Saya cuma fokus bikin karya yang bagus ah.
1: Nah itu dia. Jadi pelaku industri kreatif nih, kita juga harus mau belajar. Mulai dari manajemen bisnis, strategi konten, sampai masalah legalitas. Jangan cuma asik berkarya, tapi buta cara pasarkan. Ayo ikutan kelas edukasi kreatif dengan saya minggu depan, gratis nih.
0: Oh iya, mau ya. Memang sesaatnya saya harus naik kelas nih.
1: Kreativitas adalah modal utama, namun edukasi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Mari jadikan industri kreatif Indonesia lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Terus belajar, terus berkarya.

0: Pendengar Pro 1 dari miliknya Andi Salahita Noviel, ya Noviel. Untuk Anda semuanya tetap semangat menjalani aktivitas Anda di pagi menjelang siang hari ini. Pendengar Pro 1, kita akan membahas tentang peran game ini TTU dalam cabang Keva Menano, ya, dalam membangun generasi berintegritas. Dan pendengar Pro 1, korupsi adalah persoalan yang bisa memberikan dampak luas terhadap kehidupan masyarakat dan pembangunan. Karena itu, upaya pencegahan tidak hanya dilakukan melalui penegakan hukum, tetapi juga melalui pendidikan dan sosialisasi nilai-nilai anti korupsi sejak dini. Nah, mahasiswa ini sebagai bagian dari generasi muda tentu punya peran penting dalam menyebarkan semangat kejujuran, tanggung jawab, disiplin, dan kepedulian terhadap kepentingan bersama. Dan untuk membahas tentang sosialisasi nilai-nilai anti korupsi dan bagaimana mahasiswa bisa ikut membangun budaya integritas di tengah masyarakat, saat ini kita sudah bersama dengan Wakil Ketua Bidang Organisasi GMNI Cabang Keva Menano, Kakak Gabriel Suryanto Baitanu, atau biasa disapa Kakak Ian. Selamat pagi menjelang siang, Kakak Ian.
1: Selamat siang, Ibu.
0: Kabar baik, ya?
1: Ya, alhamdulillah.
0: Oke, Kakak Ian, saat ini kegiatan yang dilakukan bersama dengan game ini Cabang Keva Menano apa saja nih?
1: Untuk urusan kegiatan sih terbagi dua, ya, ada urusan internal sama urusan eksternal.
0: Baik.
1: Tentu soal urusan internal ini, ya.
0: Baik, Kakak Ian, pagi ini kita bicara tentang peran GMNI TTU dalam membangun generasi berintegritas terkait dengan sosialisasi nilai-nilai anti korupsi. Nah, ini bagaimana GMNI Cabang Keva Menano memaknai begitu pentingnya sosialisasi nilai-nilai anti korupsi ini kepada masyarakat?
1: Ya, baik, Ibu. Soal bagaimana GMNI turut berperan dalam memberikan edukasi tentang nilai-nilai anti korupsi, tentu yang pertama kita melihat pada perkembangan sistem pemerintahan kita di negara Republik Indonesia hari ini yang memang kasus korupsinya sudah mengakar, sudah begitu mencuat, sehingga GMNI dalam perannya untuk memberantas dalam hal mensosialisasikan nilai-nilai anti korupsi tidak jauh-jauh, tentu kita mulai dari internal organisasi sendiri. Ya, jadi hal yang pertama kita bentuk adalah bagaimana memastikan anggota GMNI, kader GMNI, ataupun alumni GMNI nantinya adalah yang kemudian mampu memberikan contoh baik terhadap masyarakat seluruhnya. Soal bagaimana praktek kegiatan-kegiatan yang mencerminkan seseorang itu anti korupsi begitu.
0: Baik, baik.
1: Yang kedua, ya, yang kedua kita bisa mulai dengan orang-orang terdekat. Bagaimana kita membangun diskusi di dunia perkumpulan mahasiswa. Begitu juga kita bisa mengadakan kegiatan-kegiatan di masyarakat, sambil kemudian kita bisa membentuk topik-topik yang berhubungan dengan anti korupsi itu. Yang ketiganya, kita bisa manfaatkan media teknologi hari ini. Kita bisa gunakan internet untuk kemudian bisa menyebarkan informasi tentang nilai-nilai anti korupsi. Ya, kira-kira seperti itulah yang kita buat sampai hari ini.
0: Baik, baik, Kak Ian, selain sosialisasi nilai-nilai anti korupsi secara internal begitu, ya, di GMNI Cabang Keva Menano, tentu ini juga dilakukan untuk mahasiswa secara keseluruhan ya. Selain itu juga apakah para pelajar juga ikut dilibatkan begitu dalam kegiatan sosialisasi ini?
1: Oh tentu, tadi saya sampaikan pada poin kedua masyarakat keseluruhan, di situ ada soal pelajar GMN ini secara langsung sering berkunjung langsung ke tempat pelajar SMA atau SMP, ataupun sering mendapatkan undangan untuk kemudian bisa berbagi dengan adik-adik di sekolah masing-masing begitu.
0: Baik, baik. Kalau menurut Kak Ian sendiri, apa saja nilai utama dalam budaya anti korupsi yang perlu ditanamkan kepada generasi muda?
1: Baik, soal nilai utama daripada anti korupsi untuk kemudian kita bisa sebagai anak muda dijadikan untuk pedoman, itu adalah bagaimana soal rasa kemanusiaan. Ya, jadi kadang istilah yang paling sederhana itu, setiap kali kamu makan itu kamu perlu ingat teman di sebelahmu atau saudara tetanggamu itu sudah makan belum, begitu. Kira-kira itu nilai paling sederhananya. Jadi sehingga sewaktu-waktu sebagai anak muda kita dipercayakan pada ruang-ruang publik, kegiatan-kegiatan yang kemudian mengarahkan kita pada praktik-praktik korupsi itu, nilai kemanusiaan ini bisa membatasi kita untuk tidak terjerumus di dalam ruang-ruang itu.
0: Baik.
1: Jadi itu soal hal yang pertama itu dan utama, itu soal nilai kemanusiaan.
0: Berarti lebih menekankan ke nilai kemanusiaannya begitu ya?
1: Iya.
0: Baik. Nah ini sejauh mana nih mahasiswa ya bisa menjadi contoh dalam menerapkan kejujuran, integritas di lingkungan kampus, tidak hanya di kampus, di masyarakat juga?
1: Bagaimana?
0: Sejauh mana mahasiswa yang tergabung dalam GMNI begitu ya, mereka ini bisa menjadi contoh, kemudian menerapkan kejujuran dan integritas ini di lingkungan kampus, juga dalam kehidupan bermasyarakat begitu?
1: Ya itu soal contohnya adalah aksi, melakukan aksi atau melakukan kegiatan yang kemudian itu menjadikan contoh. Jadi ya terlepas daripada kegiatan-kegiatan semisal hal-hal yang sifatnya bisa dilakukan sendiri, kita di organisasi GMNI sebagai organisasi gerakan, tentu cara kita mencontohkan yang paling sederhana adalah bagaimana kita hadir untuk kemudian memberi balance terhadap pemerintah. Ya, jadi kita contohkan kemarin, kita sempat soroti kasus dugaan gratifikasi oleh pimpinan DPRD TPU sama anggota DPRD Ibu Andina. Jadi kemudian itu bisa menjadi salah satu contoh bagi dari mahasiswa, bagi masyarakat, soal nilai-nilai itu, integritas itu. Jadi kita memberi contoh lewat gerakan langsung, bahwasanya kita tidak hanya sekedar membicarakan bagaimana nilai-nilai anti korupsi itu, tapi kita melakukan itu. Kita hadir untuk kemudian mengingatkan bahwa kita akan tetap berdiri di koridor yang kemudian menjaga nilai-nilai ini.
0: Baik. Apakah ini juga menjadi bentuk sosialisasi paling nyata begitu ya, untuk yang paling efektif begitu?
1: Ya, salah satunya.
0: Baik. Baik, Kak Ian. Nah, ini bagaimana juga ya menyampaikan pesan anti korupsi ini supaya mudah dipahami oleh masyarakat umum begitu tentang korupsi ini. Karena kalau masyarakat berpikir bahwa ini adalah sesuatu yang sangat berat sekali begitu, saya harus kami harus ikut memikirkan tentang hal-hal seperti ini. Nah, ini bagaimana
1: soal, ya, soal bagaimana anti korupsi, tentu GMNI secara kelembagaan ada mengharapkan
0: Halo, Kak Ian.
1: Halo, Ibu.
0: Iya, baik, bisa dilanjutkan.
1: Soal pertanyaan bagaimana tadi?
0: Iya, bagaimana? Iya, menyampaikan pesan begitu tentang anti korupsi supaya mudah dipahami oleh masyarakat umum. Cara menyampaikan begitu bahwa ini kalau masyarakat berpikir bahwa korupsi ini adalah sesuatu yang berat begitu ya, mereka harus memikirkan tentang hal-hal yang seperti itu. Nah, ini bagaimana cara menyampaikan supaya mereka bisa paham tentang korupsi ini?
1: Iya, ya, tentu-tentu. Soal itu game ini secara kelembagaan mengharapkan kesadaran bersama dari seluruh elemen, seluruh pihak, seluruh stakeholder, bagaimana sama-sama membangun satu gerakan yang kemudian bisa mewujud nyatakan negara Republik Indonesia tanpa korupsi itu. Akan tetapi soal bagaimana membangun anti korupsi ini, tentu kita harus lebih mengingatkan kepada pejabat publik. Ya, karena yang cenderung melakukan korupsi dan yang hanya bisa melekat suatu praktik korupsi itu ada pada mereka sebagai pejabat publik. Masyarakat ini kemudian hanya akan terus menjadi korban, sehingga soal bagaimana anti korupsi, saya kira kita lebih harus menekankan kepada pejabat publik bahwasanya soal korupsi itu bukan soal bagaimana dia kemudian menjadi kaya sendiri, soal bagaimana dia menjadi kenyang, tapi ketika dia melakukan itu sejujurnya dan fakta yang nantinya terjadi bahwa ada yang nantinya merasakan kelaparan, penderitaan karena kegiatan-kegiatan itu.
0: Baik, jadi upaya untuk pencegahan korupsi ini bukan hanya tugas dari GMNI saja, tetapi ini merupakan tanggung jawab bersama begitu ya, seluruh masyarakat Indonesia begitu.
1: Baik.
0: Kak Ian, bagaimana GMNI cabang Keva Menanu mendorong kadernya supaya nilai anti korupsi ini tidak hanya dipahami saja, tetapi bagaimana menerapkan itu dalam kehidupan sehari-hari?
1: Baik, jadi soal praktek tentu banyak kegiatan-kegiatan yang kemudian bisa mengarahkan anggota atau kader untuk kemudian tidak melakukan itu. Ya, sejujurnya yang nantinya kemudian lebih umum, lebih langsung melakukan itu adalah kader-kader GMNI yang kemudian menjadi alumni dan menempati ruang-ruang publik. Jadi disitulah harapan GMNI kepada kader-kadernya untuk kemudian memberi contoh, memberi edukasi.
0: Baik.
1: Soal bagaimana? Ya.
0: Baik, bisa dilanjutkan nih, Kak Ian.
1: Ya, jadi soal bagaimana kita melakukan kegiatan atau praktik yang kemudian mencerminkan itu, paling nyatanya ketika kita sebagai kader BUMN yang masih mahasiswa sudah menjadi alumni dan menempati ruang-ruang publik itu, tugas dan tanggung jawab utama kita adalah bagaimana kemudian kita selalu menerapkan nilai-nilai kemanusiaan itu di mana saja berada. Salah satu ya bagaimana anti korupsi, karena ini berhubungan langsung dengan martabat manusia, dengan hak manusia ya.
0: Baik, tapi dari game ini sendiri, apakah kegiatan seperti diskusi publik, ada seminar, kampanye, ada sosialisasi juga, apakah ini masih efektif begitu untuk menyampaikan pesan anti korupsi ini?
1: Masih sangat efektif, masih.
0: Masih sangat efektif ya?
1: Ya, masih. Ya. Jadi kita selalu berupaya untuk setiap hal yang bisa kita lakukan, yang itu nilainya positif, mencerminkan, mampu membuka wawasan, memberi edukasi, itu kita selalu mengusir yang itu dengan kegiatan yang positif lah.
0: Baik.
1: Jadi contohnya soal itu juga pernah GMI di tahun 2024 menjelang pemilu, kita lakukan sosialisasi bagaimana, kita lakukan kampanye bagaimana pemilu yang baik, sebagai pemilu yang baik, menghindari soal isu SARA, mandi politik, karena ketika soal kita sudah memilih karena diarahkan, beberapa hal yang terjadi kemudian adalah kita melahirkan pemimpin-pemimpin yang korupsi nanti, begitu.
0: Baik, Kak Ian, sejauh ini apa tantangan terbesar dalam melakukan sosialisasi anti korupsi di masyarakat, terlebih di kalangan anak muda nih?
1: Baik, soal tantangan ini bervariasi ya. Ini soal bagaimana kesiapan masyarakat untuk kemudian mendengarkan, menyisihkan waktu untuk kemudian mendengarkan. Yang satunya juga ini soal bagaimana anak muda hari ini mulai kemudian kehilangan semangat komunalnya, jadi cenderung individual. Jadi sesuatu yang hari ini lagi tren, kita bilang penyakit FOMO itu sudah sangat-sangat membangkiti sekali anak muda. Ya, jadi karakter-karakter tidak ingin ketinggalan dengan hal yang sifatnya adalah foya-foya, hura-hura itu, kemudian itu menjadi tantangan bagi kita sendiri, karena lain tidak bukan di situ sebagian daripada anggota dan kader GMN nih, sehingga tantangan kerja kita yang paling besar itu adalah bagaimana mengarahkan teman-teman, adik-adik ini untuk kemudian bisa punya semangat komunal itu lagi.
0: Baik, semoga game ini cabang-cabang Benanu bisa menghadapi tantangan tersebut begitu ya. Bisa mencari.
1: Soal menghadapi. Iya.
0: Baik, Kak Ian, apa harapan?

0: Ya, jadi kita ingin mengajak anak-anak muda di TPU untuk kemudian merebut kembali semangat proklamasi Indonesia yang pada tahun 1945. Jadi tentu kita mengharapkan anak muda di TPU itu yang punya semangat kebangsaan itu luar biasa lah. Karena ketika semangat itu lahir pada pribadi mereka masing-masing, maka soal bagaimana kita membangun pemerintahan yang baik, soal bagaimana kita menata daerah, soal bagaimana kita kemudian memberi contoh yang baik terhadap masyarakat, itu sudah sangat bisa sekali.
1: Baik, Kak Ian, yang terakhir, apa pesan untuk masyarakat TTU supaya bersama-sama membangun kehidupan yang menjunjung tinggi kejujuran, tanggung jawab, dan juga anti korupsi?
0: Ya, untuk masyarakat Kabupaten Timur Sungai Utara, lewat RRI Atan Buar ini, kita ingin mengajak bahwa dari pada masing-masing elemen, stakeholder, kemudian sama-sama melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebaik mungkin untuk kemudian kita bagaimana sama-sama membangun pemerintahan yang baik dan bangsa yang adil dan makmur.
1: Baik, Kak Ian, terima kasih banyak untuk waktunya ya, sudah memberikan edukasi kepada masyarakat. Semoga edukasi ini bisa semakin membuka kesadaran bahwa mencegah korupsi itu bukan hanya tugas pemerintah ya, aparat penegak hukum, komunitas saja seperti itu, tetapi tanggung jawab bersama tentu akan dimulai dari kejujuran dalam diri sendiri, lingkungan keluarga, pendidikan, organisasi, begitu ya, sampai kehidupan bermasyarakat.
0: Iya, siap.
1: Baik, terima kasih Kak Ian untuk waktunya bersama Pro1 RRI Atambua. Selamat melanjutkan aktivitas di siang hari ini. Semoga lancar aktivitasnya.
0: Selamat siang juga untuk RRI Atambua. Semoga terus menjadi wadah yang memberikan informasi baik terhadap masyarakat di Pulau Timur dan Indonesia secara keseluruhan.
1: Baik, terima kasih. Selamat pagi. Selamat beraktivitas.
0: Ya, terima kasih.

Pendengar Pro 1 RRI Atambua, di tengah berbagai bencana yang terjadi dari Flores ke Kalimantan sampai berbagai daerah lainnya di Indonesia, bahkan saudara-saudara kita di Nepal, selalu ada harapan supaya setiap musibah segera berlalu. Begitu ya, kita berharap saudara-saudara kita yang terdampak diberikan kekuatan untuk melewati masa sulit, dan mereka yang kehilangan tempat tinggal, harta benda maupun mata pencaharian bisa segera bangkit dan memulai kembali kehidupan mereka. Ya, kita berharap seperti itu, harapan kita sederhana, semoga setiap bencana segera berlalu, setiap keluarga yang terdampak bisa kembali tersenyum, dan setiap daerah bisa segera pulih dan kehidupan berjalan kembali dengan aman dan damai seperti itu. Pendengar, pukul 11 lebih 22 menit, berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda semuanya. Pendengar, pengelola Bandara Internasional Soekarno-Hatta membatalkan 15 penerbangan rute Kuala Namu akibat dampak erupsi Gunung Sinabung. Penutupan sementara operasional bandara bertujuan berpotensi

0: normal tanpa gangguan asap karhutla. Pengawasan cuaca ketat terus dilakukan bersama dengan BMKG demi menjamin keselamatan seluruh aktivitas penerbangan.
1: Yoga, kenapa sih di sekolah selalu ditemani mamanya? Kasian kan, mamanya menunggu lama.
2: Yoga takut tahu?
1: Takut sama ibu guru.
2: Yoga takut gempa.
1: Oh, coba Yoga dengar lagi.

0: Begitu Yoga, dulu Rere juga takut gempa. Tapi diajarkan Mama, kalau ada gempa itu jangan panik, cari tempat berlindung yang aman.
1: Saatnya kita jadi bangsa yang siaga hadapi bencana.

Sampah plastik merupakan masalah global yang semakin memprihatinkan. Di seluruh dunia, kita melihat akumulasi sampah plastik yang mengancam lingkungan dan kehidupan manusia. Ancaman bencana dari sampah plastik tidak hanya terjadi pada lingkungan, tetapi juga mempengaruhi ekonomi, kesehatan, dan keberlanjutan masa depan bumi kita. Melansir dari data nasional geografik, sekitar 1,3 juta ton sampah plastik bermuara di lautan Indonesia setiap tahunnya. Sampah plastik telah menyebabkan kerusakan yang tidak terhitung jumlahnya terhadap lingkungan. Lautan kita saat ini menjadi tempat pembuangan sampah plastik terbesar. Plastik yang mencemari lautan mengancam kehidupan makhluk laut seperti ikan, burung laut, dan mamalia laut. Studi telah menunjukkan bahwa mikroplastik dapat ditemukan dalam air minum, makanan, lautan, dan bahkan udara yang kita hirup yang dapat meningkatkan resiko penyakit dan gangguan kesehatan. Untuk mengatasi ancaman bencana dari sampah plastik, maka kurangilah penggunaan plastik sekali pakai dengan beralih ke produk yang ramah lingkungan. Kenali pentingnya daur ulang dan pengelolaan sampah yang bertanggung jawab, karena kesadaran akan bahaya sampah plastik harus menjadi prioritas bagi semua orang.

BI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

Pendengar masih di Pro 1 RRI Atambua. Dari Jakarta, Kementerian Agama menghimbau masyarakat supaya tidak tergiur dengan jasa layanan nikah siri yang belakangan marak dipromosikan melalui media sosial. Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Kemenak Abu Rohmat mengatakan pihaknya menemukan banyak biro jasa yang menawarkan layanan pernikahan siri kepada masyarakat. Ia mengatakan pernikahan siri tidak memiliki kekuatan hukum. Dokumen yang diberikan oleh penyedia jasa juga tidak dapat menjadi bukti pencatatan perkawinan yang sah secara administratif. Meskipun ia mendapatkan bukti pernikahan dari biro jasa, karena biro jasa ini bukan aparat pemerintah, bukan pihak yang berwenang untuk mencatatkan pernikahannya. Ini yang disampaikan Kemenak. Ia juga mengingatkan masyarakat supaya tidak mudah percaya terhadap tawaran buku nikah atau sertifikat yang diklaim diterbitkan oleh Kementerian Agama. Ia mengatakan dokumen yang diberikan oleh Biro Jasa Nikah Siri tetap tidak memiliki kekuatan hukum meskipun dibuat dengan mengatasnamakan Kemenak. Ia mengatakan pencatatan pernikahan secara resmi melalui KUA penting untuk memberikan kepastian dan perlindungan hukum kepada pasangan. Hal itu terutama berkaitan dengan perlindungan terhadap perempuan dan anak yang lahir dari perkawinan. Menurutnya, perkawinan yang tidak tercatat dapat menimbulkan berbagai persoalan hukum di kemudian hari, terutama ketika pasangan menghadapi persoalan rumah tangga dan memutuskan untuk berpisah. Dan ia mengatakan perceraian bagi pasangan muslim dilakukan melalui pengadilan agama. Dalam proses tersebut, akta nikah menjadi salah satu dokumen penting untuk membuktikan adanya perkawinan. Karena itu, ia meminta masyarakat tidak mudah tergoda dengan promosi jasa nikah siri yang beredar di media sosial.

0: Wih, sekarang langsing amat. Padahal kemarin badan lu masih lebih gede dari ini deh. Wah, jadi makin oke nih.
1: Iya sih, soalnya saya tidak pede punya badan gede begini. Ini lagi program diet. Targetnya kalau bisa dalam 2 minggu harus berhasil pokoknya.
0: Lah, tapi kan program dietnya jangan dipaksakan gitu dong. Bahaya loh kalau diet berlebihan, bisa berdampak buruk buat kamu. Jadi diet itu boleh, tapi diet yang sehat, jangan yang ekstrim begini. Kamu bisa kekurangan kalori. Energi di tubuh kamu kalau sampai berkurang, itu bisa menyebabkan metabolisme ikut melambat. Nah, mending kamu periksa ke dokter sebelum kondisi kamu tambah parah.
1: Wah, makasih ya sudah mengingatkan. Kamu mau nggak temani saya ke dokter?
0: Oke, bolehlah.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Dawson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil, ada berapa banyak jumlah kuman yang akan nempel. Belum lagi kalau permukaan lantainya basah atau lembab. Mendingan diikhlasin aja deh.

Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah kalahkan Hamburg Eisbüller BC atau HEBC. Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari Chelsea. Petenis putri peringkat 2 dunia Elena Rybakina amankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open. Turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur. Salam olahraga, senang sekali dinamika olahraga kembali menyapa Anda siang ini. Sejumlah informasi yang menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Pendengar, inilah dinamika olahraga siang Pro 3 Rabu 2 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Dengan dinamika olahraga siang, informasi pertama kami awali dari olahraga terpopuler sepak bola. Borussia Dortmund melaju ke putaran kedua Piala Jerman setelah mengalahkan Hamburg Eisbüttler BC atau HEBC dengan skor 5-0 pada putaran kedua di Stadion Volkspark Hamburg dini hari tadi. Pada pertandingan itu, Borussia Dortmund mengemas kemenangan HEBC berkat gol Janik Red, Daniel Svensson, Samuel Inacio, dan Fabio Silva. Pelatih Borussia Dortmund Niko Kovac mengatakan bahwa perlawanan ketat serta atmosfer sengit di stadion sempat membuat anak asuhnya kewalahan untuk memecah kebuntuan. Kovac secara terbuka menyampaikan rasa kagumnya terhadap kegigihan tim Divisi 5 yang tampil luar biasa dan pantang menyerah di hadapan pendukungnya sendiri.
1: Ya, so ich schließe mich dem an, denn
2: ya, saya setuju dengan hal itu karena saya pikir kita semua hari ini telah melihat betapa indahnya sepak bola, atmosfer luar biasa di stadion ini dan semangat pantang menyerah yang ditunjukkan tim Divisi 5 di lapangan. Mereka membuat pertandingan sangat sulit bagi kami, tidak hanya di babak pertama, tetapi terutama di babak kedua. Kami membutuhkan sedikit waktu sampai bisa mencetak gol pertama dan itu sangat penting. Namun hasil akhir adalah nomor 2. Menurut saya apa yang terjadi selama dan setelah pertandingan adalah sesuatu yang sangat jarang kita lihat. Karena itu saya senang kita semua menjadi saksi hari ini dan saya mendoakan yang terbaik bagi klub untuk sisa musim ini.
0: Kemenangan ini mengantarkan Dortmund ke babak kedua Piala Jerman di mana laga selanjutnya akan berlangsung pada Oktober mendatang.

Pecinta olahraga Manchester City resmi mendatangkan gelandang Enzo Fernandez dari sesama klub Liga Inggris Chelsea pada bursa transfer pemain musim panas 2026 dengan skema permanen. Dikutip dari laman resmi klub, Manchester City mengikat Enzo Fernandez dengan kontrak berdurasi 5 tahun atau hingga 30 Juni 2031. Enzo mengaku senang bergabung dengan Manchester City, terlebih The Citizens merupakan salah satu klub sukses di Inggris pada beberapa waktu terakhir. Pemain berkebangsaan Argentina tersebut mengungkapkan, semua pemain tentu ingin menjadi bagian dari klub seperti Manchester City dan dia siap memberikan kemampuan terbaiknya. Sementara itu, Direktur Sepak Bola Manchester City, Hugo Viana, menegaskan klubnya selalu ingin mendatangkan pemain kelas dunia dan Enzo Fernandez adalah salah satunya. Hugo Viana menilai pemain yang pernah membela Benfica itu merupakan gelandang yang berbakat, pekerja keras, dan selalu bisa menciptakan peluang untuk mencetak gol. Pada musim kompetisi 2025-2026, Enzo Fernandez menjadi pilar penting di dalam tubuh Chelsea dan tampil sebanyak 54 pertandingan di berbagai ajang, lalu menyumbangkan 15 gol serta 7 assist.

Masih dari Inggris, pendengar, Tottenham mendatangkan Mikhailo Mudryk dan Tosin Adarabio dari Chelsea tepat pada tenggat transfer pemain musim panas ini. Jika Mudryk dalam skema peminjaman, maka Adarabio dibeli permanen senilai 7 juta pound sterling atau sekitar 167 miliar rupiah. Kedua pemain diharapkan membawa dampak positif untuk Tottenham yang pada dua pertandingan awal musim ini selalu kalah. Pelatih Tottenham Roberto De Zerbi sangat senang menyambut Mudryk, terlebih ia pernah bekerja sama dengan pemain ini di Shakhtar Donetsk. Pelatih asal Italia itu juga mengatakan Adarabio didatangkan karena kuat dan memiliki kepercayaan diri yang tinggi. De Zerbi menyukai mentalitas Adarabio dan yakin pemain ini akan tahu bagaimana tanggung jawabnya ketika membela Tottenham. Di Tottenham, Mudryk akan mengenakan nomor punggung 27, sedangkan Adarabio memilih nomor punggung 4.

Kita beralih ke olahraga basket. Pendengar, NBA merilis 5 pebasket sophomore atau pemain tahun kedua di liga yang layak diikuti dalam NBA 2026-2027 setelah menunjukkan potensi besar pada musim debut. Laman NBA menyebut kelima pemain itu adalah Cooper Flagg, Con Newpel, Derek Quinn, Cedric Howard, dan Colin Murray Bowles. Kelima pemain tersebut juga berpeluang meningkatkan nilai kontrak mereka secara signifikan pada musim kedua setelah memperlihatkan performa menjanjikan sepanjang musim rookie. Flagg menjadi nama paling menonjol setelah membukukan rata-rata 21 poin per laga, 6,7 rebound per laga, dan 4,5 assist per laga dalam 70 pertandingan bersama Dallas Mavericks pada musim 2025-2026. Pemain pilihan pertama NBA Draft 2025 itu bahkan mencatatkan rata-rata 26,2 PPG dalam 11 pertandingan terakhir musim reguler. Berdasarkan keterangan NBA, kelima pemain tersebut masih akan membela klub masing-masing pada musim 2026-2027.

0: Pada gelar RRI petenis putri peringkat 2 dunia, Elena Rybakina mengamankan tempat di putaran kedua turnamen Grand Slam US Open setelah menaklukkan wakil tuan rumah, Thea Frodin, dini hari tadi. Liliana Dea menyampaikan laporannya.
1: Game set and match.
2: So Elena Rybakina stepped closer to that world number one ranking.
3: Elena Rybakina mengawali US Open 2026 dengan mengalahkan petenis wildcard wakil tuan rumah Thea Frodin 2 set langsung. Unggulan kedua itu menang 6-3-6-2 dalam pertandingan yang berlangsung selama 1 jam 14 menit di Grandstand dini hari tadi. Kemenangan ini diraih Rybakina setelah sebelumnya mengalami cedera pergelangan kaki kiri di Cincinnati. Sepanjang pertandingan, petenis Kazakhstan itu tidak menunjukkan masalah pada kakinya dan bermain dengan dominan. Usai laga, Rybakina turut memuji penampilan lawannya yang tampil dengan baik.
4: She played really well today and
3: dia bermain sangat baik hari ini dan memiliki pukulan-pukulan hebat serta servis yang bagus. Pertandingannya tidak mudah dan saya senang bisa berada di sini untuk bermain. Terima kasih banyak sudah datang dan mendukung kami. Suasananya selalu menyenangkan dan saya sangat menikmatinya. Kini saya menantikan pertandingan berikutnya.
4: Looking forward for the next one.
3: Kemenangan ini menjaga peluang Rybakina untuk merebut peringkat 1 dunia untuk pertama kalinya dari Arina Sabalenka. Rybakina selanjutnya akan menghadapi Jessica Bosas Manero yang mengalahkan Daria Fitmanova 2 set langsung. Sementara itu, di sektor tunggal putra, Flavio Cobolli mencatat kebangkitan luar biasa setelah tertinggal 2 set dari Francisco Comesana. Petenis Italia itu menang 3-6, 2-6, 6-3, 6-4, dan 6-4 dalam waktu 4 jam 14 menit di Louis Armstrong Stadium tadi malam. Cobolli sebelumnya belum pernah membalikkan keadaan setelah tertinggal 2 set dalam karirnya. Ia kemudian tampil lebih konsisten dan memastikan kemenangan melalui drive volley pada set kelima. Usai laga, unggulan kelima itu mengaku senang dengan performa permainan yang ditampilkannya.
5: Ia melakukan servis dengan sangat baik. Jadi, sangat sulit bagi saya mengawali pertandingan, apalagi kami bermain di Armstrong yang sangat besar dan sangat bising, seperti yang dilihat semua orang. Namun, saya tetap senang dengan penampilan saya dan perjuangan yang saya tunjukkan. Seperti yang saya katakan sebelumnya, memulai sebuah turnamen tidak pernah mudah. Tetapi, saya pikir, saya menjalani pertandingan yang sangat baik.
3: Pada putaran selanjutnya, Cobolli akan menantang wakil Australia, Tristan Schoolcat. Schoolcat melaju usai menyingkirkan Nisyes Basaveredi melalui pertandingan 4 set. Hasil pertandingan lainnya, petenis Indonesia Janice Chen takluk 2 set dari Mira Andreeva. Coco Gauff kalahkan Zeynep Sonmez. Dan Taylor Fritz menang 3 set atas Darwin Blanche. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
6: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

Pecinta bulu tangkis PP PBSI mengumumkan 20 pebulu tangkis yang akan memperkuat Indonesia pada Asian Games 2026 Aichi, Nagoya, Jepang dengan komposisi masing-masing 10 pemain putra dan putri. Tim putra diperkuat oleh Jonathan Christie, Alwi Farhan, Muhammad Zaki Ubaidillah, Muhammad Yusuf, Fajar Alfian, Muhammad Sohibul Fikri, Leo Roli Karnando, Daniel Martin, Nicolaus Jacquin, dan Amri Syahnawi. Sementara tim putri terdiri atas Putri Kusuma Wardani, Talita Ramadhani Wiryawan, Nika Dek Dinda Amartya Pratiwi, Mutiara Ayu Puspitasari, Rachel Alicia Rose, Feby Setianingrum, Febriana Dwi Puji Kusuma, Melisa Trias Puspitasari, Siti Fadia Silva Ramadanti, dan Nita Violina Marwa. Kepala Bidang Pembinaan dan Prestasi PP PBSI Eng Hian mengatakan, komposisi tersebut ditetapkan setelah PBSI melakukan evaluasi terhadap sejumlah aspek, mulai dari performa hingga kondisi pemain. Namun dari 20 pemain tersebut tidak seluruhnya tampil pada nomor perseorangan karena sejumlah pemain dipersiapkan khusus untuk memperkuat tim pada nomor beregu. Nomor beregu bulu tangkis Asian Games dijadwalkan berlangsung pada 20 hingga 24 September. Kemudian dilanjutkan nomor perorangan pada 25 hingga 29 September.

0: Legenda sepak bola pelatih Persija Jakarta Sintayong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli. Di 3, 2, 1, boleh sambil diperlihatkan bolanya. Can you show the ball?
1: Pelatih Persija Jakarta Sinteyong antusias menanti pertemuan dengan Persib dalam musim perdananya di Super League 2026-2027. Percakapan tersebut disampaikan Sin dalam konferensi pers jelang bergulirnya Super League di kawasan Senayan Jakarta kemarin. Menurut Sin, ia sebelumnya telah bertemu dan berkenalan dengan pelatih Persib Bandung Igor Tolik. Walau Persija dan Persib memiliki rivalitas tinggi, namun Sin menilai hal ini akan membuat sepak bola Indonesia semakin menarik selama semua pelatih tim saling menghormati di dalam maupun di luar lapangan.
2: Sebelumnya sudah ketemu dengan pelatih Persib Bandung di Bali ya. Jadi sebelumnya memang sudah berkomunikasi juga, sudah ngobrol banyak hal selama 10 menit mungkin ada, dan juga ya para pelatih di sini ya memang harus sama-sama menghormati dan di luar lapangan apalagi gitu. Jadi ya kita akan bisa semaksimal mungkin agar Liga Indonesia
1: sementara itu. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mengungkapkan saat ini timnya masih fokus untuk mempersiapkan pertandingan pertama menghadapi PSM Makassar. Namun ia menyadari menghadapi Persija tetap menjadi laga menarik yang layak dinanti.
3: It's a second game for us.
4: Ini akan menjadi pertandingan
3: for PSM
4: first. And once we get with PSM, then we will prepare for Persija.
3: It's a special game like every year. Let's find out the first game with Makassar and then later we prepare for Persija.
1: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat pekan ini dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pada pertandingan pertama mempertemukan Arema FC kontra Isan Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan Malang. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Niar Abdul Litiloli, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Pendengar RRI, menjelang laga perdana Super League 2026-2027, Bali United terus mematangkan persiapan setelah menjalani rangkaian pramusim. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, menilai timnya menunjukkan perkembangan positif dan semakin siap menghadapi kompetisi musim ini. Laporan Oscar Robert.
1: And I think that we make a big step this pre-season. We are on a good way to become better and better, so that's really good.
2: Bali United terus mematangkan persiapan menghadapi kompetisi Super League 2026-2027 setelah menjalani serangkaian pramusim. Persiapan tersebut menjadi bagian penting bagi Serdadu Tridatu untuk meningkatkan kekompakan tim, termasuk membangun kerjasama antara pemain lama dan pemain baru. Pelatih Bali United, Johnny Johnson, mengatakan timnya menunjukkan perkembangan yang lebih baik dibandingkan musim sebelumnya. Setelah bekerja bersama selama satu musim, para pemain dinilai semakin memahami detail permainan yang diinginkan tim kepelatihan. Perkembangan tersebut terlihat dari kemampuan pemain dalam memahami satu sama lain, termasuk dengan kehadiran sejumlah pemain baru.
1: I already said it a few times that from the start from last year and this year we are much better.
2: Saya sudah mengatakan beberapa kali, dari awal tahun lalu dan tahun ini, kami jauh lebih baik karena kami sudah bekerja setahun. Sekarang kami berbicara sedikit lebih banyak tentang detail, dan saya pikir kami akan membuat langkah besar pada musim ini.
1: I'm very happy what I saw this pre-season.
2: Menjelang laga perdana Super League 2026-2027, pelatih Bali United, Johnny Johnson, memastikan timnya siap menghadapi PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Jumat 4 September 2026. Ia menilai PSS Sleman merupakan tim yang bagus setelah kembali ke kasta tertinggi sepak bola Indonesia, sehingga Bali United harus tampil maksimal pada pertandingan tersebut.
1: We see some matches already from Sleman and it's a good team.
2: Kami sudah melihat beberapa pertandingan dari PSS Sleman. Ini adalah tim yang bagus. Mereka kembali dari Liga 2 ke Liga 1, tapi ini baru, jadi kami harus siap. Bermain di hadapan pendukung sendiri, Johnny Johnson menegaskan Bali United membidik kemenangan pada pertandingan pembuka tersebut. Ia berharap kerja keras selama pramusim dapat menjadi modal untuk meraih hasil positif sekaligus mengawali kompetisi dengan baik di Stadion Kapten Iwayan Dipta. Reporter RRI Denpasar, Oscar Robert, melaporkan.

0: Kabar dari olahraga catur pendengar, turnamen Java Chess Festival 2026 resmi bergulir dengan diikuti 520 pecatur dari 23 provinsi di Indonesia dan 5 negara lainnya di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta hingga 6 September mendatang. Laporan Indra Firkiantara.
1: ...520 pecatur dari 5 negara dan 23 provinsi di Indonesia ikut berlaga di Java Chess Festival 2026. Turnamen ini digelar pada tanggal 1 hingga 6 September di Gedung Serbaguna Senayan Jakarta dengan total hadiah hampir 300 juta rupiah. Turnamen Java Chess Festival tahun ini juga menghadirkan sejumlah kategori pertandingan dari berbagai kelompok umur dan tingkat. Kategori tersebut mencakup senior, putri, veteran, junior, hingga bergu antar instansi. Ketua Panitia Java Chess Festival 2026 Henry Hendratno mengatakan, turnamen ini juga menghadirkan duel match pecatur internasional. Pecatur Putra Indonesia International Master Satria Duta menghadapi pecatur Vietnam Quang Dao. Sementara di sektor putri, Women International Master Laisa Latifah melawan Women Grandmaster Xenia Balabayeva dari Kazakhstan.
2: Tidak dicatur, tidak juga sepak bola, lawan paling berat di tingkat ASEAN itu Vietnam. Dicatur juga, jadi lawan terberat di tingkat ASEAN itu Vietnam, itu kami akui aja.
1: Sementara itu, Direktur Corporate Affairs PT Java Confit Indonesia, Rahmat Indrajaya mengatakan, terus berkomitmen untuk memajukan catur di Indonesia. Perjalanan kerjasama selama 26 tahun dengan pengurus besar Persatuan Catur Seluruh Indonesia atau PB Percasi menjadi bukti komitmen tersebut.
3: Kita melihat antusiasme masyarakat terhadap olahraga catur ini semakin lama semakin baik, semakin tinggi. Terutama kami melihat tadi kan ada yang pecatur muda yang 15 tahun tapi ratingnya sudah tinggi sekali, itu memperlihatkan bahwa sudah antusias lah anak-anak muda sekarang Indonesia. Jadi kami sangat gembira, kami bisa bersama dengan PB Percasi bisa mengadakan turnamen catur Java Chess yang ke-16 ini.
1: Hal senada juga diungkapkan Wakil Ketua Umum PB Percasi, Irjen Pol Ahmad Ramadan, yang mengapresiasi pelaksanaan Java Chess Festival 2026. Ia berharap para pecatur lokal juga bisa terus didukung.
4: Ini sudah dilaksanakan ke yang ke-16 kali. Ya. Harapan kita seperti dalam kata sambutan saya tadi, Java juga bisa mendukung, mensupport ya catur ini juga di level lokal. Karena saya tahu Java juga ada di daerah. Tentunya Java di daerah juga bisa mendukung. Tentu harapannya ya seperti disampaikan Pak Rahmat tadi bahwa catur ini bisa disukai, bisa diminati dan tentunya bisa berprestasi. Bisa membawa anak-anak kita ya di kancah sampai internasional.
1: Hari ini Java Chess Festival 2026 memainkan babak kedua dan ketiga dengan format catur standar. Turnamen ini menjadi ajang para pecatur untuk meningkatkan kemampuan mereka sehingga bisa bersaing di tingkat internasional. Demikian Indra Firgiantara, Pro 3 RRI melaporkan, terus mengudara untuk Indonesia.

Pendengar, dengan disampaikan informasi dari olahraga catur tadi, maka mengakhiri kebersamaan kita dalam dinamika olahraga siang RRI. Tetaplah bersama kami dalam Indonesia Menyapa Siang, program 3 Radio Republik Indonesia. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @RRIprograma3. Saya Safira Amalia, pamit undur diri, salam sehat dan salam olahraga.

0: Tahukah kamu, rokok telah menjadi salah satu penyebab kematian terbesar di dunia? Diperkirakan ada sekitar 3 juta manusia di seluruh dunia yang meninggal setiap tahunnya. Mungkin saja menurut beberapa manusia, baik pria ataupun wanita, merokok itu terlihat keren. Namun, apakah Anda tahu apa yang terkandung dalam sepucuk rokok? Ada lebih dari 4.000 zat kimia yang berbeda dan 43 diantaranya sebagai pemicu kanker. Jadi, masihkah Anda tetap merokok? Berhenti sekarang juga.
1: Menanggapi gempa yang terjadi di NTT, BMKG akan terus memonitor aktivitas gempa bumi susulan serta ketinggian tsunami berdasarkan observasi tinggi muka laut dan menyampaikan pemutakhiran informasi kepada stakeholder dan masyarakat. Imbauan BMKG kepada masyarakat ialah agar tetap tenang dan tidak terpengaruh oleh isu yang tidak dapat dipertanggungjawabkan kebenarannya. BMKG juga mengajak masyarakat untuk menghindari bangunan yang retak atau rusak diakibatkan oleh gempa bumi. BMKG juga mengajak masyarakat untuk selalu mewaspadai gempa bumi susulan yang masih terjadi. Pastikan informasi resmi hanya bersumber dari BMKG yang disebarkan melalui kanal komunikasi resmi yang telah terverifikasi seperti media sosial @info_bmkg, website www.bmkg.go.id atau inatos.bmkg.go.id serta mobile apps Info BMKG atau WRS BMKG.
2: Di zaman sekarang, satu berita bisa menyebar dalam hitungan detik. Tapi pada tahun 1945, bagaimana rakyat Indonesia mendapatkan informasi saat siaran radio Jepang Hoso Kyoku berhenti pada 19 Agustus 1945, masyarakat kehilangan salah satu sumber informasi penting. Di sisi lain, situasi Indonesia sedang genting. Ada ancaman kedatangan pasukan Sekutu. Sementara, kabar dari luar negeri juga beredar. Para tokoh radio melihat satu solusi. Radio harus kembali mengudara. Bukan sekedar untuk hiburan, tapi untuk menjadi penghubung antara pemerintah dan rakyat. Karena itulah, pada 11 September 1945, lahirlah Radio Republik Indonesia. Sejak awal, RRI membawa misi yang lebih besar dari sekedar suara di udara. Menjadi suara republik ketika bangsa ini sedang belajar berdiri dengan kakinya sendiri.

0: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Yuk, segera download RRI Digital.
1: Indonesia, berapa jumlahmu? Jawablah, kami hanya satu. Hei, pemuda-pemudi, hei, seluruh rakyat Indonesia, mari kita berjalan terus dengan alat.

0: Mendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saja berada, sudah kita ikuti bersama dinamika olahraga. Dan pendengar, kembali Anda mendengarkan siaran kami di Pro 1 RRI Atambua. Tentunya berbagai informasi akan kami hadirkan untuk Anda semuanya di siang hari ini. Dan kali ini informasi tentang lagu-lagu daerah ya, informasi tentang adat istiadat, tentang kebudayaan yang akan kami hadirkan untuk Anda di Info Budaya. Namun sebelumnya pendengar, kami akan hadirkan satu informasi terkait dengan Badan Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur yang mengumpulkan kepala badan perbatasan dari 4 kabupaten sedaratan timur dan melakukan FGD untuk penyusunan rencana aksi APBN pengelolaan batas wilayah negara tahun anggaran 2028 dan berlangsung di Aula BPBD TTU. Dan informasi ini akan dilaporkan oleh kontributor RRI Atambua, Steph Kosat. Baik Steph, silakan dengan laporan Anda.
1: Baik, para pendengar setia RRI Atambua dan juga Kabupaten Timur Tengah Utara, saat ini dapat saya laporkan bahwa Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur mengumpulkan Kepala Badan Pengelola Perbatasan Sedaratan Timur, mulai dari Kabupaten Timur Tengah Selatan, Timur Tengah Utara, Belu, dan Melaka. Dan saat ini melakukan fokus group discussion terkait dengan penyusunan rencana aksi APBN pengelolaan batas wilayah negara atau PWN tahun anggaran 2028. Dan saat ini kegiatan sedang berlangsung di Aula Badan Pengelola Perbatasan Kabupaten Timur Tengah Utara. Ini FGD ini tujuannya untuk atau merupakan forum strategis untuk menyelaraskan program kerja pemerintah pusat dan daerah demi mempercepat pembangunan di beranda terdepan negara Republik Indonesia. Nah, mengapa 4 kabupaten ini atau badan pengelola perbatasan dari 4 kabupaten sedaratan timur ini diundang sekaligus? Karena berbatasan langsung daratan dengan negara Timur Leste, baik itu di Melaka, Belu, dan Kabupaten Timur Tengah Utara. Sedangkan TTS diundang karena sebagai daerah yang menjadi penyangga jalur transportasi. Dan poin atau hal-hal yang menjadi pembahasan penting di forum ini adalah fokusnya untuk infrastruktur jalan, irigasi, untuk menopang pertanian, peternakan, perikanan budidaya maupun perikanan tangkap, serta sektor kesejahteraan sosial seperti membantu pembangunan rumah tidak layak huni bagi masyarakat yang ada di kawasan perbatasan. Dan Badan Pengelola Perbatasan Provinsi sebagai leading sektor yang mengkoordinir semua yang ada. Karena secara nasional terdapat 33 kementerian atau lembaga setingkat menteri dan berbagai kebutuhan badan perbatasan nasional maupun badan perbatasan daerah yang perlu dikumpulkan untuk melakukan diskusi seperti ini untuk menghimpun data sehingga dipersiapkan sejauh hari, karena untuk menyelaraskan program nasional sehingga di daerah diberikan jenjang waktu selama 2 tahun untuk mengusulkan berbagai usulan yang diperlukan atau dibutuhkan di wilayah-wilayah yang berbatasan dengan negara Timur Leste. Dan tentunya arah kebijakan atau fokus daripada fokus ini adalah penguatan soal koordinasi dan sinkronisasi sekaligus pemantauan fisik secara berkala yang sudah dilakukan, terutama pembangunan yang sudah dilakukan oleh BNPB seperti yang saya sebutkan di atas tadi soal infrastruktur. Karena kan kalau di Kabupaten Belu tadi sempat disinggung dan juga TTS tadi sempat disinggung terkait dengan bendungan TMF dan juga bendungan Rotiklot, sehingga sejauh ini program pembangunan nasional yang sudah dilakukan ini manfaatnya seperti apa untuk kabupaten-kabupaten yang berbatasan dengan Timor Leste ini. Dan di samping itu mereka juga fokus untuk pemberdayaan masyarakat atau pemberdayaan ekonomi masyarakat yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Dan salah satu yang disinggung tadi adalah pasar perbatasan di Napan yang saat ini masih memang berjalan baik, hanya kaku, dan hal ini kekakuan itu adanya di imigrasi, sehingga tadi disinggung supaya baik badan

mengumpulkan kepala badan perbatasan dari 4 kabupaten yang ada di daratan timur dan melakukan FGD untuk menyusun rencana aksi APBN pengelolaan batas wilayah negara tahun 2028. Tetap bersama kami pendengar, karena berbagai informasi tentang adat istiadat, kemudian juga tradisi dan lain sebagainya akan kami hadirkan lewat Info Budaya Pro 1.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Di balik setiap goresan huruf yang indah tersimpan cerita tentang perjalanan zaman. Kaligrafi bukan sekedar seni menulis, tetapi juga menjadi bagian dari jejak sejarah, identitas budaya, dan warisan peradaban Islam. Dari tulisan Arab yang ditemukan pada berbagai peninggalan sejarah hingga karya kaligrafi yang terus berkembang di tangan generasi muda, seni ini menjadi jembatan yang menghubungkan masa lalu dengan kehidupan masa kini. Inilah pesona budaya Floba Mora dengan tema kaligrafi, goresan indah, jejak sejarah, dan identitas budaya. Menurut Muhammad Subair Pakro, SPDI, Guru Sejarah Kebudayaan Islam sekaligus Guru Seni Kaligrafi MTS Negeri 1 Alor di Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur, kaligrafi terus tumbuh. Dari ruang kelas, kegiatan pembinaan, hingga panggung, musabakoh tilawatil Quran atau MTQ. Seni ini melahirkan generasi yang tidak hanya terampil menggoreskan pena, tetapi juga berani membawa identitas budaya daerah ke tingkat nasional.
1: Sesuai dengan pembelajaran saya sebagai guru sejarah kebudayaan Islam, kaligrafi di Indonesia khususnya itu merupakan catatan yang menunjukkan bahwa awal masuknya Islam ke Indonesia itu dengan ditemukannya tulisan-tulisan Arab, itu Arab yang ada di daerah-daerah di Indonesia, sehingga dari tulisan-tulisan kaligrafi itu ditetapkan sebagai awal dari jenis kaligrafinya, dari bentuk hurufnya itu bisa ditentukan tahun berapa Islam masuk ke Indonesia.
0: Tulisan Arab menjadi salah satu petunjuk penting dalam membaca perjalanan sejarah Islam di Nusantara. Bentuk huruf, jenis tulisan, dan peninggalan kaligrafi dapat menjadi bahan bagi para sejarawan untuk menelusuri jejak perkembangan Islam dari masa ke masa. Karena itu, kaligrafi tidak hanya memiliki nilai keindahan, tetapi juga menyimpan informasi sejarah dan kebudayaan yang berharga.
1: Islam itu sebagian besarnya catatan-catatannya menggunakan bahasa Arab. Sehingga ketika catatan-catatan itu ditemukan di Indonesia berbentuk tulisan-tulisan Arab, nah maka dari bentuk huruf-hurufnya itu bisa diteliti, kemudian dapat ditentukan itu huruf-hurufnya atau jenis-jenis tulisannya itu menunjukkan tahun di mana tulisan-tulisan itu bisa diidentifikasi begitu, sehingga ditentukanlah tahun-tahun masuknya. Sehingga pada intinya bahwa tulisan Arab yang dikatakan sebagai kaligrafi Arab itu yang menunjukkan identitas Islam, bisa dikenal bahwa itu sebagai apa, sejarah atau budaya dari Islam itu sendiri. Al-Quran pun tercatat menggunakan tulisan-tulisan Arab yang bervariasi gitu. Dari zaman ke zaman tulisan-tulisan itu terus mengalami perubahan-perubahan gitu. Sehingga tulisan Arab itu sendiri ya kaligrafi yang identiknya dengan agama Islam itu sendiri.
0: Seiring perjalanan waktu, kaligrafi berkembang menjadi bagian dari pendidikan seni dan kebudayaan Islam. Di sekolah-sekolah dan pesantren, kaligrafi diajarkan sebagai keterampilan sekaligus sarana menumbuhkan kecintaan terhadap seni dan warisan budaya. Di Alor, perkembangan itu semakin terasa setelah kaligrafi mulai mendapatkan ruang dalam pembinaan dan perlombaan MTQ.
1: Pada perkembangannya, kaligrafi ini juga selain dipelajari di sekolah-sekolah, khususnya pesantren-pesantren, juga dilakukan pembinaan-pembinaan khusus untuk mengikuti perlombaan-perlombaan yang paling utama, yaitu perlombaan-perlombaan musabakoh tilawatil Quran, gitu, MTQ, yang biasanya dilakukan setiap 2 tahun sekali di Indonesia. Dan MTQ untuk kaligrafi ini khususnya di Kabupaten Alor khususnya di Nusa Tenggara Timur itu sebelum-sebelumnya emang perkembangannya sangat lambat sekali. Sekarang perkembangannya sudah mulai baik karena sudah adanya MTQ, ya, ada cabang lombanya yang dilombakan di MTQ, yaitu berawal pada tahun 2012 yang pertama kali di NTT dilaksanakan lomba kaligrafi. Nah, sejak 2012 itu perkembangan kaligrafi di NTT itu semakin berkembang.
0: Sejak tahun 2012 ketika perlombaan kaligrafi mulai dilaksanakan dalam NTQ di NTT, pembinaan kaligrafi di Alor semakin berkembang. Anak-anak dan generasi muda mulai menemukan ruang untuk mengasah kemampuan. Dari sekedar hobi, keterampilan itu bahkan dapat berkembang menjadi profesi, seperti menjadi tenaga yang mengerjakan dekorasi dan ornamen kaligrafi pada masjid.
1: Nah, setelah 2012 di Alor itu kami melakukan pembinaan-pembinaan yang rutin sehingga banyak muncul-muncul anak-anak atau pemuda-pemuda yang kemudian mempunyai kemampuan kaligrafi yang cukup baik. Mungkin anak-anak yang bisa kaligrafi di Alor ini bukan hanya sekedar sebagai hobi atau tulisan-tulisan saja, bahkan ada mantan didikan kami di Alor juga sampai dia punya profesi sebagai seorang kaligrafi masjid atau biasa dekorasi masjid. Jadi biasa masjid-masjid itu dihiasi dengan kaligrafi, lapat-lapat tulisan-tulisan dalam Al-Quran itu menghias masjid itu. Mereka merupakan orang-orang yang bekerja di proyek itu, proyek desain atau dekorasi masjid. Nah, jadi sebelumnya emang perkembangan sebelumnya itu emang agak lambat karena hanya berdasarkan pembelajaran di kelas-kelas sekolah-sekolah agama saja, yaitu menulis-tulis ayat Al-Quran seperti biasa saja tanpa ada pembinaan khusus. Setelah adanya MTQ ini di NTT, khususnya di Alor, itu menjadi pembelajaran khusus, yaitu pembinaan kaligrafi itu, sehingga semakin berkembang anak-anak juga semakin punya minat untuk belajar, sehingga muncul-muncul kaligrafi-kaligrafi yang kualitasnya agak baik. Walaupun secara nasional kaligrafi-kaligrafi di NTT ini emang masih jauh lah dari standar yang bagus dibanding di tingkat nasional.
0: Namun, mempertahankan seni tradisional bukan berarti harus meninggalkan perkembangan zaman. Justru di tengah era digital, kaligrafi menemukan ruang baru untuk berkreasi. Goresan pena kini dapat berpadu dengan teknologi. Kaligrafi digital dan kaligrafi kontemporer menjadi bukti bahwa seni mampu beradaptasi tanpa kehilangan akar sejarahnya.
1: Justru di zaman yang digital ini, kaligrafi juga mengalami perubahan. Jadi dia tidak hanya manual dengan tangan saja, tapi di zaman yang serba digital ini, perkembangannya ke era digital. Nah, di MTQ saja, tahun lalu itu sudah dimulai perlombaan kaligrafi yang jenisnya digital, golongannya itu digital. Bahkan di tahun ini sudah dilombakan lagi dua jenis lagi, yaitu selain digital tadi, ada lagi jurusan golongan yang baru, yaitu digital kontemporer gitu. Sehingga secara digital saja sudah ada dua jenis, dua mata, dua golongan lomba. Jadi kaligrafi tidak terbatas di secara tulisan menggunakan tangan saja, tapi terus berkembang, justru tertantang untuk lebih berkembang lebih jauh lagi di era yang digital sekarang ini. Muncul-muncul pembelajaran-pembelajaran digital, justru di seni itu seperti luas gitu. Sehingga kaligrafi ini juga bagian dari seni itu sendiri dan berkembang mengalir sesuai dengan zaman gitu.
0: Perkembangan tersebut juga membuka peluang bagi generasi muda untuk melihat kaligrafi dari sudut pandang yang lebih luas. Seni tidak lagi terbatas pada media kertas atau dinding, tetapi dapat berkembang melalui teknologi dan berbagai bentuk kreativitas. Di balik perkembangan itu, sosok guru memiliki peran penting dalam menemukan dan mengarahkan bakat anak didiknya.
1: Kalau sebelumnya di MTs Negeri Kalabahi ini emang pendidikan kaligrafi, pembinaan kaligrafi itu bersifat ekskul. Pada setelah MTQ di tahun 2012, di MTs Negeri 1 Alor ini pembinaannya bersifat ekskul, yaitu pembinaan hanya seminggu sekali di hari Sabtu. Nah, tapi pada tahun 2015, setelah ada pergantian kepala yang baru, kepala kami ini melakukan perubahan pembelajaran dengan merubah ekskul kaligrafi itu menjadi mata pelajaran wajib di kelas, sehingga pembelajaran kaligrafi ini menjadi lebih intens gitu, lebih sering karena dilakukan dalam kelas dan diikuti oleh seluruh siswa. Emang banyak sekali kendalanya. Kendala paling besar karena kaligrafi ini berhubungan dengan bakat minat, sehingga ada siswa yang emang dia tidak punya minat begitu, hanya sekedar karena sebuah pelajaran mereka ikut. Berbeda ketika kita jadikan sebagai e-school, maka yang belajar di situ semuanya adalah anak-anak yang mempunyai minat. Nah, sehingga perkembangannya cepat. Walaupun sekarang sudah menjadi pembelajaran dalam kelas yang wajib, tapi perkembangannya sama seperti kita melakukan pembinaan e-school. Karena siswa-siswa yang tidak berminat, mereka tidak terlalu serius dalam mengikuti pembelajaran.
0: Salah satu buah dari proses pembinaan tersebut adalah lahirnya kaligrafer muda asal Alor yang mampu bersaing di tingkat nasional. Salah satunya adalah Muklis MCD yang berhasil meraih juara pertama Lomba Kaligrafi Kontemporer pada ajang MTQ 2026. Prestasi tersebut menjadi kebanggaan bagi Alor dan Nusa Tenggara Timur.
1: Sebenarnya Pak Muklis ini emang orangnya sudah berbakat dan sebelumnya sudah belajar kuliahnya sendiri di seni rupa. Jadi emang mudah sekali untuk kita arahkan. Jadi sebenarnya peran saya ke Pak Muklis ini tidak terlalu berat karena beliau sendiri sebagai sarjana seni rupa, sehingga diarahkan untuk ke kaligrafi tidak terlalu sulit. Pak Muklis ini bergabung dengan saya itu karena kita emang cari orang-orang yang mampu bersaing sampai ke nasional untuk kaligrafi, sehingga Pak Muklis memiliki kriteria yang dapat kita bimbing, gitu, kita persiapkan.
0: Bakat saja tidak cukup. Ketekunan, disiplin, dan kemauan untuk terus belajar menjadi bagian penting dalam perjalanan seorang seniman. Pesan sederhana dari seorang guru dapat menjadi pengingat bahwa sesuatu yang terlihat mudah belum tentu mudah ketika berada di arena persaingan.
1: Jangan anggap remeh, sesuatu yang mudah itu tidak selalu menjadi mudah ketika di lapangan. Artinya, walaupun mudah, kita terus mempersiapkan diri, berusaha terus, gitu. Sehingga, ya itu mungkin yang biasa saya sampaikan sama Pak Muklis sendiri. Beliau sendiri kan sudah mempunyai kemampuan.
0: Menariknya, karya kaligrafi yang berkembang di Alor tidak berhenti pada keindahan huruf Arab. Identitas lokal juga ikut hadir melalui ornamen dan motif budaya daerah. Moko, motif tenun, serta berbagai simbol budaya Alor dapat dipadukan dalam karya kaligrafi. Perpaduan ini menunjukkan bahwa seni dapat menjadi ruang perjumpaan antara nilai keagamaan dan kekayaan budaya lokal.
1: Beberapa karya yang sudah baku, yang sudah dipersiapkan oleh peserta atau murid-murid itu, mereka emang ditambah lagi dengan beberapa hiasan, di mana hiasan itu berbentuk moko sebagai simbol adat di Kabupaten Alor. Ada juga yang menambahkan motif-motif tenun beberapa daerah yang ada di Alor. Nah, itu kan mencirikan, mempertahankan budaya dari Alor sendiri, bahwa walaupun kita punya karya-karya ini sederhana, tapi tetap harus ada nuansa-nuansa budaya yang kita bawa terus dari Alor sampai ke nasional, begitu.
0: Dari sini kita dapat melihat bahwa kaligrafi bukan hanya tentang bagaimana sebuah huruf ditulis dengan indah. Lebih jauh, ia menjadi ruang untuk mengenalkan identitas, merawat warisan budaya, sekaligus menunjukkan bahwa keberagaman dapat hadir dalam sebuah karya seni. Kaligrafi mengajarkan ketelitian, kesabaran, ketekunan, dan keindahan. Nilai-nilai tersebut menjadi bekal penting dalam membentuk karakter generasi muda.
1: Bahwa kaligrafi ini harus kita terus lestarikan sebagai budaya dari sejarah perjalanan Islam itu sendiri di Indonesia. Yang kedua, kepada pemuda NTT, orang NTT khususnya itu mempunyai kemampuan yang luar biasa di bidang seni, apalagi yang melukis atau menggambar itu sendiri. Maka terus asah kemampuan, cari tempat-tempat untuk pembinaan kalau kita ingin mengasah kemampuan kita. Terus belajar, dan yang paling penting berusaha mencari link untuk mengikuti perlombaan-perlombaan. Dan yang ketiga, khusus untuk pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah, bisa memberikan ruang, bisa memberikan peran begitu dalam meningkatkan kemampuan anak-anak, terutama yang paling penting itu ada di perlombaan-perlombaan. Mungkin hanya itu saja pesan dari saya, mungkin tiga.
0: Kaligrafi adalah goresan yang tidak pernah benar-benar berhenti. Dari catatan sejarah masa lalu, ia hadir di ruang pendidikan. Dari tangan para guru, ia diwariskan kepada generasi muda. Dari lembaran karya, ia membawa pesan tentang agama, seni, sejarah, dan identitas budaya. Di Alor, kaligrafi membuktikan bahwa tradisi dapat tumbuh bersama zaman. Huruf-huruf Arab berpadu dengan kreativitas, sementara motif moko dan tenun lokal ikut memperkuat jati diri daerah. Sebab, merawat budaya bukan berarti membiarkannya tetap diam di masa lalu. Merawat budaya berarti membuatnya terus hidup, berkembang, dan dikenal oleh generasi berikutnya. Inilah pesona kaligrafi. Ketika sebuah goresan sederhana mampu menghubungkan sejarah, seni, agama, dan budaya dalam satu karya yang penuh makna. Saya Imelda Bella pamit, sampai jumpa dalam pesona budaya berikutnya. Salam budaya dan mari terus lestarikan warisan budaya Indonesia.

0: Pendengar masih di Info Budaya Pro 1, sebelum pukul 14 kita ikuti warta berita dari program Tiga Radio Republik Indonesia. Pendengar Pro 1, olahraga pacu kuda memegang peranan penting dalam kebudayaan masyarakat Sumatera Barat, khususnya di kota Bukit Tinggi. Tidak hanya menyajikan adu kecepatan dan ketangkasan penunggangnya, pacu kuda sudah bertransformasi menjadi bagian dari identitas warisan budaya Minangkabau. Di Bukit Tinggi, tradisi ini berpusat di gelanggang Bukit Ambacang. Berdasarkan publikasi penelitian sejarah tahun 2026, arena ikonik ini sudah menghelat perlombaan pacu kuda sejak tahun 1889 dan tercatat sebagai salah satu gelanggang pacu kuda tertua di Indonesia. Selain nilai keolahragaan yang menguji keberanian dan keseimbangan joki, penyelenggaraan pacu kuda juga berdampak pada aspek sosial dan ekonomi. Kehadiran ribuan penonton dari berbagai daerah menjadikannya sebagai ruang silaturahmi, hiburan rakyat sekaligus penggerak roda ekonomi bagi pedagang dan UMKM di sekitar arena. Untuk mempertahankan eksistensinya sebagai atraksi wisata budaya unggulan, pelestarian pacu kuda ke depan dinilai perlu mengedepankan prinsip sportivitas, keselamatan joki dan kuda, juga standar kesejahteraan hewan, serta pelibatan aktif masyarakat lokal secara berkelanjutan.
1: Salah satu alat pengrajin dalam proses motif tenun tradisional dari suku Dawan Kabupaten Timor Tengah Selatan NTT yang masih terus diwariskan secara turun-temurun hingga saat ini adalah silak. Silak adalah alat perentang benang yang mulanya terbuat dari bahan bambu atau kayu. Namun saat ini sudah ada yang menggunakan bahan modern yang lebih estetik. Saat alat ini dipasang, sejumlah benang yang direntang menyesuaikan jenis atau ukuran kain yang ingin ditenun. Biasanya untuk selimut pria dewasa, benang yang dibutuhkan antara 500 sampai 700 helai. Di atas alat silak ini akan dilakukan proses pembuatan ragam hias dengan cara mengikat benang lungsi menggunakan bahan yang kedap air seperti tali lontar, tali rafia, bahan anyaman karung plastik yang diurai, dan lain-lain. Setiap helai benang disimpul sesuai dengan pola atau gambar ragam hias yang sudah disiapkan sebagai contoh. Pembuatan simpul ini membutuhkan ketelitian yang tinggi sehingga akan membentuk gambar atau motif yang ingin disandingkan dengan tenun ikat. Simpul-simpul helai benang yang telah dibentuk ini disebut nakit.

0: warga terdampak kebakaran hutan dan lahan karhutla di Kalimantan. Berikut Sugandi Avandi melaporkan selengkapnya.
1: Direktur Utama Perumbulog Ahmad Rizal Ramdhani terus berkoordinasi dengan kepala daerah di Kalimantan. Rizal mengatakan Perumbulog meminta kepala daerah agar menyampaikan kebutuhan bantuan beras untuk masyarakat yang terdampak kebakaran hutan dan lahan atau karhutla. Masyarakat juga dapat mengajukan bantuan kepada pemerintah setempat dan Bulog siap mengirimkan bantuan berapapun yang diminta oleh masyarakat. Rizal juga memastikan gudang Bulog di Kalimantan

0: aman, tidak terbakar. Penjelasan disampaikan Rizal dalam keterangan pers yang berlangsung di kantornya di Jakarta.
1: Saat ini kami sudah berkoordinasi dengan masing-masing kepala daerah, baik provinsi Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, dan lain sebagainya. Kami sudah minta kira-kira perlu dukungan bantuan bencana berapa. Dan kami sudah sarankan masyarakat, kalau memang membutuhkan, monggo silahkan mengajukan lewat masing-masing kepala daerah. Intinya kami akan memberikan support kepada masyarakat, baik bencana yang di Nusa Tenggara Timur, maupun saudara-saudara kita yang ada di Kalimantan.
0: Sementara itu, PLT Dirjen Penanggulangan Penyakit Kementerian Kesehatan, Dr. Adi Saguni mengatakan dampak karhutlah dengan meningkatnya kasus ISPA. Oleh sebab itu, Kementerian Kesehatan menyiapkan layanan kesehatan, edukasi untuk mengurangi resiko krisis kesehatan akibat karhutlah, kemudian membagikan masker secara gratis.
2: Kami ya sudah menyiapkan pos pelayanan kesehatan termasuk obat-obatannya di seluruh puskesmas di daerah kejadian, yakni 1.891 puskesmas. Kemudian yang kedua, kami juga memobilisasi bantuan logistik kesehatan, terutama masker, kemudian oksigen konsentrator. Oksigen konsentrator itu adalah alat untuk memproduksi oksigen. Kemudian juga bagaimana dengan kesiapan daripada tabung oksigen dan isinya, dan juga terutama adalah masker. Ya, maskernya pun ini kita rekomendasikan N95 karena bisa menyaring particulate matter atau PM2,5. Ya. Kemudian kita juga menyiapkan rumah sakit rujukan sebanyak 360 rumah sakit rujukan.
0: Perum Bulog memastikan stok beras secara nasional dalam keadaan aman. Stok beras di gudang Bulog mencapai 4,9 juta ton. Selain itu, dalam waktu dekat akan ada panen raya di sejumlah wilayah di Indonesia. Dari Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.
3: Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, Vina Lady Anggraini, di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah di Bengkulu. Berikut Harul Umam melaporkan.
4: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut.
5: Komisi Pemberantasan Korupsi menyita rumah mewah milik anggota DPRD Kota Bengkulu, yaitu Vina Lady Anggraini, di wilayah Jakarta Selatan. Juru bicara KPK Budi Prasetyo mengatakan penyitaan dilakukan dalam pengembangan dugaan korupsi di Kabupaten Rejang Lebong dan wilayah Kota Bengkulu. Budi mengatakan rumah tersebut disita karena diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang tengah disidik KPK. Menurut Budi, penyidik masih mendalami hubungan antara dugaan pemberian aset dari pihak swasta kepada FLA dengan rangkaian peristiwa pidana. Budi juga mengatakan penyitaan aset tidak hanya dilakukan untuk mengamankan barang, penyidik juga akan menelusuri asal-usul serta proses perolehan aset tersebut.
4: Tindakan penyitaan terhadap aset yang diduga berkaitan dengan perkara tersebut. Kali ini aset yang disita berupa satu unit rumah mewah milik saudari VLA selaku anggota DPRD Kota Bengkulu, di mana rumah tersebut berlokasi di wilayah Jakarta Selatan. Penyitaan dilakukan karena aset dimaksud diduga memiliki keterkaitan dengan perkara yang saat ini sedang berprogres penyidikannya.
5: Lebih lanjut, Deputi Penindakan dan Eksekusi KPK Asep Guntur Rahayu mengatakan bahwa tim penyidik terus mengumpulkan alat bukti dalam pengembangan yang tengah didalami oleh KPK.
6: Yang sering saya sampaikan kepada rekan-rekan bahwa di dalam proses penyidikan, termasuk juga di penuntutan itu dinamikanya sangat dinamis ya. Sangat dinamis di mana ada keterangan-keterangan yang kita peroleh pada saat penyidikan itu tidak hanya satu waktu.
5: Sebelumnya KPK juga menyita satu unit mobil Pajero Sport dari Vina Lady Anggraini selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Budi mengatakan bahwa penyidik mendalami alasan pihak swasta bernama Eno Bowo Susilo memberikan mobil kepada Vina selaku anggota DPRD Kota Bengkulu. Diketahui KPK sedang mengembangkan penyidikan perkara dugaan suap pengadaan barang dan jasa di Kabupaten Rejang Lembong Bengkulu. Penyidik menemukan bukti yang mengarah pada dugaan penerimaan hadiah atau janji oleh penyelenggara negara di Pemkot Kota Bengkulu. Dari Jakarta, Hairul Umam Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: LPP RRI menyelenggarakan beragam kegiatan RRI Fest menjelang Hari Radio pada 11 September mendatang. Beragam kegiatan itu dilaksanakan guna membangun komunitas yang berperikemanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI mengaktivasi publik terlibat dalam percepatan pembangunan nasional. Berikut Pradip Terahadi melaporkan.
7: Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia menyelenggarakan RRI Fest 2026 menjelang puncak Hari Radio yang akan jatuh pada 11 September 2026 mendatang. RRI Fest 2026 ini diisi dengan beragam kegiatan, mulai dari aksi donor darah, aksi lingkungan dan tebar benih, kemudian Bintang Radio 2026, Senam Zumba, hingga Bazar Murah UMKM. Direktur Layanan Pengembangan Usaha LPP RRI, Yonas Markus Tuhuleru mengatakan, beragam kegiatan yang dilaksanakan di RRI Fest 2026 dilaksanakan di seluruh satker RRI bertujuan untuk membangun komunitas yang berkeprimanusiaan sesuai dengan semangat yang digaungkan RRI.
8: Ya, saya kira menjadi penting bahwa hal yang perlu dijaga oleh RRI dalam marwahnya sebagai lembaga penyiaran publik, salah satunya adalah membangun komunitas. Itu jadi penting. Karena itulah dalam komunitas-komunitas yang ada, RRI melakukan peran mengaktivasi, menggerakkan setiap orang untuk terlibat dalam kegiatan peduli kemanusiaan, peduli lingkungan, bahkan mungkin kita akan dorong UMKM. Berkaitan dengan donor darah, maka penanaman terhadap nilai-nilai empati, nilai-nilai kepedulian kepada kemanusiaan itu menjadi penting. Setiap orang diharapkan melalui RRI Fest itu bisa tergerak untuk ikut terlibat dalam aksi peduli kemanusiaan, salah satunya donor darah. Dan itu akan terus berjalan setiap tahun.
7: Salah seorang peserta donor darah, Fladia, berharap bahwa aksi donor darah yang dilakukan oleh RRI dapat rutin dilaksanakan ke depannya, mengingat dirinya merupakan salah seorang pendonor rutin.
9: Yang di RRI-nya ke 1, kalau secara PMI-nya ke 20.
7: Oke, berarti udah rutin ikut
9: donor darah ya? Iya, udah rutin. Semoga bisa berguna untuk orang-orang yang memang membutuhkan dan bikin untuk diri sendiri bisa bikin lebih sehat, insya Allah.
7: Oke, harapannya dari acara RRI Aksi Donor Darah ini apa?
9: Semoga bisa lebih rutin, nggak setahun sekali, bisa lebih sering donornya. Terus acaranya juga bisa lebih meriah lagi jalan.
7: Beragam rangkaian kegiatan dilaksanakan dan menjadi cara RRI dalam menyambut sekaligus memeriahkan Hari Radio 11 September 2026. RRI Fest 2026 melibatkan lebih banyak peserta dari beragam kalangan untuk menghidupkan semarak Hari Radio mendatang. Dari Jakarta, Pradita Rahadi, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah menargetkan penempatan 500 ribu pekerja migran Indonesia secara bertahap melalui program SMK Go Global pada 2026 hingga 2029. Program ini disiapkan untuk membekali calon pekerja dengan kompetensi dan sertifikasi dan memastikan penempatan secara aman. Laporan disampaikan langsung oleh Afriani Respati. Rian.
10: Ya, Safira dan pendengar, pemerintah menargetkan penempatan 500 ribu pekerja migran Indonesia ke luar negeri melalui program SMK Go Global hingga 2029 mendatang. Dalam konferensi pers yang dilangsungkan di kantor Badan Komunikasi Pemerintah Jakarta pagi tadi, Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kristina Aryani, mengatakan program ini menjadi upaya pemerintah untuk menyiapkan pekerja migran yang kompeten dan sesuai dengan kebutuhan pasar kerja internasional. Dari target itu, 300 ribu orang ditujukan bagi lulusan SMK atau SMA, sementara 200 ribu lainnya berasal dari masyarakat umum. Berikut kutipan pernyataan Wakil Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia, Kristina Aryani.
11: Program SMK Go Global tujuannya adalah menyiapkan pekerja migran Indonesia yang kompeten dan tersertifikasi. Jadi ini menjadi satu hal yang penting. Kenapa? Karena kompetensi itu menjadi salah satu hal yang wajib. yang wajib ketika seseorang mau bekerja di luar negeri. Udah nggak ada nih eranya berangkat tanpa kompetensi yang sesuai, karena itu sama saja dengan mencari masalah ya, kalau kita tidak siap lalu berangkat luar negeri.
10: Ya, pendengar, untuk 2026 pemerintah menargetkan 40.000 pekerja migran ditempatkan melalui program tersebut. Christina mengatakan bahwa pelaksanaan tahun ini lebih diarahkan pada upskilling atau peningkatan kompetensi bagi calon pekerja yang telah memiliki kemampuan dasar. Sejumlah negara telah menjadi tujuan penempatan dengan peluang yang terbesar yaitu berada di Taiwan, Malaysia, Hong Kong, dan juga Singapura. Sementara peluang juga tersedia di sejumlah negara Eropa Timur seperti Bulgaria dan Slovakia yang juga menghadapi kebutuhan tenaga kerja akibat fenomena aging population. Pendengar, program SMK Go Global ini dirancang untuk memastikan calon pekerja migran memiliki kompetensi dan berangkat melalui jalur-jalur yang resmi dan juga aman. Langkah ini dilakukan untuk mencegah adanya penipuan, perdagangan manusia maupun penempatan pekerja migran secara non-prosedural. Dan pada tahap awal, program ini mendapatkan sekitar 14.523 pendaftar. Kemudian setelah melalui proses seleksi, sebanyak 3.340 peserta dinyatakan mengikuti pelatihan. Pendengar, tadi Christina juga menegaskan bahwa kesediaan bekerja di luar negeri ini menjadi salah satu syarat utama program. Peserta harus memiliki dokumen yang diperlukan, kemudian juga kompetensi dasar sesuai dengan sektor pekerjaan dan tentunya izin dari keluarga. Melalui SMK Go Global ini, pemerintah berharap penempatan pekerja migran tidak hanya meningkat secara jumlah saja, namun program ini juga ditujukan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, kesejahteraan pekerja dan juga keluarganya, serta kontribusi ekonomi melalui remittance. Demikian laporan yang dapat kami sampaikan dari Kantor Badan Komunikasi Pemerintah Jakarta, Afriani Ruspati, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawo Dusun 4, Kabupaten Ngegekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Berikut laporan Andri Iskandar dari RRI Kupang.
12: Relawan bersama komunitas dan donatur menyalurkan bantuan kepada warga terdampak gempa di Kampung Giriwawo, Dusun 4, Kabupaten Ngegekeo, Nusa Tenggara Timur. Bantuan tersebut menjangkau masyarakat di wilayah yang cukup sulit diakses. Perjalanan menuju Kampung Giriwawo cukup menantang, namun tidak menyudutkan semangat relawan dan komunitas untuk menyalurkan bantuan. Masyarakat setempat mengaku membutuhkan bantuan karena jumlah warga terdampak yang cukup banyak. Lutfi, salah satu relawan yang diwawancari RRI Selasa 1 September 2026, mengapresiasi dukungan para donatur dan komunitas yang membantu penyaluran bantuan hingga ke wilayah pedalaman.
13: Di Kampung Giriwawo, lumayan perjalanannya sangat lumayan, tapi semangatnya teman-teman dari tim Dekers Intas Flores, juga dari Face Community. Jadi kami juga di sini sudah salurkan bantuan, penyalur bantuan ini dari IMO. Terima kasih banyak. Semoga rezekinya selalu bertambah. Dan juga Face Community, semoga rezekinya selalu dilimpahkan, dilancarkan, dan selalu di kesehatan.
12: Sementara itu, Markus perwakilan masyarakat Kampung Giriwawo Dusun 4 Kabupaten Ngegekeo menyampaikan terima kasih atas kepedulian komunitas yang telah datang langsung menyalurkan bantuan.
14: Bantuan itu semua disalurkan lewat desa.
12: Oke.
14: Desa menyalurkan itu lewat jajaran pemerintah dusun RT. Sudah diterima beberapa hari yang lalu. Tapi karena jumlah penduduk dan jumlah dampaknya besar, mungkin belum terlalu banyak. Tentunya masyarakat di sini masih sangat membutuhkan bantuan-bantuan seperti ini. Kalau untuk komunitas mungkin baru kali ini. Yang komunitas seperti ini baru kali ini. Saya menyampaikan terima kasih banyak.
12: Masyarakat berharap bantuan dan kepedulian dari berbagai pihak dapat terus berlanjut untuk membantu memenuhi kebutuhan warga terdampak gempa. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Andre Iskandar, RRI terus mengudara untuk Indonesia.
3: Ketua DPR RI Puan Maharani meminta pemerintah memperkuat penanganan kebakaran hutan dan lahan atau karhutla secara menyeluruh, termasuk mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Berikut Rian Suryadi melaporkan.
15: Ketua DPR RI Puan Maharani menyoroti kebakaran hutan dan lahan karhutla yang masih terjadi di sejumlah wilayah.
16: Ia meminta pemerintah tidak hanya fokus pada penanganan kebakaran, tetapi juga mengantisipasi dampaknya terhadap kesehatan dan pendidikan masyarakat. Puan mengatakan penanganan karhutlah memerlukan koordinasi lintas sektor, terutama setelah status kondisi luar biasa diberlakukan di wilayah terdampak. Karena menurutnya persoalan karhutlah tidak dapat ditangani oleh satu pihak saja, diperlukan sinergi antara kementerian dan lembaga, serta koordinasi lintas komisi di DPR. Puan menegaskan DPR RI akan mendorong rapat koordinasi untuk memastikan penanganan dampak karhutlah dilakukan secara menyeluruh.
17: Kami sudah meminta kepada pemerintah untuk melaksanakan koordinasi bukan hanya bagaimana penanganan karhutlah tersebut, tapi antisipasi terkait masalah kesehatan, pendidikan, dan koordinasi antisipasi setelah karhutlahnya ini selesai. Jadi kami akan meminta lintas koordinasi pasca penanganan karhutlahnya ke depan. Jadi nanti
16: pemerintah belum menurunkan kewaspadaan terhadap ancaman kebakaran hutan dan lahan atau karhutla, meski saat ini jumlah titik panas atau hotspot di 6 provinsi prioritas menunjukkan tren penurunan pada akhir Agustus. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni mengatakan, penurunan hotspot merupakan perkembangan positif yang didukung berbagai upaya penanganan.
18: Saya review semacam kemarin di Sumatera Selatan, saya pun ke Sumatera Selatan, hotspotnya ada 37, tapi ketika dicek, fire spotnya ternyata hanya 11. Jadi alhamdulillah kalau hotspotnya 0, insya Allah di bawahnya juga pasti tidak ada fire spot. Cuman karakter gambut ya biasanya, umpan apinya sudah padam, tapi tetap memproduksi asap. Nah ini yang sekarang sedang dilakukan pendinginan secara intensif oleh teman-teman.
16: Puan Maharani juga menyebut alat kelengkapan Dewan akan menindaklanjuti persoalan tersebut melalui koordinasi lintas komisi di DPR RI. Sementara pemerintah juga diharapkan memperkuat kerjasama lintas kementerian dalam menangani dampak kebakaran hutan dan lahan. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
3: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan air bersih kepada warga di tengah krisis air bersih yang melanda. Selengkapnya Arif Juliantoro dari RRI Sungai Liat melaporkan.
19: Program hari ini kita sedang melakukan bersih-bersih air bersih yang bersama dengan PDAM.
20: Palang Merah Indonesia PMI Kabupaten Belitung menyalurkan bantuan air bersih kepada warga di Kampung Laut, Kelurahan Pal 1, Kecamatan Tanjung Pandan, Kabupaten Belitung. Tugas PMI Kabupaten Belitung, Abdul, mengatakan penyaluran air bersih dilakukan bekerjasama dengan PDAM Kabupaten Belitung untuk membantu memenuhi kebutuhan warga di tengah meningkatnya permintaan akibat kemarau. Menurutnya, distribusi dilakukan terutama di wilayah Tanjung Pandan, Sijuk, dan sekitarnya. Setiap kampung mendapatkan maksimal 5 ton air bersih menyesuaikan kebutuhan warga. Abdul menghimbau masyarakat yang membutuhkan bantuan menyiapkan wadah penampungan di satu titik. Cara tersebut dinilai lebih efektif agar proses distribusi tidak memakan waktu terlalu lama.
21: Setiap kampung itu mereka membuat wadah seperti yang kita lakukan. Oh iya,
22: jadi tidak dari rumah ke rumah gitu?
21: Ya, jadi tidak dari rumah ke rumah. Kalau dari rumah ke rumah saya kira memakan waktu lama dan waktu pendistribusiannya akan terhambat. Jadi kalau dia sediakan tempat, ya alhamdulillah kalau langsung 5 ton lebih bagus. Jadi satu kali distribusi, satu tempat langsung habis.
20: Abdul mengakui permintaan bantuan air bersih dari masyarakat saat ini semakin meningkat. Kondisi tersebut membuat PMI harus mengatur pendistribusian dengan armada yang tersedia. Sementara itu, Ketua RT 07 RW 006 Kelurahan Pal 1 Tanjung Pandan, Sri Yulianti, mengatakan warga di kawasan Kampung Laut mulai mengalami kesulitan mendapat air bersih sejak sekitar 2 pekan terakhir. Menurutnya, sebagian sumber air warga sudah mengering akibat kemarau. Warga yang kemarin memiliki air pun harus berbagi dengan beberapa rumah lainnya. Ia menyebut kondisi kekeringan juga berdampak pada kebutuhan air di masjid. Sumber air yang masih tersedia selama ini digunakan untuk memenuhi kebutuhan beberapa rumah sekaligus masjid. Untuk bantuan yang disalurkan PMI kali ini, air bersih akan digunakan sekitar 5 hingga 6 rumah warga.
23: Iya, jadi Pak, ini kan kalau lagi misalnya tidak bertahan antara dari rumah ke rumah ini kan karena 5 rumah, 6 rumah. Tapi karena yang bantu itu kan itu banyak juga yang pakai, Pak. Ah, jadi jika kering pun, ini kan kering pun ada perginya. Jadi yang belakang itu cuma untuk penampung hujan. Ini dia baru sekitar, ada sekitar 2 minggu lah.
0: Harap distribusi air bersih dapat terus dilakukan selama sumber air warga belum kembali normal. Dari Tanjung Pandan Belitung, Arif Juliantoro, RRI, terus mudara untuk Indonesia.
3: Pemerintah masih memverifikasi informasi mengenai 8 warga negara Indonesia atau WNI yang diduga direkrut untuk bergabung dengan Angkatan Bersenjata Federasi Rusia, termasuk kemungkinan mereka menjadi korban perekrutan atau secara sadar masuk dinas militer asing. Menteri Koordinator Bidang Hukum, HAM, Imigrasi, dan Pemasyarakatan Yusril Iza Mahendra di Jakarta pada Rabu mengatakan verifikasi dilakukan terhadap identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan hingga bentuk keterlibatan masing-masing WNI sebagaimana dikutip dari Antara hari ini. Menurut dia, pemerintah perlu memastikan identitas para WNI, proses perekrutan, hal yang ditawarkan kepada mereka, serta kebenaran mengenai keterlibatan mereka dalam dinas militer Rusia. Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina atau Foreign Intelligence Service of Ukraine atau FISU sebelumnya mengungkapkan telah memperoleh sejumlah dokumen yang diklaim berkaitan dengan perekrutan sedikitnya 8 WNI ke dalam barisan militer Rusia. Selanjutnya kita ke kabar dari dunia olahraga. Pelatih Timnas Indonesia U20 Nova Arianto langsung melakukan evaluasi setelah Garuda Nusantara ditahan Malaysia tanpa gol. Indonesia bermain imbang 0-0 melawan Malaysia pada laga perdana kualifikasi Piala Asia U20 2027 di Vientiane, Laos Senin lalu. Nova dalam pernyataannya kepada media kemarin menilai para pemain sebenarnya sudah bekerja dengan baik sepanjang pertandingan menghadapi Malaysia. Namun penyelesaian akhir atau finishing menjadi salah satu persoalan yang membuat Indonesia gagal meraih kemenangan. Selain finishing, Nova juga menyoroti kurangnya fokus pemain dalam beberapa situasi penting sepanjang pertandingan tersebut.
1: Ya, kalau dari match pertama, kalau sekali lagi ya kalau saya bicara tentang isi pertandingan, pemain sangat bekerja sangat baik ya di pertandingan kemarin, hanya masalah finishing, hanya masalah fokus pemain di pertandingan yang membuat saya atau membuat tim ini gagal mendapatkan poin, dan itu menjadi catatan kami termasuk di pagi tadi dalam kita melakukan recovery, bagaimana kita mengasah kembali masalah finishing untuk agar di pertandingan kedepannya bisa lebih baik.
3: Timnas Indonesia U20 selanjutnya dijadwalkan menghadapi Laos. Laga ini akan dimainkan besok untuk memburu kemenangan pertama menghadapi tuan rumah Laos di Stadion Nasional Vientiane pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dengan selepas ini kami masih akan terus menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Siang. Tetaplah bersama kami, dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami rri.co.id serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Safira Amalia, selamat siang.

Percaya nggak? RRI ternyata sempat menghadapi penolakan sebelum resmi berdiri. Pada September 1945, Indonesia baru saja merdeka. Para tokoh radio menyadari rakyat membutuhkan informasi dan pemerintah membutuhkan alat komunikasi yang cepat. Pada tanggal 11 September, mereka bertemu pemerintah di Pejambon, Jakarta dan mengusulkan pembentukan Radio Nasional. Tapi ternyata usulan itu tidak langsung diterima. Pemerintah khawatir peralatan radio peninggalan Jepang sudah menjadi inventaris sekutu. Namun, para tokoh radio tidak menyerah. Abdurrahman Saleh kemudian mengusulkan pembentukan Persatuan Radio Republik Indonesia yang meneruskan siaran dari stasiun-stasiun radio di Jawa. Malam harinya, rapat dilanjutkan. Dan dari situ, lahirlah RRI. Jadi, RRI bukan lahir karena semuanya mudah, tapi karena ada orang-orang yang berani memperjuangkannya.

0: Gempa bumi dapat terjadi kapan saja dan di mana saja. Karena itu, penting bagi kita untuk selalu siap dan memahami cara melindungi diri. Saat gempa mulai terasa, jangan panik dan jangan berlari sembarangan. Tetap tenang agar kita bisa menyelamatkan diri dengan benar. Segera lakukan drop, cover, dan hold on. Merunduk, lindungi kepala, dan berlindung di bawah meja atau tempat yang kuat. Jauhi kaca, lemari, dan benda gantung yang berpotensi jatuh dan melukai. Setelah guncangan berhenti, segera keluar bangunan secara tertib. Gunakan tangga dan hindari lift. Pergi ke tempat terbuka. Jauhi bangunan, tiang listrik, dan pohon yang bisa tumbang. Siapkan tas siaga berisi air minum, makanan, obat, senter, dan dokumen penting. Pantau informasi dari petugas atau sumber resmi. Jangan mudah percaya kabar yang belum jelas. Dengan kesiapsiagaan, risiko dapat dikurangi dan keselamatan bisa terjaga. Tetap tenang, waspada, dan siap menghadapi gempa.
1: Waspadai serangan jantung dan penyakit berbahaya lainnya.
2: Ayo, cegah penyakit tidak menular. Penyakit tidak menular antara lain penyakit jantung, stroke, hipertensi, diabetes, kanker. Penyakit ini dapat dicegah dengan mengubah perilaku atau gaya hidup seperti stop merokok, lakukan aktivitas fisik secara rutin, hindari pola makan tidak sehat, kelola stres, cegah obesitas, menerapkan

0: selalu
1: di hari Minggu.

Eits, jangan rebutan. RRI bisa dinikmati dari mana aja dan di mana aja. RRI multiplatform, multi konten.

0: Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, music, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Peluang, karya, pemikiran, dan solusi dalam Resonansi Indonesia.
2: Halo Indonesia, belakangan ini publik kembali ramai membicarakan soal kebijakan dari Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi yang mulai mendorong pembatasan penggunaan sosial media bagi anak-anak. Kekhawatiran ini muncul karena semakin banyak laporan tentang dampak negatif media sosial terhadap anak. Mulai dari kecanduan layar, gangguan konsentrasi, hingga paparan konten yang tidak sesuai dengan usia mereka. Banyak orang tua akhirnya mulai bertanya, seberapa aman sebenarnya dunia digital bagi anak-anak kita? Fenomena ini menunjukkan satu hal penting. Anak-anak hari ini hidup di dunia yang sangat berbeda dengan generasi sebelumnya. Mereka tumbuh di tengah teknologi, media sosial, dan arus informasi yang sangat cepat. Apa yang mereka lihat, dengar, dan konsumsi setiap hari bisa sangat mempengaruhi cara berpikir dan perilaku mereka. Nah, bagi para pelaku bisnis dan pelaku UMKM yang sedang mendengarkan, isu ini sebenarnya memberikan pelajaran yang sangat relevan. Terutama bagi Anda yang bisnisnya berkaitan dengan anak-anak, remaja, atau keluarga. Dalam dunia bisnis, memahami konsumen bukan hanya soal mengetahui apa yang mereka beli, tetapi juga memahami siapa mereka, bagaimana cara mereka berpikir, dan apa yang mempengaruhi keputusan mereka. Dalam kasus anak-anak, ini menjadi jauh lebih sensitif karena mereka masih dalam tahap perkembangan psikologis. Ketika kita menjual produk atau layanan yang berkaitan dengan anak-anak, kita tidak hanya berhadapan dengan pasar, kita juga berhadapan dengan tanggung jawab. Misalnya dalam dunia makanan, mainan, pendidikan, atau hiburan untuk anak-anak, kita benar-benar perlu memahami psikologi mereka. Apa yang baik untuk perkembangan mereka, apa yang perlu dibatasi, dan apa yang justru bisa berdampak buruk jika tidak diawasi. Disinilah konsep do and don'ts dalam bisnis menjadi sangat penting. Ada hal-hal yang boleh dilakukan, tapi ada juga batas-batas yang tidak boleh dilanggar. Misalkan dalam pemasaran, jangan memanfaatkan kelemahan psikologis anak untuk memaksa mereka membeli sesuatu. Dalam konten digital, jangan menciptakan sesuatu yang justru membuat anak kecanduan atau terpapar hal yang tidak sehat. Dalam produk makanan, jangan mengabaikan kualitas hanya demi keuntungan. Justru bisnis yang benar-benar memahami konsumennya biasanya akan bertahan lebih lama. Mereka tidak hanya menjual produk, tapi juga membangun kepercayaan. Ketika orang tua merasa bahwa sebuah brand benar-benar peduli pada perkembangan anak mereka, maka kepercayaan akan tumbuh. Dan dalam jangka panjang, kepercayaan itu jauh lebih berharga daripada sekedar penjualan sesaat. Kebijakan Komdigi ini akhirnya menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap konsumen ada manusia dengan kebutuhan psikologis yang perlu dipahami. Dan ketika konsumen kita adalah anak-anak, tanggung jawab itu menjadi jauh lebih besar lagi. Karena bisnis yang sehat itu bukan hanya bisnis yang menguntungkan, tapi juga bisnis yang sadar akan dampak terhadap kehidupan orang lain. Dari saya Anthony Dio Martin, pembicara dan Master Trainer dari HR Excellency dan Mini Workshop Series Indonesia untuk Resonansi Indonesia RRI.
1: Resonansi Indonesia, hanya di Pro 1 RRI.
3: Sesaat lagi Anda akan ikuti acara Prodangdut.

0: jatuh. Ambil lagi gak ya? Tapi belum 5 menit. Sayang kan?
1: Hayo, ngaku deh. Pasti kita juga pernah kepikiran kan? Kalau belum 5 menit, makanan yang jatuh masih bebas kuman. Ternyata, gak cuma orang Indonesia yang mikir begini loh. Orang-orang Barat juga punya pemikiran yang sama kayak kita. Bedanya kalau kita percaya aturan 5 menit, tapi orang Barat percaya aturan 5 detik. Tapi mau 5 menit kek, mau 5 detik kek, sebenarnya aman gak sih makan makanan yang udah jatuh? Menurut penelitian dari Paul Delson dari Clemson University, jangankan 5 detik, apalagi 5 menit, makanan yang udah jatuh akan terkena kuman seketika itu juga. Tapi menurut penelitian dari Aston University, Anthony Hilton membuktikan bahwa jumlah kuman yang menempel pada makanan yang jatuh baru akan bertambah setelah 5 detik. Bisa dibayangin dong, ketika nggak segera diambil,

0: Aduh kawan, pun panas lah ya musim kemarau ini tahun. Kayaknya kita harus lebih waspada nih.
1: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air, Sal. Tapi ada risiko kebakaran lahan dan hutan yang semakin meningkat juga.
0: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan nih. Karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
1: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan penting.
0: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
1: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli ya.
2: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak gunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi bencana.

0: radio dan mimbar agama serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
1: Dangdut, dangdut adalah kita. Selamat sore pendengar Pro 1 RRI Atambua, di mana saja Anda berada. Senang sekali saya Ardafai kembali menyapa Anda di edisi hari Rabu 2 September 2026 di Atambua sore ini. Kami tim Atambua sore ini menemani Anda semuanya langsung di Pro Dangdut sesi yang kedua. Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Nah, pendengar RRI Atambua, di mana saja Anda berada, saatnya Anda bergabung berpartisipasi di Pro Dangdut ya, dengan request lagu-lagu yang sudah kami siapkan. Nah, di antaranya pendengar, lagu yang sudah kami siap di sini itu ada dari Ali Aksiar, Kunci Surga. Kemudian Alusti, Lala Berjuang. Anita Kaif, Lagi Sayang-Sayangnya. Ana Zanet, ya, Serba Salah. Ada Armet KDI, Di Balik Cadar Biru. Pasraf, Gembala Cinta. Aulia, Bintang Terindah. Ada Ayu Ting Ting, ya, Sakit Tanpa Luka. Bajol Danu, Bui Jadi Permadani. Balena Nyaman, Bella Nova, Ajari Aku. Bermano, Sebenang. Terus ada Bunda Korla, Mari Kita Bergoyang. Ya, dan terakhir ada Cantika Davinca, Obati Rinduku. Itulah lagu-lagu dangdut yang sudah kami siapkan untuk Anda di Pro Dangdut edisi hari ini di sesi yang kedua. Silakan yang mau request boleh bergabung lewat WhatsApp, pesan singkat dan juga telepon di 0812-4601-0202. Baiklah, kita langsung saja menyapa penelpon yang pertama ya. Ada siapa dan di mana? Halo Pro Dangdut, selamat sore.
2: Selamat sore Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Apa kabar? Kabar sehat tuh.
1: Kabarnya selalu sehat. Ini sama Mas Edi ya.
2: Puji Tuhan, sehat. Alhamdulillah.
1: Oke, Mas Edi mau request lagu atau salam-salam nih?
2: Kata-kata Gembala Cintanya ya.
1: Oke deh, ditunggu ya Gembala Cintanya. Salam-salamnya untuk siapa?
2: Spesial buat Arda aja, sudah waktunya nggak ada, bagi-bagi waktunya.
1: Oke deh.
2: Spesial buat Arda, pulang hati-hati kan buat tujuh orang di rumah.
1: Oke. Okay.
2: Ada yang cantik yang tidak sombong, sayangku.
1: Terima kasih, okay. Mas Edi, selamat sore. Oke deh, terima kasih untuk Mas Edi yang sudah bergabung di Pro Dangdut. Dan untuk Anda yang mau bergabung, silakan ya, kita tunggu lagi di sore ini. Tadi Mas Edi request lagu Asraf ya, Gembala Cinta. Baiklah, yang mau request lagi, mari ya, nanti kita akan nikmati lagunya setelah Anda request lagi. Karena memang pendengar banyak yang mau request lagu. Ini ada dari Pujangga Wayata, katanya daun hijau jatuh perlahan, disapu angin di sore hari. Mari bersama berbagi kebahagiaan, berdangdut ria menghibur hati. Salam Pro Dangdut, dangdut adalah kita. Lewat lagu pilihan nomor 2, alternatifnya nomor 5, Pujangga Wayata dari Alor, Padang Alang. Ingin berbagi salam untuk semua fans setia Pro 1 ya, fans setia Pro Dangdut RRI Atambua di alamatnya masing-masing. Spesial untuk Kak Penyiar di studio, bersama Bunda Desi, Maria Fatara, Kak Bella, Ibu Vero Tamono, Bang Tobi, Nenabu, Bang Fidel, Mama Ina, Tiara, Marina, Ibu Fenty, Putri Tunggal, Putri Retak, Putri Kusuma, Putri Kelana, Putri Tunggal, Putri Kiraman, Om Aten, Mama Sena, Bang Immanuel, Bang Damos, Bang Nara, Putra Laumasi, Putra Tanjung, dan tak ketinggalan untuk orang-orang terkasih di rumah Latawati. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih Kak, Shalom. Shalom juga untuk Kak Pujangga Wayata. Lagunya nomor 2, alternatifnya nomor 3. Berarti ada kasih yang nomor 2 ya, Lucy Lala Berjuang. Atau dibalik cara, ya udah Lala Berjuang ya, karena nomor 5 alternatif. Oke, ditunggu lagunya ya untuk Pujangga Wayata. Dan yang mau request, mari kita masih menunggu di 08124602 Mendengar jauh di mata, dekat di telinga ya. Mari berdendang bersama di Pro Dangdut untuk edisi hari ini. Baiklah, saatnya kita berdendang ya. Kalau belum ada yang request, ada Asraf dan juga Alusti.

0: Lingkungan hidup merupakan rumah bersama yang menjadi tempat manusia, hewan, tumbuhan, dan berbagai makhluk hidup lainnya menjalani kehidupan. Karena itu, menjaga lingkungan bukan hanya tanggung jawab pemerintah atau kelompok tertentu, tetapi menjadi kewajiban seluruh masyarakat. Kepedulian terhadap lingkungan dapat dimulai dari hal-hal sederhana. Membuang sampah pada tempatnya, mengurangi penggunaan plastik, menanam dan merawat pohon, serta menjaga kebersihan lingkungan sekitar merupakan tindakan kecil yang memberikan dampak besar bagi kehidupan. Kesadaran menjaga lingkungan juga perlu terus ditanamkan melalui keluarga, sekolah, masyarakat, termasuk lembaga keagamaan. Tokoh agama memiliki peran penting untuk mengingatkan umat bahwa merawat alam merupakan bagian dari tanggung jawab manusia terhadap kehidupan dan generasi mendatang. Berikut pandangan Roma Yoris S. Giri PR, Ketua Komisi Kepemudaan Keuskupan Atambua, mengenai pentingnya menjaga lingkungan sebagai tanggung jawab bersama.
1: Alam ciptaan adalah, bumi ini adalah milik bersama, rumah bersama. Rumah bersama semua makhluk, baik manusia, hewan, tanaman, tumbuhan, batu, kayu, air, adalah tinggal bersama di rumah yang sama disebut planet bumi ini. Gereja Katolik sangat peduli tentang lingkungan hidup. Teristimewa ensiklik yang sangat terkenal dari mendiang Paus Franciscus yang berjudul Laudato Si, menggugah kita, tidak hanya gereja Katolik, tetapi umat manusia untuk peduli kepada lingkungan hidup. Karena mengingat banyak eksploitasi, banyak pencemaran, dan banyak pengrusakan lingkungan, menjadikan manusia menjadi tergugah untuk bangkit, untuk bangun, bekerja sama, menyelamatkan bumi ini, lingkungan kita ini.
0: Merawat lingkungan berarti menjaga kehidupan hari ini sekaligus mempersiapkan masa depan. Mari mulai dari diri sendiri, mulai dari hal sederhana, dan mulai dari lingkungan terdekat. Karena lingkungan bersih dan sehat adalah tanggung jawab kita bersama.

0: Room Prodangdut
1: adalah kita. Pendengar Pro 1 RRI Tambua, itu dia. Tadi dari Ali Aksiar ya, Kunci Surga. Nah, untuk Anda yang mau bergabung, yuk mari request di Nol delapan satu dua empat enam nol satu nol dua nol dua. Jadi Anda bisa kirim SMS, bisa kirim voice note, bisa kirim WhatsApp, dan juga bisa langsung telepon, dan juga bisa bergabung melalui Facebook RRI Tambua. Bisa komen di sana karena sudah ada postingan. Oh, ternyata ada Luna. Katanya Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Halo Kak, halo juga, selamat siang, selamat sore ya, kabarnya baik. Request lagu Sakit Tanpa Luka. Salamnya buat Bang Hadi, Mama Iren, Kakak Vero, Bang Luhut, dan semua pendengar Pro Dangdut. Sehat selalu ya. Terima kasih Kakak, semangat ya. Oke deh, yang pasti selalu semangat ya. Untuk Anda yang masih mau bergabung, kita tunggu ya. Ada Andre Bas, katanya lagu Bella Nova. Oke, kalau begitu langsung saja ya, kita gaskan lagunya ya, Bella Nova dan juga Ayu Ting Ting ya. Ayu Ting Ting tadi ya, Sakit Tanpa Luka. Oke deh, kita langsung saja kasih lagunya, biar kita makin semangat. Hari semakin sore, kita pun semakin semangat.

Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

0: Rodangdut.
1: Rodangdut dan utara kita pendengar Raria Tambuha Bella Nova Jari Aku. Satu lagu dangdut hadir untuk menemani kita semuanya di sore ini. Dan kita sudah di sesi yang terakhir di Prodangdut hari ini. Itu artinya Anda akan menantikan lagi Prodangdut untuk edisi berikutnya di esok hari ya, di jam yang sama. Untuk Anda, terima kasih yang sudah bergabung di Prodangdut hari ini. Mudah-mudahan lagu-lagu yang sudah kami hadirkan memberikan Anda semangat dan juga menghibur, mengusir rasa mengantuk dan lelah di siang ini. Dengan akhir kata, saya Arda ucapkan terima kasih. Sampai jumpa lagi di Prodangdut edisi berikutnya. Prodangdut, dangdut adalah kita.

Hah, begini kan enak nih. Indah, sejuk, udaranya segar. Makin bikin betah di sini. Tapi, ih, kok ada puntung rokok sih di sini? Merusak lingkungan aja deh.

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Beredar unggahan di media sosial Facebook berisi narasi yang mengklaim bahwa Badan Gizi Nasional BGN meminta Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi atau SPPG menjadi penyuplai makanan untuk rumah sakit. Unggahan tersebut menyebut angka itu bertujuan meningkatkan kualitas gizi pasien sekaligus menjadi bentuk kerjasama untuk mendukung kesehatan nasional. Faktanya pendengar, klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari tumbexwox.id, informasi tersebut tidak ditemukan dalam keterangan resmi BGN maupun pemberitaan kredibel. BGN menjelaskan bahwa SPPG merupakan pusat produksi dan distribusi makanan bergizi bagi penerima manfaat program makanan bergizi gratis MBG. Seperti peserta didik, ibu hamil, ibu menyusui, dan balita. Ketentuan mengenai SPPG yang juga disampaikan BGN berkaitan dengan penyelenggaraan MBG serta pemenuhan standar higien dan sanitasi melalui sertifikat layak higien sanitasi atau SLHS, bukan sebagai pemasok makanan untuk rumah sakit. Jadi pendengar, dipastikan beredar unggahan di media sosial Facebook yang bernarasi BGN minta SPPG jadi penyuplai makanan rumah sakit adalah hoax.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.

0: Om Bento, saya nih pusing nih, capek kontrak rumah terus, uang habis percuma setiap bulan nih. Kapan nih kok beta nih bisa punya rumah sendiri nih Om Bento?
1: Hade Sandro, lu jangan terlalu pusing begitu. Sekarang pemerintah ada program 3 juta rumah lewat FLPP. Itu rumah subsidi buat kita-kita ini.
0: Tapi omong-omong FLPP ini apa Om? Susah kok syaratnya.
1: Sonde susah sa. Cicilannya juga murah. Dia pembunga tetap sampai lunas. Ini juga pas sekali buat lu yang baru kerja. Daripada uang habis buat foya-foya, lebih baik lu pakai buat angsur rumah di perbatasan.
0: Aduh, betul juga ya Om. Biar rumah kecil yang penting milik sendiri ya. Oh, kalau begitu esok saya langsung cari info saja di bank. Wujudkan mimpi punya rumah sendiri melalui program 3 juta rumah dan fasilitas FLPP. Cicilan ringan, hati tenang, dan mari bangun masa depan dari rumah sendiri.

Selamat sore pendengar Bro, saya tuh RRI Tamu di mana saya Jan Debreda. Tamu sore ini selanjutnya di Indonesia Cerdas. Pendengar Bro, saya tuh RRI Tamu di mana saya Jan Debreda. Tentunya di kesempatan sore hari ini di Indonesia Cerdas kita berbicara terkait dengan kemiskinan, ya, terkait dengan ya rumah layak huni untuk ya mengentaskan atau menekan angka kemiskinan, karena masyarakat di daerah kita ini, khususnya di NTT, baik di Malaka, di Atambua, di Bilu, dan juga TTU Malaka, Bilu, Alor, itu juga masih terdapat banyak keluarga miskin, ya, yang tentunya butuh dibantu untuk bisa sejahtera dan hidup mandiri. Tentunya untuk mewujudkan mereka sejahtera dan mandiri ini ada kolaborasi antara lintas sektor termasuk pemerintah, ya, yaitu pemerintah di bidang perumahan rakyat, ya, tentu mereka juga harus mengimplementasikan program rumah layak huni kepada masyarakat di daerahnya masing-masing. Dan juga tentu pemerintah yang paling bawah, yaitu desa, mereka juga harus punya kolaborasi ataupun punya program, ya, untuk membangun desa. Tentunya di kondisi saat ini yang mana serba efisiensi, yang pasti pemerintah paling bawah harus punya apa ya program atau kegiatan yang mana bisa mendongkrak ekonomi, ya, meningkatkan perekonomian masyarakat di desa, ya, dengan cara apa, pemberdayaan. Karena dibatasi dengan anggaran, tentunya masyarakat pemerintah desa harus melakukan berbagai macam program pemberdayaan sehingga masyarakat di desa, baik petani, nelayan, maupun UMKM, IKM, mereka tetap menjalankan usaha mereka agar hidup mereka semakin sejahtera, agar keluar dari miskinan. Untuk itu tetap bersama kami di Indonesia Sehat, nanti kita akan melakukan wawancara, ya.

0: Impian memiliki hunian layak kini bukan lagi sekedar angan bagi masyarakat berpenghasilan rendah di seluruh penjuru tanah air Indonesia. Melalui program 3 juta rumah dengan skema LFPP, pemerintah menghadirkan solusi nyata berupa cicilan ringan dan bunga tetap yang sangat terjangkau. Langkah ini merupakan wujud keberpihakan negara dalam memastikan setiap keluarga memiliki tempat bernaung yang sehat, aman, serta mendukung martabat hidup. Program ini bukan sekedar membangun fisik bangunan, melainkan merajut masa depan bangsa yang lebih sejahtera dan jauh lebih mandiri. Mari kita dukung penuh percepatan pembangunan hunian ini agar tidak ada lagi warga yang kesulitan mendapatkan akses tempat tinggal layak. Saatnya mewujudkan rumah impian menjadi kenyataan demi kesejahteraan anak cucu kita. Karena rumah adalah fondasi utama dalam membangun kasih.
1: Bisa keyboard sih. Dalam proses

0: 101 Asam Buah, kanal informasi dan inspirasi.
1: Iya, pendengar Pro 1 Radio Tombo di mana saja Anda berada ya. Kita punya informasi untuk Anda di mana Presiden Prabowo Subianto memimpin rapat terbatas atau ratas dengan sejumlah menteri di kediaman pribadinya di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Hal ini diungkapkan Sekretaris Kabinet Seskap Teddy Indrawijaya. Seskap menuturkan rapat ini membahas sejumlah langkah konkret pemerintah dalam meningkatkan kualitas hunian sekaligus lingkungan tempat tinggal masyarakat. Ia mengatakan terus digencarkan pemerintah melalui rumah yang lebih layak dan terjangkau bagi masyarakat. Selain meningkatkan akses terhadap hunian layak, Seskap menuturkan bahwa pemerintah juga memberikan perhatian pada kualitas lingkungan pemukiman. Dalam hal ini, ia kembali menekankan gerakan Indonesia Aman, Sehat, Resik, dan Indah atau ASRI yang diinisiasi Kepala Negara. Untuk itu, Teddy menyatakan pembenahan kualitas hunian dan lingkungan tempat tinggal masyarakat dilakukan secara menyeluruh. Tujuannya agar masyarakat tidak hanya memiliki rumah layak, tetapi juga tinggal di lingkungan yang sehat dan nyaman. Pendengar, Presiden pimpin ratas bahas peningkatan kualitas hunian masyarakat. Informasi ini dan informasi lainnya Anda bisa baca selengkapnya di situs rri.co.id.

0: Wih, pun sejuk, Lai. Tanah ju luas, air banyak, baru hijau-hijau begini nih buat mata segar.
1: Iyalah.
0: Ini ju paling pas olah jadi lahan pertanian. Tapi kenapa jadi lahan tidur begini? Tidak kelola jadi kebun pertanian sah supaya ada hasil. Kalau ada hasil kan bisa penuhi kebutuhan sehari-hari, Top. Terus ada lebih bisa jual. Daripada mengeluh terus, lebih baik kelola sudah itu lahan tidur.
1: Wih, betul ya, kawan. Saya urus ini kebun, sah. Wih, baik sih kalau begitu, kawan. Makasih ya untuk idenya.
0: Oke, nah yang rajin begini. Jangan kau tidur terus, akhirnya lahan cu ikut tidur.
2: Ayo, mari kita lawan kemiskinan dengan tekun mengelola lahan yang ada. Ciptakan pangan bagi keluarga sendiri dan jangan biarkan lahan kosong sejengkal pun.
3: Iya, betul sekali ya pendengar dari Tambua. Jangan biarkan lahan pertanian kosong sejengkal pun, harus digarap untuk bisa menghasilkan hasil pertanian atau tanaman pangan yang bisa memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Paling tidak untuk kita, kebutuhan kita sehari-hari tidak harus dibeli di pasar. Dan kalau sudah untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari, bisa menambah jadi usaha. Karena usaha pertanian ini sekarang adalah peluang yang sangat luar biasa. Jika kita menekuni dengan baik, itu akan memberikan kita nilai ekonomi yang cukup, yang tentunya akan mensejahterakan kehidupan kita dan tentu bisa mengeluarkan kita dari garis kemiskinan. Jangan kita keluar dari kemiskinan itu dengan bekerja di tempat yang bagus, bekerja di kantor, menjadi ASN, menjadi PNS, tetapi usaha tani ataupun aktivitas pertanian itu bisa memberikan kehidupan yang layak dan sejahtera untuk kita. Jangan jadikan aktivitas pertanian sebagai pilihan terakhir untuk Anda bisa memenuhi kebutuhan sehari-hari, tetapi pilihlah usaha tani ataupun pekerjaan pertanian sebagai hal yang utama untuk kita lakukan memenuhi kebutuhan kita sehari-hari. Nah, pendengar dari Atambua, kita juga ingin tahu ya seperti apa kita bisa melihat kegiatan atau aktivitas pertanian itu sebagai hal yang sangat layak dan baik untuk kita lakukan untuk menopang kehidupan kita sehari-hari. Dan untuk kita akan berbincang ya bersama dengan Kepala Dinas Pertanian Kabupaten TTU, Bapak Charles Malela. Halo, selamat sore Pak Kadis.
4: Selamat sore, bagaimana, apa kabar?
3: Kabarnya baik, semangat. Bagaimana kabarnya Pak Kadis Pertanian Pak Charles dengan para petani di lahan perkebunan ini?
4: Baik.
3: Selalu baik ya.
4: Siap.
3: Ini pasti masih dalam tahap musim panen ya. Jadi masih di ladang terus nih dengan petani Pak Kadis.
4: Tidak, kami baru pulang dari Kabupaten Pesisir Selatan. Kita dari Kabupaten TTU dibiayai oleh apa? GIC Indonesia. Jerman untuk melakukan kunjungan ke Kabupaten Pesisir Selatan dalam rangka tukar menukar terkait dengan inovasi teknologi. Jadi kita sudah dahulukan COT, training of trainer, lewat Zoom dengan petani, terus GSS di RT2M di Kabupaten Pesisir Selatan, Bapak Rida, Dinas Pertanian Kabupaten Pesisir Selatan, dan Pertanian Bapak Rida, BP Penyulu, dan petani di Kabupaten Timur Tengah Utara.
3: Wow.
4: Nah, kami baru berkunjung ke Kabupaten Pesisir Selatan selama satu minggu dan kita disambut baik oleh pemerintah Kabupaten Pesisir Selatan, Dinas Pertanian Bapak Rida di sana, LP2M di Pesisir Selatan, GSP Jerman. Itu kita belajar ke apa? Di Nagari Sungai Gayo Lumpo atau di desa Sungai Gayo Lumpo terkait dengan sawah pokok murah atau sawah SPM.
3: Iya.
4: Okay. Nah, itu sawah hemat air dan dengan biaya murah. Nah, itu kami juga kasih belajar terkait dengan pertanian berbasis sequencing kepada petani dan penyuluh di Kabupaten Pesisir Selatan.
3: Wah, keren ya, luar biasa. Berarti ya mudah-mudahan apa yang disampaikan kepada masyarakat bisa diterima dan bisa diaplikasikan. Apalagi kan Sekarang ini kan usaha tani atau aktivitas pertanian ini menjadi salah satu usaha yang sangat menjanjikan. Tetapi Bapak, ada yang berpikir bahwa melakukan aktivitas pertanian ini adalah pilihan terakhir untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Kalau menurut Bapak Kadir sendiri bagaimana nih?
4: Sebenarnya pertanian itu adalah pekerjaan utama sebenarnya kalau kita mau berbicara lebih jauh. Kenapa? Kalau kita bicara tentang pertanian berarti kita bicara tentang kehidupan ini. Hidup ini kan dari pertanian ya. Kita terus saja omong jauh-jauh lah. Kita bicara diri kita saja, sepatu dari karet itu pertaniannya, baju celana itu pertanian juga dari kapas, dan banyak hal yang kita bersentuhan dengan pertanian. Maka ke depan itu pertanian menjadi prioritas gitu, karena kalau kita lihat semakin bertambahnya jumlah penduduk di bumi ini, maka pertanian itu tetap menjadi prioritas sampai kapanpun.
3: Berarti dari aktivitas bertani ini Bapak bisa mensejahterakan hidup masyarakat, dan tentunya bisa apa ya, perlahan tapi pasti bisa apa ya, memberikan hidup yang layak, dan kita bisa pelan-pelan keluar dari kayak garis kemiskinan gitu. Karena orang berpikir bahwa oh, saya mau hidup layak itu saya harus bekerja di kantor, saya harus jadi ASN, saya harus jadi PNS gitu.
4: Setuju. Memang masih banyak stigma-stigma yang ada di masyarakat kita terkait dengan pertanian-pertanian itu kotor, pertanian itu tidak bisa menghidupi. Padahal sebenarnya salah. Kalau kita fokus di pertanian, maka itu akan menjadi sumber kehidupan dan bisa mendatangkan keuntungan dan kemesejahterakan. Banyak hal yang di lapangan mungkin kita ketemu beberapa contoh petani-petani kita yang sudah mulai sukses, banyak sekali sukses. Apalagi ditambah dengan perkembangan ilmu dan teknologi, banyak petani-petani pertanian yang sangat murah, hemat, ramah lingkungan dan menguntungkan. Itu penting itu.
3: Iya. Jadi kalau misalnya kita melakukan aktivitas bertani ini juga menjanjikan begitu ya?
4: Iya, sangat menjanjikan. Sekarang begini, tergantung kita berapa luas usaha yang kita lakukan. Kalau standar Indonesia atau standar INTP Indonesia itu, kalau kita minimal mengusahakan lahan 1 hektar saja, kita sudah bisa menghidupi keluarga kita sepanjang hidup. Hanya memang kalau luas lahan kita sangat terbatas. Oleh karena itu, Dinas Pertanian dalam rangka mendukung bagaimana meningkatkan kesehatan pertanian, ada 2 pendekatan yang kita lakukan. Yang pertama, otomatis dalam pertanian adalah tujuannya adalah produksi dan pendapatan yang bisa meningkat dan bisa mensejahterakan. Maka ada 2 pendekatan. Yang pertama, kita melakukan dengan apa yang disebut dengan intensifikasi. Jadi luas lahannya tetap, tetapi kita menambah input, yaitu apa? Penggunaan pupuk, bibit yang bagus, metode pertanian yang bagus, jarak tanam yang diatur secara baik, sehingga hasil yang kita dapat nanti akan bisa produksinya tinggi dan bisa meningkatkan pendapatan dan otomatis kesejahteraan petani. Yang kedua apa? Pola yang kita lakukan adalah ekstensifikasi. Inputnya tetap, tetapi lahannya diperluas. Jadi kalau kita kerja selama ini hanya 20 hari, kita bikin jadi 1 hektar. Maka dengan sendiri produksi akan meningkat dan pendapatan meningkat. Kalau pendapatan meningkat, maka kesejahteraan juga harus meningkat. Nah, ini tantangan sebenarnya di dalam bertani. Sementara ini kan memang kondisi-kondisi terutama misalnya di TPU ini pada masa peralihan ya, dari pertanian tradisional yang sekedar untuk konsumsi saja, untuk kebutuhan hidupnya sehari-hari, menjadi pertanian yang komersil. Artinya apa? Selain dia produksi untuk dapat untuk dia makan, tapi ada kelebihan hasil yang hidup. Nah, itu harus ada sentuhan teknologi budidaya tadi, itu pupuk dan lain-lain begitu.
3: Iya, dalam arti kita menjalankan usaha tani itu juga harus bertahap begitu ya. Tidak harus sekarang kita mulai langsung mau yang istilahnya tadi ya, luasannya langsung besar cakupannya itu.
4: Ya, tergantung sumber daya yang ada di petani kita.
3: Mm-hmm.
4: Kalau memang ada lahan yang cukup luas, mm-hmm. kenapa kita bertani tanggung-tanggung? Jadi mm-hmm. begini, tergantung petani kita. Kalau mm-hmm. memang dia punya lahan 20 are,
3: mm-hmm.
4: nah bagaimana saya dengan 20 are itu saya bisa bertahan atau bisa menghasilkan pendapatan yang lebih untuk kehidupan kita,
3: mm-hmm.
4: itu. Nah itu salah satu syaratnya itu adalah teknologi.
3: Hmm.
4: Teknologi itu kita pakai, pupuk kita pakai, bibit yang bagus kita pakai, cara tanam yang kita pakai, bagaimana mereka senama. Tapi semua ini sekarang saya pikir bertani di zaman sekarang sudah susah.
3: Hmm.
4: Semua ada, semua tersedia. Petugas di lapangan juga ada, dinas pertanian ada. Input produksinya ada di toko pertanian yang cukup ada,
3: hmm.
4: tinggal bagaimana, apa kita mau atau tidak, itu masalahnya.
3: Hmm.
4: Nah, masalah ini adalah mindset kita.
3: Betul.
4: Mindset petani kita. Ini yang memang tantangan terberat adalah hal-hal yang bersifat sosial. Bagaimana kita merubah perilaku kita, itu yang paling penting sih.
3: Jadi merubah perilaku untuk kehidupan lebih baik, terutama untuk bapak ibu tani ya. Karena kalau misalnya bapak petani, bapak ibu tani mereka menekuni pekerjaan mereka, mereka tidak akan bisa yang namanya kekurangan pangan ya kan. Terus di masih dikategorikan masyarakat miskin atau di apa kurang sejahtera atau tidak sejahtera gitu. Yang penting itu tadi mindsetnya mau bekerja ya, tidak menganggap pekerjaan ini sebagai suatu pilihan terakhir dan tadi itu ya, pekerjaan yang maunya tidak baik atau kotor tadi Bapak sampaikan. Tapi ini memang betul-betul kalau kita menekuni bisa memberikan apa ya, nilai ekonomi yang baik.
4: Setuju. Nah, ini banyak kami ketemu di lapangan adalah kami selalu mengatakan, terutama kami dinas pertanian selalu mengatakan bahwa kebun itu adalah kantor petani. Gitu.
3: Betul.
4: Jadi seperti kita ke kantor,
3: mm-mm.
4: itulah kita, itu berkantor di kebun. Jadi mulai dari pagi sampai sore kita di kantor di kebun. Jadi menata kebun hari ini, kita harus kerja apa, hari ini harus pupuk, kita harus laksanakan, harus tanam, harus bikin beden. Itu kita, makanya kami selalu di lapangan, kita selalu bilang ke petani bahwa kantornya petani itu adalah kebun. Kalau jangan sampai petani tidak punya kebun itu. Nah, kalau sudah punya kebun, tinggal bagaimana masukkan teknologi. Dan itu saya yakin pasti bisa. Dan kita terus terang NTT pada umumnya dan Kabupaten Tidu dan Belu, Malaka, petani-petani kita lagi menuju ke sana. Memang ini belum terlalu menyeluruh, tetapi saya melihat di lapangan bahwa mulai ada perubahan. Mereka sudah mulai tanam. Kalau kita lihat ya, di beberapa misalnya di Motomaru, di petani yang tanam tomat, ada petani yang tanam pelihara ayam dalam jumlah besar, telur, tanam padi. Ini luar biasa perkembangannya. Sebenarnya
3: kalau menurut Bapak nih, mau menjadi petani yang sukses, sejahtera, keluar dari angka kemiskinan, apa sih triknya, strateginya yang bisa dilakukan sehingga usaha pertanian yang kita lakukan ini atau pekerjaan tani yang kita lakukan ini berhasil?
4: Ya, sebenarnya kuncinya menurut saya ada dua sebenarnya.
3: Mm-mm.
4: Yang pertama bisa manfaatkan sumber daya, yang kedua punya teknologi.
3: Mm-mm.
4: Nah, sumber daya itu terkait dengan lahan dan lain-lain, modal dan lain-lain. Tapi pemerintah sudah menyediakan semuanya sebenarnya.
3: Mm-mm.
4: Lahannya ya ada, kita di Timur ini kan lahan bahkan satu petani sampai 3-4 kebun ada.
3: Mm-mm.
4: Yang kedua modal, guru cukup tersedia dari sisi modalnya ada. Nah, yang kedua apa? Teknologi. Teknologi itu sebenarnya tidak susah. Kita bisa akses lewat teman-teman penyuluh maupun akses lewat dia internet dan YouTube. Itu kita bisa belajar langsung di situ. Dan ini sangat era yang sangat terbuka dan saya pikir semua cukup tersedia, tapi tinggal bagaimana kita manfaatkan itu saja. Begitu.
3: Dan dari dinas pertanian sendiri bisa memfasilitasi atau membantu masyarakat petani yang ingin belajar bagaimana menggunakan apa ya, cara bertani yang baik saat ini mengikuti perkembangan zaman begitu.
4: Setuju. Kalau kami di TTU Kabupaten Timur Tengah Utara, penyuluh-penyuluh saya artinya dari sisi skill untuk transfer ilmu pengetahuan dan teknologi petani, saya pikir sudah cukup ya, lumayan sangat bagus, baik teknologi yang bersifat organik, mau kimia, pemupukan, cara bertani, jarak tanam, pemberantasan hama penyakit, pengolahan tanah, semua sudah cukup tersedia. Bahkan yang saya bilang tadi bahwa kami ke Kabupaten Pesisir Selatan itu orang tanam padi tidak tanpa olah tanah.
3: Mm-mm.
4: Jadi teknologinya yang disebut dengan MDOT, Musa tanpa olah tanah. Jadi apa sih MDOT yang disebut dengan, kalau dalam bahasa di sana mereka bilang sawah pokok murah.
3: Mm-mm.
4: Karena menggunakan bahan lokal, maka dari sisi biaya rendah. Contoh, kalau kita di sini masih pakai traktor untuk nyali tanah di dalam sawah. Kalau di sana tidak, tinggal potong rumputnya, dia buat jaringan, tutup rumput, tutup penyumbatan padi di sawah, terus tanam di atas. Nah, ternyata dari sisi apa lingkungan, apa akibatnya? Yang pertama di organik, yang kedua ternyata di batang padi itu mengandung kandungan-kandungan apa ya, unsur hawa yang sangat dibutuhkan tanaman, terutama misalnya P dan K. Itu sangat baik di batang padi, sehingga ketika dipakai, waktu batang padi itu membusuk di lahan sawah, mulcanya gulmanya kurang. Yang kedua, apa akibatnya? Jumlah anakan padi itu banyak karena P dan K tinggi. Itu luar biasa. Itu bisa mengurangi pupuk, penggunaan pupuk kimia sampai 90%. Dari sisi penggunaan inputnya berkurang, dari sisi apa biaya pengolahannya juga nol. Bahkan tidak ada sekali, nol. Itu karena tidak perlu pakai traktor.
3: Iya. Jadi bisa menghemat dari segi biaya, ya, segi waktu dan tenaga.
4: Setuju. Tenaga begitu. Nah, kami nanti rencana kami akan uji coba di itu ada beberapa titik yang kami sedang cara persiapkan untuk uji coba. Dan kami juga nanti kita uji coba ini pada tanggal 23 September nanti akan ada kunjungan dari Kabupaten Pesisir Selatan ke Kabupaten TTU, yaitu nanti kita akan uji coba di dua kecamatan, tiga kecamatan di lahan sawah itu, kecamatan Bipoki Tanpa dan kecamatan Insana. Sementara di lahan kering itu kita akan uji coba di kecamatan Bikomi Utara. Nah, kami berharap dari uji coba ini kita lihat hasilnya, mungkin kami akan transfer ke beberapa wilayah, misalnya Belu, Kabupaten Belu, Kabupaten TTS, dan Kabupaten Melaka. Karena ini apa cara-cara bertani dengan hemat biaya dan ramah lingkungan gitu. Tapi rata-rata produktivitas dengan metode ini di Sumatera sana sudah 5-8 ton.
3: Ya, jadi kalau untuk para petani ya, mau berhasil, mau sukses, itu harus niatnya sungguh-sungguh, terus bisa mengikuti perkembangan cara bertani saat ini. Jadi jangan terus menggunakan cara yang tradisional. Jadi kalau misalnya cara yang lama tidak berhasil, ya gunakan cara dengan teknologi yang lebih modern saat ini. Siapa tahu bisa berhasil dan hasilnya maksimal gitu.
4: Memang apa yang dikatakan tadi memang betul. Apa itu syarat dari pertanian itu maju adalah apa? Teknologi yang selalu berubah. Selain kita omong transportasi, selain pasar, modal, kebijakan dan lain-lain, tapi salah satu syarat itu teknologi yang selalu berubah. Teknologi yang selalu berubah itu apa yang dimaksud? Tadi yang dibilang bahwa kita harus mengikuti perkembangan. Oke, sekarang ada bibit baru yang kita boleh coba. Oke dong, kita boleh pakai. Begitu, itu caranya sebenarnya.
3: Ya sih. Jadi kalau orang berpikir bahwa bertani itu adalah untuk hanya memenuhi kehidupan, bertani adalah pilihan akhir untuk berkarya, itu tidak benar ya. Bertani ini adalah aktivitasnya adalah pilihan sebenarnya saat ini.
4: Setuju. Petani itu adalah apa, pekerjaan. Nah, kalau kita lihat perkembangan dunia sekarang ini, ke depan pertanian akan menjadi prioritas. Kenapa saya bilang begitu? Kita lihat penduduk semakin bertambah. Dengan situasi seperti ini, maka pangan menjadi prioritas. Maka kalau kita lihat beberapa kebijakan baik di tingkat pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat, itu kebijakan terkait dengan ketahanan pangan itu menjadi prioritas.
3: Siap.
4: Kenapa? Karena jumlah kita semakin bertambah.
3: Betul.
4: Maka pangan harus taulah gitu.
3: Nah, Bapak sendiri bagaimana melihat banyak orang atau petani ya yang masih membiarkan lahannya tidur kosong, tidak ditanami apapun. Apa yang ingin Bapak sampaikan dengan kondisi saat ini di mana petani adalah sumber prioritas untuk pemenuhan kebutuhan sehari-hari dan juga bisa menjadi ladang untuk meningkatkan ekonomi keluarga?
4: Memang situasi ini memang di lapangan masih terjadi ya. Mm-hmm. Ada beberapa yang punya lahan tidur. Maka kita juga mendorong untuk petani-petani selalu memanfaatkan lahan untuk pertanian mereka. Nah, sebenarnya saya ingin katakan ke petani-petani, jangan takut untuk bertani. Karena petani itu adalah profesi yang paling mulia. Kenapa? Karena petani ini menyediakan makanan bagi orang lain. Dan itu pekerjaan mulia, tidak gampang dong. Itu ini hal yang paling mendasar dari kebutuhan manusia adalah pangan. Maka yang saya yakin kalau kita bekerja di situ dengan baik dan menghasilkan pangan yang baik, saya yakin pertanian kesejahteraan kita akan tercapai.
3: Iya, siap.
4: Memang memang beberapa ada sedikit kendala di masyarakat kita. Kalau kita lihat dari statistik dulu kita, bahwa banyak orang tua yang menjadi petani, ini menjadi tantangan tersendiri. Maka kebijakan pemerintah kabupaten, pemerintah provinsi dan pemerintah pusat, terutama presiden, adalah menciptakan apa yang disebut dengan petani milenial, mendorong sebanyak mungkin anak muda untuk masuk ke dunia pertanian. Mereka mau bertani sehingga kita menggantikan orang-orang tua yang sudah berumur di petani kita sekarang ini.
3: Iya, baik. Nah, Bapak mungkin terakhir pesan ataupun dukungan ingin disampaikan kepada petani bahwa bekerjalah, lakukan apapun yang bisa kita kerja, bisa kita tanam di lahan yang kita yang sudah ada atau di lahan kita lah begitu, sehingga bisa punya penghasilan gitu, ada hasilnya begitu. Jangan kita biarkan lahan begitu saja, terus tekunilah aktivitasnya sehingga bisa memberikan kehidupan yang baik, kehidupan yang sejahtera ya, dan tentunya kita tidak terus di bawah garis kemiskinan.
4: Setuju. Kalau pendapat saya ingin mengatakan bahwa jangan takut bertani. Itu adalah sebuah profesi yang mulia. Jadi lakukanlah dengan baik, gunakan teknologi yang ada, akses semua teknologi, saya yakin pasti berhasil.
3: Begitu. Oke, yakin berhasil ya.
4: Ya, pasti berhasil.
3: Baik. Begitu. Terima kasih Bapak Kadi sudah memberikan beberapa penyampaian terkait dengan bagaimana kita sebagai masyarakat tani ya menekuni aktivitas kita dengan sungguh-sungguh sehingga meletakkan hasil yang baik, menambah nilai ekonomi, memberikan kesejahteraan, tidak memilih aktivitas bertani sebagai pilihan terakhir untuk menyambung hidup ya.
4: Oke, baik. Terima kasih juga selamat sore juga buat pemirsa RRI Atambua.
3: Baik, selamat sore Bapak Kadis, terima kasih. Mendengar Pro 1 RRI atau di mana saja Anda berada, itu dia ya penyampaian atau pandangan dari Bapak Kadis Pertanian Kabupaten TTU, menyampaikan langsung bahwa pertanian itu menjanjikan ya. Pertanian ini adalah sekarang menjadi prioritas untuk ditekuni karena menjanjikan bagi kita. Karena apa? Ada nilai ekonominya di sana. Kita bisa memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga kita, bisa menjadi lahan untuk usaha tani. Karena apapun yang kita lakukan sungguh-sungguh akan mendatangkan hasil yang baik. Nah, kalau hasil tersebut sudah memenuhi kebutuhan kehidupan keluarga kita, otomatis ada kelebihannya bisa kita jual untuk mendapatkan nilai tambah ekonomi bagi keluarga kita. Nah, kalau sudah seperti ini, tentunya hidup kita akan sejahtera. Kita akan keluar secara perlahan-lahan dari garis kemiskinan. Jangan menggantungkan hidupnya untuk menjadi seorang pengusaha yang sukses, untuk menjadi seorang ASN, seorang PNS, kita boleh ya punya keinginan untuk menjadi pengusaha yang sukses, tetapi sebelum sukses kita harus memulai dari dasar dulu. Jadi perlahan ya. Jadi memang kita bisa melakukan usaha langsung besar, tetapi itu tadi persiapannya, modalnya, SDM kita, tenaga kita, itu yang utama. Kita mampu tidak kalau langsung yang besar. Kalau kita mampu, SDM kita mampu, kita bisa lakukan sekaligus yang besar. Yang penting sungguh-sungguh sehingga hasilnya baik. Dan itu tadi, pengelolaan pertanian harus ikuti perkembangan teknologi saat ini sehingga bisa memudahkan, yaitu hemat waktu, hemat tenaga, dan hemat biaya. Yang pasti kalau sudah memberikan kehematan akan memberikan nilai ekonomi yang lebih besar untuk kita. Baiklah pendengar, demikian kebersamaan kita di Indonesia Cerdas hari ini terkait dengan pengentasan kemiskinan dan juga program rumah layak huni yang tentunya memberikan program yang memberikan kesejahteraan untuk kita. Rumah layak huni memberikan rumah yang layak kepada masyarakat, terus usaha pertanian atau menekuni aktivitas pertanian bisa menambah nilai ekonomi keluarga kita kalau kita sungguh-sungguh, sehingga bisa memberikan kesejahteraan yang pasti keluar dari garis kemiskinan. Dan bersama kami di Atambo sore ini, karena sesaat lagi di pukul 17 waktu Indonesia Tengah, kita akan ikuti Warta NTT Sekor Nusantara 6 dari RRI Kupang.
0: Wih, pun sejuk lah. Tanah juga luas, air banyak, baru hijau-hijau begini nih buat mata segar.
1: Iyalah.
0: Ini juga paling pas olah jadi lahan pertanian. Tapi kenapa jadi lahan tidur begini? Tidak kelola jadi kebun pertanian sah supaya ada hasil. Kalau ada hasil kan bisa penuhi kebutuhan sehari.

0: Aduh, mana bagus-bagus lagi. Tara, sini lihat deh. Bagusan yang mana sih?
1: Iya, apaan sih? Aku lagi sibuk kerja tahu.
0: Ih, kamu mah gitu. Diminta masukan, malah marah-marah.
1: Habis kamu tiap hari belanja melulu. Ingat ya, hidup itu harus realistis. Beli barang itu harus sesuai kebutuhan, bukan sesuai keinginan. Nih, aku ingetin ya, jangan sampai kamu korban dari besar pasak daripada tiang lagi. Besar pasak daripada tiang itu artinya lebih besar pengeluaran daripada pemasukan. Udah ngerti belum?
0: Iya.

0: Selamat sore pendengar dari Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan Radio Republik Indonesia Kupang, NTT dan Attambua untuk edisi hari ini, Rabu 2 September 2026. Dua informasi mengawal berita sore ini. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menyalurkan bantuan Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari kepada anggota Polres Manggarai. Perubahan status desil dalam data sosial ekonomi bisa terjadi seiring perubahan kondisi masyarakat sehingga warga diminta aktif memperbarui data. Inilah Warta NTT Sore Berjaringan selengkapnya. Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko menyalurkan bantuan Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari kepada anggota Polres Manggarai yang terdampak gempa bumi. Selengkapnya Albertus Romario melaporkan.
1: Kapolda Nusa Tenggara Timur Irjen Pol Rudi Darmoko menyalurkan bantuan Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari kepada anggota Polres Manggarai yang terdampak gempa bumi. Bantuan diserahkan saat Kapolda NTT mengunjungi Mapolres Manggarai pada Rabu 2 September 2026. Kunjungan tersebut sekaligus untuk melihat langsung kondisi rumah personel yang terdampak serta memastikan kebutuhan anggota dan keluarganya pasca gempa. Tiba di Polres Manggarai, Kapolda bersama rombongan disambut Kapolres Manggarai beserta jajaran dan pengurus Bayangkari. Penyambutan ditandai dengan pemakaian topi dan pengalungan selendang khas Manggarai kepada Kapolda NTT dan Ketua Bayangkari Daerah NTT. Dalam kunjungan tersebut, Kapolda menyerahkan bantuan kepada anggota Polres Manggarai yang menjadi korban gempa. Bantuan berupa bingkisan juga diberikan kepada anak-anak terdampak gempa yang tinggal di asrama Polres Manggarai. Kapolda kemudian meninjau sejumlah fasilitas di Polres Manggarai yang mengalami kerusakan akibat gempa. Peninjauan dilakukan untuk memastikan kondisi bangunan dan keamanan fasilitas pendukung pelayanan kepolisian kepada masyarakat. Selain Mapolres dan juga rumah personel, kerusakan juga terjadi pada sejumlah fasilitas kepolisian di wilayah hukum Polres Manggarai, yakni Mako dan Asrama Polsek Cibal, Asrama Polsek Reo, serta Mako dan Asrama Polsek Satarmese. Data sementara mencatat 20 rumah anggota Polres Manggarai terdampak gempa, sebanyak 16 rumah mengalami rusak berat, 2 rusak sedang, dan 2 lainnya rusak ringan. Data tersebut masih dalam proses inventarisasi dan verifikasi sebelum bantuan renovasi dari Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari disalurkan. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko mengatakan, Polda NTT bersama instansi terkait terus mempercepat penyaluran bantuan kepada masyarakat terdampak gempa, termasuk warga yang mengungsi secara mandiri dan berada di wilayah yang sulit dijangkau. Menurutnya, dukungan pemulihan juga dilakukan melalui pengoperasian dapur lapangan yang menyediakan makanan 3 kali sehari, layanan pengolahan air atau water treatment juga tetap disiagakan untuk memenuhi kebutuhan air bersih dan air siap minum bagi masyarakat.
2: Dari awal ya, perlu saya jelaskan, pada waktu hari pertama kejadian, kami sudah langsung action ya dari pemerintah bersama-sama dengan instansi terkait. Bahkan sampai saat ini kami di tempat-tempat pengungsian masih memberikan bantuan, mendistribusikan bantuan, dapur lapangan kami juga masih beroperasi sampai sekarang untuk menyiapkan makanan bagi para pengungsi sehari 3 kali, kemudian water treatment yang menyiapkan air bersih, air siap minum juga masih beroperasi, termasuk kita juga mendistribusikan bantuan-bantuan ke pengungsi-pengungsi mandiri yang ada di rumah-rumah. Selain itu, bagi pengungsi yang sudah mulai kembali ke rumahnya, kita juga membantu, selain kita berpartisipasi

0: patroli mengamankan rumah-rumah yang ditinggalkan, kita juga membantu membersihkan puing-puing, membersihkan rumah-rumah masyarakat, kemudian kami juga membantu membersihkan tempat-tempat ibadah, gereja, masjid, dan lain sebagainya. Kemudian kami juga membantu membersihkan sekolah-sekolah. Bahkan kalau memang sekolah itu tidak memungkinkan untuk digunakan, kami membantu mendirikan tenda-tenda di halaman sekolah dengan harapan supaya anak-anak sekolah bisa beraktivitas untuk melakukan proses belajar mengajar, proses pembelajaran di sekolah-sekolah bisa berjalan dengan normal. Termasuk kita juga di sekolah-sekolah sudah melaksanakan sebelum mereka memulai pelajaran, kita tetap melakukan trauma healing sebagai anak-anak sekolah. Bahkan sampai sekarang para kapolres juga masih mendistribusikan barang-barang bantuan ke daerah-daerah memang yang terisolir, daerah yang susah.
1: Ia juga mengimbau masyarakat untuk tetap tenang dan tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi, serta mengikuti perkembangan situasi dan informasi resmi dari BMKG. Dari Manggarai, Mario melaporkan.
2: Perubahan status desil dalam data sosial ekonomi bisa terjadi seiring perubahan kondisi masyarakat, sehingga warga diminta aktif memperbarui data agar bantuan sosial tetap tepat sasaran. Selengkapnya, Delvin Wandi melaporkan.
3: Memang sampai dengan saat ini, mekanisme yang dianggap bahwa yang menentukan penetapan desil untuk kategori orang yang layak terima dan tidak terima ini, penentunya adalah Badan Pusat Statistik. Tapi datanya berangkat dari data dari masyarakat itu sendiri.
4: Masyarakat penerima bantuan sosial diminta tidak panik ketika terjadi perubahan status desil dalam data sosial ekonomi. Penyuluh sosial ahli madya Pradina Sosial Provinsi Nusa Tenggara Timur, Tony Ledo, menjelaskan desil merupakan pengelompokan kondisi sosial ekonomi masyarakat yang menjadi salah satu dasar dalam menentukan sasaran berbagai program bantuan pemerintah. Tony menegaskan, masyarakat yang merasa status desilnya tidak sesuai dengan kondisi sebenarnya masih memiliki kesempatan untuk melakukan perbaikan data. Caranya masyarakat dapat melapor melalui pemerintah desa atau kelurahan untuk dilakukan verifikasi dan pengusulan perubahan data. Dokumen kependudukan seperti KTP, kartu keluarga, dan status domisili juga harus dipastikan sesuai.
3: Kenapa orang yang tadi pada periode 3 bulan lalu dia berada pada desil 1, tetapi pada pemutakhiran berikutnya pada 3 bulan kemudian, dia sudah berada pada desil di atas desil 5, desil 6 contohnya. Itu karena pertama itu mungkin status kepemilikan atau asetnya itu. Terus kedua itu masalah kejujuran dalam menyampaikan informasi itu. Ketiga, mungkin kelemahan pada saat melakukan wawancara itu.
4: Data dimulai dari tingkat desa dan kelurahan melalui musyawarah dengan melibatkan berbagai unsur masyarakat. Setelah itu, data diverifikasi secara berjenjang hingga pemerintah kabupaten atau kota sebelum diproses lebih lanjut di tingkat pemerintah pusat. Kabid Perlindungan dan Jaminan Sosial Dinas Sosial NTT, Agus Widodo, meminta masyarakat terbuka saat proses pendataan berlangsung. Petugas juga diminta tidak hanya melakukan wawancara secara singkat, tetapi melihat langsung kondisi masyarakat di lapangan.
5: Masyarakat juga harus kembali untuk berkonsultasi ke pendamping desa atau di kelurahan, karena data dari situlah bermulanya untuk penentuan menentukan data penerima manfaat tersebut.
4: Data yang akurat akan menentukan ketepatan sasaran berbagai program pemerintah, termasuk bantuan sosial, bantuan pangan, jaminan kesehatan, hingga program perumahan. Masyarakat yang mengalami perubahan kondisi ekonomi maupun pindah domisili diminta untuk segera melaporkan perubahan tersebut kepada pemerintah setempat. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Delvin Wandi, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Kehadiran jembatan perintis Garuda Merah Putih mempermudah mobilitas masyarakat perkotaan Atambua. Berikut laporan Christian Dimau.
6: Sekretaris Kelurahan Rimbesi Yulianus Tes Asa menilai kehadiran jembatan gantung perintis Garuda Merah Putih yang menghubungkan Sukabumi dan Asu Ulun memberikan dampak positif bagi aktivitas dan mobilitas masyarakat. Ia mengatakan pembangunan jembatan ini menjadi salah satu akses penting yang dapat dimanfaatkan warga dalam menunjang aktivitas sehari-hari, baik untuk bekerja, sekolah, mengangkut hasil pertanian, maupun memenuhi berbagai kebutuhan ekonomi dan sosial masyarakat. Yulianus menjelaskan keberadaan jembatan perintis Garuda sangat membantu masyarakat dalam memperlancar akses yang sebelumnya dinilai kurang optimal.
7: Oh iya, dengan adanya peran gantung Merah Putih ini kita merasa bangga karena kemarin-kemarin warga tidak bisa melintas lewat sini karena jembatan itu tidak bisa dilewati. Tetapi setelah ada perbaikan, masyarakat bersyukur karena masyarakat di sebelah kali itu rata-rata mereka membuat sayur-sayuran apa segala macam, sehingga dengan jembatan ini mempermudah mereka akses menuju ke pasar Atambua.
6: Menurutnya, keberadaan jembatan ini akses semakin mudah tidak hanya mempercepat perjalanan warga, tetapi juga membuka peluang bagi peningkatan aktivitas ekonomi masyarakat di sekitar wilayah tersebut. Selain mendukung mobilitas warga, kehadiran jembatan turut memberikan dampak terhadap distribusi barang dan hasil usaha masyarakat.
7: Jadi masyarakat juga merasa bangga bahwa sudah membantu mereka. Dimana sebelum-sebelumnya mereka naik ojek harus terputar lewat Motabuik. Tapi dengan adanya jembatan masyarakat terbantu seperti itu.
6: Sekolah Rembesi berharap keberadaan jembatan Perintis Gelora Merah Putih dapat terus dijaga dan dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat. Menurutnya, pemeliharaan infrastruktur juga dinilai penting agar jembatan dapat digunakan dalam jangka panjang. Selain itu, ia mengajak seluruh masyarakat untuk bersama-sama menjaga fasilitas publik tersebut dengan tidak melakukan tindakan yang dapat merusak maupun mengurangi fungsi jembatan. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Anda mendengarkan Warta NTT Sore Berjaringan. Siaran ini dapat juga didengar melalui streaming di rri.co.id dan RRI Digital. Berita selanjutnya. Survei PLTS Komunal Sasar 12 Desa Terpencil di Sumba Timur. Berikut laporan Yunia Boling.

0: Baik, kita lanjutkan. Satlantas Polres Alor dan Jasara Harja mendorong budaya tertib berlalu lintas melalui pemberian penghargaan kepada pengemudi ojek yang patuh. Berikut laporan Stefani Lipu.
1: Satuan Lalu Lintas Polres Alor melalui Unit Keamanan dan Keselamatan atau KAMSEL berkolaborasi dengan PT Jasara Harja Kabupaten Alor memberikan apresiasi atau reward kepada pengemudi ojek di wilayah Kabupaten Alor. Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi terhadap pengendara yang tertib berlalu lintas, melengkapi kendaraan dan perlengkapan keselamatan, serta taat membayar pajak kendaraan. Kamit Kamsel Satlantas Polres Alor Bripka Jian Dwi Harmoko mengatakan, pemberian penghargaan tidak hanya bertujuan mendukung penertiban lalu lintas, tetapi juga menjadi sarana edukasi dengan pendekatan humanis. Menurutnya, pengemudi ojek memiliki peran penting karena setiap hari beraktivitas di jalan dan dapat menjadi contoh bagi pengguna jalan lainnya.
2: Kami memberikan sebuah helm kepada Bapak sebagai bentuk apresiasi atau reward karena Bapak telah memenuhi dan melengkapi seluruh kelengkapan dalam berkendara. Kami berharap apresiasi ini dapat menjadi motivasi bagi Bapak untuk terus tertib berlalu lintas, selalu mengutamakan keselamatan, serta menjadi contoh bagi pengendara lainnya. Semoga helm ini dapat bermanfaat dan selalu digunakan saat berkendara. Terima kasih atas kepatuhan dan kesadaran Bapak dalam menjaga keselamatan berlalu lintas.
1: Melalui kegiatan tersebut, sinergitas antara kepolisian, Jasara Harja, dan komunitas pengemudi ojek diharapkan semakin kuat. Penghargaan kepada pengendara tertib juga diharapkan dapat memotivasi pengemudi lainnya untuk melengkapi administrasi kendaraan, menggunakan perlengkapan keselamatan, dan mematuhi aturan lalu lintas. Kolaborasi tersebut diharapkan mampu meningkatkan budaya tertib berlalu lintas sekaligus menekan resiko kecelakaan di wilayah Kabupaten Alor. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.
0: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI mulai didorong untuk memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Melalui seminar Guru Bot, sekitar 150 guru dari 50 sekolah mendapatkan pengenalan teknologi AI sebagai alat bantu pembelajaran. Selengkapnya Alfred Sengge melaporkan.
3: Guru Bot Awareness Seminar membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan
4: kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
5: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan Guru Bot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru Bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
6: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi Guru Bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu Guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu Guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, Guru Bot akan hadir sebagai peran tersebut.
5: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
7: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Mungkin kita bersentuh secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
5: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
0: Baik pendengar, sebelum mengakhiri Warta NTT sore, kembali kami sampaikan pokok-pokok berita. Kapolda NTT Irjen Pol Rudi Darmoko menyalurkan bantuan Kapolri dan Ketua Umum Bayangkari kepada anggota Polres Manggarai. Perubahan status desil dalam data sosial ekonomi bisa terjadi seiring perubahan kondisi masyarakat, sehingga warga diminta aktif memperbarui data. Sekian Warta NTT Sore Berjaringan, mewakili kerabat kerja yang bertugas di RRI Kupang, NTT dan Atambua, saya Linda Rerutu mengucapkan terima kasih dan selamat sore.

0: Aduh kawan, pun panas lah musim kemarau ini tahun. Kayaknya kita harus lebih waspada nih.
1: Iya, musim kemarau itu kan bukan hanya soal kekurangan air, Sal. Tapi ada risiko kebakaran lahan dan hutan yang semakin meningkat juga.
0: Betul, jadi jangan membakar sampah atau lahan sembarangan, eh. Karena api kecil bisa menjadi kebakaran besar.
1: Dan jangan lupa juga untuk hemat air. Pakai air seperlunya saja dan simpan persediaan air untuk kebutuhan penting.
0: Terus kalau lihat kebakaran atau kondisi yang membahayakan tuh, langsung lapor ke pemerintah setempat atau petugas terkait.
1: Kalau begitu kawan, mari kita hadapi musim kemarau dengan lebih siap dan peduli, ya.
2: Musim kemarau adalah tanggung jawab kita bersama. Bijak gunakan air, cegah kebakaran, dan selalu siap menghadapi bencana.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atambua sore ini. Nikmati suasana sore bersama Atambua sore ini, produksi RRI Atambua dengan berbagai program acara. Akan hadir UMKM Bicara, program Kentongan, Indonesia Cerdas, Inflasi dan Investasi, Suara Nusantara, Beranda Asta Cita Berjaringan, Ekonomi Digital, Green Radio, dan Mimbar Agama, serta dihibur dengan musik dan informasi. Dengarkan Atambua sore ini dari pukul 3 sore hingga 8 malam hanya di 91,5 Pro 1 RRI Atambua, kanal informasi dan inspirasi.
2: Pendengar Pro 1 RRI Atambua di mana saya Jenner berada, informasi untuk Anda. Pertamina Patraniaga memastikan stok BBM khususnya Pertalite di wilayah Kabupaten Belu dalam kondisi tersedia dan penyalurannya terus dipantau untuk memastikan pelayanan kepada masyarakat berjalan sesuai ketentuan. Terkait pemberitaan mengenai pengisian Pertalite menggunakan wadah drum oleh kendaraan TNI di Atambua pada Senin 31 Agustus 2026, Pertamina Patraniaga telah melakukan koordinasi dan klarifikasi dengan pihak SPBU. Area Manager Communication Relations dan CSR PT Pertamina Patraniaga Regional Jatim Balinus Ahad Rahedi mengatakan bahwa SPBU 54.857.04 merupakan salah satu SPBU yang memiliki kerjasama dengan instansi TNI dalam penyediaan BBM untuk mendukung kebutuhan operasional. Pengambilan BBM tersebut dilakukan berdasarkan SPM3 atas surat perintah pelaksana pengambilan BMP yang telah diajukan oleh pihak terkait. Pertamina juga terus mengingatkan seluruh SPBU untuk menjalankan prosedur penyaluran BBM secara tertib, termasuk memastikan penyaluran BBM bersubsidi tepat sasaran serta tidak melayani kendaraan yang melakukan pembelian secara berulang. Sebagai langkah tindak lanjut, Pertamina berkoordinasi dengan SPBU di Kabupaten Belu untuk memastikan ketersediaan stok dan kelancaran penebusan BBM baik Pertalite, Pertamax, Biosolar maupun Dexlite sehingga kebutuhan masyarakat tetap dapat dipenuhi. Pertamina Patraniaga juga berkomitmen menjaga ketersediaan dan kelancaran distribusi energi sekaligus memastikan penyaluran BBM di seluruh SPBU berlangsung sesuai standar operasional dan ketentuan yang berlaku. Masyarakat juga dihimbau untuk tidak ragu menyampaikan informasi atau pengaduan terkait pelayanan maupun penyaluran BBM melalui Pertamina Kontak Center 135. Demikian informasi ini pendengar terkait Pertamina Patraniaga tanggapi foto TNI angkut BBM pakai drum di Atambua. Informasi ini selengkapnya Anda bisa baca di situs rri.co.id.

0: Agak berisik. Udah 15 menit kok belum jalan.
1: Lagi panasin motor, Pak.
0: Manasin motor lama kali. Itu kan habis minyak.
1: Biar mesinnya top gear, Pak.
0: Agak. Yang ada habisin minyak, tuhai. Udah bising, tambah boros lagi. Zaman sekarang agak serba mahal. Makanya harus berhemat sedikit, Gam.

0: Pukul 18 waktu Indonesia Tengah, Radio Republik Indonesia Tambora dengan Warta Berita. Dua informasi mengawali berita sore ini. Penjualan Pertalite eceran di Atambua yang semakin marak, masyarakat minta pemerintah bertindak. Program makan bergizi gratis di SD Gemit 05 Adang dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa dan mendukung kegiatan belajar dengan lebih nyaman. Warta Berita Rabu 2 September 2026, selengkapnya bersama saya Arda Fahik. Penjualan Pertalite eceran di Atambua yang semakin marak, masyarakat minta pemerintah bertindak.
1: Maraknya penjualan bahan bakar minyak BBM jenis Pertalite dan solar secara eceran di seputaran kota Atambua, Kabupaten Belu, mulai dikeluhkan oleh masyarakat. BBM Pertalite yang dijual secara eceran disebut mencapai harga Rp15.000 hingga Rp20.000 per botol. Harga tersebut dinilai sudah tidak wajar karena jauh lebih tinggi dibandingkan harga di SPBU. Kondisi tersebut mendapat sorotan dari salah satu masyarakat, Mario Manek. Ia menilai penjualan Pertalite secara eceran yang semakin marak tidak hanya memberatkan masyarakat dari sisi harga, tetapi juga berpotensi memperburuk persoalan antrean BBM yang terjadi di sejumlah SPBU di Atambua. Mario mengatakan BBM bersubsidi seperti Pertalite seharusnya dapat dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, terutama untuk menunjang aktivitas ekonomi dan mobilitas masyarakat. Namun ketika BBM tersebut kembali dijual secara bebas dengan harga yang jauh lebih tinggi, masyarakat yang membutuhkan BBM justru semakin kesulitan untuk mendapatkan. Menurut Mario, kondisi tersebut perlu menjadi perhatian serius oleh pemerintah dan pihak terkait. Pengawasan terhadap distribusi BBM mulai dari SPBU hingga pengguna

0: pelayanan dan penjualan kembali di masyarakat dinilai perlu diperketat untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan. Sebagai masyarakat, pihaknya mendorong pemerintah daerah bersama aparat dan instansi teknis mengambil langkah tegas dengan melakukan pengawasan di lapangan serta menelusuri sumber BBM yang kemudian dijual kembali secara eceran. Selain itu, masyarakat juga diharapkan tidak melakukan pembelian BBM dalam jumlah yang tidak sesuai kebutuhan maupun melakukan penimbunan untuk mendapatkan keuntungan pribadi. Masyarakat berharap pemerintah dapat memastikan distribusi BBM sesuai ketentuan sehingga BBM diterima oleh masyarakat yang membutuhkan dan tidak menjadi komoditas untuk diperjualbelikan kembali dengan harga yang tidak wajar. RRI Atambua, Febi Leolede melaporkan.
1: Program Makan Bergizi Gratis di SD Gemit 05 Adang dinilai membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa dan mendukung kegiatan belajar dengan lebih nyaman.
2: Program Makan Bergizi Gratis atau MBG mendapat respon positif dari SD Gemit 05 Adang, Kabupaten Alor. Program ini dinilai membantu memenuhi kebutuhan makanan siswa selama mengikuti kegiatan pembelajaran di sekolah. Wakil Kepala Sekolah SD Gemit 05 Adang Jakoba Balol kepada RRI mengatakan kehadiran MBG cukup membantu siswa karena mereka mendapatkan makanan secara rutin selama berada di sekolah. Program tersebut juga dinilai dapat membantu orang tua dalam memenuhi kebutuhan makanan anak-anak.
3: Sekolah kan di SD Gemit Adang ini sangat terbantu karena anak-anak bisa mendapatkan gizi dari pemberian makanan yang begini setiap hari ini sehingga mereka bisa ada di sekolah tidak dan cepat mereka merasa bahwa lapar atau apa, tapi dengan adanya MBG mereka semangat belajar. Terus untuk sangat membantu orang tua yang kemudiannya sangat kecil sehingga mereka bisa terbantu dengan kehadiran dengan adanya MBG ini mereka bisa dapat asupan gizi baik.
2: Menurut Jakoba, program MBG telah diterima SD Gemit 05 Adang sejak tahun lalu. Pihak sekolah menyambut baik pelaksanaan program tersebut karena dapat menjadi salah satu upaya untuk membantu memenuhi kebutuhan makanan siswa selama berada di sekolah. Kedepan, pihak sekolah berharap pelaksanaan program MBG tetap diperhatikan dan ditingkatkan sesuai kebutuhan siswa. Sekolah juga berharap pemberian makanan dapat terus mendukung kebutuhan gizi siswa tanpa mengurangi perhatian terhadap proses belajar dan kondisi masing-masing anak. Kontributor RRI SP Alor, Maslat Bao, melaporkan.
1: Beralih ke berita selanjutnya. Kadinkes Belu mengajak partisipasi aktif masyarakat sukseskan program CKG di Belu.
4: Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Belu, Dr. Ellen Kerputi mengajak seluruh masyarakat untuk berpartisipasi aktif dalam menyukseskan pelaksanaan program cek kesehatan gratis. Program tersebut dinilai menjadi langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya pemeriksaan kesehatan secara rutin, sekaligus mendeteksi berbagai risiko penyakit sejak dini. Dr. Ellen menegaskan keberhasilan program CKG tidak hanya bergantung pada kesiapan fasilitas dan tenaga kesehatan, tetapi juga keterlibatan aktif dari masyarakat untuk memanfaatkan layanan kesehatan yang telah disediakan. Menurutnya, dengan pemeriksaan kesehatan secara berkala dapat membantu masyarakat mengetahui kondisi tubuh, sekaligus menjadi dasar bagi tenaga kesehatan dalam memberikan edukasi, pencegahan, maupun penanganan lebih lanjut apabila ditemukan adanya faktor risiko penyakit.
5: Untuk seluruh masyarakat, diharapkan untuk bisa melakukan screening atau deteksi dini pada kegiatan cek kesehatan gratis ini, karena cek kesehatan gratis ini gratis, tidak dipungut biaya, dan diharapkan satu tahun sekali masyarakat bisa melakukan deteksi dini atau screening.
4: Yang mengatakan Dinas Kesehatan Kabupaten Belu bersama jajaran terus berupaya mendekatkan pelayanan kepada masyarakat. Upaya tersebut dilakukan agar pelaksanaan CKG dapat menjangkau masyarakat secara lebih luas, termasuk di wilayah dengan akses pelayanan kesehatan yang masih terbatas. Melalui sinergi antara tenaga kesehatan dan masyarakat, program CKG diharapkan dapat berjalan maksimal dan memberikan dampak positif dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di Kabupaten Belu. Dari Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
1: Kejari Belu yang baru dilantik melakukan audiensi dengan Bupati Belu. Egy Arojo melaporkan.
6: Bupati Belu Willy Broduslai menerima audiensi Kepala Kejaksaan Negeri Kejari Belu yang baru, Arif Mira Kanahau, di kantor Bupati Belu. Audiensi tersebut menjadi momentum silaturahmi sekaligus perkenalan Kejari Belu yang baru untuk bergabung dalam jajaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Dalam pertemuan tersebut, Kejari Belu Arif Mira didampingi Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Cornelis S. Oematan dan Kepala Seksi Intelijen Kejari Belu Budi Raharjo. Arif Mira Kanahau sebelum mengemban tugas sebagai Kejari Belu pernah bertugas di Kendari, Sulawesi Tenggara. Bupati Willy Broduslai pada kesempatan tersebut menyambut baik kehadiran Kejari Belu yang baru dan berharap sinergi antara pemerintah Kabupaten Belu dan Kejaksaan Negeri Belu semakin kuat, khususnya dalam mendukung penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat. Perlu diinformasikan bahwa pertemuan ini juga menjadi langkah awal memperkuat koordinasi dan kolaborasi antar unsur Forkopimda dalam menjaga stabilitas serta mendukung pembangunan di Kabupaten Belu.
1: Masalah gizi pada balita menjadi perhatian Dinas Kesehatan Alor karena berpotensi memicu stunting jika tidak ditangani dengan baik.
7: Kepala Bidang Kesehatan Masyarakat Dinas Kesehatan Kabupaten Alor, Filipus Beniwisa, mengungkapkan tingginya angka balita yang mengalami masalah gizi. Berdasarkan pemantauan di Posyandu, sekitar 40,6% balita di Alor tercatat mengalami gangguan gizi seperti wasting dan underweight. Menurut Filipus, jika kondisi ini tidak ditangani secara serius, maka anak-anak tersebut berisiko besar mengalami stunting.
8: Balita yang bermasalah gizi itu sekitar 1823 balita. Mereka ini ya kalau kita tidak tangani dengan bagus, ya kita akan memperoleh stunting yang seperti ini. Kemudian kalau yang balita tadi dengan masalah gizi, wasting, underweight, kalau kita tidak tangani dengan bagus, ya kemungkinan mereka ini menjadi stunting. Jadi ini ya sangat banyak sekali. Karena dari yang datang ke Posyandu yang kami lihat itu hampir sekitar 40,6% itu bermasalah gizi. Nah, ini kalau kita tidak tangani ya kita akan memanen stunting.
7: Dikatakannya, penanggulangan masalah gizi bukan hanya tanggung jawab Dinas Kesehatan, melainkan membutuhkan kolaborasi lintas sektor. Ia memberikan anjuran khusus bagi ibu hamil terkait pemenuhan gizi. Ia menyarankan agar 50% dari pola makan ibu hamil terdiri dari daging dan karbohidrat, sedangkan 50% lainnya berasal dari sayur dan buah.
8: Jadi perlu butuh apa ya semua pihak lintas sektoral. Jadi bukan hanya Dinas Kesehatan, ya, tetapi kita semua harus bisa berpartisipasi untuk menurunkan angka ini. Asupan gizi kita itu yang 50% untuk daging dan juga karbohidrat, 50%-nya itu untuk sayur dan buah-buahan, tetapi dilipatkan dua kali.
7: Dengan perhatian terhadap gizi ibu hamil dan balita, ia berharap angka stunting di Kabupaten Alor dapat ditekan secara signifikan. RRI SP Alor, Stefani Libu melaporkan.

Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri diberitakan, Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Telsenov, menanggapi kabar perekrutan 8 warga negara Indonesia, WNI, menjadi tentara Rusia. Menurutnya, Kedutaan Besar Rusia di Jakarta tidak pernah melakukan perekrutan dalam bentuk apapun untuk militer negara tersebut. Kabar tersebut sebelumnya beredar di media sosial melalui unggahan dokumen Dinas Intelijen Luar Negeri Ukraina. Disebutkan bahwa warga negara asing yang menjadi tentara Rusia dijanjikan bayaran tinggi. Namun, Telsenov mengungkapkan angkatan bersenjata Rusia tidak menutup kesempatan bagi warga negara asing untuk bergabung. Hanya lanjutnya, hal itu merupakan keputusan pribadi masing-masing individu. Menurut Telsenov, fenomena warga negara asing yang menjadi tentara di negara lain tidak hanya terjadi di Rusia. Meski begitu, ia memastikan kedubes maupun perwakilan di luar negeri tidak melakukan perekrutan warga asing menjadi tentara Rusia. Di sisi lain, Telsenov mengatakan bersedia dilibatkan apabila dibutuhkan dalam proses penyelidikan terhadap kasus 8 WNI tersebut. Namun, hingga saat ini belum menerima permintaan resmi dari Kementerian Luar Negeri maupun otoritas Indonesia lainnya. Juru bicara Kemlu, Ivoni Mewengkang, sebelumnya menyatakan pihaknya tengah memverifikasi informasi tentang perekrutan WNI untuk menjadi tentara Rusia. Menurutnya, Menlu perlu memastikan identitas, status kewarganegaraan, proses perekrutan, dan bentuk keterlibatan mereka pada angkatan bersenjata Rusia. Kemlu juga akan mendalami kemungkinan adanya unsur penipuan, eksploitasi, atau tawaran pekerjaan yang tidak sesuai tujuan sebenarnya. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.co.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita sore ini. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Penjualan Pertalite eceran di Atambua yang semakin marak, masyarakat minta pemerintah bertindak. Program makan bergizi gratis di SD Gemit 05 Adang nilai membantu memenuhi kebutuhan gizi siswa dan mendukung kegiatan belajar dengan lebih nyaman. Saya Arda Faik, mewakili tim redaksi yang bertugas, mengucapkan terima kasih dan selamat malam.

0: Esi, sudah dengar kok belum? Kita kok pemerintah bilang mau bikin program 3 juta rumah tuh?
1: Iya, sudah Jelly. Dengar-dengar itu pakai skema FLPPA. Itu rumah murah kok. Terus nanti kita yang kerja serabutan dong yang bisa ambil kok.
0: Bisa eh, memang itu kasih khusus buat kita yang pendapatan pas-pasan supaya cicilan ringan dan bunga tidak naik-naik.
1: Oh, kalau begitu baik, Sujeli. Saya mesti cepat cari buku syarat dulu nih. Daripada kontrak rumah terus, lebih baik cicil rumah sendiri.
0: Yap, betul sekali. Jangan tunggu lama-lama, mari kita manfaatkan program FLPP. Punya rumah layak itu awal untuk membangun keluarga yang kuat dan masa depan yang baik.

0: Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Atom 2 malam ini. Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atam Bua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atam Bua malam ini

Baik, selamat malam pendengar Radio Tambua. Saatnya kami update informasi untuk Anda ya. Dikutip dari rri.co.id, Badan Pengelola Perbatasan Provinsi Nusa Tenggara Timur melakukan Focus Group Discussion atau FGD, penyusunan rencana aksi APBN Pengelolaan Batas Wilayah Negara atau PBWN tahun anggaran 2027 ya, dan berlangsung di aula BPPD TTU pada Rabu 2 September 2026. FGD ini merupakan forum strategis untuk menyelaraskan program kerja pusat dan daerah dan mempercepat pembangunan di beranda terdepan RI yang berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Kepala Badan Pengelola Perbatasan Provinsi NTT, Insinyur Maksi Yayan Erik Anenabu MT, saat diwawancara RRI mengatakan bahwa terdapat 4 kabupaten sederetan Timor yang mengikuti FGD tersebut. BPPD dimaksud antara lain Kabupaten Timor Tengah Selatan, TTU, Malaka, dan Belu karena berbatasan langsung dengan negara Timor Leste. Menurut Maksi, secara nasional terdapat 33 kementerian atau lembaga setingkat menteri dan berbagai kebutuhan badan perbatasan nasional maupun daerah adanya di pusat. Karena itu, Badan Pengelola Perbatasan Provinsi maupun Kabupaten di NTT perlu mengusulkan berbagai program strategis baru bisa diperhatikan oleh kementerian atau lembaga terkait. Ia juga mengatakan semua kebutuhan yang ada di perbatasan diusulkan oleh pemerintah Kabupaten Sederetan Timur melalui kegiatan FGD. Nah, setelah itu dilakukan verifikasi, maka akan diputuskan mana yang menjadi kebutuhan masyarakat di kawasan perbatasan Indonesia Timor Leste. Kemudian akan didorong supaya masuk dalam program kerja kementerian atau lembaga tersebut. Demikian informasi ini pendengar. Jadi BPPNTT, BPPD Sederetan Timur lakukan FGD terkait pembangunan kawasan perbatasan.

kreativitas di era digital. Di tengah ketatnya persaingan pasar global, pelaku industri kreatif tidak hanya dituntut untuk menghasilkan karya yang estetik, tetapi juga dituntut untuk adaptif terhadap perubahan tren dan teknologi. Edukasi yang berkelanjutan menjadi kunci utama agar inovasi tidak berhenti di ruang ide. Dengan memahami dinamika pasar, hak kekayaan intelektual, serta pemanfaatan platform digital secara optimal, para kreator dapat mengubah hobi dan talenta menjadi sebuah ekosistem bisnis yang mandiri, berdampak, dan memiliki daya saing tinggi di kancah internasional. Namun, transisi dari sekedar berkarya menjadi berbisnis seringkali menghadirkan tantangan tersendiri bagi para pelaku kreatif. Disinilah pentingnya penguasaan literasi keuangan dan strategi pemasaran yang relevan dengan karakter industri modern. Ketika kreativitas yang visioner dipadukan dengan manajemen bisnis yang matang, produk kreatif tidak lagi sekedar menjadi tren sesaat, melainkan mampu tumbuh menjadi pilar ekonomi baru yang berkelanjutan dan terus relevan melintasi generasi. Ingat, kreativitas tanpa eksekusi hanyalah sebuah ide. Tetap berkarya, tetap berinovasi, dan jadikan produk kreatifmu sebagai motor penggerak ekonomi masa depan.

Pendengar, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu, Yos Jami, mengaku belum mengetahui secara pasti persoalan yang menyebabkan ternak sapi milik warga Dusun Korbau, Desa Leosama, Kecamatan Kekuluk Mesak, tertahan untuk dijual ke perusahaan pengumpul ternak di Halewin Atambua. Yos Jami mengatakan penerimaan ternak sapi milik masyarakat oleh perusahaan pengumpul untuk dikirim ke luar daerah disesuaikan dengan kuota yang diberikan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Berdasarkan hasil validasi Dinas Peternakan Kabupaten Belu, jumlah sapi dewasa di wilayah Kabupaten Belu saat ini mencapai kurang lebih 13.000 ekor. Menurutnya, kuota pengiriman yang tersedia saat ini dinilai masih cukup untuk memenuhi kebutuhan pengiriman ternak ke luar daerah. Namun, transaksi jual-beli antara peternak dan perusahaan pengumpul merupakan kesepakatan langsung antara pemilik ternak atau kelompok peternak dengan pihak perusahaan. Dia menjelaskan perusahaan pengumpul yang untuk sementara belum membeli ternak masyarakat untuk dikirim ke luar daerah juga dapat disebabkan oleh kendala teknis termasuk keterbatasan modal perusahaan. Yang menjelaskan mekanisme transaksi jual beli ternak diawali dengan kesepakatan harga antara peternak dan perusahaan pengumpul. Ya, pendengar, itu dia informasi untuk Anda terkait Dinas Peternakan Belu koordinasi perusahaan terkait tertahannya penjualan sapi. Demikian informasi ini kami sampaikan untuk Anda, dikutip dari situs rri.co.id. Informasi ini dan informasi lainnya pendengar dapat Anda baca di laman rri.co.id. Dan pendengar, informasi ini juga merupakan informasi yang terakhir ya kami sampaikan untuk Anda di Atambua sore hingga malam ini. Dan nanti informasi lainnya akan disampaikan oleh tim Atambua malam ini yang akan hadir pada pukul 19 waktu Indonesia Tengah. Untuk kalian, terima kasih ya sudah bersama kami tim Atambua sore hingga malam ini. Saya mengucapkan terima kasih, selamat malam dan sampai jumpa.

0: Aduh Maya, saya punya desain-desain air-air ini sepi betul. Padahal tiap hari ini saya selalu rajin upload di medsos. Apa saya ini sonde berbakat kok?
1: Bukan sonde berbakat, Rian. Kamu punya karya tuh bagus-bagus betul. Serius. Tapi sekarang nih modal bakat saya sonde cukup. Kamu sepelajari kamu punya target pasar kok belum? Atau minimal tahu cara urus hak cipta supaya orang tidak asal ambil kamu punya karya toh?
0: Kebetulan saya juga belum pernah pikir sampai di situ Maya. Saya cuma fokus bikin karya yang bagus ah.
1: Nah itu dia. Jadi pelaku industri kreatif nih, kita juga harus mau belajar. Mulai dari manajemen bisnis, strategi konten, sampai masalah legalitas. Jangan cuma asik berkarya, tapi buta cara pasarkan. Ayo ikutan kelas edukasi kreatif dengan saya minggu depan, gratis nih.
0: Oh iya, mau ya. Memang sesaatnya saya harus naik kelas nih.
2: Kreativitas adalah modal utama, namun edukasi dan inovasi adalah kunci keberlanjutan. Mari jadikan industri kreatif Indonesia lebih maju, mandiri, dan berdaya saing global. Terus belajar, terus berkarya.

Etika digital adalah seperangkat prinsip moral dan nilai-nilai etis yang mengatur perilaku manusia dalam menggunakan teknologi digital dan berinteraksi di ruang maya. Etika digital menuntut manusia untuk menggunakan teknologi secara bertanggung jawab, bermartabat, dan berorientasi pada kebaikan bersama. Dengan demikian, etika digital bukan sekedar aturan teknis atau norma hukum, melainkan pedoman moral yang bersumber dari nilai-nilai kemanusiaan. Dapat dikatakan bahwa secara moral atau etis, etika digital berakar pada nilai moral universal yang merupakan manusia sebagai subjek bermartabat, bukan sekedar objek informasi atau komoditas digital. Etika digital menegaskan bahwa setiap tindakan di ruang maya, baik berupa unggahan, komentar, reaksi, maupun penyebaran informasi, adalah tindakan amoral yang dapat berujung pada konsekuensi hukum. Oleh karena itu, relasi digital tetap harus dijalankan dengan jujur, tanggung jawab, dan penuh penghormatan akan nilai atau martabat manusia. Bagi pengguna media digital, mari sadari bahwa setiap jejak yang kita tinggalkan di ruang maya mencerminkan hati dan nilai hidup kita. Gunakan media digital dengan tanggung jawab, jujur, dan empati. Bukan untuk melukai atau merendahkan, melainkan untuk membangun dan menghadirkan kebaikan. Ketika etika digital berakar pada kesadaran hati, teknologi tidak lagi menjadi ancaman, tetapi sarana untuk memuliakan martabat manusia dan mempererat relasi antar sesama.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program mini drama, ruang rindu lokal dan ruang rindu berjaringan, musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program renungan. Atambua malam ini

0: waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Pendengar, beredar sebuah unggahan di media sosial TikTok yang mengklaim adanya tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PP tahun 2026. Faktanya klaim tersebut adalah tidak benar. Dilansir dari turnbackhot.id, tautan pada unggahan mengarah ke laman pencurigakan yang berisi formulir digital dan meminta pengguna mengisi data pribadi seperti nama, alamat, serta nomor telegram. Melansir dari artikel detik.com berjudul Cara Daftar Jadi Penerima PP 2026, lengkap syarat yang harus dipenuhi pada 5 Agustus 2026. Terdapat dua jalur untuk menjadi penerima PP, yakni melalui data terpadu kesejahteraan sosial DTKS dan usulan dari sekolah. Untuk memastikan dana sampai pada penerimanya, pemerintah menegaskan bahwa untuk pengecekan pencairan PP 2026 hanya bisa dilakukan pada laman resmi PP at kemendikdasmen.go.id. Dengan demikian, informasi tautan pendaftaran program Indonesia Pintar PP 2026 adalah informasi hoax atau informasi tidak benar.
0: Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI.
1: Selamat malam pendengar RRI Tambo di mana saja berada. Terima kasih Anda masih setia bersama kami dan harapan kami semoga kabar Anda baik adanya, sehat dan selamat menikmati suasana malam Anda bersama keluarga juga orang terkasih atau juga Anda yang menjalankan tugas di malam hari ini. Selamat beraktivitas, semoga tetap semangat. Pendengar, kami hadirkan persembahan mini drama dari RRI Padang dengan judul Langkah Kecil untuk Ibu berikut ini.

0: Raka, bangun nak. Jangan sampai kalah berangkat sekolahnya kalah cepat sama ayam. Ayo bangun.
1: Aduh bu, emang ayam-ayamnya udah bangun?
0: Ayo bangun.
1: Berarti ayam lebih rajin dari Raka ya bu ya?
0: Nah makanya kamu jangan kalah sama ayam. Ayo nak, siap-siap ayo.
1: Kalau ayam bisa sekolah, mungkin dia juga dapat beasiswa kali ya bu ya?
0: Bisa saja kamu ini. Sudah, senam mandi.
2: Di balik candaan kecil setiap pagi, ada perjuangan besar yang tidak banyak diketahui Raka. Setiap malam, tangan ibu yang lelah tetap bekerja agar anaknya bisa mengejar mimpi.
1: Bu, bu, tangan ibu kok makin kasar ya?
0: Ya, namanya juga tangan pekerja, nak. Kamu belum tidur?
1: Belum, bu. Ibu, kenapa lemas? Ibu sakit ya?
0: Tidak. Ibu baik-baik saja kok. Ibu sehat kok, nak.
1: Jangan bohongin Raka, bu.
0: Ibu cuma capek sedikit. Sudah, sana kamu tidur ya. Besok kan sekolah.
1: Ibu, kalau ibu capek, Raka berhenti sekolah aja gimana, bu?
0: Apa?
1: Raka tidak mau ibu sakit.
0: Raka, jangan pernah kamu bilang begitu ya, nak. Ibu baik-baik saja.
1: Tapi selama ini ibu kan bekerja sendirian.
0: Raka, dengar ibu ya, nak. Dulu ibu telah kehilangan banyak hal. Tapi ibu sama sekali tidak pernah merasa bahwa ibu kehilangan. Karena ibu punya kamu. Jangan biarkan perjuangan ibu membuat kamu menyerah ya. Cuma kamu yang ibu punya, Raka.
3: Raka, ibu punya kabar baik.
1: Wah, apa itu, bu?
3: Kamu terpilih mengikuti lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
1: Hah, serius, bu?
3: Ibu tidak bercanda, Raka. Ibu serius. Kalau menang, kamu bisa mendapatkan beasiswa nantinya.
4: Wah, akhirnya si tukang tidur pagi ini punya kesempatan jadi orang besar juga ya.
1: Hei, Dina, aku udah berubah ya.
4: Iya sih, si Raka kan sekarang bangunnya lebih cepat. Dari jam 7 jadi jam 6 lewat 50.
1: Dina, itu namanya perkembangan.
3: Aduh, kalian ini. Yang penting semangat ya, Raka, Dina.
2: Namun kebahagiaan itu berubah menjadi kegelisahan. Raka mengetahui biaya persiapan lomba cukup besar.
1: Kalau aku ikut, ibu pasti harus bekerja lebih keras lagi.
0: Raka, kok belum tidur?
1: Ibu.
0: Iya, kamu kenapa?
1: Begini bu, aku sama guru kemarin diminta untuk ikut lomba olimpiade tingkat nasional mewakili sekolah kita.
4: Apa? Tingkat nasional? Ibu bahagia sekali mendengarnya, nak.
1: Tapi bu, kayaknya Raka tidak jadi ikut lombanya deh.
4: Hah? Kenapa?
1: Karena Raka tidak mau melihat ibu sakit karena mengejar mimpi Raka. Raka tuh udah dapat info berapa biaya yang harus disediakan untuk ikut lomba ini, bu. Jadi cukup besar biayanya.
4: Jadi selama ini Raka pikir ibu berkorban karena terpaksa. Nah, ibu bekerja buat kamu dan masa depan kamu. Bukan karena kamu beban, sayang. Raka jangan bicara begitu. Kamu harus tetap ikut ya.
1: Tapi Raka takut ibu kelelahan. Raka juga cuma punya ibu dalam hidup Raka, bu.
4: Nak, ibu lebih lelah kalau melihat anak ibu menyerah daripada lelah bekerja. Dulu saat ayahmu pergi, ibu hampir berhenti berharap. Tapi ketika melihat kamu tumbuh, ibu punya alasan untuk kuat.
1: Ibu.
4: Jangan kecilkan perjuangan ibu, ya. Pokoknya kamu jangan pernah berhenti bermimpi.
5: Hei yang suka tidur. Loh, Raka, kamu kok kelihatan beda gitu ya? Kenapa murung gitu sih?
1: Enggak, aku gak murung kok.
5: Ngomong-ngomong, gimana sama lomba kamu? Jadi ikut gak?
1: Aku tetap ikut lomba kok, Dina.
5: Ya bagus dong. Terus sekarang lagi mikirin apa sih?
1: Ya gini, tapi aku takut, Din.
5: Takut kenapa? Takut gagal?
1: Takut berhasil.
5: Maksudnya gimana, Rak?
1: Kalau aku berhasil, aku takut ibu semakin banyak berharap, Din. Tapi kalau aku gagal, aku merasa semua pengorbanan ibu sia-sia. Aku cuma anak tukang pijit, Din. Kadang aku merasa mimpiku terlalu tinggi.
5: Kamu itu jangan pernah malu dengan pekerjaan ibu kamu, Raka.
1: Aku tidak malu, Din.
5: Ya, aku paham. Kamu justru terlalu bangga sampai lupa satu hal.
1: Apa tuh?
5: Ibu kamu tidak butuh anak yang sempurna. Ibu kamu cuma butuh anak yang mau berusaha. Ya, seperti kamu saat ini, berusaha dengan giat untuk menggapai cita-cita kamu.

0: Raka, apapun hasilnya, kamu sudah membuktikan sesuatu.
1: Apa itu, Bu?
0: Kamu sudah membuktikan bahwa anak seorang tukang pijit juga bisa berdiri di tempat yang tinggi.

0: Kamu sudah pulang, nak?
1: Bu, Raka menang.
2: Apa? Kamu menang? Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah, Bu. Raka menang. Ini untuk Ibu.
2: Selamat ya, nak. Tapi tidak, ini untuk kamu. Ini hasil dari usaha dan perjuangan kamu, Raka.
1: Tidak, Bu. Setiap langkah yang Raka ayunkan ada tangan Ibu yang menopang.
2: Ibu cuma melakukan apa yang harus dilakukan seorang ibu, nak. Raka anak ibu satu-satunya.
1: Ya, Bu. Suatu hari nanti, Raka ingin tangan ibu tidak lagi bekerja karena kelelahan. Kalau bukan karena ibu yang setiap hari bekerja untuk Raka, tidak mungkin Raka sampai di titik ini, Bu.
2: Ibu tidak pernah berharap untuk dibalas, nak. Ibu hanya ingin melihat anak ibu sukses dan bahagia.
1: Tangan ibu mungkin kasar karena bekerja, tapi dari tangan itulah Raka belajar arti perjuangan, Bu. Mulai sekarang biarkan Raka yang berjuang untuk ibu ya.
2: Raka, terima kasih, anak.
3: Perjuangan orang tua mungkin tidak selalu terlihat. Namun pada setiap langkah seorang anak, selalu ada doa dan pengorbanan yang mengiringi, menghantarkannya pada kesuksesan. Sukses terbesar bukanlah ketika mencapai mimpi, tetapi di saat orang yang berjuang bersama kita dapat tersenyum melihat tercapainya mimpi tersebut. Demikian drama radio produksi RRI Padang dengan para pemain. Robi Ahyadi sebagai Raka, Rita Ismail sebagai ibu, Hasrini Fitria Kamal sebagai guru, dan Yulia Dwi Admi sebagai Dina. Teknik rekaman dan editing, Bobby Nabula. Sampai jumpa.

Rehat sejenak bersama Pro 1 di Atambua malam ini. Akan hadir program Mini Drama, Ruang Rindu Lokal dan Ruang Rindu Berjaringan. Musik tradisional dan budaya, dan ditutup dengan program Renungan. Atambua malam ini

0: Ya, di penjelaskan dari Graha Siaril Tari Atambua, inilah program Satu Radio Republik Indonesia Atambua. Selamat malam pendengar setia dari Atambua di mana saja berada. Terima kasih untuk kesetiaan Anda hingga saat ini masih setia bersama kami, dan tentu kami juga masih terus setia menemani Anda dalam sesi obrolan komunitas untuk edisi hari ini, ya, Rabu 2 September 2026. Kita akan mengupas tuntas sebuah isu krusial yang berkaitan langsung dengan hak-hak masyarakat sebagai warga negara, yaitu mengenai implementasi kebijakan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang pelayanan publik di wilayah Kabupaten Belu. Ya, apakah kemudian pelayanan publik di daerah kita ini sudah benar-benar berpihak kepada masyarakat, ataukah masih ada ruang-ruang perbaikan yang mendesak, ya, untuk dibenahi tentunya. Bersama saya Trisa Mania tentunya, dan narasumber yang sudah hadir di studio saat ini, narasumber kita yang sangat luar biasa, tentu ada Pak Yosef Franky Letobere SHMH selaku pengamat kebijakan publik sekaligus akademisi juga ketua jurusan ilmu administrasi negara di STSIP Fajar Timur. Selamat malam Pak dosen. Oke. Ya, sekali lagi selamat malam Trisa ucapkan, Pak. Suaranya belum kedengaran ini. Oke, baik. Yang pastinya kabarnya sehat ya.
1: Kabar sehat
0: kabarnya, puji Tuhan. Kita ucapkan limpah terima kasih yang pastinya Pak dosen malam hari ini bisa meluangkan waktu untuk kebersamaan kita dengan topik yang lumayan ya. Luar biasa juga tentunya. Terima kasih. Ya. Oke, ini baru ada suaranya. Yang pastinya kabar Pak narasumber kita sehat dan semangat tentunya untuk kebersamaan kita malam hari ini. Baik, mungkin yang pertama kita mendalami topik ini secara konferensi melalui diskusi mendalam ya. Pak Franky, kalau kita bicara soal Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 ini kan instrumen nih hukum yang sangat tegas agar negara hadir memberikan pelayanan yang prima, transparansi dan juga akuntabel kepada masyarakat. Namun dalam kacamata akademisi dan pengamat kebijakan publik, bagaimana kemudian sebenarnya potret ini, potret real tentunya yang kita harapkan mengenai implementasi undang-undang ini di Kabupaten Belu saat ini, seberapa besar kemudian dampak kebijakan ini dirasakan langsung oleh masyarakat dalam keseharian mereka, dan juga apa tantangan terbesar yang seringkali terabaikan oleh birokrasi pemerintah kita. Ini gambaran yang lumayan panjang nih Pak Franky, silakan.
1: Baik, terima kasih. Terkait dengan implementasi kebijakan Undang-Undang 25/2009 tentang pelayanan publik, kita sudah melakukan penelitian, dan saya bersama rekan-rekan dosen bekerja sama juga dengan rekan-rekan dosen dari Universitas Negeri Timur. Nah, kita kenapa mengangkat isu pelayanan publik ini, karena memang ini hal yang mendasar. Pelayanan publik ini menjadi hal yang mendasar, bahwa bila mana kita melihat dari dasar pertimbangan undang-undang ini sendiri, bahwa negara memiliki kewajiban untuk memenuhi kebutuhan dasar. Nah, kita lihat di poin pertimbangan ada beberapa poin di sana, bahwa tadi yang saya katakan bahwa kewajiban negara, yang kedua kenapa harus melakukan pelayanan publik, karena memang di samping pelayanan kewajiban, terus itu meningkatkan kepercayaan masyarakat dan meningkatkan kualitas pelayanan itu sendiri. Nah, itu poin dari pertimbangan Undang-Undang Nomor 25/2009. Nah, bila mana kita lihat pada terus bagaimana praktiknya. Nah, kita melakukan penelitian, kita ambil sampelnya di Mal Pelayanan Publik Plaza Timur Atambua. Memang kita berdasarkan catatan kami, bahwa kita mendapati memang pelayanannya sudah sesuai dengan undang-undang. Kita lihatnya dari mana? Dari survei kepuasan masyarakat yang dilakukan oleh Mal Pelayanan Publik, di mana setiap 6 bulan Mal Pelayanan Publik itu melakukan survei untuk apa? Untuk meningkatkan kualitas dan untuk mengukur kira-kira kinerja pelayanannya sudah yang mereka lakukan selama ini sudah baik atau belum. Nah, memang kita ketemu hasilnya di 2024 berdasarkan catatan 2025 dan 2026 itu memang indeks kepuasan masyarakatnya bagus, sangat bagus di 94,98 di tahun 2024. Di tahun 2025 itu indeks kepuasan masyarakatnya 99,28 dan di 2026 berdasarkan survei kepuasan masyarakat itu di 98,38. Jadi ini memang kami lihat memang bagus. Artinya dari survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh melalui pelayanan publik ini sangat baik.
0: Oke, kalau ketika dalam penelitian ini yang ditemukan di sana tantangan terbesar yang mungkin ya walaupun penilaiannya sudah bagus ya hasilnya, tapi apakah masih ada yang perlu dievaluasi lagi dari pelayanan publik ini, Pak?
1: Baik, Ibu, terima kasih. Memang kita mendapati masih ada faktor yang menghambat.
0: Oke.
1: Nah, beberapa faktor penghambat dalam catatan kami bahwa yang pertama SDM, aparatur memang masih rendah dan minim kualitas. Itu yang menjadi faktor penghambat yang pertama. Yang kedua, bahwa masih kurangnya staf. Dan yang ketiga, masih juga ada keterbatasan anggaran. Dan yang keempat, sarana pendukung masih minim dan rendahnya tingkat kemampuan masyarakat untuk bagaimana menggunakan teknologi ini sendiri.
0: Oke, baik. Untuk metode pelayanan publik yang ada di daerah kita ini memang juga berpengaruh ya. Sekarang kan serba digital ini ya.
1: Ya, betul.
0: Oke, baik. Mungkin dari penelitian yang dilakukan oleh tim dari STISI Fajar Timur bersama rekan-rekan yang ada di Universitas Timur, Unimor, apalagi yang ditemukan di sana yang mungkin kemudian ini menjadi catatan sekaligus mungkin masukan begitu dari penelitian yang dilakukan.
1: Yang kami temukan berdasarkan catatan ini hanya 5.
0: Oke.
1: Itulah yang menjadi hal-hal yang menghambat, menjadi faktor penghambat. Sehingga inilah yang menjadi tantangan pemerintah daerah Kabupaten Belu khususnya ke depan.
0: Oke. Menarik tentunya ya apa yang sudah dilakukan oleh tim dalam penelitian tentang pelayanan publik di wilayah Kabupaten Belu ini. Apa sih kemudian selain survei yang dilakukan begitu ya, secara langsung mungkinkah juga ada penyampaian oleh masyarakat dan inilah yang kemudian juga menjadi perbincangan hangat atau bahkan menjadi sorotan media massa maupun ruang digital, Pak? Adakah ditemukan demikian juga?
1: Memang ada, kita temukan beberapa tahun sebelumnya bahwa kita ambil contoh saja pelayanan SKCK. 2 tahun lalu memang itu antrenya luar biasa karena begitu banyak orang yang membutuhkan SKCK waktu P3K, urusan P3K itu antrenya sampai berhari-hari. Namun itu menjadi catatan dinas dan luar biasa, baru-baru saya urus SKCK dan ternyata sudah tidak antri lagi, dia semua berbasis aplikasi. Jadi kita isi semua input data semua di HP, lalu kita pergi di kantor tinggal print saja. Sehingga itu saya pikir itu ada peningkatan.
0: Oke, baik. Negara wajib memenuhi kebutuhan masyarakat. Undang-undang nomor 25 tahun 2009 itu adalah poin pentingnya ya. Kalau secara meluas begitu, Pak Franky, menurut Pak Franky sebagai akademisi ya, apakah juga pemerintah diharapkan untuk menanggapi perbincangan publik yang ada ini sebagai satu kepuasan juga atau satu penilaian kepuasan masyarakat bahwa oh hak-hak kita terpenuhi begitu, kewajiban yang harus negara berikan ini juga memang nyata adanya. Apakah juga pemerintah harus melihat perbincangan publik yang ada, Pak Franky?
1: Nah, memang itu penting ya. Maksudnya kita, apalagi kita sebagai dosen, sebagai akademisi itu mengingatkan pemerintah poinnya bahwa perencanaan dan pelaksanaan itu harus cocok. Dalam artian bahwa yang tadi saya katakan, dasar pertimbangan Undang-Undang 25 2009 tentang pelayanan publik itu bahwa kewajiban negara untuk melayani masyarakat, melayani kebutuhan-kebutuhan masyarakat dalam bidang jasa dan pelayanan apapun. Sehingga itu yang kami perlu ingatkan, sehingga apa yang menjadi kebijakan itulah yang harusnya dilakukan oleh pemerintah. Kalau belum baik, maka kita perlu ingatkan melalui ruang-ruang diskusi seperti ini. Ini bagian dari sebenarnya fungsi pengawasan masyarakat.
0: Oke, baik ya. Ya, Pak Franky, kita tahu juga bahwa dalam implementasi Undang-Undang Pelayanan Publik ini adalah transparansi ya, standar pelayanan dan juga akuntabilitas. Sejauh mana kemudian budaya tanggung jawab moral ya, budaya tanggung jawab moral pada birokrat kita di Kabupaten Belu sudah terbangun dalam respon aduan masyarakat juga ini?
1: Nah, ini menarik ya, kalau kita bicara implementasi kebijakan ini menurut Ketua Tiga, menurut teori implementasi kebijakan ada 5 indikator, sorry ada 4 indikator agar kebijakan ini dapat terimplementasi dengan efektif dan efisien. Itu yang pertama, komunikasi, yang kedua sumber daya, yang ketiga disposisi, dan yang keempat struktur birokrasi. Nah, yang tadi Ibu sempat sampaikan itu terkait dengan disposisi sikap pelaksana, bagaimana kemudian komitmen pegawai, kejujuran dan kemauan untuk kemudian melaksanakan tugas-tugas yang diberikan. Begitu untuk mencapai tujuan-tujuan organisasi.
0: Baik. Seringkali juga ada kesan nih bahwa birokrasi kita baru bergerak setelah semua masalah viral atau menjadi sorotan media nih. Menurut Pak Franky, bagaimana kemudian cara mengubah mentalitas dilayani menjadi mentalitas melayani ya di tingkat birokrasi akar rumput, dan kemudian apa instrumen pengawasan paling efektif yang harus dihidupkan di Kabupaten Belu agar masyarakat kita juga tidak kapok atau bahkan takut untuk menyuarakan aspirasinya? Salah satu masalah pelayanan ini, Pak Franky.
1: Ya, melalui diskusi-diskusi publik dan kita sebagai dosen juga memberitahukan kepada mahasiswa untuk juga menjalankan fungsi kontrol sebagai bagian dari masyarakat, supaya pemerintah melaksanakan apa yang tertulis dengan yang dilaksanakan itu cocok. Artinya kalau aturan mengatakan bahwa kewajiban negara untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat, nah itu yang kita lihat apakah memang benar negara itu sudah melayani masyarakat. Karena tujuan negara menurut saya itu hanya dua, yang pertama bagaimana membuat masyarakat bahagia, dan yang kedua memastikan hak dan kewajiban mereka itu
0: terpenuhi.
1: Ya.
0: Oke, dari diskusi-diskusi yang bangun Pak Franky sejauh ini, baik itu dari tim akademisi atau juga dari komunitas-komunitas yang menaruh perhatian berkaitan dengan pelayanan publik atau juga hak pemenuhan hak masyarakat ini, apakah ada dampak yang luar biasa atau responnya baik seperti itu, Pak Franky?
1: Nah, kalau yang tadi saya katakan pelayanan SKCK itu kita menyoroti juga pelayanan yang berhari-hari karena mungkin fasilitasnya, komputernya yang terbatas, tetapi itu kemudian direspon oleh pemerintah, terutama mal pelayanan publik dalam melakukan perubahan, peningkatan, bahkan ketika kita harus antri ngurus SKCK, tetapi sekarang itu semua melalui aplikasi sehingga kita tidak perlu antri lama. Lama-lama kita langsung isi semua persyaratan di aplikasi, lalu tinggal kita pergi untuk print dapatkan SKCK-nya. Kami pikir itu ada peningkatan.
0: Ada peningkatan ya dari waktu ke waktu. Walaupun mungkin ada apa ya istilahnya, ada tambahan-tambahan persyaratan untuk setiap pelayanan yang diberikan ya Pak.
1: Persyaratan?
0: Iya.
1: Ya. ada tambahan.
0: Tapi ya semua baik adanya ya, lancar
1: semua
0: begitu
1: pelayanan. Semua lancar.
0: Oke, baik. Mungkin selain apa yang sudah Pak Franky gambarkan kepada kita, hal lain apa lagi yang mungkin kemudian ditemukan dalam penelitian bersama tim? Nah, yang mungkin ingin disampaikan juga kepada masyarakat kita bahwa inilah kondisi real yang ada di pelayanan publik kita di daerah Belu ini.
1: Nah, memang tadi saya sempat katakan bahwa ada faktor penghambat, juga ada faktor pendukung. Nah, faktor pendukung itu memang semangat dari pegawai juga luar biasa di tengah keterbatasan staff yang tadi saya sampaikan. Tetapi itu tidak kemudian membuat mereka tidak bisa berkreasi, dan kami menemukan bahwa dari hasil wawancara juga memang luar biasa mereka, meskipun staffnya kurang, tetapi mereka keinginan untuk belajarnya positif sekali. Maksudnya mereka belajar otodidak sendiri, menemukan bagaimana sih menjalankan aplikasi ini. Mereka belajar secara otodidak. Itu yang mungkin kami salah satu hal yang mendukung pelayanan publik di Mal Pelayanan Publik Plaza Timur Atambua.
0: Dari sini kita dapat menyimpulkan bahwa sungguh bertanggung jawab ya, walaupun dalam keadaan terbatas di beberapa poin gitu.
1: Oke, baik.
0: Mungkin ada titipan suara kah yang disampaikan oleh rekan-rekan tim penelitian ini, Pak Franky, yang ingin disuarakan juga pada kesempatan ini nanti ya, sebelum kita akhiri?
1: Mungkin kita sebagai akademisi, sebagai dosen juga menjalankan fungsi pengawasan, mengingatkan pemerintah. Kita tidak mencari kesalahan, tetapi kita bagaimana kita ruang-ruang perbaikan, ruang-ruang peningkatan itu harus dilakukan supaya cocok apa yang disampaikan atau yang tertulis di undang-undang pelayanan publik khususnya dengan prakteknya. Itu saja yang mau kita, pengawasannya di situ saja. Kalau pemerintah bekerja dengan baik, pelayanan baik, ya kita pasti mendukung.
0: Oke, iya. Baik, sesulit apapun kita tidak mungkin memiliki sikap acuh tak acuh dengan kondisi yang terjadi ya. Kalau memang itu harus dibenahi, ya kita sampaikan ya.
1: Ya, oke, benar.
0: Entah itu bisa ditanggapi, direspon dalam waktu dekat atau lama pun, intinya masalahnya harus diselesaikan. Biar tidak ada lagi masalah-masalah yang baru.
1: Oke, baik.
0: Kalau dari sudut pandang institusi pendidikan tinggi seperti STISI Fajar Timur, tempat Pak Franky mengabdi, sejauh mana kemudian ini ya, lepas dari dengan tim Unimor dalam penelitian ini, sejauh mana dunia kampus juga mengambil peran aktif nih, baik melalui riset, pendampingan maupun juga kritik konstruktif untuk mengawal jalannya pelayanan publik di Kabupaten Belu?
1: Nah, di kampus kita punya ruang diskusi, kita biasa dorong mahasiswa dan juga organisasi-organisasi seperti Badan Eksekutif Mahasiswa untuk kita ajak diskusi. Ataupun di dalam perkuliahan biasa saya sering mengajak diskusi, membahas topik-topik ya, salah satunya pelayanan publik, dan mengajak mahasiswa juga untuk kemudian berpikir kritis. Kalau memang apa yang kurang, kita fungsi kontrol, kita ingatkan. Ya, melalui wadah dari Badan Eksekutif Mahasiswa atau organisasi-organisasi kampus yang mahasiswa ikuti seperti PMKRI, GMNI, melalui itu kita selalu mengingatkan mereka, baik dalam diskusi maupun di dalam perkuliahan itu sendiri.
0: Semua demi kebaikan daerah kita ya, pembangunan yang ada.
1: Semua demi kebaikan.
0: Setelah penelitian dilakukan berkaitan dengan pelayanan publik, terutama di Mal Pelayanan Publik ini, apa rencana tim selanjutnya? Apakah akan terus mengikuti sehingga tidak hanya 2004, 2025 dan juga 2026 ini, apakah masih akan berlanjut lagi terus, atau ada hal lain yang mungkin juga akan dilakukan oleh tim peneliti ini?
1: Sementara kita belum ada perencanaan lagi. Mungkin semester ganjil ini kita akan melakukan komunikasi dengan teman-teman untuk melakukan satu lagi penelitian. Dan informasi saya, kita juga menghasilkan buku.
0: Nah,
1: ada bukunya, dan itu juga terkait dengan implementasi kebijakan undang-undang pelayanan publik. nomor 25/2009 di Kabupaten Belu. Dan rencana kita ke depan mungkin kita akan kolaborasi untuk penelitian dan untuk menghasilkan buku juga. Kita nulis buku begitu.
0: Wah, bukunya bisa didapat di mana tuh untuk mungkin lebih tahu lagi ini kajian yang dilakukan?
1: Saya
0: belum beredar ya.
1: Belum beredar ya.
0: masih dimiliki apa namanya hak kepemilikan tim peneliti ya.
1: Ya.
0: Tapi gambarannya istilahnya ya sudah disampaikan ya sebagian dari apa yang sudah dihasilkan bahwa untuk penilaian indeks penilaian tingkat pelayanan publik kita baik ya. Baik. Pak Franky, sebelum kita akhiri, mungkin ada hal penting lagi selain yang sudah saya tanyakan, mungkin ada yang terlupa atau ingin disampaikan di kesempatan yang baik ini? Silakan.
1: Terima kasih. Kami dari akademisi, dosen juga, mungkin terus melaksanakan fungsi pengawasan terkait dengan kebijakan-kebijakan pemerintah, supaya cocok. Ada kecocokan antara rencana dan pelaksanaan, dan kita apabila tidak sesuai, kita ada ruang-ruang yang kita bisa diskusikan untuk supaya kemudian dapat meningkatkan pelayanan publik di Kabupaten Belu yang kita cintai.
0: Jadi diharapkan ada peran aktif dari masyarakat juga ya. Siapapun Anda, kalau yang ingin, mari kita bergerak bersama untuk peduli berkaitan dengan pelayanan publik di daerah kita ini. Bisa bergabung ya. Benar. Dalam setiap sesi diskusi. Ada jadwal khusus untuk sesi diskusinya, Pak Franky?
1: Setelah ini mungkin kami akan rencanakan supaya kita bisa ada sesi diskusi di dalam grup-grup WhatsApp maupun nanti di dalam melalui media-media seperti RRI yang begitu memberi kami ruang untuk kami bisa berbagi informasi. Kami juga mengucapkan terima kasih untuk ini.
0: Ya kita senang ya, daripada kan sekarang banyak-banyak grup di media sosial, kadang-kadang debat-debat-debat tidak ada hasil akhirnya gitu ya. Satu dengan dia punya pandangan, satu dengan ya baik adanya sih, tapi kadang-kadang agak rumit juga ya kalau mungkin ya harus lebih mendalam lagi ya untuk diskusinya ya Pak Franky. Kalau di media sosial pas pegang handphone ya masuk, kalau tidak habis itu kabur lagi. Apalagi masih akun-akun yang tidak resmi begitu ya, terkadang itu juga bikin pusing ya Pak Franky.
1: Betul.
0: Baiklah, sudah hanya itu yang ingin disampaikan Pak Franky. Kita nantikan aksi-aksi lain yang akan dilakukan oleh Pak Franky bersama tim, baik itu dalam rangka penelitian juga bahkan diskusi-diskusi yang dibangun sekiranya lewat media yang dipercayakan RRI Atambua ini juga kita bisa lanjutkan lagi kepada masyarakat kita bahwa inilah gerakan yang sementara ini kita lakukan sebagai akademisi, sebagai pengamat kebijakan publik, dan kita peduli tentunya dengan masalah yang ada. Pemerintah juga tidak bisa sendiri tanpa kita ya. Mungkin hal-hal yang kita sampaikan tidak sekaligus diselesaikan oleh negara dalam hal ini, tetapi paling tidak itu bisa membantu memperlancar, jangan sampai masalahnya sudah perparah begitu baru disampaikan gitu ya Pak Franky. Baiklah pendengar RRI Atambua di mana saja berada, terima kasih Anda sudah mengikuti perbincangan di obrolan komunitas malam hari ini. Semoga apa yang sudah digambarkan, sudah dikabarkan oleh narasumber kita malam hari ini Pak Yosef Franky, Letabera SMH ya, yang sudah menyampaikan analisis yang tajam, juga edukasi publik yang luar biasa malam hari ini, bahkan sebuah pencapaian hasil dari penelitian yang dilakukan oleh tim STISI Fajar Timur bersama tim dari Universitas Timur Unimor. Ya, kita apresiasi kerja keras PK, dan dengan penelitian yang dilakukan ini juga menjadi salah satu kepedulian bahwa terus kita kawal ya pelayanan publik yang ada di wilayah kita agar semakin hari dari waktu ke waktu semakin ada peningkatan yang baik. Dan lagi-lagi semoga gagasan dan catatan kritis yang sudah didiskusikan menjadi masukan berharga dari para pengambil kebijakan demi mewujudkan pelayanan publik di Kabupaten Belu yang jauh lebih baik, transparan, dan berkeadilan. Pendengar, jika Anda melewati perbincangan ini dari awal, Anda bisa kembali akses di channel YouTube kami ya, RRI Atambua Official. Saya Teresa Maniha dan juga rekan operator saya Ikan Klamden. Kami ucapkan terima kasih dan tetap bersama kami di program Satu Radio Republik Indonesia Atambua.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita, dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan terkorbu ini?
2: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti.

0: 6%. Pendengar, inilah warta berita selengkapnya Rabu 2 September 2026 bersama saya, Lukman Tara. Menteri Perdagangan Budi Santoso mengatakan Trade Corporate University atau Trade Corpu disiapkan untuk meningkatkan kompetensi ASN Kementerian Perdagangan sesuai kebutuhan program perdagangan. Berikut Eliana Zahra melaporkan.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk...
2: Kementerian Perdagangan meluncurkan Trade Corporate University atau Trade Corpu sebagai bagian dari pengembangan sumber daya manusia perdagangan di Jakarta hari ini. Menteri Perdagangan Budi Santoso menjelaskan kompetensi ASN akan mengikuti program perdagangan yang dijalankan Kementerian Perdagangan. Budi memaparkan Kementerian Perdagangan memiliki 3 program utama, yakni pengamanan pasar dalam negeri, perluasan pasar ekspor, dan dari lokal untuk global.
1: Sebenarnya kebutuhan apa yang akan kita perlukan untuk meneruskan korpu ini? Jadi saya ingin sedikit menyampaikan, Pak, Ibu. Kita ada 3 program di Kementerian Perdagangan. Nah, ini nanti mungkin bisa menjadi referensi atau masukan Bapak Ibu, kira-kira kompetensi apa yang diperlukan? Kira-kira materi ajarnya seperti apa, siapa dosennya?
2: Sementara itu, Kepala Lembaga Administrasi Negara Republik Indonesia, Muhammad Taufik, menyebut sektor perdagangan menghadapi berbagai bentuk disrupsi. Ia menjelaskan, disrupsi tersebut mencakup perubahan perilaku konsumen, perkembangan e-commerce dan platform, perubahan rantai nilai global, geopolitik, serta perkembangan teknologi.
1: Ini satu hal yang saya pikir penting tadi menghadapi disrupsi. Korpu, Trade Corpu yang tadi kita luncurkan ada sebuah learning engine, mesin belajar untuk terus-menerus, bukan hanya kemudian insan Kementerian Perdagangan.
2: Adapun Trade Corpu diharapkan menjadi mesin pembelajaran yang membantu Kementerian Perdagangan menghadapi disrupsi perdagangan. Taufik berharap Trade Corpu juga dapat mengorkestrasi kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan mitra strategis dalam menghadapi perubahan. Dari Jakarta, Eliana Zahra, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian Komunikasi dan Digital membantah dugaan penghapusan atau takedown video kericuhan di Pejompongan saat aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus lalu. Berikut laporan Joshua Sihombi.
3: Tentunya ini dari transparansi memang sama sekali tidak ada upaya untuk...
4: Direktur Jenderal Komunikasi Publik dan Media Dirjen KPM Vivi Alida Yahya mengungkapkan bahwa Kementerian Komunikasi dan Digital Kemkomdigi tidak meminta penghapusan ataupun takedown terhadap sejumlah konten-konten video terkait kasus kericuhan di Pejompongan Jakarta usai aksi penyampaian pendapat pada 27 Agustus kemarin. Dirjen KPM Kemkomdigi menyebut bahwa langkah ini menjadi komitmen pemerintah melalui Kemkomdigi untuk menjaga kebebasan berekspresi dalam ruang demokrasi di platform digital. Bahkan Kemkomdigi diungkapkannya tidak melakukan intervensi terhadap konten-konten video viral kericuhan Pejompongan dengan meminta platform digital untuk melakukan penghapusan konten atau takedown sebagai upaya dari dugaan penghilangan alat bukti mengenai kericuhan tersebut. Vivi menyebut bahwa di tengah perkembangan teknologi saat ini, seluruh masyarakat memegang kendali penuh dalam berbagai konten yang diinginkannya pada masing-masing platform digital.
3: Sama sekali tidak ada upaya untuk mengaplikasi yang namanya bukti dan sebagainya. Lakman, sampai saat ini kami bisa lihat bahwa video-video tersebut masih ada, bisa dipegang handphone gitu ya, di studio gambar. Jadi kan video-video tersebut kalau teman-teman wartawan lihat tetap masih ada, masih bisa kita lihat, dan tentunya ini dari transparansi.
4: Senada hal itu, dalam kesempatan yang sama, Direktur Pengendalian Ruang Digital Dirjen Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi, Sofriansah Rosyadi, menjelaskan bahwa untuk melakukan takedown tersebut merupakan kewenangan dari masing-masing penyelenggara sistem elektronik PSE atau platform media sosial. Sofriansah menjelaskan bahwa para platform tersebut memiliki panduan komunitas pengguna layanan yang menjadi acuan dalam pelayakan sebuah konten. Dari panduan tersebutlah dikatakan Sofriansah, maka para penyelenggara sistem elektronik dapat melakukan takedown secara mandiri.
5: Jadi, masing-masing PSD itu ada punya community guide.

0: time sendiri yang pengasuh standar di semua konten terbesar ini layak untuk ditayangkan atau tidak. Nah, berdasarkan itu mereka bisa melakukan mandiri. Dan sedangkan kami kita di pemerintah ini sifatnya menyampaikan ya, menyampaikan dalam letak dalam perspektif sistem pengawasan dan tata kelola buat dilakukan. Sebenarnya lebih ke situ. Jadi lebih kepada PSE artinya pemulihan teknis sumber bakar. Sektor.
1: Meski diungkapkan Direktur Pengendalian Keuangan Digital Audit dan Pengawasan Ruang Digital Kemkomdigi Safriansyah Rosyadi bahwa Kemkomdigi tidak memiliki kewenangan dalam take down video konten tersebut, namun edukasi terkait dengan kelayakan konten ditegaskannya menjadi hal yang penting. Safriansyah menyatakan bahwa edukasi kelayakan konten ini akan melahirkan kesadaran publik untuk turut berpartisipasi dalam menjaga ruang digital tetap aman dan sehat. Dari Jakarta, Joshua Sihombing, Pro 3RT terus mengudara untuk Indonesia.
2: Jaksa menyebut mantan manajer investasi Direktorat Investasi PT Perusahaan Pengelolaan Aset atau PPA, Emmanuel Tarigan, menerima uang sebesar 935 juta rupiah untuk memuluskan pemberian pinjaman dari PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS yang merugikan keuangan negara senilai 38,85 miliar rupiah. Hal tersebut disampaikan Silvi selaku jaksa penuntut umum dalam pembacaan jawaban jaksa atas nota perlawanan atau eksepsi advokat terdakwa di Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat. Berikut laporan Muhammad Isnen Suhanda.
3: Untuk Pak Emmanuel 935 juta, Pak Faisal di 965 juta juga, terus untuk PT BAS-nya ada.
4: Pengadilan Tipikor Jakarta Pusat kembali melaksanakan sidang kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian pinjaman PT Perusahaan Pengadaan Aset atau PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sampurna atau PT BAS dengan terdakwa Emmanuel Tarigan dan kawan-kawan. Sidang yang dipimpin Ketua Majelis Hakim Brely Yuniar Dean Haskori mendengarkan jawaban jaksa penuntut umum atas nota keberatan atau perlawanan dari kuasa hukum terdakwa. Dalam pembacaan jawaban atas perlawanan terdakwa, Jaksa Silvi mengatakan terdakwa Emmanuel Tarigan telah menerima uang sebesar 935 juta rupiah.
5: Kalau advokat terdakwa merupakan asumsi yang keliru, dalam hal terdakwa tidak menerima keuntungan bukan berarti tidak ada tujuan untuk menguntungkan orang lain atau korporasi. Dari uraian kedakwaan mengenai peran aktif terdakwa, sudah terlihat terdakwa melakukan perbuatan tersebut secara sadar serta mengetahui perbuatannya adalah perbuatan yang salah dan menimbulkan keuntungan untuk orang lain atau korporasi. Sebagai contoh, pada saat kajian resiko yang seharusnya PT PPA melakukan kunjungan ke PT PLN BB, namun dilakukan di Mall Pejaten Village. Perbuatan merekayasa dokumen perjanjian jual beli batu bara dengan PT PLN BB mengatur skema karyawan fiktif seolah-olah dari pihak PT PLN BB. Rekayasa rekening koran untuk memenuhi syarat cash flow telah saat saldo RJS tidak memenuhi rasio 30%. Menyerahkan uang tunai kepada Emmanuel Tarigan dan pihak PPA karena meloloskan pengajuan pinjaman PT BAS ke PT PPA. Dari hal-hal tersebut sudah sangat jelas adanya pihak yang akan diuntungkan, mana mungkin terdakwa tidak mengetahui tujuan tersebut.
4: Sementara itu, Indra Tarigan selaku advokat pendamping Emmanuel Tarigan membantah bahwa terdakwa telah menerima uang sejumlah 935 juta rupiah. Menurutnya, terdakwa tidak menerima keuntungan dari pemberian pinjaman PT PPA kepada PT BAS.
6: Itu kedugaannya dia. Kalau Pak IT kan nggak mengakuin, buktikan aja nanti. Kan gitu. Kan kalau kita enggak, tinggal dibuktikan aja nanti. Kalau di Pejaten itu kan cuma pertemuan. Pertemuan doang. Apa yang diberikan di situ, itu pertemuan doang. Nggak ada pemberian duit. Nggak ada sama sekali.
4: Tiga orang yang menjadi terdakwa dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pemberian fasilitas pembiayaan atau pinjaman dari PT Perusahaan Pengelola Aset PT PPA kepada PT Bintang Abadi Sempurna PT BAS untuk proyek pengadaan batubara PT PLN Batubara tahun 2019-2020. Para terdakwa tersebut adalah Emmanuel Tarigan, Firman Saputra, dan Ferry Hendianto. Dari Jakarta, Muhammad Isnen Suhanda, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
2: Pemanfaatan kecerdasan buatan atau AI didorong memperkuat literasi dan numerasi siswa di Kota Kupang, NTT. Berikut Alfred Sengge dari RRI Kupang melaporkan.
7: Awareness Seminar. membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan
8: numerasi. Kami sudah berdiri dari 2017 dan bergerak di bidang edukasi teknologi.
9: Pemanfaatan kecerdasan buatan Artificial Intelligence atau AI mulai didorong dalam dunia pendidikan di Kota Kupang, Nusa Tenggara Timur. Teknologi AI dinilai dapat membantu guru memperkuat literasi dan numerasi peserta didik, namun tidak untuk menggantikan posisi guru. Dorongan ini mengemuka dalam seminar Guru Bot bertema membangun kesadaran dan kesiapan sekolah dalam pemanfaatan AI untuk penguatan literasi dan numerasi bagi guru-guru di Kota Kupang. Pendiri Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa atau Markoding, Amanda Simanjuntak mengatakan guru bot dikembangkan sebagai asisten guru, bukan pengganti guru. Platform ini membantu memonitor perkembangan siswa dan mendukung pembelajaran yang lebih personal. Guru bot juga dikembangkan agar dapat digunakan secara offline.
10: Jangan salah tangkap bahwa aplikasi guru bot ini bukan untuk menggantikan Bapak Ibu guru, tapi untuk menjadi asistennya Bapak Ibu guru. Jadi bayangkan kalau punya asisten AI gitu ya, untuk membantu mengajar, untuk membantu memonitor siswa, untuk memberikan rekomendasi nantinya gitu ya, untuk bisa memberikan intervensi apa yang tepat. Nah, guru bot akan hadir sebagai peran tersebut.
9: Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Kupang Ernest Soleman Luji menegaskan literasi dan numerasi bukan sekedar membaca dan berhitung, tetapi kemampuan memahami informasi dan menggali potensi diri. Namun perkembangan teknologi juga harus diimbangi dengan penguatan etika dan interaksi sosial.
11: Yang namanya physical touch itu sudah tidak ada lagi. Physical touch dalam tanda kutip, Bapak Ibu. Bukan kita bersentuhan secara fisik, tidak. Tapi yang namanya sapa-menyapa di dalam rumah tangga, di dalam keluarga, di dalam lingkungan pergaulan, itu jangan sampai hilang hanya karena hebatnya teknologi.
9: Ernest juga mengingatkan guru tetap memiliki peran penting sebagai teladan, pemberi semangat, dan pendukung bagi peserta didik. Seminar Guru Bot diikuti sekitar 150 guru dari 50 sekolah di Kota Kupang, sekaligus menjadi awal kolaborasi antara pengembang Guru Bot Yayasan Daya Kreasi Anak Bangsa dan Dinas Pendidikan Kota Kupang. Dari Kupang, Nusa Tenggara Timur, Alfred Sengge, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Polres Bangka belum menemukan adanya pelaku pembakaran lahan secara sengaja di wilayah hukumnya. Akan tetapi, monitoring terus dilakukan secara intensif. Berikut Ratna Agusari dari RRI Sungai Liat melaporkan.
12: Sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas.
13: Polres Bangka hingga saat ini belum menemukan adanya pelaku yang diduga sengaja melakukan pembakaran hutan dan lahan karhutla di wilayah hukumnya. Kapolres Bangka KBP Indra Ferry Delimonte mengatakan pihaknya belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya aksi pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja.
12: Polres Bangka belum ada. Imbauan dari saya untuk tidak membuang puntung rokok atau sengaja membakar. Karena sengaja membakar itu ancamannya pidana. Akan kita ambil tindakan tegas karena itu dapat merugikan masyarakat banyak.
13: Meski demikian, Polres Bangka tetap meningkatkan kewaspadaan terhadap potensi terjadinya karhutla. Upaya pencegahan dilakukan dengan memperkuat koordinasi bersama berbagai pihak termasuk TNI, Forkopimda, stakeholder terkait serta relawan. Pihaknya juga menyiapkan pos karhutla yang berada di depan Mapolres Bangka. Pos tersebut difungsikan sebagai titik sentral untuk koordinasi apabila terjadi kebakaran hutan dan lahan. Untuk wilayah lintas timur, pengawasan akan dilakukan oleh Polsek Merawang. Pembagian wilayah diharapkan dapat mempercepat respon petugas ketika ditemukan titik api maupun potensi kebakaran lahan. Sementara PLT Kabid Damkar Rudi Ardiansah mengaku kejadian kebakaran hutan dan lahan yang terjadi di Kabupaten Bangka penyebabnya sengaja dilakukan oknum tidak bertanggung jawab.
14: Penyebabnya itu sengaja dibakar oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Kalau untuk kebakaran kalau berdasarkan apa alam itu kita nggak ada itu.
13: Pemerintah daerah mengajak masyarakat berperan aktif mencegah karhutla dengan tidak melakukan pembakaran lahan serta segera melaporkan jika menemukan titik api atau aktivitas yang berpotensi memicu kebakaran. Dari Sungai Liat, Rana Gusari, RRI Terus Mengudara untuk Indonesia.
2: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan sebesar 4,96% dengan angka tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20%. Berikut Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
15: itu sebesar 4,96%.
16: Pada Agustus 2026, Provinsi Kalimantan Tengah mengalami inflasi tahunan atau YoY sebesar 4,96% dengan indeks harga konsumen atau IHK sebesar 113,06. Kepala Badan Pusat Statistik BPS Provinsi Kalimantan Tengah Toto Haryanto Silitonga saat rilis resmi awal September mengatakan inflasi tahunan tertinggi terjadi di Kabupaten Kapuas sebesar 6,20% dengan indeks harga konsumen sebesar 114,56, sedangkan inflasi terendah terjadi di Sampit sebesar 4,06% dengan IHK sebesar 111,86. Inflasi di Provinsi Kalimantan Tengah terjadi karena adanya kenaikan harga yang ditunjukkan oleh naiknya seluruh indeks kelompok pengeluaran.
15: Inflasi dari year on year, dari tahun ke tahun di bulan Agustus tahun 2026 ini terhadap bulan Agustus tahun 2025 itu sebesar 4,96%. Jadi boleh saya sebutkan bahwa tadi jam 11 sudah dirilis inflasi secara nasional, maka di kepulauan atau region Kalimantan, Kalimantan Tengah memiliki inflasi terbesar secara year on year. Ini regionnya region Kalimantan ya. Kemudian perlu kita ketahui kelompok mana yang menjadi pemicu terjadinya inflasi yang 4,96% ini. Ternyata kelompok makanan minuman dan tembakau.
16: Sementara itu, Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas terus melakukan berbagai upaya untuk menekan laju inflasi di daerah. Salah satunya dengan menggelar pasar murah bagi masyarakat. Kepala Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas, Apendi, menyebut kegiatan pasar murah tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah daerah dalam menjaga stabilitas harga kebutuhan pokok, sekaligus membantu masyarakat mendapatkan bahan pangan dengan harga yang lebih terjangkau. Melalui kegiatan ini, sejumlah kebutuhan pokok disediakan dengan harga di bawah harga pasar. Hal tersebut diharapkan dapat meringankan beban masyarakat, terutama di tengah perubahan harga sejumlah komoditas pangan. Dinas Perdagangan Perindustrian Koperasi dan UKM Kabupaten Kapuas menyebut pasar murah akan terus didorong sebagai bagian dari strategi pengendalian inflasi daerah.
17: Dan kita tahu mendekat hari-hari tertentu Kabupaten Kapuas ini akan ada kenaikan harga, sehingga kita membantu untuk masyarakat yang betul-betul membutuhkan dalam hal kebutuhan pokok ini.
16: Selain pasar murah, pemerintah daerah juga terus melakukan pemantauan harga dan ketersediaan bahan kebutuhan pokok di pasaran. Aga Jaya Bijaksana melaporkan.
2: Pendengar, berikut kami hadirkan perakiran cuaca pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama dengan perakirawan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG.
18: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah Indonesia yang berlaku untuk hari Kamis 3 September 2026. Bersama saya Miftah Ali, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, terdapat bibit siklon tropis 95W di Samudra Pasifik Timur Laut Papua, sehingga membentuk daerah konvergensi, konfluensi, serta low level jet yang memanjang di Laut Cina Selatan, Laut Filipina, Samudra Pasifik Utara Papua, dan di sekitar sistem tersebut. Kemudian daerah perlambatan angin atau konvergensi diperkirakan terbentuk di Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Kalimantan Utara, Papua, dan Papua Pegunungan. Sedangkan daerah pertemuan angin atau konfluensi juga diperkirakan terbentuk di perairan barat dan utara Aceh, Selat Malaka bagian utara, Teluk Thailand, Laut Cina Selatan, dan Samudra Pasifik Timur Filipina. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah bibit siklon tropis dan di sepanjang daerah konvergensi dan konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah Indonesia. Perlu ditingkatkan kewaspadaan potensi hujan sedang hingga lebat di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Kemudian untuk perakiran cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan petir di Tanjung Selor, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, dan Bengkulu, lalu terdapat potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Padang, Jambi, Pangkal Pinang, Pulau Jawa, serta Samarinda. Lalu terdapat potensi udara kabur di Pekanbaru, Bandar Lampung, Pontianak, dan Palangkaraya, serta potensi asap atau kabut di Banjarmasin. Sedangkan untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan ringan di Mamuju, Palu, Jayapura, dan Jayawijaya, kemudian potensi cerah berawan-berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Mataram, Kupang, Makassar, Kendari, Gorontalo, Manado, Ternate, Ambon, Sorong, dan Merauke. Kemudian terdapat potensi udara kabur di Manokwari serta potensi asap atau kabut di Nabire. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.
2: Beralih ke informasi mancanegara, Sekjen PBB Antonio Guterres Selasa kemarin mendesak penyelesaian konflik di Timur Tengah melalui perundingan di tengah aksi saling serang antara Amerika Serikat dan Iran. Disampaikan Sekjen di platform X, sebagaimana kami kutip dari kantor berita Antara hari ini. Ia menambahkan bahwa perjanjian dan gencatan senjata yang telah disepakati terus-menerus dilanggar, sementara aksi saling serang kembali terjadi. Sebelumnya pada hari itu, Teheran mulai melakukan serangan balasan atau serangan ke Amerika Serikat ke Iran. Menurut Korps Garda Revolusi Iran, Presiden Amerika Serikat Donald Trump mengancam Iran dengan serangan yang menghancurkan jika Iran terus membalas serangan-serangan Amerika Serikat. Selanjutnya kita ikuti informasi dari olahraga. Pelatih Persib Bandung Igor Tolik mendukung keputusan I-League dengan masih meniadakan supporter tim tamu bagi pertandingan dengan rivalitas tinggi. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola. Informasi selengkapnya disampaikan Niar Abdul Litiloli.
19: Di dalam regulasi dan direktif yang disampaikan oleh FIFA sendiri bahwa diizinkan, ya, tetapi

0: kualitas tinggi. Pernyataan ini disampaikan Igor usai mengikuti konferensi pers jelang dimulainya Super League musim 2026-2027 di kawasan Senayan kemarin. Bagi Igor, keselamatan semua orang di atas sepak bola dan tidak akan berarti jika harus mengorbankan keamanan orang lain. Selain itu, menurut Igor masih ada banyak pertandingan lain di mana tim tamu tetap bisa membawa supporter.
1: I think it's good that there is some improvement.
2: Untuk pertandingan-pertandingan khusus ini bahkan menjadi masalah di Eropa. Jadi saya percaya pihak berwenang tahu apa yang harus dilakukan. Dan hal terpenting adalah keselamatan orang-orang. Jika tidak aman, maka akan ada yang mendapat masalah. Sepak bola tidak sepadan dengan hal itu. Jadi jika semua orang aman dan semuanya terorganisir dengan baik, itu bagus. Ini adalah langkah yang baik.
0: Sebelumnya dalam rapat umum pemegang saham RUPS PT Liga Indonesia Baru, perusahaan yang menaungi I-League, telah diumumkan regulasi terkait tim tamu atau tim away. Direktur Utama PT LIB Ferry Paulus menuturkan, regulasi tersebut diadaptasi dari keputusan penilaian dari FIFA dalam beberapa tahun terakhir pelaksanaan Liga di Indonesia.
3: Semua away sudah diizinkan dengan catatan. Kemudian yang paling signifikan bahwa supporter away catatan tadi itu adalah tanggung jawab sepenuhnya ada di supporter di bawah pengendali daripada klub itu sendiri. Ya, sesuai dengan statuta yang sudah diverifikasi bahwa setiap permasalahan itu harus kembali kepada klub. Dan ini merupakan statuta dan ratifikasi yang juga lazim ada di negara-negara atau di klub-klub di negara-negara di federasi dunia pada umumnya.
0: BRI Super League musim 2026-2027 dijadwalkan mulai bergulir pada Jumat 4 September 2026 dengan menghadirkan dua pertandingan di hari yang sama. Pertandingan pertama akan mempertemukan Arema FC kontra Isen Mulang Kalteng FC pada pukul 15.30 waktu Indonesia Barat di Stadion Kanjuruhan. Sedangkan partai kedua mempertemukan Bali United melawan PSS Sleman di Stadion Kapten Iwayan Dipta Gianyar Bali pada pukul 19 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nira Abdul Loli, Pro 3 RRI.

Demikian warta berita sentral malam ini. Selepas ini kami akan menghadirkan kembali Indonesia Menyapa Malam. Dapatkan juga beragam informasi aktual dari portal resmi kami di rri.co.id serta ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Lukman Tara, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform. Dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library, RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

Prasetya RRI. Kita harus menyelamatkan segala alat siaran radio dari siapapun yang hendak menggunakan alat tersebut untuk menghancurkan negara kita dan membela alat itu dengan segala jiwa raga dalam keadaan bagaimanapun dan dengan akibat apapun juga.

Pendengar RRI Temu di mana saja berada, kami hadirkan renungan Bimbel Agama Hindu untuk malam hari ini disampaikan oleh Ketut Sukaryati SPD Penyuluh Agama Hindu Kementerian Agama Kabupaten Belu dengan tema Karma Marga. Berikut ini.

Salam jumpa kembali bersama saya di sini dalam acara Renungan Agama Hindu. Sebelumnya saya ucapkan salam pengendali umat, Om Swastiastu, Om Awekenam Astu Nama Sidam, Om Sidirastu Tan Astu Ya Nama Swaha. Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, Renungan Agama Hindu pada hari ini saya akan mengangkat tema tentang Karma Marga. Umat Sedharma yang berbahagia, ajaran Hindu menawarkan sebuah perspektif yang mendalam, yaitu tentang cara memandang pekerjaan dan juga rezeki melalui konsep karma yoga, yakni jalan spiritual yang ditempuh melalui tindakan nyata, yaitu kerja yang tulus dan juga pengabdian tanpa keterikatan pada hasil dengan memahami karma yoga. Jadi pekerjaan itu tidak lagi sekedar menjadi sarana mencari nafkah, tetapi juga menjadi bentuk persembahan suci kepada ide Sang Hyang Widiwasa. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, dalam ajaran agama Hindu, karma yoga merupakan salah satu catur marga yoga, yaitu jalan untuk mendekatkan diri kepada ide Sang Hyang Widiwasa melalui kerja dan tindakan yang dilandasi dharma. Jadi bagi umat Hindu yang menjalani kehidupan sebagai masa grahasta atau berumah tangga, bekerja dengan jujur, penuh tanggung jawab juga adalah merupakan bentuk pelaksanaan dari yoga yang sangat nyata. Setiap profesi, baik sebagai petani, guru, pedagang, pegawai, adapun maupun pelayan masyarakat, memiliki nilai-nilai spiritual. Apabila dijalankan dengan niat baik, itu pasti sudah sesuai dengan ajaran agama. Umat Sedharma yang berbahagia, seperti engkau hanya berhak di atas pekerjaanmu, tetapi janganlah jadikan hasil sebagai motif utama dalam bekerja, dan jangan pula memilih untuk tidak bekerja. Itulah sloka yang terdapat tidak mengajarkan manusia untuk mengabaikan hasil kerja, melainkan meningkatkan agar tidak terbelenggu oleh keterikatan terhadap hasil ketika seseorang terlalu mencemaskan keuntungan ataupun keberhasilan pikiran yang dipenuhi. Nah, akibatnya kualitas pekerjaan justru menurun, sebaliknya orang fokus akan memberikan usaha yang terbaik akan pekerjaan yang kita kerjakan. Tentu pekerjaan yang kita lakukan harus jujur dan penuh dengan dedikasi. Jadi karma yoga ini adalah mengajarkan bahwa pekerjaan adalah bentuk yadnya, yaitu persembahan kepada ide Sang Hyang Widi ketika seseorang memulai dari aktivitas dengan niat melayani dan bersyukur. Maka setiap pekerjaan memiliki ibadah. Seseorang, contoh seorang pedagang, akan menghindari kerugian. Pegawai akan bekerja dengan integritas. Guru akan mengajar dengan sepenuh hati. Dan setiap profesi dijalankan sebagai pengabdian, bukan semata-mata demi keuntungan pribadi. Nah, selain itu, ajaran karma yoga ini juga mengajarkan manusia menghargai proses. Contoh, seperti petani menanam benih, menyiram dan merawat tanaman tanpa dapat memangkas buahnya tumbuh seketika. Demikian pula, setiap usaha pasti membutuhkan kesabaran. Manusia berkewajiban beristikhar secara maksimal, bersyukur secara maksimal, sedangkan hasil akhir adalah merupakan bagian dari hukum karma pale yang berada dalam kehendak Tuhan. Jadi kita hanya bisa bekerja, yang menentukan hasil adalah Tuhan. Jadi ajaran ini juga menolak sikap pasif dan bermalas-malasan. Nah, di dalam Bagawan kita menegaskan bahwa manusia tidak boleh berdiam diri tanpa bekerja. Bekerja keraslah tanpa menjadi kewajiban, namun lakukanlah dengan hati yang ikhlas, pikiran yang jernih, dan juga niat
Jadi inilah keseimbangan antara usaha yang setiap hari kita lakukan melalui karma yoga. Jadi dalam kehidupan sehari-hari, rezeki seringkali diibaratkan seperti kupu-kupu. Semakin dikejar dengan penuh ambisi dan kegelisahan, maka semakin sulit untuk diraih. Sebaiknya apabila seseorang menanam bunga, misalnya berupa kejujuran, kerja berkualitas dan ketulusan, maka rezekinya akan datang sebagai buah dari usaha yang kita lakukan. Nilai-nilai tersebut adalah memiliki kesamaan dengan falsafah Jawa, sapi ing pamrih, rame ing gawi, yang artinya bekerja keras dengan penuh semangat tanpa didorong kepentingan pribadi. Sangatlah pengabdian, seperti inilah yang mampu memperkuat budaya gotong royong. Jadi apabila pelayanan dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, di tengah berbagai tantangan bangsa yang sekarang ini, mulai dari dinamika ekonomi, perubahan sosial hingga perkembangan teknologi, nilai-nilai karma yoga semakin relevan. Indonesia membutuhkan insan yang bekerja dengan integritas untuk menjunjung tinggi kejujuran, untuk menguatkan kepentingan bersama di atas kepentingan pribadi. Jadi ketika setiap individu melaksanakan pekerjaan sebagai bentuk pengabdian, maka dia akan lahirlah masyarakat yang lebih tangguh, berkeadilan dan juga harmonis. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, karma yoga juga mengajarkan dan mengingatkan bahwa keberhasilan sejatinya hanya diukur dari dasar penghasilan, tetapi dari manfaat yang diberikan kepada sesama, rezeki yang diperoleh melalui kerja keras dan juga jujur, penuh tanggung jawab, akan dapat menghadirkan ketenangan secara lahir dan batin, serta menjadi berkah bagi keluarga dan juga lingkungan di sekitarnya. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, bekerja bukan sekedar aktivitas ekonomi, melainkan bagian dari perjalanan spiritual manusia. Jadi setiap tetes keringat yang dicurahkan dengan niat baik, kejujuran dan pengabdian merupakan persembahan kepada ide Sang Hyang Widiwasa dengan menjadikan pekerjaan sebagai jalan dharma. Jadi manusia hanya dapat menjemput rezeki untuk memenuhi kebutuhan hidup, tetapi karma baik yang mengantarkan pada kebahagiaan lahir dan batin. Jadi Bapak Ibu umat Sedharma yang berbahagia, demikianlah renungan agama Hindu ini. Semoga semangat karma yoga senantiasa menginspirasi setiap langkah-langkah kita untuk bekerja dengan tulus, menjaga integritas, serta menjadikan setiap pekerjaan sebagai bentuk pelayanan kepada Tuhan, sesama manusia dan alam semesta. Semoga renungan agama Hindu yang bertemakan karma marga ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Dan saya akan akhiri dengan Parama Santi. Om Sriyam Bhavantu, Sukam Bhavantu, Purnam Bhavantu, Kesama Sampurnayam, Yanama Swal. Om Santi, Santi, Santi, Om.

0: Pendengar setia RRI Tamu dimana saja berada, pukul 21 waktu Indonesia Tengah, kita akan segera bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta untuk ada dalam program Ruang Rindu Nasional. Ya, di mana Ruang Rindu Nasional untuk edisi malam hari ini nantinya akan dipandu oleh host Ita Purnamasari dan Yudi Ismail dengan bintang tamu yang akan hadir, Gary Harp selaku drummer sejuta band. Dan langsung saja kita bergabung bersama Pro 1 RRI Jakarta.
1: Instagram @RRIPro1Jakarta, WhatsApp 0811 7977912. Jakarta malam ini.
2: Malam yang kian mendekat menyisakan kenangan yang pekat. Rasa ingin jumpa kian berpadu.

0: Saudara pendengar, ada rindu yang tak terucap namun terdengar indah lewat denting dan irama drum yang membawa waktu kembali menuju kenangan yang tak pernah benar-benar pergi. Dan setiap ketukan drum adalah denyut kenangan menghidupkan kembali rindu yang pernah kita simpan. Dalam lagu kenangan, drum bukan sekedar irama tetapi detak hati yang merindukan masa lalu. Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Kita kembali bersama-sama dan saya Yudi Ismail yang menemani Anda di Ruang Rindu Berjaringan Nasional Seluruh Indonesia. Nanti tentu juga ada host tamu kita, Ita Purnamasari, yang sedang mempersiapkan hidangan untuk tamu kita. Siapakah tamu kita malam hari ini? Lagunya barusan kita puterin sih. Lagu ini merupakan salah satu lagu dari band di mana bintang tamu kita juga pernah menjadi personilnya atau bergabung bersama band yang satu ini, Kin, di tahun 94 lagunya. Judulnya Malam Jingga. Dan bintang tamu kita sudah bergabung. Selamat malam Bang Gerry.
1: Selamat malam.
0: Sehat ya?
1: Puji Tuhan, alhamdulillah sehat.
0: Wah, seru. Kita sudah merencanakan lama sekali untuk mengundang Bang Gerry di Ruang Rindu. Akhirnya baru sekarang kesampaian, Bang, ya?
1: Iya, baru kesampaian hari ini.
0: Ini lagi di Indonesia atau lagi di luar negeri atau di luar kota?
1: Di luar kota, tepatnya di Bogor.
0: Wah, di Bogor ya, emang tinggalnya di sana bukan?
1: Iya.
0: Iya. Bang, kalau banyak orang menyebut Bang Gerry ini merupakan drummer 1000 band, karena memang banyak, bukan berganti-ganti, tapi banyak bermain bersama band-band begitu ya?
1: Iya, ya sama beberapa grup band aja gitu ya, suka gabung.
0: Oke, ya. Nah kalau misalnya kita flashback begitu ya, Bang Gerry, barangkali ada juga yang pengen tahu sebenarnya sejak kapan sih pertama kali belajar ngedrum? Gimana ceritanya waktu itu?
1: Pertama kali ya, sebenarnya sih dari band-bandan SMA ya gitu.
0: SMA ya?
1: Tapi band-bandan gitu, tapi ya nggak belum bisa juga sebenarnya tertarik dengan drum itu sebenarnya dari dulu SMA ikut vokal grup, cuma vokal grupnya itu diiringin band.
0: Oh, oke.
1: Okay. Nah, saya bukan main drum, tapi saya nyanyi. Jadi vokal grup itu.
0: Di vokal grup nyanyi malah ya?
1: Tiap latihan band kan, tiap latihan vokal grup di rumah teman gitu yang emang ada alat bandnya. Jadi, nah kalau kita break, yang lain pada istirahat, saya malah tertarik ke drum gitu, nyoba-nyoba. Nah, akhirnya ya bisa gitulah asal seadanya gitu. Akhirnya diputuskan saya pas waktu itu kebetulan buka Farabi itu masih belum sama Mas Dwiki Darmawan, masih punya Indra Lesmana.
0: Oke, jadi di tahun 90-an dong itu ya? Atau malah 80-an?
1: Itu tahun 1985.
0: Oke.
1: Saya juga masih SMA, jadi Farabi buka, Farabi sendiri itu dari tahun 84 itu sama Indra Lesmana. Terus kebetulan kan almarhum ayah tuh teman dekat lah sama almarhum Jack Lesmana juga, jadi pas ini teman papa baru buka sekolah musik, yang ngajar Gilang Ramadan, dia baru pulang dari Amerika, mau nggak les di sana? Akhirnya tawarin, ya udah saya les di situ.
0: Oh, jadi lesnya di Farabi?
1: Iya, di tempat yang sama, cuma waktu itu masih namanya masih Yayasan Forum Musik Jack dan Indra Lesmana. Karena kepanjangan namanya terus ada, karena kerja sama Farabi, jadi orang yang punya selalu Farabi sampai hari ini.
0: Sampai hari ini akhirnya disebutlah Farabi ya. Kalau pertama kali terjun ke industri, gimana ceritanya waktu itu? Dan jadi personil band duluan atau mengiringi solois atau gimana pertama kali rekaman?
1: Awalnya sih ya main-main kafe gitu kan, sana sini.
0: Oke.
1: Sampai akhirnya main di kafe waktu itu sama Nugi dan Nina Warna.
0: Oke.
1: Jadi vokalisnya itu main di kafe bawain lagu orang. Gitu.
0: Ya. Top 40-an lah ya kalau waktu itu ya.
1: Top 40-an. Nah, pada saat itu Nugi ada kesempatan untuk bikin album solo. Diajakin lah saya gabung untuk bikin bantuin. Cuma jadwalnya selalu bentrok gitu karena saya waktu itu juga sedang rekaman dengan grup Kin.
0: Kin, oke.
1: Okay. Ya, jadi saya waktu itu diajak rekaman ya. Saya nggak bisa, terus jadi ya saya ikut workshopnya aja sama Nugi. Yang untuk di album pertama itu yang Tertipu.
0: Oh iya, iya. Oh jadi di Tertipu itu workshop aja ya? Nggak sempat ngisi untuk rekamannya?
1: Rekamannya nggak ikut.
0: Oke.
1: Okay. Begitu saya rekaman sama Kin yang Malam Jingga itu. Terus setelah rekaman itu, dan ternyata Kinnya nggak maksudnya ya ada sih job gitu, tapi nggak banyak. Sementara Nuginya setelah album Tertipu itu mau tour, dia kembali ngajakin saya, akhirnya saya gabung di Nugi dan Alf gitu.
0: Oh,
1: turnya
0: ya.
1: Nah, dari turnya itu akhirnya terus sampai bikin album kedua, ketiga, sampai album Alf Band sendiri.
0: Jadi dari album kedua Nugi sudah ikut di situ ya Bang ya?
1: Iya, album kedua, ketiga.
0: Siap kalau begitu. Ceritanya nanti kita lanjutin karena ini sudah ada yang bergabung menelpon kita. Ya pasti pengen ngobrol sama Bang Gery juga. Kita ajak ngobrol yang Bang Gery ya.
1: Wah, boleh.
0: Kita ke bau-bau ada Bang Albert. Bang Albert, selamat malam. Halo? Oke. Coba kita ke Manado, Bang Benijo. Selamat malam.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gery dengar suaranya Bang Benijo kah?
1: Kecil banget, denger, tapi kecil banget.
0: Denger ya, oke. Berarti nanti saya translate aja kalau gitu. Silakan, Bung Benijo, apa yang mau ditanyakan?
2: Ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu, karya anak bangsa. Kita langsung ke bintang tamu ya. Betul. Halo, selamat malam, Mas Gery Harp ya. Oke, ini kan dijuluki drummer seribu band kan? Drummer seribu band. Itu dengar-dengar pernah mengiringi guru band primer band juga ya, primer band. Terus ada Katon Bagas Para, Yopi and Nuno lah. Benar ya Mas ya?
0: Premix mungkin.
2: Premix band. Premix. Baru Katon Bagas Para dan Yopi and Nuno kan yang okay. Pernah diiringi drummer oleh Mas Gery.
0: Siap.
2: Pertanyaannya, kenapa memilih drummer? Apakah dari awal memang itu harus di drummer? Apakah pernah mencoba alat-alat lain seperti piano, gitaris? Okay. Itu yang pertanyaan pertama.
0: Siap.
2: Pertanyaan kedua, Mas Gery ya. Kalau drummer dari mancanegara, maksudnya luar negara itu yang didolakan oleh Mas Gery itu grup band dari mana, dari mancanegara, itu aja ya pertanyaannya.
0: Okay, siap.
2: Mas Yudi, salam dong.
0: Silakan Bung Benijo.
2: Oke, ada Ayu di Maluku Tengah, Anjuk Gaji Sumatera, Bung Kendi Toli-Toli, terus ada Pak Mali Pekanbaru, Ibu Fatmawati, Ibu Farida, Bung Leman Lampung, Ika Bone, itu aja. Makasih, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana do kita ke Palembang, Bang Gery ya? Oh Ma'ana,
1: saya nggak dengar dari
0: Ma'ana. Gak apa-apa, udah saya catat, nanti saya sampaikan pertanyaannya ya. Oh Ma'ana, selamat malam. Halo? Oke, Oma Ana juga terputus. Baiklah, silakan dijawab pertanyaan. Ini pertanyaan dari Bung Benijo tadi. Pernah bergabung dengan Premix Band mengiringi Katon Bagaskara dan juga Yofi and Nuno. Pertanyaannya katanya, kenapa pilih drum? apa pernah mencoba alat musik lainnya? Silakan.
1: Ya, mungkin saya jawab kenapa pilih drum dulu.
0: Boleh.
1: Ya, karena emang dari kecil saya udah tertarik sama drum. Jadi waktu itu saya mengidolakan Muri, drummernya Kus Plus.
0: Oke, Muri ya.
1: Jadi pas sampai usia 8 tahun aja tuh saya ulang tahun, saya minta hadiahnya piringan hitamnya Kus Plus yang lagu Kapan-Kapan itu tuh.
0: Oke.
1: Saya umur 8 tahun udah minta piringan hitamnya Kus Plus, terus di kamar tuh poster-poster Kus Plus. Ya karena saya mengidolakan Muri gitu, saya dengerin gitu dia main gitu. Dan jujur aja dari kecil emang cita-cita saya tuh pengen jadi musisi main drum gitu. Saya nggak pernah ngebayangin mau jadi dokter, mau jadi insinyur atau apa gitu. Yang saya imbang benak saya pengennya ada di panggung, saya main drum gitu.
0: Dari kecil ya?
1: Dari kecil itu.
0: Oh siap.
1: Itu jadi yang memilih saya ingin bermain drum. Emang dari kecil pengen main drum.
0: Dari kecil memang pengen main drum ya. Gak pernah mencoba musik lain gitu, alat musik lain?
1: Enggak. Betul. Ya paling sekedar gitu, tapi tetap ke alat musik. Pukul sih, perkusi, drum gitu, tapi lebih ke drum sampai sekarang.
0: Oh baik. Itu ya Bung Benny Jo. Jadi memang dipilih drum dari kecil. Kemudian pertanyaan lainnya, kalau dari mancanegara, drummer siapa yang difavoritkan?
1: Yang difavoritkan yang pasti ya Steve Gadd, terus Nicola Ayuta, sama Jeff Porcaro.
0: Jeff Porcaro ya?
1: Iya.
0: Siap. Lanjut, terus kita ada lagi?
1: Pernah ini gabung di Premix Band ya, itu tahun 1991 saya gabung dengan Premix Band. Jadi pada saat itu kan di Indonesia lagi marak-maraknya tahun 90-an tuh banyak band Filipin yang main di Jakarta. Terus saya dibentuk sama salah satu pengusaha gitu. Terus dia bilang Filipin bagus entertainnya aja, tapi kalau buat musisi dia pilih orang Indonesia. Akhirnya bandnya orang Indo, penyanyinya orang Filipina. Jadi namanya Premix Band gitu. Nah, gabungan musisi Indonesia dan Filipina.
0: Oh, siap.
1: Gabung sama Katon, ya pernah, baik di recording ataupun di live-nya. Begitu juga Yovian Muno gitu, di recording sama live. Terakhir saya sampai 2019, terus saya keluar. Bukan keluar sih, emang permajaan. Jadi Yofi Widianto udah nggak gabung lagi di Yofi and Nono, dia cuma di Kahitna dan lebih banyak produce. Akhirnya saya juga, jadi saya bareng keluar sama Yofi.
0: Oh, 2019. Okay. Ya. Siap kalau begitu. Kita ajak ngobrol lagi pendengar yang sudah telepon ya, Bang Gary. Ada Uncle Gazi di Padang apa Palembang nih? Selamat malam Uncle Gazi.
3: Selamat malam Bang Yudi.
0: Siap.
3: Assalamualaikum Bang Yudi.
0: Waalaikumsalam. Lagi di mana ini?
3: Uncle Gazi dari Padang, Sumatera Barat nih.
0: Padang ya. Siap. Silakan Uncle Gazi.
3: Oke, pertanyaan. Selamat malam buatnya Bang Gary. Pertanyaannya yang pertama, terakhir kan Bang Gary-nya banyak tuh main band dengan banyak band. Terakhir sama band apa Bang Giri tampil? Terus rekaman terakhir atau di rekam terakhir kapan Bang Giri main drumnya?
0: Siap, itu saya, aja.
3: Ya Bang Yudi. Salam dikit Bang Yudi.
0: Silakan.
3: Kameri yang dari Bekasi. Salam juga buatnya Kak Surtio Dila di Bukit Tinggi. Dengan proses Bukit Tinggi. Salam juga buatnya Bang Benicio, Kak Ayu di Maluku Tengah. Pokoknya salam kompak dan buat semuanya Bang Yudi. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita coba lagi line 1, mudah-mudahan bisa ya. Kali ini ada Bang Candy di Toli-Toli. Bang Candy, selamat malam. Halo Bang Candy. Wah, tampaknya memang line satu ada gangguan ini ya. Jadi untuk pendengar Pro 1, teleponnya silakan di line 2. Itu boleh dipilih antara 0213440696 atau 0213441499. Sementara untuk line WhatsApp kita pakai telepon bersama Bang Gary Herb ya. Jadi kalau Anda telepon ke WhatsApp tampaknya tidak bisa. Boleh mengirimkan voice note aja kalau ingin menghubungi di WhatsApp kami 0811-797-27912. Sekali lagi 0811-797-27912. Oke. Bang Gary, pertanyaan dari Uncle Gazi di Padang. Ini terakhir ya, main bersama band apa? Dan rekaman terakhir juga kapan?
1: Rekaman terakhir sama Krakatau Etno.
0: Krakatau Etno ya.
1: Album Cerita Sasalat. Mm-hmm. Itu sama Krakatau rekaman terakhir. Kalau main terakhir saya bantuin grup Modulus.
0: Sama Modulus juga ya.
1: Iya.
0: Modulus yang baru ini atau? Iya, yang baru ini dong tentunya ya.
1: Iya. Jadi sempat main itu untuk live-nya main di KL di Malaysia di Kuching sama kemarin Perambanan Jazz sama Modulus.
0: Oh, oke. Okay. Ya. Itu Uncle Gazi. Nah, Bang, kalau di LFM pernah ikut memperkuat mereka enggak sih, Bang?
1: Di mana?
0: LFM.
1: LFM, iya, itu sempat juga saya rekaman sama LFM Last Few Minutes
0: ya.
1: Itu sama sama Rido. Rido sekarang di Sleng, terus almarhum Ari Malibu.
0: Iya.
1: Terus sama Adam, waktu itu Adam bandnya Coil. Adam Joswara. Terus sama Nugi.
0: Nugi di LFM juga ternyata ya. Oke, okay, ya. Baik. Banyak sekali nih memang seperti yang tadi disampaikan mendapat julukan band drummer 1000 band. Oke. Okay. Kita coba lagi di
1: nanti itu yang enggak ngasih nama Mates, ada Mates pemain bass.
0: Bang Mates ya. Oh, iya.
1: Ada
0: Mates.
1: Ya, jadi dia yang karena yang itu kan lagi main bareng sama Mates ngiringin grup Warna. Sana sini, sana sini. Cuma kan dia selalu kalau ada latihan saya nggak bisa, saya main nama ini, sampai itu, sampai hari itu kasih nama drummer 1000 band. Jadi yang ngasih nama sebenarnya itu Mates.
0: Oke. Bang Gary, kita coba ada penelpon dari Samarinda, mudah-mudahan bisa ya di line 1. Bang Ari, selamat malam. Oke. Fix, lain satu ada gangguan. Sekarang kita ke Bu Farida di Palu. Selamat malam Bu Farida.
4: Halo, selamat malam Mas Yudi.
0: Siap Bu Farida.
4: Iya.
0: Gimana? Ada yang mau disampaikan buat Bang Gary? Iya.
4: Bintang tamunya Mas Gary ya?
0: Betul, Mas Gary.
4: Iya, selamat malam Mas Gary.
0: Selamat malam Mas Gary katanya.
1: Selamat malam Ibu Farida atau Mbak Farida.
4: Iya, salam dari Ibu Farida dari Palu ya, Sulawesi Tengah.
0: Oke. Okay.
4: Nah, ini apa? Drummer, kalau lihat-lihat tadi dengar-dengar drummer 1000 band.
0: Betul.
4: Oh iya. Yang Ibu Farida tanyakan teman drum yang memang luar biasa ya. Dapat drummer 1000 band. Ini yang Ibu Farida mau tanyakan ini, itu kalau semalam main drummer itu bisa berapa kali ya?
0: Semalam berapa kali main band ya? Oke.
4: Okay. Semalam ya. Kalau ini kan ini pemain drummer 1000 band. Jadi kalau semalam kira-kira ada berapa ya?
0: Siap. Ditunggu jawabannya ya.
4: Iya, cuma ini yang Ibu Farida tanyakan. Jadi sama Mbak Ita ada ya?
0: Ada Mbak Ita lagi bikin teh, karena ntar kita puterin lagu judulnya Pembuat Teh.
4: Oh iya. Itu salam Mbak Ita ya.
0: Oke.
4: Okay. Mau menyapa ya?
0: Silakan.
4: Iya, ada Pavilion Hijau di Manado, Ayu di Maswahi, terus ada yang di Jepang dan seluruh pendengar, seluruh Nusantara, juga seluruh penyiar ya. Satu. Salam sehat untuk semua-semuanya. Makasih.
0: Terima kasih juga Bu Farida. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi pertanyaannya, semalam ya, bisa main berapa kali drumnya?
1: Sebenarnya bukan semalam. Sebenarnya sih ya paling ya mungkin yang pernah saya alamin aja. Jadi dulu ada acara di Friday Jazz Night.
0: Oke.
1: Okay. Itu kan tiap Jumat. Itu pernah saya dalam sebulan tiap Jumat bandnya ganti-ganti, tapi saya drummernya sampai MC-nya waktu itu almarhum Gode. Dia masih bilang, ini nggak ada drummer lain apa kan? Bandnya ganti-ganti, drummernya ini mulu kan. Jadi saya selama sebulan udah kayak main rutin aja di Pasar Seni Ancol waktu itu acara Friday Jazz Night.
0: Oke. Okay. Padahal jadi, bandnya ganti-ganti ya?
1: Ya, bandnya ganti-ganti kan tiap. Ini kan beda-beda artisnya, sebentar yang ngiringin saya lagi gitu. Terus pernah dalam satu panggung saya main dengan tiga grup band gitu. Jadi waktu itu pertama saya dapat job tanggal 1 misalnya gitu. Sama Nugi, oke, main di Bandung, oke. Terus berapa hari kemudian tiba-tiba tanggal 1 kosong nggak ada job nih, main di Bandung, di mana venue-nya sama di Eldorado Dome sama Reza Artamevia waktu itu. Oke, saya terima. Terus menjelang hari-harinya ada lagi main ngiringin Warna di Bandung di Eldorado Dome. Jadi saya satu panggung tuh main tiga kali dengan tiga grup band.
0: Oh iya. Nah tuh Bu Farida yang ada di Palu, berarti itu bisa semalam. Kalau diceritakan bisa tiga band ya?
1: Iya, tiga waktu itu tiga band. Jadi saya main dari siang, sore, sama malam.
0: Luar biasa, seharian pokoknya. Oke.
1: Okay. Iya.
0: Sebelum break kita terima telepon kembali, ada Bang Leman di Lampung. Selamat malam Bang Leman.
5: Halo, selamat malam. Assalamualaikum Mas Yudi.
0: Waalaikumsalam. Gimana iya, Bang Leman? Okay.
5: Baik sehat. Alhamdulillah. Selamat malam Bang Mas. Mas Gery ya, dan tamunya
0: Bang Gery, ya.
5: Iya, saya mau tanya nih Mas Yudi. Itu main drum itu kan dulunya itu melalui Ozodiac atau ada pembimbingnya gitu.
0: Oh, oke. Okay.
5: Dan yang kedua, nyanyinya itu kemana saja, di Indonesia atau di internasional Mas Yudi?
0: Oke. Okay.
5: Itu saja Mas Yudi. Salam Mas Yudi, salam balik.
0: Oke.
5: Okay. Tadi untuk Bung Beni Jo, selamat malam untuk Mas Putra Magenda di Bondowoso, untuk Mas Ibu Padmawati di Manado, dan semuanya tanpa kecuali yang ada di Lampung dan se Indonesia gitu aja Mas Yudi.
0: Siap.
5: Oke, makasih. Selamat malam.
0: Selamat malam Bang Leman yang ada di Lampung. Jadi pertanyaannya, otodidak atau pernah belajar? Kalau tadi diceritakan pernah belajar ya Bang ya?
1: Iya, pernah belajar sama Gilang Ramadan.
0: Justru belajarnya sama Gilang Ramadan ya. Oke.
1: Iya.
0: Kemudian ini pertanyaan dari Bang Leman lagi. Kalau di Indonesia sudah pernah main di kota mana aja? Kalau di luar negeri di negara mana aja? Silakan.
1: Kalau di Indonesia boleh dibilang hampir semua kota udah.
0: Hampir semua kota ya?
1: Iya, dari Sabang saya pernah main di sana sama Mas Dwiki Darmawan waktu itu. Terus Aceh itu juga dari, pokoknya dari atas sampai bawah sampai Lampung pun saya udah pernah itu. Kalau Sumatera, Kalimantan,
0: apalagi gitu
1: besar
0: ya?
1: Udah sampai di Sumatera pun saya main di Muara Bungo kayak gitu-gitu yang emang ini kecil-kecilnya pun saya
0: kota-kota
1: udah
0: kecil pernah. Ya siap.
1: Kalau untuk terus kalau ini sampai Timika pernah, terus di pokoknya di Papua pernah, main di Freeport pernah, terus main di NTT pernah, di NTB pernah, boleh dibilang sih seluruh Indonesia udah pernah semua gitu.
0: Udah pernah semua ya?
1: Kalau untuk luar negeri mungkin ya lumayan banyak. Oh, karena waktu itu sama Krakatau Ethno tuh kita tur Amerika Utara sama Kanada. Jadi satu setengah bulan, jadi lumayan banyak kota-kota besar di Amerika, dari Washington, New York, San Francisco, Chicago, sampai yang kecil-kecil pun Bowling Green. Terus banyak juga, ada 11 titik waktu itu Kanada kita di apa, di Toronto, Vancouver. Terus yang mungkin yang paling berkesan di Korea Utara, di Pyongyang.
0: Pyongyang ya?
1: Iya.
0: Siap kalau begitu. Eh, kita angkat dulu Om Anan, nanti dijawabnya bentar ya. Om Anan, selamat malam.
6: Selamat wabarakatuh Mas Yudi, selamat malam Mas Yudi.
0: Selamat malam juga Om Ana. Apa yang mau di?
6: Mas Ismail alias Koko, apa kabar?
0: Alhamdulillah baik.
6: Kenapa sendiri Mas?
0: Ini lagi bikin teh, pembuat teh.
6: Oh ya.
0: Apa yang mau ditanyain?
6: Ulang tahun tuh Bang Haris tuh.
0: Bang, oh Haris ulang tahun hari ini?
6: Enggak sih, tanggal 31 kemarin.
0: Oh 31 Agustus ya? Oh iya sih, saya juga dikasih kuenya.
6: Minta kuenya, awas kalau nggak dikasih.
0: Oke, okay. Om, apa yang mau ditanyain ke Bang Gary Herb?
6: Boleh, boleh ditanya ya Mas Yudi ya.
0: Siap.
6: Oke, makasih Mas Yudi. Selamat malam Bang Gary.
0: Selamat malam Bang Gary katanya.
1: Selamat malam. Siapa?
0: Oma Ana di Palembang.
6: Ya, Bang ya.
0: Oma
6: Ana. Iya.
0: Di mana? Bang Gary, Palembang.
6: Kayaknya menurut penjelasannya itu tadi itu mulai beraktivitas main drum itu di tahun 85 apa mulai bernyanyi? Katanya tadi 85 itu ada album solo ya.
0: 85. Oke, nanti diperjelas lagi ya 85.
6: Judulnya apa gitu? Sama kita ini Mas Mas Gary, Bang Gary.
0: Sama apa lo?
6: 85. Oma Ana juga masih SMA gitu loh.
0: Sama-sama SMA ya.
6: Iya,
0: 85 ya.
6: Mas Yudi, Mas Yudi, tolong tanyakan Mas Yudi suka dukanya pada saat main drum.
0: Suka duka main drum ya. Oke. Oma Ana dijawabnya nanti ya.
6: Oke,
0: kita dengerin lagu dulu kalau begitu ya.
6: Bang Gary, sehat selalu, sukses selalu ya. Boleh dong salam dong dikit dong.
0: Silahkan, silahkan.
6: Untuk Bang Arta tadi selama ulang tahun walaupun udah lewat ya. Pasti monitor dia ya.
0: Pasti monitor ya.
6: Ada juga Ibu Pak Mawati, ada Ibu Ana, ada Oma Ito di Palembang, dan semua penyiar-penyiar yang ada di seluruh Nusantara.
0: Siap.
6: Khususnya Pro 1 Palembang, Pro 1. Terima kasih Mas Yudi.
0: Sama-sama Oma Ana.
6: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bang Gary, kita break dulu, dengerin pembuat teh dari Nugi, di mana Bang Gary juga ikut menggebuk drumnya dan juga LFM dengan Warik berarti ya. Oke. Okay. Sebentar, nanti kita lanjutin lagi kebersamaan di Ruang Rindu untuk berbincang bersama Bang Gary, tetap di Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Kita masih bersama-sama di Ruang Rindu, Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu. Yang satu ini dari LFM dengan Warik. Bang Gery, kita lanjutin lagi ya.
1: Ya, oke.
0: Cerita bisa gabung dengan LFM gimana waktu itu, Bang Gery?
1: Ya, dari Nugi juga, jadi pertemanan dari Nugi.
0: Oke.
1: Nugi waktu itu berteman dengan Rido Hafidz dari Slang itu. Waktu itu Rido baru pulang dari Amerika.
0: Oke.
1: Okay. Terus Nugi bilang, gue ada teman nih gitaris baru pulang dari Amerika gini-gini. Terus kita ngeband yuk gini-gini. Terus dia nggak ada bandnya waktu itu. Ya kita main-main bareng sama Adam Koyol waktu itu. Adam Joswara dari Koyol waktu itu.
0: Oke.
1: Okay. Gabung akhirnya. Udah kita rekaman aja gitu, akhirnya rekaman mas, nyari vokalis. Kalau Nugi lagi berarti sama aja sama album solonya Nugi, akhirnya dapatlah Ari Malibu
0: sebagai vokalis.
1: Akhirnya,
0: ya
1: jadi vokalisnya.
0: Masih ingat nggak LFM band yang keberapa?
1: Itu yang keberapa ya, kalau yang untuk recording mungkin yang ke tiga ya itu ya.
0: Yang ketiga ya. Kalau sama Ita Purnamasari sempat ngiringin nggak sih?
1: Wah, bukan sempat lagi, itu sering.
0: Sering banget ya.
1: Proyeknya Mas Bilki Darmawan pasti ya ngiringin Mbak Ita ya pasti saya terlibat. Gitu.
0: Emang iya Mbak Ita.
2: Sama, gitu. Moso.
0: Moso katanya.
2: Halo Gery, Om Gery, apa kabar Mas Gery?
1: Baik Mbak Ita.
2: Ya nih sorry, pesawatnya delay.
0: Sebentar. Udah berapa kali diiringi Mas Gery? Atau udah berapa kali?
2: Oh, udah gak kehitung pokoknya diiringi sama Mas Gery. Jadi kalau sama Mas Gery itu pastinya kebanyakan sama Mas Dwiki.
0: Oh gitu. Ya. Berarti kalau recording albumnya Mbak Ita pernah sama Mas Gery?
2: Pernah ya. Pernah kayaknya pernah.
0: Lagu apa?
1: Pernah kalau iya pernah.
2: Kok iya lagu apa ya Kiryo? Lali aku.
0: Ya wis. Ini ada Ciguria di gimana?
1: Ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya apa gitu.
0: Oh, ngisi-ngisi enggak tahu judul lagunya. Wah, ini cocok nanti kalau di impresi ya.
2: Halo.
0: Ya wis, kita ke Ciguria, selamat malam.
2: Halo Ciguria, selamat malam.
3: Rindu. Selamat malam Bang Yudi Ismail.
0: Malam.
3: Kita iya, datang naik pesawatnya nih sampai.
0: Iya. Sambil bikin baik, teh tadi.
3: Selamat hari pie kabare.
2: Alhamdulillah baik.
3: Jangan kelamaan naik pesawat ya.
2: Iya. Sampai. Betul. Baru landing langsung RRI.
3: Umang ya dengan Ciguria.
0: Turun di Monas tadi pesawatnya.
3: Aduh, ketawa lah dengan suaranya.
0: Bisa. Apa yang mau ditanyakan Ciguria?
3: Selamat malam. Siapa Bang Gery?
2: Bang Gery.
0: Selamat malam Bang Gery, kata Ciguria.
3: Suwarete begitu. Apa beta rasa, are rasa begitu kan? Semua rasa. Benar ya, Bang Gery?
1: Benar.
0: Oh benar, berarti udah bisa dengar.
3: Ah gitu dong Bang Gery.
0: Terus.
3: Kan jadi penyakit nih memang kalau Bang Gery ini memang wah musisi kota Ambon memang luar biasa ya Bang Gery. Cuma ngomong Bang Gery ini masih aktif nggak nih ya? Selama ini menghilang gitu. Semoga nih Bang Gery ini kita stop lah, jangan hidup lagi ya Bang Gery ya.
0: Siap. Gitu. Apalagi yang mau ditanyakan?
3: Sedikit aja lagunya dengan tanpa musik suaranya Bang Gery.
0: Oh. Bang Gery ini drummer bukan penyanyi, Ciguria.
2: Ya, tapi bisa nyanyi loh.
0: Oh bisa nyanyi ya? Ya udah coba nanti.
3: Bisa dikit-dikit orang Ambon, Nyong Ambon.
0: Ya, Nyong Ambon okay.
2: Bisa nyanyi bukan Nyong Ambon.
0: Siap.
3: Boleh kirim salam?
0: Silakan.
3: Mbak Ita sama Bang Yudi.
2: Ya.
3: Salamnya buat presenter yang sementara yang lagi dinas ini, yang lagi tugas.
0: Selamat. Siap.
3: Juga buat pendengar-pendengarku, ada tadi Bang Benny Jo, Bu Farida, serta dengan Bu Syorin. Itu saja Mas Yudi, Mbak Ita.
0: Sama-sama.
3: Terima kasih
2: sama-sama
3: banyak.
2: Sama-sama,
3: Cikgu Nia. Berbagi rindu, memori dan lagu.
0: Baik, terima kasih. Jadi silakan kalau yang mau telepon di 021-344-0696 atau 021-344-1499. Kalau line WhatsApp-nya
2: di 0811-7972-7912.
0: Tapi hanya bisa kirim chat dan
2: bisa kirim
0: voice
2: chat
0: note
2: aja.
0: Oke, karena
2: dipakai bintang tamu.
0: Dipakai bintang tamu. Oke, pertanyaan yang disampaikan sekarang masih aktif atau gimana?
2: Oh iya, masih
0: karena katanya udah lama menghilang. Menghilang kemana?
2: Menghilang kemana? Jangan salah loh, off airnya banyak banget ini Mas
0: Giri. Gitu ya.
2: Kenceng.
0: Kenceng.
2: Kalah loh penyanyi.
0: Gimana gimana?
1: Ya, kalau masih aktif ya masih. Pastilah pasti ya. Proaktif malah bukan aktif aja.
0: Proaktif ya.
2: Apalagi kalau udah sama Yovie Nuno, wah udah. Kalau udah tour show, udah keliling kemana-mana, susah dihubungin.
0: Oh gitu ya?
2: Saking sibuknya.
0: Saking sibuknya. Mas Gary, Bang Gary, tadi disuruh nyanyi Mbak Ita. Gimana?
2: Mas Gia, ayolah sebagai Nyong Ambon. Ayo Ger.
0: Dikit aja.
2: Dikit aja.
1: Aku gak bisa nyanyi. Aja
0: nah tuh kan gak bisa nyanyi emang. Kita gak bisa memaksakan. Karena Gary Herb ini adalah drummer gitu kan.
2: Drummer bukan singer.
0: Nah, oke okay. Kita terima telepon lagi.
2: Dari Banyuwangi ada Pak Doni. Selamat malam
0: Mas Doni. Mas Doni.
4: Mas Doni.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Mas Doni gimana kabarnya?
2: Alhamdulillah Mas Doni. Api wae.
4: Lama banget gak muncul saya.
0: Oh Mas Doni lama banget gak muncul.
2: Mas Doni yang lama gak muncul ini.
0: Nang di kemana sampean?
4: Ini Mas Yudi. Saya sehat ya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
4: Memang gini, saya pikir lama supaya kangennya itu menumpuk tambah.
0: Wush, kangennya menumpuk ya.
4: Pengennya seperti itu. Duh, ngedengerin di Gurian. Tetap jadi aja. Salam sehat untuk di Gurian. Oh, jadi kan berdua sehat lo ya.
2: Alhamdulillah Mas, sehat selalu juga ya Mas.
4: Mas
2: Gary.
4: Mas siapa ya?
2: Mas Gary.
0: Gary Herb.
2: Gary Herb.
4: Aku mau.
0: Apa?
2: Mas kok anu
0: kami sosolen. Mau ngomong apa ini?
2: Mas Yudi, banyak roaming kami sosolen itu apa coba?
0: Apa ya kami sosolen?
2: Kami sosolen belibet.
0: Bahasa Indonesia oh belibet ya ya. Kok belibet ngomongnya?
4: Aku mau tanya ini suaminya Mbak Ita pun sama Sari Mas Dewi Kedang Mawar.
0: Bilang
4: itu loh.
0: Kenapa?
4: Sehat-sehat ya Mbak Ita ya
2: bibirnya.
0: Alhamdulillah sehat.
2: Alhamdulillah Mas.
0: Terus pertanyaan buat Bang Gary Herb ini apa?
4: Nanti dulu ada sendiri listnya nanti ada.
0: Ojo suwe-suwe sama di hantai ini wong ake atak no.
2: Mas ini bukan siaran bahasa Jawa.
0: Iya ditungguin orang banyak Mas Doni. Oke, apa pertanyaannya?
4: Ya Allah, ketangguhnya suwi gatau melepu ya.
0: Iya, tapi gantian. Jadi ayo, harus gantian Doni. Dengan yang lain. Silakan Mas Doni.
2: Silakan Mas.
4: Ada Mas Gary, selamat malam.
1: Selamat malam Mas Doni.
4: Ya, salam sehat ya Mas.
1: Ya, terima kasih Mas Doni juga sehat-sehat.
4: Ya, gitu Mas. Sebagai seorang drummer, drummer itu kan pasti di menjadi sorotan para penonton. Apalagi kalau drummernya itu cakep. Pasti cewek-cewek pada naksir, ah drummernya Ruben itu keren. Selain vokalis itu yang diincar itu kan drummernya. Bagaimana kalau semisal Mas Gary ini semisal menghadapi fan-fan yang agak brutal seperti itu, agak cewek-ceweknya agak
0: brutal. Siap, itu aja.
2: Oke.
4: Jadi buat cewek.
0: Siap.
4: Selalu Mbak Ita.
2: Iya Mas Doni.
4: Salam buat suami tercinta.
2: Oh iya nanti disampaikan.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh.
0: Jadi menghadapi fans yang brutal kayak mana ini?
2: Oh iya pastinya kan Mas Gary pernah mengalami kayak gitu ya Mas ya.
1: Ya jujur aja kalau fans itu bagi seorang pemain musik atau penyanyi, fans itu karena ya

0: Oke, Mas.
1: Ya. Tapi pernah ya Mas Gary ya? Mas Gary lagi Bang Gary.
0: Mas Gary enggak apa-apa.
1: Mas Gary juga enggak apa-apa.
0: Sering dipanggil juga Mas Gary kalau di Farabi juga.
1: Oh, gitu.
0: Sama murid-murid.
1: Sama murid-muridnya.
0: Eh, udah tahu belum kalau Mas Gary juga pengajar?
1: Oh, iya udah tahu.
0: Farabi Music School.
1: Dan tadi Bang Gary juga udah cerita, ternyata beliau ini juga lulusan Farabi.
0: Woi, mantap pisan.
1: Dari lulusan sampai ngajar loh ya kan?
2: Iya.
0: Benar. Keren kan? Wes.
1: Oke.
0: Keren banget.
1: Kita ke Jember ya.
0: Kita ke Jember, ada Pak Ahmad.
1: Pak Ahmad, selamat malam.
3: Halo, selamat malam Mas Yudi Ismail. Selamat malam yang terhormat Mbak Ita Penelasari.
0: Siap Pak Ahmad.
3: Gimana kabarnya? Sehat ya?
0: Alhamdulillah
1: sehat
0: baik.
1: Pak Ahmad.
3: Alhamdulillah, syukurillah sehat semuanya ya. Ya.
1: Pak Ahmad sehat juga.
3: Yang rindu sehat semuanya ya.
1: Siap, terima kasih. Silakan Pak Ahmad ya. Dengan Bang Gary.
0: Ada yang mau disampaikan ke bintang tamu Pak Ahmad?
3: Ya, saya ingin tanya ya. Saya ingin tanya pada Bung Gary ya, gimana kabarnya dan bagaimana cara merawat profesinya Bang Gary ke depannya supaya tidak kalah saingan.
1: Oke.
3: Ya. Salam-salamnya boleh Mbak?
1: Silakan.
3: Salamnya untuk Pak Murah, Pak Mbak Lita dan Mbak April di Persatuan dari Jember, semuanya deh ya, tanpa terkecuali ya. Salam hormat takdim dan salam kenal dan semuanya sehat ya.
1: Terima kasih.
3: Mbak Lita dengan Mas Yudi Ismail, selamat bertugas, salam sehat semuanya dan salam Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Terima kasih.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Cara merawat profesi dan menghadapi persaingan. Waduh.
0: Gimana Bang Gary?
1: Gimana Bang Gary?
2: Iya, emang sekarang sih banyak drummer-drummer bagus, drummer-drummer muda dengan gaya atau style permainan yang berbeda-beda. Saya sih cukup senang gitu, banyak saingan, tapi saingan dalam arti positif.
1: Ya. Oke.
2: Saya nggak pernah merasa itu jadi saingan saya, terus nanti saya nggak dipakai lagi. Gitu. Saya sih mempertahankannya itu dengan apa, yakin dan bangga dengan apa yang saya punya. Saya nggak mungkin saya meniru dengan gaya permainan mereka gitu, yang dengan model yang sekarang gitu, yang lebih saya tetap dengan style atau gaya saya gitu, gaya permainan saya ya. Ya itu aja yang saya pertahankan gitu. Emang saya punyanya ini ya, saya maksimalkan yang saya punya ini. Itu aja untuk mempertahankannya.
1: Siap.
0: Oke.
1: Oh baiklah. Tadi ada Oma Ana sih yang belum sempat dijawab. Tadi Oma Ana nanya, tadi kayaknya dengar-dengar tahun 85 udah ada album solo. Apa judul albumnya dan suka duka menjadi pemain drum?
0: Oke, silakan dijawab Bang Gary.
2: Sebenarnya 85 belum, itu 85 saya masih SMA dan belum bikin album, baru masih les di Farabi waktu itu tahun 85 itu.
1: Oke.
0: Iya, iya, iya.
2: Tapi album solo sebenarnya itu jadi ada sama, sempat bikin trio sama Bintang Indrianto dan almarhum Aris Setiadi.
1: Oke.
2: Sempat bikin grup trio main jazz gitu. Terus apa di sela-sela bikin album itu, ada beberapa album kita bikin album trio, sempat kita masing-masing bikin album solo gitu. Emang dan solonya pun nggak drumnya cuma khusus drum aja, jadi saya sempat bikin album solo cuma drum tok, cuma background dari belakang, dari ada keyboard, ada saxophone. Jadi tapi yang lebih diketengahkan drum sih. Jadi sebenarnya sih gak mirip-mirip kayak Krakatau Ethno gitu, cuma ini kalau di Krakatau Ethno kita lebih perkusis ininya, cuma yang di album solo saya banyak explore di drumnya, ya drum dan cymbal gitu.
1: Kalau suka dukanya Bang Gary?
2: Kalau suka dukanya main drum kayaknya banyakan suka.
0: Banyak sukanya gitu ya, Gary ya.
1: Melampiaskan karena emosi gak sih?
2: Selama saya, pokoknya saya setiap duduk di belakang drum tuh pasti saya lagi dalam keadaan suka, nggak pernah
1: sedih ya.
2: Duduk di belakang drum tuh jadi beban atau saya nggak pernah merasa itu, karena begitu duduk di belakang drum saya udah seneng aja.
1: Okay.

0: senang, jadi ya itu banyak kan sukanya gitu.
1: Iya pastinya ya, profesi seni itu banyak sukanya.
2: Siap kalau begitu. Kita menuju Bogor.
1: Teh Dinda, selamat malam Teteh.
2: Sama-sama orang Bogor ini.
1: Oh iya iya. Jangan-jangan tetangga.
2: Mungkin.
1: Halo Teteh.
3: Ya halo, selamat malam Mbak Ita. Juga ini ruang rindu, ruang berbagi rindu, memori lewat lagu. Ya Allah.
2: Satu RT.
1: Satu RT.
3: Satu RT ya. Satu RT, enggak satu RW, lain RT.
2: Oh gitu.
1: Silakan Teteh langsung dengan Bang Gery.
3: Nyong Gery, selamat malam.
0: Selamat malam.
3: Ale rasa, bisa rasa, semua rasa ya.
1: Ayo jawab Ger.
0: Saya tuh orang Ambon tapi tinggal di Bogor, jadi ngomongnya Sunda.
2: Kumaha damang gitu Teteh.
3: Kumaha
1: damang. Iya, Bang Gery bisa
3: bahasa ibu, nggak boleh lupa dong Nyong Gery. Iya. Kumaha damang Nyong.
0: Mangestu Teh.
2: Tuh kan.
1: Iya, Bang Gery juga bisa.
3: Iya. Bogornya di mana Gery?
0: Kenapa?
1: Bogornya di mana? Bogor.
0: Oh, Bogornya di Kedung Halang.
3: Ih, Kedung Halang mah cakep atau
2: apa itu cakep?
3: Lihat deket gitu.
2: Oh, deket ya. Kita bukan perempat ya.
3: Enggak kan boleh lagi apa biar tahu aslinya dari mana, di mana tinggalnya kan gitu. Basa-basi gitu. Nyong Gery, kita sih ke langsung ke pertanyaan ya, boleh ya?
2: Boleh.
3: Yudi sama Mbak Ita ya.
1: Iya.
3: Kalau nggak salah dulu ada drummer itu Jelly Tobing.
2: Iya.
3: Jelly Tobing. Dia pernah perform itu berapa apa Yudi?
2: Apa?
3: Ada nggak catatannya? Perform itu sekian jam gitu kan?
2: Catatannya siapa?
1: Oh iya, Bang Jelly Tobing itu pernah mecahin rekor muri.
2: 8 jam ya Bang?
1: Lebih dari 8 jam.
3: Jelly Tobing. Pernah kan? Ya Mbak Ita.
1: Iya.
2: Pokoknya berjam-jam.
3: Jelly Tobing ya. Menurut Nyong Gery yang Nyong Gery kan pernah main dalam satu hari satu malam itu kan tiga kali kan
2: pagi,
3: siang, malam gitu kan. Tertarik nggak untuk bisa perform seperti Abang Jelly?
1: Oh, memecahkan rekor gitu Bang Gery.
3: Betul. Nah, terus itu yang pertama. Terus yang kedua, karena sebagai drummer udah sekian lama gitu ya, udah ke seluruh Indonesia, ke luar negeri juga. Itu untuk perangkat drumnya itu udah berapa kali ganti?
2: Oke.
1: Oke, siap.
2: Siap.
3: Itu pertanyaan dari Teteh dan Nyong Gery.
2: Ada aja pertanyaannya.
3: Terus semangat, sukses.
1: Iya.
3: Terus buat Mbak Ita juga.
1: Iya, Teteh.
3: Bikin tehnya lama bener.
2: Oh iya, bikin tehnya dari Pekanbaru sampai ke sini.
1: Bikin tehnya di Pekanbaru, Teteh. Diantar pakai pesawat tehnya.
2: Nah, ke sini.
3: Emang produser Ruang Rindu ini ayah-ayah wae gitu ya. Oh, tuh dari Teteh itu aja. Oh iya, Teteh mau menyapa ini Abang Jordi di Jayapura ya. Selamat malam Bang Jordi. Ada Mas Gilang di gimana ya? Gimana Mas Gilang ya, lupa.
2: Mas Gilang di rumahnya kayaknya ya.
3: Mbak, ini bukan ya Mas Gilang di rumahnya ya, pokoknya gitu ya. Yang pasti bukan Gilang Ramadan gitu ya.
2: Oh, kirain Gilang Ramadan. Gilang Ramadan temennya soalnya Mbak Ita.
3: Terus sama oh ya ini Bapak Ahmad, Bapak
1: iya,
3: Ahmad yang di Jember ya. Selamat malam, selamat beristirahat dan Mbak Ita Yudi Ismail juga Nyong Gery. Terima kasih banyak.
1: Sama-sama
2: Hanupis. Hah? Wup, langsung
1: Hanupis tahu enggak Mas Yudi Hanupis?
2: Hanupis.
1: Kue lupis.
2: Hatur nuhun pisan. Oke. Jadi pertanyaan dari Teteh Dinda, Bang Gery, tertarik enggak untuk bikin memecahkan rekor gitu ya seperti Bang Jelly Tobing?
1: Gimana Bang Gery?
0: Kayaknya sih saya lebih tertarik untuk memecahkan rekor main enggak terlalu lama tapi dengan bayaran tinggi. Enggak, ini
1: Wah.
2: Bisa.
1: Bisa diatur.
2: Oke, gitu ya. Oke. Kemudian pertanyaan kedua, sudah berapa kali
1: ganti perangkat drum selama berkarir, Bang Gerry?
0: Berapa kali ya? Kalau jujur aja, kalau pertama kali drum tuh masih dibeliin orang tua pertama kali waktu saya masih tahun 85 itu tuh dibeliin. Tapi begitu udah mulai berkarir, ada tawaran endorse atau kayak disponsorin gitu. Jadi waktu itu saya pertama sama Premier Drum itu dapat 2 set. Terus waktu itu dengan Mapex Drum saya sempat dapat 8 set. Terus itu kontraknya lama, 2000 sampai 2016. 16 tahun. Terus sama Gretz saya dapat 3 set.
2: 13 set belum berarti yang,
1: ya. Mantap.
0: Belum yang beli-beli, yang kalau suka beli gitu, kalau emang ya di, ya di rumah sih sebenarnya udah. Ini mau jadi di toko atau apa katanya.
2: Iya. Oke. Mantap kalau
1: kita
2: begitu.
1: Kita mau terima yang di Maluku?
2: Yang ya, ke Maluku. Kita ini ke sama-sama Maluku. Orang Maluku
1: Bang
2: Gerry. Soalnya. Ada dari Kak Maluku Ayu. Tengah
1: ada Kak Ayu. Selamat malam Kak Ayu.
4: Selamat malam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Ita.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
2: wabarakatuh. Waalaikumsalam.
4: Berbagi rindu memori lewat lagu.
2: Silakan ya. Ayu.
1: Silakan dengan... Kak Ayu, langsung dengan Bang Gerry.
4: Iya Bang Gerry. Kalau kata orang di Maluku bilang kalau soal di atas apa nggak tahu panggil kakak Bu. Berarti bisa panggil kakak Bu Gerry.
2: Kakak Bu Gerry.
4: Iya, Bu Gerry.
2: Oh, kakak Bung.
4: Bung.
2: Oh, bukan Bung tapi bukan, bener Bu. Oh, itu iya, di Bu, Maluku Bu sebelah Gerry. Mananya?
1: Oh, enggak pakai eng ya.
2: Enggak pakai eng.
4: Enggak semua kalau di Maluku sebenarnya kayak gitu. Maluku tuh kalau eng itu berarti masih satu, masih nyong
1: masih.
4: Oke. Anak
2: muda DG. Oh, oke.
4: Mungkin Bang Gerry tahu. Tapi karena orang Maluku kita panggil selamat malam Bu Gerry.
0: Selamat malam,
2: Susi.
4: Iya, bukan ibu tapi bu.
2: Oh, tapi bu ya, oke. Okay.
4: Iya bu, bunya harus di apa ditarik gitu bu
2: Gerry. Bu Gerry ya, bu, silakan lah ya Kak Ayu.
1: Silakan Kak Ayu.
4: Iya, selamat malam Bu Gerry.
0: Selamat malam, Susi Ayu.
4: Iya, bagaimana Bu Gerry, pun kabar?
0: Kabar baik.
4: Ya baiknya kayaknya sepertinya Bu Gerry so sing sama-sama ya. Karena apa namanya Bu Gerry dari Maluku, kita mau nanya sebagai seorang musisi gitu ya, musisi nasional ya, jadi kancah nasional sudah berkecimpung di apa namanya drum ya Bu Gerry.
2: Kenapa Mbak Ayu suaranya kecil
1: drum, ya, Mbak Ayu, ya. Mbak Ayu suaranya gak kedengeran.
4: Halo, ini ya. Jaringan kurang bagus nih Maluku Tengah lagi.
2: Apa pertanyaan tadi apa?
4: Kan siapa namanya Kak Gerry kan sudah berkecimpung di dunia
2: musik.
4: Apa namanya musik ya, termasuk ini drum ya Bang.
2: Oke.
4: Okay. Iya, bagaimana sih musisi Bang Bu Gerry sendiri melihat musisi yang ada di Maluku? Apakah
2: pernah
4: mengiringi musisi yang ada di Maluku gitu ya dalam apa namanya drum seperti itu?
2: Siap.
4: Oke, itu aja pertanyaan dari Beta buat Bu Gerry. Kemudian kakakmu saya bersama keluarga selamat dari Kota Masai, Kabupaten Maluku Tengah, Pulau Seram.
2: Terima kasih ya, Kak Ayu.
1: Iya,
4: dan saya menyapa Bapak Benijo di Manado, ini ada Kak Gazi yang ada di Padang.
2: Oke.
4: Okay. Rida dan juga untuk semua mendengarkan Pro Satelir dari seluruh Indonesia. Terima kasih Bang Gerry bersama kita dan selamat malam. Okay,
2: selamat malam. Wah, ini
0: malam,
2: jadi
0: terima kasih.
2: Dengar pertanyaannya kah atau perlu saya translate nih? Kok ditranslate saya bacakan kembali?
1: Mana Bung Gerry?
0: Putus-putus soalnya.
2: Oke. Okay. Jadi pertanyaannya menurut Bang Gerry, musisi-musisi Maluku itu seperti apa dan pernahkah mengiringi musisi-musisi dari Maluku atau mungkin penyanyi-penyanyi dari Maluku? Silakan.
1: Mungkin termasuk perkembangan musik di Maluku juga gitu mungkin Mas Gerry. Ya. Silakan Mas.
0: Musisi-musisinya menurut aku sih ya. Aku pernah ngasih workshop di sana di Maluku di Kota Ambonnya pada saat waktu itu almarhum Glenn Fredly mencanangkan bahwa Ambon sebagai kota musik.
1: Kota musik, iya ya.
0: Beberapa bulan kemudian saya berangkat ke sana dari rekras di sini untuk mengadakan workshop musik di sana. Kalau saya lihat sih banyak, sebagian besar ya, Bu. Ya, sebagian besar banyak yang talented. Rata-rata mereka bisa nyanyi, bisa main gitar, dan bisa alat musik yang lain gitu. Gak pernah, ya jarang gitu kita ngelihat orang Ambon gak bisa nyanyi atau dan mereka dan menyanyi secara benar gitu. Jadi kalau nggak, menurut saya sih nggak salah kalau dicanangkan sebagai kota musik.
2: Okay.
0: Harusnya sih lebih diangkat lagi gitu, bukan hanya sebagai tanda kutip hanya sebagai kota musik, tapi tetap ada apanya ya, jangan cuma sekedar nama, tapi tetap ada bibit-bibit baru yang tumbuh dari Maluku atau dari Ambon sendiri sebagai musisi atau penyanyi yang bisa lebih dikenal di dunia internasional. Kalau untuk mengiringi penyanyi-penyanyi Maluku ya, yang pastinya yang ada di Jakarta, yang pasti sih saya iringin sih pasti kayak Elo, terus almarhum Glenn, terus Rusahanaya.
1: Iya.
0: Saya iringin, tapi kalau yang dari Ambonnya sendiri malah saya ya waktu di sana aja kok.
1: Pas di sana ya Bang Gery ya.
0: Pas di workshop di sana saya sempat mengiringi beberapa penyanyi lokal dan menurut saya talenta mereka luar biasa sekali gitu.
2: Siap kalau begitu.
1: Baik, Bang Gery.
2: Kita break dulu Bang Gery ya, nanti kita lanjutin lagi. Kita dengerin lagu dari Katon Bagaskara di mana Bang Gery memainkan drumnya. Lagu yang berjudul lagu, Kau Telah Warnai Hidupku. Iya. Masih ingat lagu ini Bang Gery?
0: Semoga.
2: Oke. Okay. Ya sudah kalau gitu kita dengerin ya. Peringat 21 nanti kita lanjutkan ngobrol bersama Bang Gery di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.

0: Ada penyanyi asal Surabaya membawakan lagu Mungkinkah.
1: Wah, siapa? Keren sekali ya.
0: Keren sekali. Ita Purnamasari.
1: Aku mau kenal dong.
0: Oke, kita lanjutkan kebersamaan di Ruang Rindu.
1: Ruang berbagi rindu memori lewat lagu.
0: Bang Gery, Bang Gery belum tersambung. Oke, Bang Gery, selamat malam. Bang Gery. Kita lanjutin lagi Bang Gery ya.
2: Siap.
0: Oke, ini kita mau bawa kemana Bang Gery, Mbak Ita?
1: Tunggu musiknya dulu dong.
0: Tunggu musiknya dulu ya. Ya udah, kita kasih musiknya kalau begitu.
1: Sudah ada musik ini, tandanya kita sedang berada di segmen Impresi Indahnya Memori, penuh rasa simpan di hati. Jadi Bang Gery, ini ada 5 pertanyaan yang harus dijawab secara cepat oleh Bang Gery. Kalau berhasil menjawab, akan ada 1 buah kue.
0: Kue ya? Kue. Kue apa kuenya?
2: Kue tiaw.
0: Oh, oke. Okay. Ya sudah, kalau begitu sudah siap. Yang pasti pertanyaannya ini ada hubungannya dengan Bang Gery, nggak mungkin enggak gitu kan?
1: Siap ya Bang Gery ya?
2: Ya.
0: Siap nggak siap kata Bang Gery?
1: Kok suaranya kecil sekali ya Bang Gery?
0: Masa sih gede?
1: Halo Gery.
2: Halo. Kedengaran nggak?
1: Okay. Siap ya Gery ya?
2: Ya.
0: Oke. Okay. Okay. Pertanyaan pertama,
1: Gery Herb pernah terlibat album Premix Band tahun 1992. Siapakah produsernya kala itu?
0: Siapa produsernya?
1: Sama-sama orang Ambon, Manise.
0: Emang iya?
1: Ayo Bang Gery.
0: Produsernya masih ingat gak Bang Gery?
2: Saya yang jawab ini.
0: Oh iyalah, masa Mbak Ita yang jawab?
1: Ayo Bang Gery.
2: Produsernya Riale Mena sama James F. Sunda Almarhum.
0: Waduh, bisa, ya? Oh, bisa. Wah. Memang dari tadi tuh pertanyaan-pertanyaan jawaban. Tadi Bang Gery menjelaskan album-album itu detail memang. Pertanyaan kedua, sebutkan judul lagu paling akhir dari album Malam Jingga milik Kin. Lagu paling akhir di album Malam Jingga.
2: Waduh,
1: Bang Gery.
0: Mana inget gitu ya.
1: Lali.
0: Lali lupa. Depannya okay. J.
1: Oke Bang, nyerah?
2: Nyerah.
0: Nyerah okay. Ya.
1: Judulnya adalah Jabatkan Tangan.
0: Ingat?
2: Oh iya, Jabatkan Tangan.
0: Ingat Jabatkan ya, Tangan ya.
1: Oke, okay, siap okay. Ya.
0: Pertanyaan ketiga, Baita.
1: Pertanyaan ketiga, Gery Herb mengiringi Lima Romeo membawakan lagu karya Chandra Darusman yang berjudul Ceria. Apakah judul album yang memuat lagu Lima Romeo itu? Judul, ayo, judul albumnya album. Bang Gery.
2: Tribute to James S. Sunda. Tribute to Chandra Darusman.
0: Iya, judulnya apa? Ya,
1: judul albumnya Bang.
2: Kekagumanku.
0: Enggak.
1: Lali. Waduh.
0: Kalau judul agak-agak susah ya Bang Gery.
1: Iya, ini yang bikin pertanyaan nih Mas Yudi nih Bang. Marahin tuh.
2: Kebanyakan saya ngisi album orang tuh.
1: Nyerah?
2: Saya gak tahu lagunya judulnya apa.
0: Oh gitu ya.
1: Oh, berarti ya sudah kuenya okay. Gak jadi untuk Bang Gery.
0: Satu doang?
1: Gak, satu
0: judulnya
1: doang.
0: Judulnya apa Mbak Ita?
1: Judulnya adalah Detik Waktu. Ingat gak Bang?
2: Gak ingat. Gak tahu malah.
0: Albumnya Chandra Darusman memang itu. Pertanyaan keempat.
1: Aku aja, karena okay. Ini menyangkut
0: harkat martabat.
1: Sebutkan judul lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Rhythms of Reformation. Lagu yang ada di urutan kedua album Krakatau, Bang.
2: Urutan kedua.
1: Apa Bang Gery?
0: Ini tentang tari deh, udah ya. Dikasih clue.
2: Tari pukat.
1: Tari pukat. Salah. Aduh, kuenya lewat lagi.
0: Satu kali kesempatan
1: aku
0: lagi.
1: Aku kasih satu kesempatan lagi, Bang Gery. Judulnya bahasa Inggris.
2: Apa ya?
1: Bang Gery. Susah. Lali. Oh ya wes. Judulnya adalah Primordial Dance.
0: Primordial Dance. Ingat ya Bang Gery? Oke.
1: Ingat Bang.
2: Ingat.
0: Bang Gery ingat album yang judulnya 10 Fresh Hits. Nah. Ada album judulnya 10 Fresh Hits.
1: Nah.
2: Ya,
0: ingat ya. Sebutkan ya judul lagu yang drumnya diisi oleh Gary Holmes.
2: Anggun judulnya, Once yang nyanyi.
0: Ngisi juga di situ.
2: Iya.
0: Oh, oke.
1: Okay. Apa, Ger?
0: Satu lagi?
1: Dikasih
0: lagu lainnya?
1: Kesempatan lagi.
0: Enggak, itu tadi juga benar. Iya. Satu lagi?
1: Satu lagi, lagi Bang Gary.
0: Nama penyanyinya Inggit.
2: Inggit. Lagu hidup.
1: Wih. Wis. Kali ini tiga kue tolong langsung disimpan nanti dikirim ke rumah Mas Gary.
0: Oh, kenapa enggak dikasihkan pas di Farabi aja? Emang besok, tiga ya tadi ya?
1: Iya. Besok ngajar kok besok. Enggak, maksudnya bonus.
0: Oh, bonus ya.
1: Besok kan Bang Gary ngajar nih di Farabi, ya udah dibawain.
0: Dibawain ya kuenya ya. Tapi kok bisa inget lagu hidup sih Bang Gary?
2: Itu ciptaannya Nugi, soalnya waktu workshopnya bareng-bareng gitu. Terus Nugi masih bilang, kirain itu buat Nugi, terus enggak, ini buat penyanyi baru ada namanya Inggit.
0: Oh, ya, tuh kan, okay, berarti ingetannya
1: ya. Aduh, luar biasa ini Bang Gary.
0: Uih, terima kasih Bang Gary, selamat Bang ada dua jawaban yang benar ya.
1: Jawaban, tapi dikasihnya tiga.
0: Dikasihnya tiga ya, yang ngasih Mbak Ita. Oke. Susah-susah ya Bang Gary ya. Mbak Ita yang bikin tadi waktu enak di pesawat. Oke, ini
2: yang ditanyain ya, yang lagu-lagu hitsnya gitu. Kalau lagu hits pasti tahu. Ya
0: pasti tahu kan. Oke, kita
1: baca WhatsApp dulu Bang Gary.
0: Baca WhatsApp dulu ya. Alhamdulillah salam sehat Paser. Salam sehat dari Kabupaten Paser buat hostnya Ita Purnamasari dan Bang Jo.
1: Bang Jo Sopo.
0: Bang Benny Jo mungkin ya. Salam sehat soalnya dulu nomornya nggak aktif lagi. Oke, Ruang Rindu selalu dirindukan sama pendengarnya.
1: Pastinya.
0: Ada Bang Lanius. Coba kita Bang dengerin Lanius, apa ini yang ditanyakan ya.
3: Note-nya. Selamat malam, semangat malam. Ruang Rindu memori lewat lagu berjaringan ya RRI seluruh Indonesia begitu ya, biasalah ini ya dari sebuah sambas yaitu Lanius ya. Mantap ya untuk Bung Gary Rep ya, sejuta drum Indonesia begitu, pokoknya keren dan selalu untuk teman-teman semuanya lah ya, termasuk Bung Gary lah ya. Semoga sukses ya. Ini cuman saya bertanya ini ya.
0: Apa tuh?
3: Pernah enggak sih mengikut ya, grup band ya yang rock metal begitu ya.
0: Oh, band metal ya.
3: Enggak sih seperti itu kayaknya. Kalau seperti kan memang kayaknya ada juga jazz ya. Rock juga. Pernah enggak sih waktu konser begitu mengikut seperti grup-grup bandnya Macan, nah, terus power metal, Yakas, terus apalagi ya, pokoknya
0: yang metal-metal lah ya.
3: Grup bandnya yang rock, nah itu mungkin banyak ya. Apakah pernah
0: bergabung
3: mengikut drumnya begitu, main drumnya pernah enggak begitu ya?
0: Siap.
3: Mungkin cuma itu saja. Terima kasih, selamat malam.
0: Selamat malam.
1: Oke, selamat malam.
0: Silakan, Bang Gary, pernah nggak sih main metal nih?
2: Kalau main metal belum pernah, jadi saya cuma main ya paling ya kayak grunge gitu, yang kayak musiknya Nugi. Karena dulu kita sebelum pertama nama Nugi, kita bawain lagu-lagunya Pearl Jam, terus Stone Temple Pilots kayak gitu-gitu. Kalau untuk yang metal sih enggak. Mungkin diwakili sama murid saya yang dulu belajar di Farabi. Nah, ya sekarang drummernya Burger Kill.
0: Oh, oke. Okay.
2: Ceh, itu dulu murid saya di Farabi.
1: Oke. Okay.
0: Jadi
2: metal itu sekarang.
0: Main metal ya. Siap. Jadi begitu ya Bang Lanius.
1: Sudah terjawab.
0: Ini ada Ruang Rindu. Assalamualaikum Mbak Ita dan Mas Judi, juga bintang tamunya. Ini Mas Roy di Kediri, tinggalnya di Banda Aceh. Alhamdulillah kabarnya malam ini semua sehat ya. Ucapannya Mas Roy, semoga bintang tamunya sukses selalu.
2: Amin.
0: Mas Roy. Salam-salam buat Mbak Ita. Salam-salam Mbak Ita.
1: Siap, monggo.
0: Untuk enggak ini kok monggo?
1: Ngerti
0: untuk oh, gitu
1: penyiar
0: ya.
1: Pro 1 maksudnya. Masih
0: untuk penyiar Pro 1 Banda Aceh.
1: Iya toh.
0: Untuk Khaira, Rizky dan Kak Yana di Lambaro. Terima kasih Mbak Ita dan Mas Yudi. Semoga sukses dan semangat semuanya. Mbak Ita, ada mau nanya buat Bang Gerry?
1: Bang Gerry ya?
0: Iya dong.
1: Bang Gerry, kan udah jadi drummer Seribu Band. Kapan ditraktir ini?
0: Ya Allah. Kirain pertanyaannya apa?
1: Aku kalau sama Mas Gerry tuh udah CS banget. Oh,
0: CS banget ya.
1: CS banget.
0: Koncoplek kalau wong Surabaya bilang.
1: Wes koncop banget sama Mas Dwiki juga. Apalagi kan sering banget. Kita tuh juga sering banget keluar negeri bareng Krakatau.
0: Iya, tadi udah cerita.
1: Krakatau Ethno.
0: Sampai ke Amerika Utara, Kanada segala macam.
1: Jadi seru banget. Wes koncop banget, koncol lawas.
0: Koncol lawas. Ya. Ya sudah. Bang Gerry, untuk memutuskan masuk sebuah band, biasanya gimana sih? Karena kan banyak band yang
1: kan pengen sama pengen, Mas Gerry kan.
0: Ceritanya gimana Mas Gerry memutuskan ke Premix gimana? Memutuskan King gimana? Yovie Nuno, Alf, apalagi tadi LFM Last Few Minutes. Gimana ceritanya Bang Gerry memutuskan untuk masuk sebuah band?
2: Pertama mungkin musiknya dulu saya suka apa enggak, karena
1: ya cocok apa enggak ya Gerry. Oke,
2: cuma juga ya kayak saya gabung dengan sebuah grup tapi saya nggak suka musik yang saya mainin gitu. Jadi pertama saya lihat musiknya dulu, terus kedua pertemanannya, orang-orangnya yang di dalam band tersebut gitu. Apa mereka enak diajak kerjasama atau gimana gitu. Ya, pokoknya pertama saya lihat pasti musiknya dan pertemanannya, cara ngebandnya gitu maksudnya. Karena percuma kalau yang isinya jago-jago tapi nggak bisa diajak kerjasama, sok bosi apa gitu, saya nggak suka gitu. Tapi kalau yang enak diajak kerjasamanya, mau terima masukan, mau terima ya pasti saya mau gabung dengan satu grup itu. Gitu.
0: Siap gitu ya, gitu ya. Yang paling lama dengan band apa Bang Gerry?
2: Yang paling lama mungkin sama Yovie and Uno itu 14 tahun saya.
0: Wow. Bareng. Wow. 14 tahun. Berarti berapa album?
2: Itu pokoknya dari album pertama saya ngisi, udah ngisi. Dari album 1 yang album Semua Bintang saya udah ngisi satu lagu. Terus sampai album kelima apa keenam tuh saya masih isi gitu juga. Di Kahitna saya ngisi satu lagu. Di album-albumnya sekarang tuh ada judul lagunya Seribu Bulan. Itu malah aslinya Seribu Bulan itu ya, aslinya malah yang nyanyi Yovie. Tapi begitu dibikin di album Kahitna jadi akhirnya yang nyanyi Hedy Yunus sama Mario.
0: Oke, siap.
1: Oh ya, Bang Gerry, tadi aku ada pertanyaan serius nih. Iya dong. Maksudnya gini, Mas Gerry itu kan dikenal sebagai drummer Seribu Band. Mungkin lebih, ada yang bilang tadi di komen 1200 lebih. Nah, rata-rata kan kebanyakan pop, ada pop rock atau yang lainnya.
0: Jazz
1: ini,
0: gitu ya.
1: Yes. Dan ini di Krakatau Ethno kan mainnya slendro musiknya, etnik. Itu gimana Bang, caranya Bang? Kan dua genre musik yang berbeda. Ada kesulitan enggak pada saat menjadi drummer di Krakatau Ethno?
2: Awalnya iya kesulitan banget karena jujur aja saya biasa main musiknya pop. Dengan biasa pop itu kan udah pasti karakternya seperti itu, terus nada-nadanya enggak ada yang nyeleneh gitu maksudnya. Begitu dia main dengan slendro, terus dengar bassnya waktu itu Prabu Didarma memainkan bass slendro yang fretless, jadi seolah-olah nggak jejak gitu. Terus semua bass harusnya kan tight gitu. Cuma saya bingung, akhirnya sempat kebingungan juga gitu dengan
1: sempat kebingungan ya Mas Gerry. Tapi yang bisa ngeblend loh pada akhirnya lama kelamaan ya Mas Gery ya.
2: Waktu, jadi waktu itu kan mendadak tiba-tiba pertama gabung sama Krakatau itu kan langsung tour Amerika gitu. Di latihan.
1: Oh iya iya. Itu 2004 kalau enggak Mas, Mas kalau enggak salah 2004 ya. Iya,
2: 2004 ya. 2004 dari latihan tuh saya udah sempat pulang tuh sempat mikirin gimana caranya masih belum terbiasa. Akhirnya saya dengerin album-album Krakatau yang sebelumnya yang udah musiknya udah etnik gitu. saya dengerin yang lain-lain juga. Akhirnya terbiasa dan apalagi di Amerika kita bareng.
1: Iya, itu pengalaman yang luar biasa ya Mas ya.
2: Satu band terus bareng-bareng terus bermusik bareng terus, nah akhirnya terbentuknya di situ, akhirnya baru mulai ngerasa enak gitu
1: main
2: musik, akhirnya ya harus sekarang bisa ada switchnya gitu pada saat main dengan Krakatau Ethno, kita switch dengan permainan yang lebih apalagi di situ ada kendang, jadi nggak bisa main full yang jadi di situ malah saya lebih banyak main nuansa, main-main cymbals, main-main nggak bukan yang full drum, yang drumnya lebih perkasif gitu, lebih mengisi-ngisi karena ada kendang juga kita pikirin seperti itu.
1: Okay. Makanya aku tuh nggak heran Mas Yudi, Mas Gery itu kenapa dikenal sebagai seribu band, karena setiap dengan band apa aja dia selalu ngeblend, selalu
0: gitu
1: bisa
0: ya?
1: Gitu loh, hebat. Nggak semua drummer bisa seperti itu loh Mas.
0: Siap.
1: Ini langka gitu loh. Drummer langka.
0: Kalau gitu kita dengerin lagunya Lima Romeo yang judulnya Ceria, di mana yang ngisi drumnya ya tentu Mas Gery.
2: Request.
0: Apa tuh?
2: Lagu apa bang? Saya isi juga lagunya, ya lagunya Ari Lasso yang judulnya Cinta Terakhir.
0: Oke, ditunggu nanti ya.
1: Oke bang, siap.
0: Cinta Terakhir ya, siap. Habis ini kita puterin. Kita ketemu Lima Romeo dengan Ceria.

0: Ruang Rindu,
1: Ruang Berbagi Rindu, Memori Lewat Lagu.
0: Bang Gary sempat dengerin kan Cinta Terakhir dari Ari Lasso?
1: Cinta Terakhir Ari Lasso.
0: Ya udah, ini kebersamaan kita sudah di
1: hampir
0: ujung,
1: di ujung,
0: hampir terakhir.
1: Waktu ini udah di hampir di penghujung. Mas Gary, bisa diceritain next project apa yang akan dikerjakan di 2026?
0: 2027 kali ya.
1: 2026 dan 2027.
0: Oh, oke, okay, siap.
2: Mungkin sekarang-sekarang sih lagi fokus ke ngajar.
1: Oh iya ya.
2: Ngajar di Farabi Dharma Wangsa, terus baru buka juga Farabi di Terogong, saya ngajar di sana.
1: Mantap saudara-saudara.
2: Di Taman Mini juga, di Taman Mini akan buka juga. Terus kebetulan saya penanggung jawab kurikulum di Yofi Music School, nah, juga yang di Cibubur dan di Bandung, di Antapani.
0: Oke.
2: Jadi saya lagi lebih banyak fokus ke edukasi aja.
0: Siap.
1: Mas apa Gary, yang mau disampaikan,
0: buat pendengar Pro 1
1: di seluruh Indonesia?
2: Ya, semoga bisa menerima permainan saya di beberapa lagu yang tadi diputarkan. Mungkin ada sebagian kecil gitu.
0: Iya ya.
2: Harus sebenarnya sih saya ngisi
0: 2 episode ya.
2: beberapa lagu gitu. Mungkin terus apa ya? Yang hits mungkin ada lagu Cintaku Krisya, itu saya ngisi juga drumnya, yang drum saya. Terus ya mungkin bisa menemani musik Indonesia, turut mewarnai di musik Indonesia dengan permainan drum saya.
0: Itu siap kalau begitu.
1: Oke Mas Gary, mantap lah pokoknya.
0: Kalau lagu Mengapa Selalu Kau Gelisah, tahu ya?
1: Itu lagu apa ya?
2: Premix Band.
0: Gelisahmu dari Premix Band. Ya udah, lagu ini akan kami hadirkan buat Bang Gary untuk mengingat Premix Band. Yes. Bang Gary, terima kasih banyak waktunya.
1: Sama-sama, sukses terus ya, Mas Gary ya. Sampai jumpa di Farabi.
2: Sampai besok
0: ya. Besok. Bawa 3 kue.
1: Benar, dengan 3 kue.
0: Terima kasih. Selamat malam Bang Gary.
1: Salam buat Mbak Fani dan keluarga ya, Mas Gary ya.
2: Ya, terima kasih,
1: baiklah. Oke.
0: Okay. Siap kalau begitu. Ya sudah, waktunya
1: akhirnya
0: kita pamit.
1: Sampai jumpa. Mas
0: Rabu
1: Gary
0: depan.
1: Dan pendengar yang ada di seluruh Indonesia, sampai jumpa Rabu depan.
0: Ada Premix Band Gelisamu yang tentu saja drumnya diisi oleh Gary Herbst. Saya Yuri Ismail.
1: Kita Purnama Sari.
0: Sampai ketemu
1: Rabu depan.

Ruang Rindu, ruang berbagi rindu memori lewat lagu. Pendengar kembali di Ruang Rindu. Kalau tadi kita sama-sama mendengarkan Ruang Rindu di jaringan nasional, sekarang kembali di Jakarta bersama saya Andes Satria.

5 hal yang harus selalu kamu ingat agar hidup kamu menjadi tentram. Ketika kamu sedang sendiri, jaga pikiranmu. Ketika kamu sedang bersama orang lain, jaga ucapanmu. Ketika kamu sedang marah, jaga temperamenmu. Ketika kamu sedang menghadapi masalah, jaga emosimu. Dan ketika Tuhan memberimu berkat, jaga egomu.

0: Iya, aku salah dan aku minta maaf. Udah.
1: Loh, kayak gitunya cara minta maaf.
0: Terus harus gimana lagi?
1: Agi tahe, burukku, anakku Naburju. Dengar ya, bukan tentang apa yang akan kau katakan, akan tetapi bagaimana caramu mengatakan. Kata sayang pun yang kau katakan, tapi kalau kau bentakkannya cara penyampaiannya, percumanya itu buruk. Itu dapat buruk.
0: Iya sih pak, aku salah pak. Aku minta maaf ya pak. Aku benar-benar minta maaf ya pak.
1: Gitu kan enak dengarnya.

Sadari kekuatan talenta dan minat terbaik dalam dirimu, dan jangan tergoda untuk mengurusi kelebihan dan kekuatan orang lain. Fokuskan energimu untuk menjadi yang terbaik. Telusuri minat dan lakukan hal-hal yang kamu sukai dengan ikhlas dan terus belajar. Bila perlu, tanyakan pendapat orang-orang terdekatmu, karena mungkin mereka mengetahui kekuatan yang mungkin tidak kamu sadari. Karena yang dibutuhkan dunia ini adalah orang yang antusias.

itu ajaib. Ikhlas adalah keberanian untuk melakukan yang tidak biasa, untuk mencapai hasil yang luar biasa. Pemberani merasakan ketakutan yang sama dengan semua orang, tapi dia

jawab dalam pernikahan. Sehingga, seorang pemberani adalah orang yang tadinya juga merasa takut, tapi yang memberanikan diri. Akan banyak perubahan besar yang terjadi dalam kehidupan kita, jika saja kita lebih berani. Berani itu ajaib. Keajaiban adalah hadiah bagi yang berani. Maka, jika keajaiban yang kita harapkan, lebih berserahlah kepada Tuhanmu dan lakukanlah yang selama ini kita hindari karena rasa takut.

Tentunya Michael Jackson, penyanyi terkenal di USA, tidak akan meminum obat tidur hingga overdosis. Jika kekuasaan bisa membuat orang bahagia, tentunya Jeff Hardy, presiden Brasil, tidak akan menembak jantungnya sendiri. Jika kecantikan bisa membuat orang bahagia, tentunya Marilyn Monroe, artis cantik dari USA, tidak akan meminum alkohol dan obat depresi hingga overdosis. Jika kesehatan bisa membuat orang bahagia, tentunya Thierry Costa, dokter terkenal dari Prancis, tidak akan bunuh diri akibat sebuah acara di televisi. Ternyata bahagia atau tidaknya hidup seseorang itu bukan ditentukan oleh seberapa kayanya, tenarnya, cantiknya, kuasanya, sehatnya, sukses apapun hidupnya. Tapi yang bisa membuat seseorang itu bahagia adalah dirinya sendiri. Mampukah ia mau mensyukuri semua yang sudah dimilikinya dalam segala hal?

Pepatah lama mengatakan kebaikan membawa hal-hal baik. Begitu pula sebaliknya, perbuatan buruk pun akan membawa nasib buruk. Semua kebaikan yang kita buat biasanya atau sebagian besar waktu akan mengakibatkan serangkaian kebaikan yang kita dapatkan, serta keberuntungan. Salah satu keberuntungan akan membawa keberuntungan lain. Salah satu keberhasilan akan membawa kesuksesan lain. Mari kita membuang semua niat untuk mengecewakan, menyakiti, atau menghinakan orang lain. Ingatlah, keberuntungan datang kepada orang-orang yang baik.

Pendengar RRI, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka usahlah sudah seluruh rangkaian acara siaran kami di hari ini, Rabu 2 September 2026. Mewakili tim yang bertugas di edisi hari ini, saya Tresa Manet ucapkan limpah terima kasih untuk kebersamaan Anda. Sampai jumpa besok pagi. Selamat malam, selamat beristirahat. Tuhan memberkati.

Selamat pagi pendengar dimanapun Anda dapat menangkap siaran kami. Inilah Radio Republik Indonesia, stasiun produksi alor radio publik milik bangsa. Dipancar luaskan dari Jalan Cendrawasih nomor 10 Padang Tekukur Alor. Pendengar, saya Monica Lanmai dan tim Alor pagi ini mengucapkan selamat mengikuti siaran kami. Sekali di udara, tetap di udara. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Alor Pagi ini menghadirkan program Mutiara Pagi dengan sajian religi muslim, rohani kristen, dan katolik. Alor Pagi ini. Program Alor Pagi ini juga menghadirkan informasi terupdate terkait cuaca, lalu lintas, harga pangan, serta informasi aktual lainnya, dan lagu-lagu favorit Anda. Program Alor Pagi ini juga memberikan kesempatan untuk partisipasi dan request. Dengarkan program Alor Pagi ini setiap hari dari jam 5 hingga 10 pagi hanya di 97,2 RRI Stasiun Produksi Alor.

Oke, pendengar, selamat pagi, selamat berjumpa kembali bersama saya Monica Lanmai dalam program Alor Pagi ini. Edisi hari ini Kamis 3 September 2026. Pendengar, di pagi hari ini jangan lupa bersyukur atas penyertaan Tuhan dari sepanjang malam hingga pagi hari, dan tetap menyerahkan segala aktivitas di hari ini agar bisa berjalan dengan lancar. Pendengar, di pagi hari ini saya akan menemani Anda hingga pukul 10.00 waktu Indonesia Tengah nanti, dan tentunya seperti biasa kita awali dengan program Mutiara Pagi. Kali ini lagu-lagu keagamaan dari Muslim kami hadirkan di ruang dengar Anda. Semoga dapat menjadi penyemangat ya dalam kita menjalani aktivitas kita di hari ini. Dan pendengar, di pagi ini juga kita sudah di hari ketiga ya dalam bulan September. Tentunya semangat pagi di Kamis Manis. Semua yang baik, semua yang manis menjadi bagian kita di pagi hari ini. Selamat mempersiapkan diri, dan saya akan menemani Anda satu jam ke depan dalam program Mutiara Pagi di pagi hari ini. Tetap semangat selalu untuk aktivitasnya di hari ini.

0: Gagal lagi.
1: Belum bisa dapat pinjaman ya? Ya sudah Pak, kita usaha lain saja.
0: Susah Bu, zaman pandemi kayak gini, mau bisnis apa-apa susah. Udah dipecat, nganggur, mau usaha apa lagi coba? Pengen nyerah aja rasanya Bu.
1: Sabar Pak, seberat apapun kita harus optimis dalam menghadapi masa depan. Ini Pak, Putra kemarin tuh membantu ibu jualan beras lewat handphone.
0: Jualan lewat handphone? Memang bisa ya Bu? Alhamdulillah Bu, sedikit demi sedikit Bapak sudah ada pemasukan.
1: Iya Pak.
0: Zaman sekarang jualan lewat handphone ada untungnya juga ya Bu?
1: Syukurlah Pak, zaman sekarang sebenarnya jalan usaha makin banyak loh. Tinggal kita yang optimis untuk bangkit, Pak.
0: Bu, ini ada pembeli lagi nih. Bentar ya, Bapak chat dulu.
1: Iya, Pak.
2: Bangkit, hadapi semua persoalan yang ada. Kita bangsa yang tangguh.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: beli baju hari rayamu?
1: Udahlah, Bang, ya 2 setel.
0: Sepatumu?
1: Sepatuku udah, baru cantik-cantik lagi.
2: Tahukah Anda, tradisi memiliki baju baru saat Lebaran sudah terjadi cukup lama di Indonesia, yaitu sejak awal abad ke-20 pada masa penjajahan Belanda. Menurut catatan sejarah Indonesia, tradisi memakai baju baru saat Lebaran tertulis dalam buku sejarah nasional Indonesia karya Marwati Jonet Pusponegoro dan Nugroho Notosusanto. Tradisi ini telah dimulai sejak tahun 1569 pada masa Kesultanan Banten. Dahulu, penduduk yang beragama Islam di bawah kepemimpinan Raja Banten sibuk mempersiapkan baju baru. Namun, pada saat itu, hanya kalangan kerajaan yang dapat membeli baju baru untuk perayaan Idul Fitri, sedangkan masyarakat biasa hanya bisa membuatnya sendiri. Tradisi ini datang bersamaan dengan masuknya agama Islam di Indonesia. Nah, sejak saat itu, tradisi membeli

Oke, pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada, sudah kami menemani Anda dalam program Mutiara Pagi. Satu jam telah berlalu dan lagu terakhir Allah Maulana dari Opik menemani kita hingga saat ini kita di pukul 6.00 waktu Indonesia Tengah. Dan saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian Warta Berita Pagi yang kita relay dari program Masatu RRI Atambuang.

0: soal BBM yang kemarin diambil dari personel TNI di SPBU di Wilayah Tambua, itu merupakan bagian dari sistem distribusi titik bekal, di mana titik pusat kita sebenarnya ada di Kupang.
1: Dan total ternak sapi yang dewasa sesuai dengan hasil validasi oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Bintan ini sejumlah kurang lebih hampir mencapai 13.
2: Warta berita selengkapnya bersama saya Fenty Mau. Dandim 1605 Belu menanggapi foto viral anggota TNI yang mengambil BBM dalam jumlah banyak di SPBU Halifian Kabupaten Belu. Egya Rojo melaporkan.
3: Terkait beberapa hari terakhir sedang viral di media sosial foto anggota TNI di Belu, wilayah perbatasan Indonesia Timor Leste, mengambil bahan bakar minyak BBM di Pertamina Halifian Atambua menggunakan drone yang diangkut dengan truk TNI. Hal ini memunculkan narasi negatif yang seolah-olah TNI membeli BBM dalam jumlah banyak dan menggunakan drone sebagai wadahnya. Terkait hal tersebut, Dandim 1605 Belu Letkol Arhan Aristio Adrianto SIPMHI mengatakan bahwa masyarakat perlu memahami sistem distribusi BBM bagi TNI untuk kegiatan operasional.
0: Dalam distribusi bekal TNI ini kita mengenal ada dua distribusi. Yang pertama sistem distribusi terpusat, yang kedua sistem distribusi titik bekal. Sistem distribusi terpusat itu digunakan untuk titik-titik daerah-daerah yang dekat dengan lokasi tempat kita pendistribusian. Kemudian untuk distribusi titik bekal itu digunakan untuk daerah-daerah yang jauh dari titik bekal. Nah, kemudian kaitan dengan BBM yang kemarin diambil dari personel TNI di SPBU di Wilayah Tambua, itu merupakan bagian dari sistem distribusi titik bekal, di mana titik pusat kita sebenarnya ada di Kupang. Kemudian dengan daerah-daerah yang cukup jauh dari Kupang, dengan pertimbangan keamanan dan juga kelancaran, maka didistribusikan melalui SPBU yang terdekat yang ada di Atambua, sehingga BBM tersebut bukan TNI membeli BBM, tapi memang TNI mengambil BBM operasional di titik bekal yang disalurkan dari Kupang ke Atambua. Sehingga kepada masyarakat saya minta untuk bisa

0: termakan narasi negatif yang sebenarnya tidak benar. Selain itu, menurut Aristio, pengambilan BBM langsung di Kupang selain jarak tempuh hingga 6 jam juga memiliki resiko cukup tinggi sebab wadah yang digunakan adalah drum.
1: Seperti itu, Pak. Kalau mungkin lebih panjang lagi ya untuk pertimbangan keamanan, karena kalau ngambil ke Kupang kan 6 jam, kemudian pakai drum, pakai truk, cuaca panas, jalan berbelok, itu kan akan menjadi pertama pemborosan juga, ngambil ke sana juga sudah berapa liter, yang kedua faktor keamanan dengan medan yang ada, faktor keamanan dengan cuaca yang ada, kemungkinan di perjalanan terjadi apa-apa, sedangkan kita tidak punya tangki untuk mengambil BBM itu. Nah itulah gunanya ada titik bekal itu, Pak. Sehingga ini kan sama-sama TNI sama SPBU ini kan sama-sama punya negara. Jadi kita itu TNI inilah menitipkan untuk menyalurkan gitu saja. Tidak bagian dari BBM yang seharusnya untuk masyarakat, tidak. Hanya untuk menitipkan untuk menyalurkan gitu. Itu bagian dari titik bekal distribusi, titik bekal untuk TNI.
0: Di akhir wawancara, Aristio kembali menghimbau agar masyarakat tidak terprovokasi dengan foto yang beredar di sejumlah media sosial tersebut.
2: Berita selanjutnya, Kepala Dinas Peternakan Belo memastikan pengiriman ternak keluar daerah sesuai kuota tiap tahun normal. Hal ini pun menjawab persoalan tertahannya ternak sapi milik warga Dusun Kerbau Belo di beli perusahaan pengumpul yang merupakan kendala teknis di lapangan. Laporan Verdi Asi.
3: Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan Kabupaten Belu Yos Jami dikonfirmasi RRI terkait tertahannya ternak sapi piaran milik warga Dusun Kerbau, Desa Lesama, Kabupaten Belu masih belum mengetahui persoalannya ada. Ia mengatakan perusahaan menerima penjualan ternak warga itu pun disesuaikan kuota diberikan pemerintah Provinsi Nusa Tenggara Timur. Total ternak sapi dewasa sesuai hasil validasi oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Belu sejumlah kurang lebih 13.000 ekor sapi. Kuota yang ada dianggap cukup untuk dikirim keluar. Sementara soal transaksi jual beli bisa dilakukan merupakan kesepakatan antara warga atau kelompok pemilik ternak dengan pihak perusahaan pengumpul. Ia menambahkan perusahaan pengumpul untuk sementara belum membeli ternak warga untuk dikirim bisa juga disebabkan hal teknis kendala modal. Kadis Peternakan Belu menjelaskan untuk mekanisme transaksi jual beli setelah sepakat harga kemudian melapor ke Dinas Peternakan Belu. Mengantungi surat jual beli kemudian dilakukan pemeriksaan kesehatan hewan dan dinyatakan sehat kemudian ditimbang.
4: Jadi kan itu juga disesuaikan dengan kuota yang diberikan oleh provinsi. Kan total ternak sapi yang dewasa sesuai dengan hasil validasi oleh Dinas Peternakan di Kabupaten Belu ini sejumlah kurang lebih hampir mencapai 13.000. Artinya kuota itu cukup untuk dilakukan ekspor keluar, artinya pengeluaran ternak keluar dari Kabupaten Belu. Soal antara kesepakatan masyarakat pemilik atau kelompok tani pemilik untuk menjual sapinya, artinya itu bagaimana antara masyarakat dengan pengusaha atau pengumpul saling bersepakat. Memang kami mensyaratkan bahwasannya sapi yang keluar dari Kabupaten Belu itu sapi memang dari Kabupaten Belu, bukan sapi dari luar, dengan status kepemilikan yang jelas. Nah, jika seperti kejadian yang ada di seperti ini, kan saya tanyakan ke beberapa pengusaha untuk coba melihat beberapa sapi yang ada di sebutkan tadi itu di lokasi di situ, sehingga mereka bisa beli ke sana. Mungkin itu karena pantauan saja ini kurang, dan ya kita juga mengerti, memahami kondisi sekarang pengusaha juga mereka ada sedikit mungkin sedikit terhambat modalnya mereka.
3: Berdasarkan surat keputusan SK Gubernur Nusa Tenggara Timur, bobot ternak yakni 275 kg memenuhi syarat untuk dikirim. Sementara menjawab persoalan yang ada, pihaknya akan berkoordinasi dengan perusahaan pengumpul ternak yang ada di Belu. Solusi terbaik agar tidak sampai ternak piaran jatuh ke tangan para pelele pembeli dengan harga murah. Diberitakan sebelumnya warga peternak yang ada di wilayah Dusun Kerbau, Desa Leosama, wilayah Kecamatan Kukuluk Mesak Belu, mengeluhkan tidak bisa menjual ternak piaran ke perusahaan pengumpul ternak di Belu. Ternak piaran yang sudah diikat dan dilakukan penggemukan tidak bisa masuk timbangan untuk dijual. Hal ini lantaran pihak perusahaan sementara waktu belum menerima pasokan ternak dijual warga. Peternak pun belum memperoleh pendapatan ekonomi dari berjualan ternak.
5: Tidak tahu ini mau bagaimana, kita tidak tahu. Jadi saya

0: dari kami menderita tentang sapi yang kami ikat untuk kita mau timbangan, orang tidak terima, jadi kita tetap ikat terus.
1: 1 kilo 35 ribu kan?
0: Iya, 35 ribu.
1: Ini bobotnya sampai berapa kilo mas?
0: Ya, dia 300-an.
1: Jadi kalau jual bersih dengan harga berapa juta
0: ini? Ini kalau jual bersih, ya paling kalau kita jual bersih paling lari naik 12. Jual, tapi hanya kalau besar begini ini kita pakai timbangan saja.
1: Nah, biasanya kemana?
0: Kita timbangan
1: ke di Aliwen kan?
0: Aliwen, pengusahaan yang beli.
1: Tapi tahun ini?
0: Tapi sekarang ini perusahaan tidak terima lagi.
1: Alasannya?
0: Alasan bilang ditutup.
1: Untuk sementara ditutup?
0: Sementara tutup. Jadi mulai dari April itu, pembukaan April hanya buka hanya 2 hari saja. Saya terlambat 2 hari, sapi cek, su tutup. Bilang satu kandang hanya terima 50 ekor.
2: Pemerintah daerah Belu melalui dinas peternakan secara rutin mengirim ternak keluar daerah sesuai permintaan. Kuota pengiriman ternak ditentukan oleh pemerintah provinsi Nusa Tenggara Timur, tiap kabupaten tinggal mengusulkan. Sampai bulan Agustus 2006 sudah sebanyak kurang lebih 3.200 ekor sapi sudah diantar pelakuan sesuai permintaan seperti ke Sulawesi, Sumatera, dan Pulau Jawa. Bahkan pihaknya masih mengusulkan penambahan kuota pengiriman ternak besar sapi di tahun 2006 yakni sebanyak 2.500 ekor. Dari gambaran yang ada, mengasumsikan bahwa sebenarnya normal transaksi jual-beli oleh peternak dengan pihak perusahaan pengumpul kemudian diantar pelakuan sesuai permintaan. Teknis pengumpulan ternak khususnya sapi potong di Kabupaten Belu oleh perusahaan untuk dikirim antar pulau mengikuti prosedur rantai pasok resmi. Hal ini pun diatur ketat oleh regulasi tata niaga peternakan Provinsi Nusa Tenggara Timur. Proses ini melibatkan peternak lokal, perusahaan pengumpul resmi, dinas peternakan, dan balai karantina hewan.
3: Berikut kami sampaikan informasi cuaca hari ini yang dikutip dari situs resmi bmkg.go.id. Informasi perakiran cuaca untuk Kabupaten Belu hari ini cerah, suhu 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 36 hingga 89%. Perakiran cuaca untuk Kabupaten Malaka hari ini cerah, suhu 22 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 55 hingga 94%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Alor hari ini berawan, suhu 18 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 43 hingga 99%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Utara hari ini cerah, suhu 20 hingga 31 derajat Celcius, kelembapan 35 hingga 96%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Timor Tengah Selatan hari ini cerah, suhu 19 hingga 30 derajat Celcius, kelembapan 36 hingga 91%. Perkiraan cuaca untuk Kabupaten Kupang hari ini cerah, suhu 21 hingga 32 derajat Celcius, kelembapan 29 hingga 80%. Kita beralih ke berita selanjutnya. Program TNI Menunggal Air hadir untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air di Kabupaten Belu dan Malaka.
4: Program TNI Manunggal Air terus digencarkan TNI untuk membantu masyarakat memenuhi kebutuhan air bersih sekaligus mendukung ketersediaan air bagi sektor pertanian di wilayah Atambua. Kodim 1605 Belu terus melakukan pembangunan sarana air, diantaranya sumur bor dan pompa hidram yang diharapkan dapat memberikan manfaat langsung bagi masyarakat. Dandim 1605 Belu, Letkol ARH Arisetyo Ardianto mengatakan, program TNI Manunggal Air yang dilaksanakan Kodim Belu telah mencakup pembangunan pompa hidram di 11 titik. Pompa hidram tersebut tidak hanya dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan air masyarakat, tetapi juga dilengkapi saluran air yang diarahkan ke lokasi pertanian, sehingga dapat mendukung aktivitas masyarakat di sektor pertanian. Selain pembangunan pompa hidram, Kodim 1605 Belu juga telah membangun sumur bor di sejumlah wilayah. Tercatat terdapat 5 titik pembangunan sumur bor di Kabupaten Belu dan 5 titik lainnya di Kabupaten Malaka.
5: TNI Manunggal Air ini sudah

0: sekarang adalah kita melaksanakan sumur bor, pembelian sumur bor, untuk juga membantu masyarakat yang kesulitan air, yang selama ini mungkin dia mengambil harus dari sumber air sekitar 1 km atau mengambil dari sungai. Kita cari tempat itu, kemudian kita bor sumurnya sehingga di desa tersebut bisa mendapatkan akses lebih mudah.
1: Menurut Dandim, program TNI Manunggal Air akan terus digencarkan pelaksanaannya, dilakukan melalui kolaborasi dengan pemerintah daerah, sehingga pembangunan sarana air dapat menjangkau masyarakat yang masih mengalami kesulitan dalam mendapatkan air bersih. Diakui Dandim, ketersediaan air menjadi salah satu kebutuhan dasar yang harus dipenuhi, karenanya sinergi antara TNI dan pemerintah dinilai penting untuk memperluas akses masyarakat terhadap sumber air.
0: Dan program yang ada nanti dibagi secara rata di seluruh wilayah Indonesia. Dan ini tidak berhenti di saat ini saja. Untuk tahap ini sudah berjalan, nanti tahap berikutnya juga akan terus berjalan. Sehingga tahap ini nanti selesai, nanti ada tahap berikutnya, kita akan mencari titik lagi yang di mana nanti bisa dilaksanakan sumur bor. Kita dukung untuk sumur bor dan juga pompa hidra. Kolaborasi memang sangat diperlukan karena memang di wilayah tidak bisa berjalan apabila berdiri masing-masing, sehingga kolaborasi sangat diperlukan. Dalam penentuan titik, kita pun juga berkolaborasi bersama, baik antara TNI, pemerintah daerah.
1: Melalui program TNI Manunggal Air, diharapkan masyarakat di Kabupaten Belu dan Malaka tidak lagi mengalami kesulitan dalam memperoleh air bersih, serta dapat memanfaatkan ketersediaan air untuk mendukung kegiatan pertanian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Eraria Tambua, Febi Leolede melaporkan.
2: Kelurahan Rinbesi dorong kebersihan lingkungan dengan mengajak masyarakat mendaur ulang sampah.
3: Menciptakan kondisi lingkungan yang bersih serta mendukung penuh program pemerintah daerah Kabupaten Belu terkait pengelolaan sampah, pemerintah Kelurahan Rinbesi Kecamatan Atambua Selatan terus menggalakkan langkah strategis dalam mendorong kesadaran masyarakat untuk menjaga kebersihan lingkungan serta menerapkan pengelolaan sampah secara berkelanjutan atau melakukan daur ulang. Sekretaris Kelurahan Rinbesi Yulianus Tes Asa menyampaikan pengelolaan sampah melalui prosedur mendaur ulang penting dikarenakan saat ini Belu telah masuk kategori darurat sampah, terutama penggunaan sampah plastik, sehingga diperlukan kreatif dan inovatif untuk mengurangi sampah agar dapat menciptakan lingkungan yang bersih, sehat, nyaman, dan terbebas dari tumpukan sampah. Menurutnya, pengelolaan sampah harus dilakukan secara berkelanjutan dan tidak berhenti pada kegiatan kerja bakti. Masyarakat terus didorong untuk mengurangi produksi sampah, memilah sampah sejak dari rumah, serta memanfaatkan kembali sampah yang memiliki nilai guna, terutama plastik. Langkah tersebut menjadi bagian penting dalam mewujudkan lingkungan yang bersih, sehat, dan berkelanjutan.
4: Sebagai pemerintah kelurahan mengimbau kepada masyarakat agar menjaga keamanan dan ketertiban lingkungan masing-masing, terutama bagi ketua RT RW untuk menjalankan kegiatan Kamtibmas Kecamatan Atambua Selatan. Tentang kegiatan kebersihan itu, kebetulan pemerintah memberikan kendaraan roda 3 dan kita mempunyai dua operator, sehingga setiap hari kendaraan ini beroperasi. Yang pertama, yang kedua, setiap hari Jumat kita melakukan kegiatan kerjasama bersama masyarakat.
3: Dalam implementasi lapangan, pemerintah kelurahan terus mendorong keterlibatan perangkat RT dan RW untuk bersama mengedukasi masyarakat agar dapat mengidentifikasi secara tepat pengelolaan sampah yang baik menjadi langkah preventif untuk menghindari berbagai dampak lingkungan. Menurutnya, dengan kolaborasi antara pemerintah kelurahan dan masyarakat, Kelurahan Rinbesi diharapkan mampu menciptakan lingkungan yang semakin tertata dan nyaman. Pengelolaan sampah yang dilakukan secara konsisten dari tingkat rumah tangga hingga lingkungan menjadi langkah sederhana, namun penting dalam mewujudkan kawasan yang bersih, sehat, serta memberikan sumbangsi penting dalam mengatasi persoalan sampah di Kabupaten Belu. RRI Atambua, Kristen Dimau melaporkan.
2: Berita selanjutnya, Purnabakti Pegawai Dinas Serpusalor, Sekda Dorong ASN menjadikan pengabdian sebagai orientasi dalam bekerja.
5: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Alor menggelar kegiatan Pisah Kenang Purna Bakti bagi dua pegawai, yakni Ibu Yublina Au dan Ibu Sumiyati Haji Bahrudin. Kegiatan tersebut menjadi momentum penghargaan atas pengabdian dan dedikasi keduanya selama menjalankan tugas sebagai aparatur sipil negara. Kepala Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Alor Rituan Iho menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dedikasi kedua pegawai tersebut.
6: Di kesempatan ini tentunya sebagai pimpinan di tempat ini, saya mengucapkan terima kasih atas dedikasi daripada dua ibu bersama, yaitu kalau ibu ini itu mendahului datang di Kearsipan, Ibu Sumi setelah saya datang berterima. Jadi ibu ini menerima saya, Ibu Sumi saya terima, pada akhirnya saya melepaskan kedua-duanya.
5: Sementara itu, mewakili pegawai yang memasuki masa purna bakti, Ibu Yublina Au menyampaikan terima kasih atas kebersamaan yang telah terjalin selama bertugas. Ia juga menyampaikan permohonan maaf apabila selama menjalankan tugas terdapat ucapan, sikap maupun perbuatan yang kurang berkenan.
7: Dan terima kasih untuk kebersamaan kita selama ini. Jika selama kebersamaan kita ada ucapan kami yang salah, ada tingkah laku dan perbuatan kami yang salah, pada kesempatan ini kami mohon dimaafkan.
5: Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli dalam kesempatan tersebut mengatakan pegawai negeri merupakan langkah bijak untuk mengabdikan diri bagi bangsa, negara, dan masyarakat. Karena itu, orientasi sebagai aparatur negara tidak semata-mata untuk mencari nafkah, melainkan harus dilandasi semangat pengabdian dan tanggung jawab kepada masyarakat.
8: Menjadi pegawai negeri adalah langkah bijak untuk mengabdikan diri bagi bangsa dan negara dan juga untuk bagi masyarakat. Jadi itu ketika orientasi kita bekerja untuk mencari nafkah, mencari hidup, mengorbankan yang lain, tidak bisa ada di pegawai negeri. Sekali lagi, mengabdikan diri sebagai seorang pegawai negeri adalah mengabdikan diri untuk bangsa, negara, dan masyarakat.
5: Kegiatan Pisah Kenang tersebut turut dihadiri Sekretaris Daerah Kabupaten Alor Melkisedek Beli, Asisten 3 Setda Kabupaten Alor Marten Mobeka, Direktur Rumah Sakit Umum Daerah Kalabahi Dr. Anjas Alopada, serta seluruh keluarga besar Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Kabupaten Alor. RRI.
2: Beralih ke berita luar negeri. Dari luar negeri dikabarkan Indonesia mengharapkan organisasi kerjasama Islam OKI memainkan peran terhadap situasi Palestina di bawah kepemimpinan Ismail Olcha Cek Ahmed. Adapun Ahmed terpilih sebagai Sekretaris Jenderal OKI yang baru untuk periode 2026 hingga 2031. Menurut Yevnai, OKI juga diharapkan dapat terus bekerja melalui tindakan nyata dan upaya berkelanjutan untuk menuntut akuntabilitas Israel, khususnya atas kejahatan kemanusiaan di Palestina. Ismail Olcheik Ahmed resmi menjabat sebagai Sekjen OKI yang baru. Hal ini ditandai dengan prosesi serah terima jabatan dengan Sekjen sebelumnya, Hussein Ibrahim Taha, pada Kamis 27 Agustus 2026 di Sekretaris OKI Jeddah Arab Saudi. Berita selengkapnya dapat Anda akses di rri.go.id. Demikian seluruh rangkaian warta berita. Sebelum berpisah, kami sampaikan berita utama. Dandim 1605 Belu menanggapi foto viral anggota TNI mengambil BBM dalam jumlah banyak di SPBU Halifian Kabupaten Belu. Kepala Dinas Peternakan Belu memastikan pengiriman ternak ke luar daerah sesuai kuota tiap tahun normal. Hal ini pun menjawabi persoalan tertahannya ternak sapi milik warga dusun Kerbau Belu di Kabupaten Belu yang dibeli perusahaan pengumpul merupakan kendala teknis di lapangan. Saya Fenty Mau mewakili tim redaksi yang bertugas mengucapkan terima kasih. Selamat pagi.

Oke, pendengar RRI dimanapun Anda berada di pagi hari ini, terima kasih Anda masih bersama kami dalam program Alor pagi ini. Dan tentunya di pagi hari ini sudah kita ikuti beragam siaran ya, dari pukul 5 hingga saat ini kita di pukul 6 lebih 39 menit. Pendengar, kami hadirkan satu informasi di pagi hari ini untuk Anda. Pendengar, Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur Joni Asadoma menyerahkan beasiswa senilai 40 juta kepada 10 mahasiswa Universitas Tribuana Kalabahi atau UNTRIP dari keluarga kurang mampu. Penyerahan berlangsung di Aula UNTRIP Kalabahi, Kabupaten Alor, Senin 31 Agustus 2026. Masing-masing mahasiswa menerima bantuan sebesar 4 juta. Penerima beasiswa ditetapkan oleh pihak universitas dengan mempertimbangkan kondisi ekonomi mahasiswa. Joni mengatakan pemberian beasiswa tersebut merupakan bentuk perhatian kepada mahasiswa yang membutuhkan dukungan untuk menyelesaikan pendidikan. Bantuan itu diharapkan dapat membantu memenuhi kebutuhan mahasiswa dalam menjalani perkuliahan. Joni juga mengatakan pemberian beasiswa tersebut merupakan bentuk perhatian kepada mahasiswa yang membutuhkan dukungan menyelesaikan pendidikan. Beasiswa ini diharapkan untuk bisa menjadi memenuhi kebutuhan mahasiswa dan juga dapat menyelesaikan perkuliahannya dengan baik. Ia juga secara khusus mengingatkan mahasiswa yang berasal dari keluarga petani agar menghargai perjuangan orang tua. Kerja keras orang tua dalam membiayai pendidikan menurutnya harus menjadi motivasi untuk menyelesaikan perkuliahannya. Pendengar, informasi lainnya, TNI Angkatan Darat terus menunjukkan kepeduliannya terhadap kebutuhan masyarakat melalui program Bakti TNI untuk Rakyat. Salah satunya dengan membangun jembatan beton di Kampung Langleki, RT 02, RW 01, Desa Probur Utara, Kecamatan Abad, Kabupaten Alor, Nusa Tenggara Timur. Pembangunan jembatan tersebut dilakukan bersama masyarakat setempat dengan mengedepankan semangat gotong royong. Kehadiran jembatan diharapkan dapat memudahkan aktivitas warga, terutama musim hujan ketika debit sungai meningkat dan akses penyeberangan menjadi sulit. Tokoh masyarakat Desa Probur Utara, Syah Budin Plate, kepada rri.co.id mengatakan sebelum jembatan dibangun, warga mengalami kesulitan beraktivitas ketika debit air sungai meningkat. Kondisi tersebut juga berdampak pada anak-anak yang hendak bersekolah serta petani yang menuju kebun. Menurutnya, pembangunan jembatan melalui program Bakti TNI menjadi kabar baik bagi masyarakat selama ini yang mengharapkan akses penyeberangan yang lebih aman. Warga juga turut terlibat dalam proses pembangunan bersama anggota TNI. Informasi ini selengkapnya Anda bisa akses ya melalui portal resmi kami rri.co.id.

0: Nanti kalau bapak tanya, harga buku ini 100 ribu.
1: Ih, emak, kan harganya cuma 40 ribu. Cemana emak nih?
0: Eh, tenang jaklah, nanti lebihnya adalah emak kasih kamu.
1: Mana boleh cemitu, mak. Kata bu guru, itu sama jak kita korupsi.
0: Eh, budak kecil ngomong korupsi mana boleh?
1: Ih, mak, enggak boleh, mak.
2: Jangan ajarkan anak-anak perilaku korupsi. Didik dan ajari mereka untuk menjauhi korupsi. Anak adalah masa depan bangsa, jadikan mereka pengentas korupsi di bumi pertiwi.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: RRI Digital, dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital, tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

Teh Obeng, salah satu minuman yang sangat melegenda di Kota Batam khususnya dan Kepulauan Riau pada umumnya. Teh Obeng awal mulanya berasal dari masyarakat negeri tetangga Singapura atau dalam bahasa Mandarinnya yaitu Sin Chiapo. Bermula dari nama Teh Apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo adalah sebutan untuk minuman khas yang berbahan dasar daun teh seduh yang direbus dan memiliki aroma herbal yang sangat khas yang kemudian disajikan dengan campuran es kristal atau apeng dalam bahasa warga Sin Chiapo. Sehingga disebut teh apeng untuk minuman teh dengan es atau yang lebih dikenal dengan nama es teh manis di Indonesia. Kata teh apeng ini lama-kelamaan berubah menjadi teh obeng ketika disebutkan oleh keturunan Tionghoa Sin Chiapo yang telah bermukim di Kota Batam sebagai pengaruh asimilasi dialektika dari bahasa Melayu Indonesia. Jadilah teh obeng yang menjadi salah satu khazanah kekayaan lokal Kota Batam yang juga terkenal dengan sebutan Bandar Dunia Madani.

0: seperti itu. Alhamdulillah, akhirnya anak ibu jadi PNS juga. Semangat ya nak untuk pelantikannya hari ini.
1: Iya, makasih ya bu. Ini juga berkat didikan dan doa ibu juga kok.
0: Kalau itu sudah jadi kewajiban ibu nak. Ingat pesan ibu ya nak. Besok-besok kalau sudah punya jabatan bagus, ingat tidak boleh mengambil hak masyarakat atau hak orang lain. Terus pelayanan ke masyarakat juga harus maksimal ya, okay?
1: Iya, makasih pesannya ya. Bakal Teddy ingat terus pesan ibu. Aku pamit ya bu.
0: Tunggu, sabar dulu. Ini dasinya kok miring sih, Ted?
1: Iya bu, saking semangatnya.
2: Dimulai dari nol ya. Suara tadi tentu sudah tidak asing lagi kita dengar, khususnya di SPBU. Tapi tahukah Anda apa itu SPBU? SPBU singkatan dari Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum. Ini adalah tempat di mana kendaraan bermotor bisa memperoleh bahan bakar, seperti bensin dan beragam varian produk bensin, bahan bakar diesel atau solar, E85 atau etanol plus bensin, dan beberapa produk lainnya. Banyak SPBU yang juga menyediakan layanan tambahan, misalnya musola, pompa angin, toilet, minimarket, dan ATM. Tak heran apabila SPBU juga menjadi meeting point atau tempat istirahat. Menariknya, masyarakat juga memiliki sebutan lain bagi SPBU, misalnya di kebanyakan daerah, SPBU disebut pom bensin, yang artinya pompa bensin. Di beberapa daerah di Maluku, SPBU disebut stasiun bensin, dan di beberapa daerah di Medan, SPBU disebut galon minyak.

RRI Digital dengan tampilan baru, berbagai konten kolaborasi dari berbagai program nasional, termasuk siaran visual langsung, siaran radio langsung, daftar putar musik, podcast, berita video, dan berbagai fitur interaksi pengguna dalam permainan. Berbagai konten menarik seperti suka, komentar, dan berbagi, serta obrolan langsung dengan penyiar dan pengguna. Pesan langsung dan fasilitas obrolan pribadi antara pengguna aplikasi juga tersedia. RRI Digital tersedia di Google Store dan App Store. RRI Digital.

0: Pernah gak sih kamu dengar obrolan kayak gini?
1: BTW, berapa harga outfit kamu?
0: Cool, gaya lo hype bisa abis.
2: Hah? Beauty and the Beast?
1: Hype Beast!
0: Sebenarnya apa sih yang dimaksud dengan hype beast? Kata hype beast berasal dari sebuah media digital online dan perusahaan e-commerce yang berbasis di Hong Kong. Hype beast didirikan oleh Kevin Ma pada tahun 2005 yang menyasar dunia fashion streetwear, khususnya sneakers, dan fokus pada fashion style anak muda. Menurut situs urbandictionary.com, makna dari hype beast adalah sebutan seseorang yang menggilai, mengikuti, bahkan terobsesi agar terlihat hebat, keren, kekinian dalam hal fashion dan akan melakukan apapun agar bisa mewujudkannya. Hypebeast ditujukan bagi mereka yang mengoleksi pakaian, sepatu, dan aksesoris fashion kekinian dengan tujuan untuk dipamerkan kepada orang lain. Barang yang dibeli pun harus branded dan original.

0: Tapi sekarang,
1: dulu papa bilang laut kita biru dan bersih. Tapi sekarang,
2: dulu Nana bilang tanah tak subur. Tapi sekarang, astaga,
3: dulu kakek bilang bumi kita bersih. Tapi sekarang banyak sampah. Ate ole,
4: bumi semakin kotor. Sampah kini di mana-mana. Tak ada lagi ruang yang kosong untuk sampah. Masa yang lalu hanya menjadi kisah.

Oke, pendengar RRI Stasiun Produksi Alor dimanapun Anda berada, pendengar yang selalu setia ya mendengarkan kami melalui siaran di Radio Republik Indonesia Stasiun Produksi Alor. Di pagi hari ini lagu-lagu sudah kami hadirkan di ruang dengar Anda, dan saya akan sampaikan beberapa informasi yang tentunya kami kutip dari portal resmi rri.co.id. Pendengar, dari Jakarta dikabarkan Komisi 4 Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyetujui tambahan anggaran Badan Pangan Nasional sebesar 16,79 triliun. Persetujuan alokasi dana untuk tahun anggaran 2027 tersebut disampaikan dalam rapat dengar pendapat di Jakarta. Ketua Komisi 4 DPR RI Siti Hediati Haryadi menyatakan persetujuan tersebut pada Selasa 1 September 2026. Tambahan dana ini akan diperkuat berbagai program, maksud kami akan memperkuat berbagai program prioritas pangan nasional di seluruh wilayah Indonesia. Kepala Badan Pangan Nasional Andi Amran Sulaiman menjelaskan kebutuhan dana untuk mendukung penguatan program pangan. Pemerintah menargetkan penyaluran bantuan pangan beras mencapai 735 ribu ton pada tahun anggaran 2027 nanti. Amran juga memaparkan rincian alokasi program prioritas lanjutan dalam upaya menjaga stabilitas ketahanan pangan nasional. Target penyaluran pasokan beras ditetapkan 600 ribu ton, serta komoditas jagung sebanyak 100 ribu ton. Ia juga menambahkan bahwa pemerintah menyiapkan alokasi khusus bantuan beras untuk mengantisipasi kejadian bencana alam. Sebanyak 10 ribu ton bantuan beras disiapkan bagi masyarakat yang terdampak kondisi darurat bencana. Pendengar, informasi lainnya masih dari Jakarta, dikabarkan Polda Metro Jaya menetapkan 47 orang sebagai tersangka dalam penanganan rangkaian kerusuhan pasca 27 Agustus 2026. Polisi juga masih memburu terduga pelaku pengeroyokan atau penganiayaan yang menyebabkan BS meninggal dunia. Krimhum Polda Metro Jaya Kombes Pol Imanudin mengatakan penetapan tersangka berdasarkan alat bukti dan keterangan saksi. Penyidik terus dikembangkan untuk mendalami peran setiap pihak dalam rangka perusakan dan penganiayaan tersebut. Dalam rangkaian perusakan dan penganiayaan tersebut. Pendengar, penetapan tersebut dilakukan setelah penyidik memperoleh berbagai alat bukti selama proses penyidikan perkara. Informasi ini selengkapnya dan informasi lainnya pendengar Anda bisa akses terus melalui portal resmi rri.co.id.

0: Alor Pagi Ini.
1: Alor Pagi Ini.
2: Oke, pendengar, kita sudah ada di pukul 8.00 waktu Indonesia Tengah. Saatnya kita akan ikuti bersama penyampaian warta berita dari Program 3 RRI Jakarta.
3: Ya, total investasi dari Januari atau September 2025 ini yang mencapai 942,9 triliun atau pencapaian 75,3% dari target.
4: Pukul 7 waktu Indonesia Barat.

0: Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6% kita sepakati. Kemudian inflasi 2,5%.
2: Sistem ini akan merekam bagaimana penyelenggaraan perlindungan anak oleh pemerintah pusat maupun oleh pemerintah daerah.
0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Komisi Perlindungan Anak Indonesia KPAI meluncurkan sistem monitoring perlindungan anak generasi 3. Federasi Bisnis Singapura SBF memperdalam kerjasama bilateral dengan Kamar Dagang dan Industri KADIN Indonesia untuk membantu pelaku UMKM menangkap peluang pertumbuhan di tingkat regional. Inilah warta berita selengkapnya Kamis 3 September 2026 bersama saya, Safira Amalia.

0: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi makro dan sasaran pembangunan dalam RAPBN 2027. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Zahrotin Aljana.
1: Satu, pertumbuhan ekonomi year on year 6%, satuan 6%, kita sepakati.
2: Komisi 11 DPR RI bersama pemerintah menyepakati asumsi dasar ekonomi makro dan sasaran pembangunan RAPBN tahun 2027. Kesepakatan tersebut dicapai melalui rapat kerja di Gedung Parlemen Jakarta kemarin. Pembahasan mencakup sejumlah indikator pembangunan, di antaranya target kemiskinan disesuaikan menjadi 0 hingga 0,5% dan rasio Gini 0,36 hingga 0,365. Komisi juga menyepakati defisit anggaran sebesar Rp671,2 triliun atau 2,4% terhadap PDB, serta beberapa indikator lainnya. Ketua Komisi 11 DPR RI Muhammad Misbahun menyatakan seluruh anggota dan pemerintah telah menyetujui hasil pembahasan RAPBN tahun 2027. Ia menegaskan kesepakatan tersebut merupakan hasil pembahasan bersama